0: saksi yaitu jual beli obat berbahaya, yaitu jenis Dolgesic BB yang berhasil kita amankan 16 butir. Untuk tersangka inisial atas nama EDS, kita sudah lakukan gelar perkara, kemudian kita lakukan penahanan di Polres Sragen.
1: Terpisah Kasat Res Narkoba Polres Sragen AKP Lukman Effendi menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan 3 kasus tersebut tidak lepas dari dukungan dan informasi masyarakat yang peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya merupakan ancaman serius bagi masyarakat. Oleh sebab itu, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan narkoba.
2: Baik dari masyarakat maupun stakeholder yang lainnya agar sama-sama untuk melaksanakan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba ini. Karena tanpa kepedulian kita bersama, kita tidak akan bisa mewujudkan masyarakat bebas dari narkoba.
1: Sementara itu, data nasional yang disampaikan Dr. Astrid Kusumawardani dari PNNK Surakarta mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba kini mencakup anak usia sekolah dasar hingga orang dewasa. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% atau sekitar 3,3 juta penyalahgunaan obat di Indonesia kini menggunakan obat-obatan tertentu sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan dengan narkotika jenis sabu atau ganja. Dari Surakarta, Mulatisan melaporkan.

0: Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah. Kita simak laporan dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.
2: Kementerian Ekonomi Kreatif menilai kecerdasan buatan atau AI perlu mulai diperkenalkan kepada peserta didik dalam bentuk kurikulum baru. Wacana tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi perkembangan teknologi. Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekraf, Muhammad Nail El Himam, mengatakan penerapan AI dapat dimulai dari SMA atau SMK yang memiliki konsentrasi pembelajaran terkait teknologi. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi bekal bagi generasi muda dalam menghadapi industri di masa depan.
1: Bisa jadi sebetulnya kayak saya ingat, jadi waktu dulu awalnya matematika misalnya gitu kan, dulu kalau zaman saya dulu SD itu belajar berhitung, tiba-tiba diubah ke matematika. Nah, kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum. Ya cuman kan sampai sekarang ya mungkin hanya masuk kurikulum ICT ya. Nah, saya sih berharap ini nanti berdasarkan ini, mungkin lebih tepatnya nanti kita atur ya, mungkin ke SMK-nya atau SMA yang khusus memang terkait dengan AI. Saya rasa itu ini ide yang menarik juga ya, bahwa untuk nyiapin itu semua.
2: Yang menambahkan antusiasme masyarakat terhadap pelatihan AI yang digelar Kementerian Ekraf juga sangat tinggi. Jumlah pendaftar bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. COO Decoding, Kevin Kurniawan, mengatakan pembelajaran AI tidak hanya berfokus pada penggunaan aplikasi. Peserta juga diajarkan memahami cara kerja AI agar mampu menghasilkan solusi sesuai dengan kebutuhan.
3: Kalau kurikulum sendiri sebenarnya kita nggak langsung spesifik tools-nya, tapi ke fundamental gimana cara pikir kita untuk menggunakan AI untuk jadi produk. Jadi yang kita kurikulum yang diajarkan itu lebih ke fundamentalnya cara penggunaan AI. Gimana cara pikir kita yang sebelumnya bikin itu harus rigid, bikin kode program, bikin lainnya. Tapi dengan prompt yang terstruktur itu bisa jadi sebuah produk. Jadi itu sih.
2: Menurut Kevin, pemahaman terhadap cara kerja AI akan membantu peserta. Kementerian Ekraf berharap semakin banyak generasi muda yang menguasai AI sejak dini. Bekal tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing talenta Indonesia di era transformasi digital. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar pemirsa, kali ini kami akan menuju ke beberapa embarkasi di Kediri misalnya. Kondisi kesehatan para jamaah haji kota Kediri dipastikan dalam kondisi sehat. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Ayu Citra berikut ini.
5: Berkati jadwal kepulangan ke tanah air, kondisi jamaah kloter 115 kota Kediri dipastikan sehat walafiat, baik untuk jamaah di kategori risiko tinggi maupun berusia lanjut. Hal dikatakan oleh Ketua Kloter 115 kota Kediri, Mukhtar. Mukhtar mengatakan bahwa pada saat ini pihaknya terus melakukan pengawasan dan edukasi kepada setiap jamaah agar tidak memforsir energi mereka saat siang hari. Apalagi mengingat kondisi cuaca saat ini tanah suci yang selalu berubah. Ia menyatakan pada siang hari cuaca ini bisa mencapai suhu 43 derajat, sedangkan pada malam hari dapat menyentuh posisi 30 hingga 33 derajat Celcius.
6: Alhamdulillah, tidak tapi kecil-kecil ya pasti ada mbak, ya jamaah yang pas dari rombongan, terus kemudian kita cari kan itu pasti ada, tapi tidak begitu urgent lah untuk hal-hal kebun itu. Memang terbiasa terjadi.
5: Sebelumnya, Wali Kota Kediri, Firdan Parmaswati, juga telah memberikan arahan kepada 6 jamaah haji agar mereka ini selalu mematuhi arahan petugas haji. Harapannya, bila mengetahui ada informasi yang belum benar, idealnya tidak mudah percaya.
7: Yang tidak penting, Bapak-Ibu harus senantiasa tenang, dan mengikuti seluruh tahapan ibadah haji dengan baik, serta selalu mengetahui arahan petugas, dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum
5: Diketahui sesuai jadwal, pada saat ini para jamaah haji Kotak Diri telah bergeser dari Makkah ke Madinah dan agenda ini dipastikan berlangsung selama 8 hari. Sementara itu, jalur pulangan mereka tanah air diyakini akan terjadi pada tanggal 1 Juli mendatang.
0: Dari Jawa Timur, Ayu Citra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kita beralih ke Debarkasi Pondok Gede. Kali ini menjelang berakhirnya operasional haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede, panitia menyebut bahwa mayoritas jamaah menyatakan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan. Bergabung bersama kita Setio Agung. Agung.
8: Ya, terima kasih. Pendengar, menjelang berakhirnya operasional haji, panitia atau petugas penyelenggara ibadah haji disingkat PPIH dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan yang diberikan kepada jemaah sejak kedatangan hingga masa kepulangan. Mayoritas jemaah disebut puas terhadap pelayanan yang diberikan baik di asrama haji maupun selama berada di tanah suci. Saat ditemui di asrama haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein mengatakan evaluasi dilakukan melalui kuesioner, wawancara langsung dan masukan dari para jemaah. Evaluasi tersebut menjadi tolak ukur untuk meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun berikutnya, dan Agus mengatakan berdasarkan hasil wawancara langsung, mayoritas jemaah mengaku puas terhadap pelayanan yang diterima.
9: Semua jamaah itu merasa puas terlayani, baik ketika memang mereka baru tiba di embarkasi, dari segi pelayanan, baik dari segi kesehatan, sampai dengan menggunakan gelang identitas.
8: Ya, pendengar, sejalan dengan hasil tersebut, salah seorang jemaah haji yang berasal dari Jakarta Pusat, Kloter JKG 28, Wiwin Fatimah mengapresiasi kesigapan petugas kelompok bimbingan ibadah haji dan PPIH dalam memberikan pendampingan dan pelayanan selama berada di Arab Saudi.
10: Kerjasamanya, kalau ada yang sakit dibantu semua gitu, alhamdulillah. Baik juga, Bu.
8: Ya, pendengar, adapun memang operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah memasuki fase akhir. Dua kloter terakhir, yaitu kloter JKG 31, dijadwalkan tiba siang ini, sedangkan kloter JKG 32 akan menjadi kloter terakhir yang tiba pada Selasa besok. Demikian dari Jakarta Timur, Syekh Dogung melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar pemirsa, DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia menjadi undang-undang, dan Polri menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Rian Suryadi berikut ini.
11: Laporan khusus.
12: Melaksanakan
13: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi undang-undang. Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Melalui regulasi tersebut, sejumlah penyesuaian dilakukan, mulai dari pelaksanaan tiga fungsi pokok kepolisian hingga pengaturan batas usia pensiun dan penyelesaian persoalan jenjang karir di internal Polri. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan seluruh ketentuan dalam undang-undang akan ditindaklanjuti untuk membentuk postur kepolisian yang semakin profesional, humanis, dan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Kapolri menegaskan akan terus beradaptasi menghadapi dinamika keamanan yang semakin kompleks demi menjaga stabilitas, keamanan, dan ketertiban masyarakat.
12: Ini tentunya di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Kemudian batas usia pensiun, saya kira tadi sekilas, namun saya belum baca, itu sudah diatur.
13: Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hiarij menyebut salah satu poin utama dalam revisi undang-undang tersebut adalah penegasan tugas Polri untuk turut mendukung dan mensukseskan arah kebijakan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, revisi undang-undang juga memberikan ruang afirmasi bagi penyandang disabilitas untuk menjadi anggota Polri. Rekrutmen dilakukan berdasarkan keahlian khusus yang dimiliki, sehingga membuka peluang lebih luas bagi kelompok disabilitas untuk berkontribusi dalam institusi kepolisian.
14: Terkait tugas Polri, jadi misalnya Polri turut mensukseskan apa yang menjadi arah kebijakan Presiden. Kemudian yang kedua, ini yang saya kira sangat menarik sekali, bahwa dalam rekrutmen anggota Polri, itu ada afirmasi terhadap teman-teman kita, saudara-saudara kita, penyandang disabilitas.
13: Di sisi lain, anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil menjelaskan revisi undang-undang tersebut membuat sejumlah penyesuaian untuk mendukung reformasi kepolisian, di antaranya penataan karir personil, pengaturan penugasan anggota Polri di luar institusi, serta penguatan mekanisme pengawasan. Menurutnya, perubahan undang-undang ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas Polri.
15: Kita berharap agar undang-undang kepolisian yang diubah, meskipun tidak menyeluruh ini, itu bisa sejalan dengan semangat reformasi kepolisian yang kemarin komite itu sudah menyerahkan hasilnya kepada Presiden. Dan juga kita berharap kepada masyarakat untuk terus mengawasi.
13: Dengan disahkannya RUU tersebut menjadi undang-undang, DPR menilai agenda reformasi kepolisian memasuki babak baru yang tidak hanya menitikberatkan pada penguatan kewenangan, tetapi juga memperkuat mekanisme pengawasan, perlindungan hak warga negara, dan akuntabilitas institusi dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Undang-undang kepolisian yang diubah, meskipun tidak menyeluruh ini.
0: Sejumlah masyarakat menyambut positif arah revisi Undang-Undang Polri dan menitikberatkan pada profesionalisme pelayanan publik serta inklusivitas. Namun mereka berharap perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum. Kami hadirkan beberapa tanggapan dari masyarakat berikut ini.
16: Gini ya Mas, soal bagus-bagus aja sih kalau di atas kertas, tapi kan nggak tahu kita ya, karena bisa dilihat masyarakat trust ke polisi sekarang udah agak jauh nih dari harapan ya. Dan polisi itu kalau bicara HAM sama demokrasi kan ujung-ujungnya tetap balik ke komandan ya, karena mereka kan prajurit ya. Jadi tergantung komandan dan pemerintah nih. Kalau pemerintah sama komandannya minta keras, ya keras tetap, mau pelajaran HAM kayak apapun gitu. Jadi tergantung atasan gitu. Terus revisi UU Polri ini ya, kayaknya belum diperlukan banget deh. Sebenarnya cuma satu ya, rakyat tuh pengen aman dan adil ya. Kayak misalkan contoh satu aja, pelaku UMKM dan usaha, kalau misalkan polisinya itu ngeberantas preman, terus oknum polisi itu sendiri maupun ormas-ormas yang suka minta-minta uang keamanan, itu kalau dibasmi aja, jadi pengusaha pasti aman, profitnya gede.
17: Modernisasi kepolisian memang diperlukan, apalagi tantangan keamanan sekarang semakin berkembang. Tapi masyarakat juga berharap pengawasan terhadap kinerja anggota tetap diperkuat agar kepercayaan publik tetap meningkat. Jadi perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik revisi Undang-Undang Polri dan momentum membangun kepolisian modern. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan masyarakat akan pelayanan kepolisian yang lebih profesional, akuntabel, dan humanis kini menemukan titik terang. Pengesahan revisi Undang-Undang Polri oleh pemerintah dan DPR pada 9 Juni 2026 yang telah resmi ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Juni 2026 merupakan langkah strategis yang patut didukung bersama. Regulasi ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan fondasi penting bagi transformasi Polri menuju institusi yang lebih modern dan adaptif. Revisi ini membawa 8 substansi perubahan krusial yang menjadi tantangan zaman. Penyesuaian batas usia pensiun dan pengaturan mekanisme perpanjangan masa jabatan Kapolri misalnya, mencerminkan kebutuhan akan keberlanjutan kepemimpinan dan optimalisasi pengalaman manajerial di tubuh Polri demi stabilitas keamanan nasional. Lebih jauh lagi, penegasan posisi Polri di bawah langsung Presiden memperkuat garis komando dan koordinasi dalam menjaga kedaulatan serta ketertiban masyarakat. Yang tak kalah membanggakan, integrasi kurikulum hak asasi manusia atau HAM dan nilai-nilai demokrasi ke dalam pendidikan kepolisian adalah bukti komitmen nyata Polri untuk membangun karakter anggota yang menjunjung tinggi etika serta nilai-nilai luhur kebangsaan. Tentu saja, regulasi ini adalah pintu gerbang menuju perubahan. Keberhasilan substansi aturan ini kini berada pada fase implementasi yang konsisten, transparan, dan terukur. Publik akan terus mengawal, menilai, dan merasakan langsung dampaknya melalui peningkatan kualitas pelayanan di lapangan. Integritas, kecepatan respons, serta rasa keadilan bagi setiap warga negara adalah tolak ukur utama yang akan menentukan keberhasilan reformasi ini. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sinergi pengawasan baik secara internal maupun eksternal menjadi kunci. Evaluasi berkala harus diposisikan sebagai instrumen perbaikan, bukan beban organisasi demi menjaga standar pelayanan tertinggi bagi masyarakat. Modernisasi Polri bukan hanya tentang kecanggihan teknologi, tetapi juga tentang penguatan kompetensi personel, disiplin yang ketat, serta kemampuan komunikasi publik yang empatik. Mari kita optimis bahwa revisi Undang-Undang Polri ini akan menghadirkan manfaat nyata, kepolisian yang profesional, modern, dan dicintai rakyat. Bukan lagi sekadar impian, melainkan tujuan yang sedang diwujudkan bersama melalui langkah besar ini. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Saat ini Kementerian Luar Negeri Kemlu Republik Indonesia memastikan tengah menangani kasus seorang pekerja migran Indonesia atau PMI di Libya non-prosedural yang diduga merupakan korban tindak pidana perdagangan orang TPPO. Dan saat ini meminta tolong untuk dipulangkan ke Indonesia. Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Perlindungan WNI Kemlu Republik Indonesia Henny Hamida pada hari Minggu kemarin. Menurut Henny, Kemenlu bersama KBRI Tripoli langsung berkomunikasi dan memantau kondisi PMI tersebut yang diketahui berinisial AJ dan saat ini berada di Benghazi, Libya Timur bersama pihak-pihak terkait termasuk AJ dan pihak majikan. KBRI Tripoli juga masih terus melakukan pendalaman untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kronologi peristiwa hingga AJ meminta pulang ke tanah air. Dari euforia Piala Dunia 2026, Kanada memastikan langkah ke-16 besar setelah menundukkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1 gol tanpa balas di laga babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Los Angeles. Gol dramatis dari Stephen Estacuyo yang pada masa injury time menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung ketat hingga menit-menit akhir. Kita akan simak informasi lengkap dari Senpi Hilmansyah berikut ini.
19: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
20: Gol pendengar, sebuah rebound tadi dari Stephen Estigui berhasil ditendang tadi. Tendangan yang cukup keras tadi mampu bersarang di pojok sebelah kanan gawang Afrika Selatan.
21: Kanada memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1-0 pada babak 32 besar yang digelar di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kemenangan ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Kanada karena merupakan kemenangan pertama mereka di fase gugur Piala Dunia. Panjang pertandingan, kedua tim bermain disiplin dan sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan. Kanada lebih banyak menciptakan peluang, sementara Afrika Selatan mengandalkan organisasi pertahanan yang solid. Saat laga tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Kanada akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke 90+2. Stephen Estacuyo melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang gagal dijangkau Rowan Williams dan membawa Kanada unggul 1-0. Skor tersebut bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan ini pun mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar di mana mereka akan menghadapi pemenang pertandingan Belanda melawan Maroko. Usai pertandingan, sang pencetak gol kemenangan Kanada Stephen Estacuyo mengaku emosional setelah menjadi penentu kemenangan timnya di masa injury time.
22: Saya rasa kami bekerja sangat keras untuk meraih kemenangan ini. Kami benar-benar ingin mempersembahkan kemenangan ini untuk seluruh rakyat Kanada. Kami terus percaya, terus berjuang, dan saya rasa kami memang tidak bisa membayangkan hasil yang lebih baik dari ini.
21: Sedangkan kiper Afrika Selatan Rowan Williams tak bisa menyembunyikan kekecewaannya, tapi ia merasa bangga dengan apa yang telah dicapai oleh tim hingga babak 32 besar ini.
22: Saya sangat bangga bisa bermain bersama para pemain ini. Mereka menunjukkan betapa kerasnya pertandingan tersebut. Kami datang ke sini bukan hanya untuk bersaing, kami harus meninggalkan turnamen ini dengan kepala tegar.
21: Dengan hasil tersebut, perjalanan impresif Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 harus terhenti di babak 32 besar. Sementara Kanada menjaga asa untuk melangkah lebih jauh dalam turnamen dan akan bersiap menghadapi tantangan berikutnya di babak 16 besar. Dari Jakarta, Sempil Hamsa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
19: Demikian, Kilas Laga, Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Kami masih punya berbagai informasi menarik lainnya yang bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risa Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di pagi hari ini.

0: Abi Pagi mi?
1: Berbagai permasalahan setiap hari terjadi, mewarnai perjalanan kehidupan kita. Masalah dan opini publik. Pro 1 RRI Jambi.

Ya, pendengar dimana saja Anda berada, kita masih bersama di Pro 1 RRI Jambi ya. Pagi ini pendengar Jambi menyapa dalam ruang opini publik, kembali bersama saya Astri Landari menemani Anda untuk memulai aktivitas Anda hari ini. Di awal pekan hari ini Senin 29 Juni 2026 ya, untuk Anda semuanya pendengar, dengan topik perbincangan kita mengenai Komisi Informasi Provinsi Jambi yang mendorong pemerintah daerah membuka seluruh informasi terkait kebijakan dan pengelolaan sampah ya. Karena baru-baru ini pendengar Kota Jambi yang sangat dihebohkan dengan iuran atau pembayaran daripada OPBM ini ya, untuk pengelolaan sampah ini pendengar ya. Baik, untuk Anda di mana saja berada pagi ini yang ingin bergabung bersama kami di line telepon 0811-6707-8850 ya. Anda yang sedang menikmati sarapan pagi, semangat ya. Dan tentunya yang sedang di perjalanan juga semangat pagi untuk Anda semuanya, yang sudah sampai di kantor atau bahkan yang saat ini kurang fit dan tidak memungkinkan kan untuk memulai atau beraktivitas hari ini, semoga lekas pulih ya, dan tetap semangat juga untuk pulih dan kembali beraktivitas ya. Baiklah pendengar, untuk informasi mengenai pengelolaan sampah ya, Komisi Informasi itu meminta keterbukaan ya terhadap hal tersebut.

0: Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Ada Pak Ujang di Jembatan Mas, selamat pagi. Dan apa kabar Pak Ujang, sehat?
1: Tadi pagi ada gitu, enggak ada.
0: Iya, karena memang servernya itu sedang down pagi-pagi tadi, jadi diperbaiki dan diupayakan oleh teman-teman operator dan akhirnya bisa beroperasi tapi lemah gitu, dan saat ini kembali normal.
1: Berita jam 6 tadi.
0: Iya.
1: Yang enggak ada suara.
0: Iya, benar, down kembali. Memang itu sudah kami informasikan Pak Ujang ya. Terima kasih untuk informasinya. Iya.
1: Apa nama Mbak? Bola kaki enggak ada kita coba.
0: Oh iya, benar. Baiklah. Iya, baik, baik. Pak Ujang, kita bicara mengenai keterbukaan informasi untuk pengelolaan sampah, terkhususnya ini di Kota Jambi ya. Silakan, apa yang ingin Anda tanggapi?
1: Pak Ulan kan menjadi orang padat. Bakatnya kan. Jadi kita dari mulai dari bawah, Mbak Ulan kan. Mau sampaikan dengan dari atas juga dari bawah ke atas. Bakat itu dari RT-nya, RW-nya.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, baru sampai ke Camat Lurah gitu kan, baru di tegak sama apa itu kan. Di orang jualan juga kalau bagaimana tempat sampah disiapkan dan tanggung jawabnya gitu kan. Jadi itu kalau sepakat dari bawah itu insya Allah bisa ketemu hasil Mbak Ulan kan. Kalau sepakat sebagai buang sampah tempat buang ditutup, orang bawah beli, oh, dibikin dari bawah dulu baru nutup kan. Nah, jadi itu jadi kan kalau di kota kan orang pembuang sampah kan rapat manusianya rapat. Soalnya dulu kalau di desa ini malah banyak hutan Mbak Ulan kan. Macam-macam kami kampung aku pakai macam matahari itu banyak hutan. Kalau di kota enggak ada hutan Mbak.
0: Karena
1: kan kosong orang. Betul ya, banyak buang sampah kan.
0: Baik.
1: Karena dari bawah aduh aturan pengetatan itu kan kita baru sampai dari RT RW-nya, kelurahan, kecamatan. Nanti baru tak sampai apa namanya? Dari bupati nya gitu apa? Bupati gitu kan. Masih dari bawah sampai ke atas harus sama sejenjang tuh Mbak Ulan kan. Bisa jadi bersatu Pak. Aku jadi bisa jambi mat.
0: Oke, baik. Terima kasih kembali Pak Ujang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, mendengar di mana saja Anda berada, kami undang Anda kembali yang ingin menanggapi terkait mengenai daripada keterbukaan informasi ya mengenai kebijakan dan pengelolaan sampah yang ada di Kota Jambi, pendengar. Dan pendengar, Komisi Informasi itu tentunya mendorong ya pemerintah daerah untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik terkait kebijakan dan juga pengelolaan sampah. Nah, ini bertujuan agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang jelas, lengkap, dan mudah diakses mengenai berbagai aspek pengelolaan sampah. Ya, dan pastinya juga pendengar, isu atau informasi yang viral di Kota Jambi kemarin-kemarin, baik itu di media sosial dan lain sebagainya, yang tentunya berkaitan dengan iuran sampah yang berawal dari kebijakan baru pemerintah Kota Jambi yang menutup banyak tempat pembuangan sampah. Dan tentunya menggantinya dengan sistem operasi operator pengumpulan berbasis masyarakat atau OPBM ya. Nah, dalam sistem ini pendengar, sampah dijemput langsung dari rumah warga sehingga muncul pembahasan mengenai iuran pengangkutan sampah. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Selamat pagi Bang Juli. Semangat Senin pagi, ya pagi. Hari ini mantap, luar biasa sekali. Gimana nih cuaca mantap di Bajubang pagi ini?
2: Cerah. Iya.
0: Baik, baik.
2: Angin dingin.
0: Iya, cerah-cerah tapi dingin, Mbak, menyejukkan gitu ya.
2: Ya, menyejukkan gitu, Mbak. Ya, biasa kalau kemarau kayak gini memang hawanya hawa dingin gitu ya.
0: Iya,
2: dari
0: bener.
2: Dingin kali, Mbak, ya.
0: Oke, baiklah.
2: Ini tentang sampah.
0: Iya, pengelolaan sampah di Kota Jambi khususnya ini diharapkan
2: Kemarin-kemarin katanya Kemarin-kemarin katanya gratis, kan, Mbak?
0: Heeh.
2: Iya kan gratis kan?
0: Iya, terus
2: untuk pengangkutan sampahnya sekarang di apa namanya
0: muncul informasi lagi bahwa ada iuran itu, pengangkutan
2: baru
0: sampah
2: lagi, kan? Ya, benar. Harus bayar. Ya. Nah, mungkin tadi mungkin pemerintah kita juga mungkin melihat hitung-hitungan juga Mbak, mungkin tidak mencukupi biaya ini kan.
0: Benar, anggarannya tidak ya, sampai tidak pada itu.
2: Iya, karena banyak sekali Mbak keliling kan.
0: Benar.
2: Itu motor harus membantu sampahnya itu pasti itu kan. Kalau Jambinya ya kalau kecil ini kan luas Jambi kan Mbak. Pasti biayanya besar itu untuk biaya angkutnya kan. Berarti agak meleset nih apa hitung-hitungan pemerintah kita nih
0: kayaknya
2: kan.
0: Iya.
2: Ya untuk itu tadi harus ada tadi apa namanya
0: keterbukaan informasi, benar.
2: Transparansi lah informasinya ya. Terus harus tahu nih untuk masyarakat khususnya di kota-kota nih berapa biayanya gitu kan. Harus tahu. Jadi pemerintah kita benar-benar harus transparansi untuk biaya angkutnya gitu ya. Jangan sampai tidak ada keterbukaan tiba-tiba langsung untuk bayar ini kan. Tapi saya dengar itu langsung untuk biaya apa tadi
0: OPBM.
2: Air.
0: Oh yang digabungkan retribusi kebersihan itu dipungut melalui rekening air bagi sebagian pelanggan kita ya.
2: Ya, kan digabungkan kan jadi agak bingungin kalau digabungkan malah justru bingung kan.
0: Benar.
2: Iya, jadi mudah-mudahan pemerintah kita benar-benar terbuka lah ya transparansi untuk masyarakat kita, jangan sampai masyarakat ini bertanya-tanya terus nanti terus kan. Ya mudah-mudahan pemerintah kita jadi menjadi lebih baik lagi lah, masyarakat juga tahu gitu Mbak ya.
0: Iya paham ya. Ya berapa?
2: Ya lebih paham lagi kan.
0: Betul baik. Ya, baik itu saja Bang Juli, terima kasih kembali. Ya sama-sama Bang Juli, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, ini menjadi perhatian publik ya, beberapa poin seperti munculnya informasi bahwa iuran pengangkutan sampah ini mencapai sekitar Rp45.000 per bulannya per rumah tangga ya. Nah, angka tersebut berasal dari simulasi biaya operasional atau juga unit OVBM-nya yang melayani sekitar 100 kepala keluarga. Dan sejumlah warga juga mempertanyakan karena sebelumnya sudah membayar jasa angkutan sampah itu melalui TPS 3R ya atau pihak swasta sekitar Rp35.000 per bulannya. Nah, serta masih ada retribusi kebersihan yang dipungut melalui rekening air bagi sebagian pelanggan ya. Dan juga di media sosial juga viral ya pendengar ya, isu yang muncul anggapan bahwa seluruh warga wajib membayar iuran Rp45.000. Nah, menanggapi hal tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi juga menjelaskan bahwa angka tersebut merupakan simulasi kebutuhan operasional dan mekanisme penerapannya disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah. Bagaimana tanggapan Anda? Silakan 0811-6707-8850. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi kembali Mbak Ulan.
0: Ya, selamat pagi Bang Gije, apa kabar hari ini?
3: Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, saya Ovian.
0: Alhamdulillah, sehat, alhamdulillah.
3: Ini aku baru buka radio, temanya gak tahu, ini apa temanya?
0: Kita bicara mengenai keterbukaan informasi publik terkait mengenai daripada pengelolaan sampah yang ada di Kota Jambi khususnya Bang Gije. Karena ini banyak sekali dipertanyakan oleh masyarakat Kota Jambi mengenai iurannya. Nah, jadi agak sedikit heboh dan viral. Silakan tanggapannya Bang Gije.
3: Ya, iurannya berapa Mbak?
0: Iya, kalau disebutkan ini Rp45.000 per bulannya per rumah tangga. Namun
3: kalau Pak ini ya terus.
0: Namun ini kembali lagi kepada wilayahnya ya.
3: Ya kalau Rp45.000 itu kayaknya cukup berat ya. Tapi sebenarnya ini kan konsekuensinya memang ya dijemput atau bersih aja taruh depan
0: iya,
3: rumah.
0: Iya benar ya. Benar.
3: Kita
0: nggak repot-repot lagi ini. Benar.
3: Dan repot lagi ya, dan nyuruh anak, dan bertengkar anak, nyuruh buang sampah kemana tempatnya kan.
0: Benar-benar.
3: Nah, kalau 45 itu kalau bisa dari pemerintahan kota itu diturun kelas sedikit ya.
0: Iya.
3: Artinya masyarakat itu tidak semuanya punya kurang 45 itu kadang-kadang pikir orang banyak. Waktu uang megang 50 ribu mau kemana 45, dan 5 ribu mau beli apa gitu kan. Itu ada masyarakat banyak yang begitu modal cuma 50 ribu bayar 45 pas tanggalnya ya. Sebenarnya pemerintah ini lagi di klarifikasi lagi lah, iya, bisa bener. 25 lah standarnya.
0: Iya,
3: itu ya.
0: Makanya keterbukaan informasi ini sangat diperlukan sekali ya, Bang Jiji ya,
3: iya,
0: bagi masyarakat
3: iya,
0: kita.
3: Iya, sangat perlu sekali.
0: Iya. Mm-hmm. Baik.
3: Iya, harus perlu kemana uangnya dan mm-hmm. gitu. Ya, mm-hmm. masyarakat tidak neko-neko kepada pemerintah kan.
0: Iya.
3: Oh, 25 ini atau 45 ini untuk ini, dijelaskan
0: iya,
3: aja.
0: Gak
3: ada payah-payah kan.
0: Baik, baik.
3: Juga ini kita prinsipnya yang kecil orang Minang jangan rancak di labuah, rancak begini. Di pinggir jalan itu bersih semua.
0: Iya, iya,
3: wah,
0: iya.
3: Silur Kota Jambi.
0: Benar, benar.
3: Penghargaan. Tapi di
0: akhirnya,
3: dalam.
0: Akhirnya Kota Jambi bahagia ini. Ya, masyarakatnya juga bahagia gitu.
3: Iya, tapi masyarakat juga bersyukur ya, akhirnya yeah. tidak ribet-ribet lagi lah dengan uang sekian, dijemput, anyaman, tidak perlu lagi kita gunakan tenaga.
0: Ya, benar.
3: Aja lah,
0: baiklah.
3: Ulan, opininya.
0: Yeah. Terima kasih Bang Jiji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, beragam tanggapan dan juga komentar masyarakat kita ya di Jambi Menyapa pagi ini dalam Opini Publik Pro 1 RRI Jambi. Dan ada juga informasi yang menyebutkan pemerintah Kota Jambi juga menyatakan bahwa masyarakat kurang mampu ini akan dibebaskan dari iuran melalui skema subsidi silang yang sedang disiapkan. Dan selain itu, setelah menerima berbagai masukan dari masyarakat, pemerintah memutuskan untuk menghentikan sementara penutupan TPS untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut ya. Baiklah pendengar, di mana saja Anda berada, kami mengundang Anda untuk yang ingin menanggapi atau juga memberi komentar di Opini Publik Pro 1 RRI Jambi pagi ini terkait mengenai daripada informasi keterbukaan informasi ya terkait mengenai pengelolaan sampah yang ada di Kota Jambi. Jangan lagi ada informasi simpang siur yang diterima masyarakat kita pendengar, sehingga pastinya ini bisa berdampak ya. Dan tentunya juga insya Allah akan ada ajar rezeki kita ya. Insya Allah juga ini untuk kebaikan kita bersama, menjadikan Kota Jambi yang bersih tentunya, enak dipandang juga.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ya, pendengar masih bersama di Pro 1 RRI Jambi ya, dalam ruang opini publik untuk edisi hari ini. Tepatnya pendengar, kita membicarakan terkait mengenai yang mana komisi informasi ini mendorong pemerintah daerah untuk membuka seluruh informasi terkait kebijakan dan juga pengelolaan sampah. Kami menantikan Anda yang ingin bergabung pagi ini di line telepon 0811-6707-8850 ya, terkait kebijakan dan pengelolaan sampah yang ada di Kota Jambi.

Baik pendengar, satu pesan WhatsApp yang masuk pagi ini 0813 sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Akhir-akhir ini saya lihat pemandangan lebih bersih di pinggir jalan tanpa tumpukan sampah. Memang ada dilema dalam pembayaran iuran sampah. Sosialisasi terus-menerus harus dilakukan sampai tingkat RT, di mana masyarakat pun juga diedukasi tentang memilah sampah dari rumah tangga, memisahkan sampah organik, sampah non-organik, dan sampah yang bisa didaur ulang. Masalah sampah itu adalah masalah kita semua. Dari Ibu Domi, baiklah, terima kasih Bu Domi untuk tanggapannya terkait opini publik Pro 1 RRI Jambi pagi ini, yang mana mengenai kebijakan dan pengelolaan sampah yang ada di Kota Jambi. Baik pendengar, di mana saja Anda berada, yang pasti untuk Anda di pagi hari ini kami ucapkan terima kasih yang sudah bergabung secara langsung di 0811-6707-8850 ya. Dan tentunya Anda yang sudah mengirimkan tanggapan dan juga komentarnya di pesan WhatsApp, terima kasih dan selamat pagi, selamat beraktivitas ya untuk Anda semuanya. Yang pastinya juga pendengar, pagi ini kita juga akan bicara terkait mengenai keterbukaan informasi ya. Terlebih KI juga mendorong pemerintah daerah untuk membuka seluruh informasi terkait kebijakan dan pengelolaan sampah. Nah, informasi yang didorong untuk dibuka kepada publik itu seperti kebijakan dan regulasi pengelolaan sampah. Kemudian program dan kegiatan pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dan selanjutnya anggarannya ya, serta penggunaan dananya untuk pengelolaan sampah, data volume sampah, proses pengangkutan, pengolahan, dan juga pembuangan akhir. Nah, kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan sampah dan hasil evaluasi, pengawasan, serta capaian kinerja pengelolaan sampah. Mendengar keterbukaan informasi tersebut sejalan juga dengan prinsip-prinsip Komisi Informasi Provinsi Jambi dan tentunya amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang mewajibkan badan publik menyediakan informasi yang akurat, transparan, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Dan pendengar di mana saja Anda berada, dengan keterbukaan informasi ini nantinya masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengawasan kebijakan, kemudian memberikan masukan terhadap pengelolaan sampah serta mendorong akuntabilitas pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaannya di Opini Publik Pro 1 RRI Jambi. Saya Astri Landari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selanjutnya akan ada rekan kami Sri Wayuni yang akan bersama Anda untuk Dialog Jambi Menyapa Pagi terkait mengenai keterbukaan informasi pengelolaan sampah di Kota Jambi. Insya Allah bersama kita nanti ada Pak Ahmad Taufik Helmi, kemudian Pak Maharuzar, dan juga Pak Nasrul Yasir. Saya Astri Landari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sampah di mana-mana. Apa yang harus kulakukan ya? Ajak teman-teman kumpuli dan bersihkan. Terus olah sampahnya jadi pupuk dan kerajinan. Atau tabung dan jual. Wah, ini baru keren. Sampahku bersih, alamku indah.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kami pagi ini
1: untuk mengulas berbagai permasalahan dan isu menarik, kita ikuti Dialog Jambi Menyapa Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Jambi. Kembali dalam sajian Dialog Jambi Menyapa untuk edisi hari ini Senin 29 Juni 2026 bersama saya Sri Wahyuni akan menemani Anda hingga formasi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, di kesempatan pagi ini kami akan mengangkat tema berkaitan dengan keterbukaan informasi pengelolaan sampah khususnya di Kota Jambi. Kita ketahui bersama bahwa pengelolaan sampah ini merupakan salah satu isu penting yang memang berkaitan erat dengan kualitas lingkungan, kemudian kesehatan masyarakat, dan juga pembangunan yang berkelanjutan. Dan keberhasilan pengelolaan sampah itu sendiri tidak hanya tergantung pada pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat, dunia usaha, akademi, media, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Dan dalam konteks tersebut, keterbukaan informasi publik menjadi landasan penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Kemudian bagaimana untuk keterbukaan informasi pengelolaan sampah di wilayah Kota Jambi secara khusus? Kita akan memperbincangkan bersama tiga narasumber kita yang sudah langsung hadir di studio kami. Yang pertama ada Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi, Bapak Ahmad Taufik Helmi, SPMSOS. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Taufik.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi.
2: Ya, apa kabar Bapak, sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah, baik. Di samping Pak Taufik ada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, ada Pak Mahruzar ST. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Mahruzar.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Yuni.
2: Iya, sehat ya Pak ya?
4: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sehat. Baik. Baik, di samping saya sendiri ada Ketua Komite Advokasi Daerah KAD Anti Korupsi Provinsi Jambi, ada Pak Nasrul Yasir. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Nasrul.
5: Waalaikumsalam.
2: Sehat ya Bapak ya?
5: Katri.
2: Alhamdulillah. Iya. Baik, di pagi ini kita akan memperbincangkan keterkaitan dengan keterbukaan informasi pengelolaan sampah di Kota Jambi. Baru-baru ini memang persoalan sampah ini di Kota Jambi cukup lumayan viral ya Pak ya, di media sosial maupun di media-media lainnya, dan ini perlu kita informasikan secara terbuka kepada masyarakat berkaitan dengan tata pengelolaannya dan kemudian kebijakan-kebijakan atau regulasi-regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. Sebelum kita membuka secara terang-terangan ini ya terkait pengelolaan sampah di Kota Jambi bersama Dinas Lingkungan Hidup, mungkin kita ke Pak Taufik terlebih dahulu. Sebenarnya seberapa penting KI menilai bahwa keterbukaan informasi terkait pengelolaan sampah ini perlu kita sampaikan kepada masyarakat? Silakan Pak Taufik.
3: Ya, baik, terima kasih Mbak Yuni. Kenapa sistem pengelolaan dan kebijakan pengelolaan sampah ini sangat perlu masyarakat ketahui? Karena ini adalah menyangkut hajat hidup orang banyak, itu yang pertama, dan termasuk kita yang tinggal di Kota Jambi dan warga Muara Jambi yang dekat sama Kota Jambi, itu juga perlu ini. Nah, dari sisi Komisi Informasi, salah satu tujuan daripada Undang-Undang KIP itu adalah menjamin hak setiap warganya untuk mengetahui pembuatan kebijakan, kemudian apa saja kebijakannya, kemudian proses pengambilan keputusan, termasuk alasan pengambilan satu kebijakan tersebut. Itu diatur oleh pasal 2 ayat 1 lagi terkait dengan undang-undang KIP. Kemudian juga mendorong partisipasi masyarakat, kemudian juga meningkat partisipasi masyarakat, kemudian untuk mewujudkan pemerintah yang transparan, terbuka, kemudian efektif dan efisien, itu bahasanya. Kemudian di poin berikutnya itu menyampaikan informasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi badan publik dalam hal ini pemerintah kota itu harus menyampaikan semestinya kenapa program ini atau kebijakan ini diambil, termasuk disosialisasikan kepada masyarakat. Nah, sebagai badan publik, kami sebenarnya apresiasi pemerintah Kota Jambi berdasarkan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi setiap tahun. Di sisi sektor keterbukaan informasinya, pemerintah Kota Jambi itu peringkat pertama sudah 3 tahun belakangan terakhir.
2: Iya, dari 11 kabupaten kota.
3: Dari 11 kabupaten kota. Nah, tapi tidak tahu kenapa ini kemarin sejauh mana terkait dengan informasi ini terkesan agak tersumbat akhir-akhir ini sehingga melebar banyak ke persoalan-persoalan. Padahal cuma persoalan kebijakan yang mestinya disampaikan sejak awal melibatkan masyarakat, melibatkan stakeholder dan yang lain-lain
2: mestinya. Baik, itu. Baik. Artinya memang untuk menciptakan apa ya, partisipasi masyarakat juga lebih meningkat berkaitan dengan pengelolaan sampah ini ya, Pak Taufik ya.
3: Iya.
2: Baik, baik. Baik, kita ke induknya lagi nih, ke Dinas Lingkungan Hidup, Pak Ahmarizan. Mungkin bisa sedikit dijelaskan terlebih dahulu kebijakan apa yang saat ini tengah diterapkan oleh pemerintah Kota Jambi ketika terkait pengelolaan sampah itu sendiri, dan kemudian informasi berkait dengan saat ini yang lagi viral ini, Pak, berkaitan dengan pungutan biaya, karena memang sistem pengelolaan sampah sekarang kan sudah ada kebijakan baru yang diterbitkan oleh pemerintah Kota Jambi itu sendiri. Yeah. Silakan, Pak.
4: Ya, baik Mbak Yuni, selamat pagi Pak Nasrul, Pak Helmi. Sedikit kami menceritakan tentang kebijakan pengelolaan sampah saat ini yang ada di Kota Jambi. Tentunya semua berdasarkan aturan yang ada, Permendagri 33 2010 pada pasal 7 ayat 1 disampaikan bahwasanya tanggung jawab pengangkutan sampah dari sumber ke TPS itu merupakan tanggung jawab RT melalui badan yang dibentuk. Sedangkan pemerintah di ayat 2-nya tanggung jawab untuk pengangkutan sampah dari TPS ke TPA tempat pemrosesan akhir merupakan tanggung jawab pemerintah. Nah, berdasarkan itu kemudian juga kita lihat fakta-fakta di lapangan bahwasanya TPS-TPS yang ada saat ini dengan kapasitasnya sudah tidak mampu lagi untuk menampung kapasitas yang ada. Mungkin saat 2006-2008 ke bawah dengan penduduk yang masih di bawah 400 ribu TPS itu cukup. Tapi saat ini dengan berkembangnya penduduk 650 ribu jiwa penduduk Kota Jambi, TPS itu sudah tidak lagi mampu untuk menampungnya. Sehingga yang kita lihat kebanyakan terjadilah luberan-luberan yang sangat mengganggu keindahan kota. Pemerintah Kota Jambi sebenarnya juga sudah punya peraturan wali kota tentang kapan itu buang sampahnya, yaitu di jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Karena angkutan dari Dinas Lingkungan Hidup jam 5, setengah 5 pagi itu sudah bergerak. Bergerak untuk mengangkuti atau membersihkan TPS-TPS yang ada. Namun sangat disayangkan memang tidak sedikit masyarakat kita masih membuang di waktu-waktu yang di waktu-waktu yang dilarang. Sebenarnya itu diatur supaya ketika pagi dijemput kosong sampai sore, jadi keindahan kota terjaga. Itu. Nah, berdasarkan itu melalui visi misi yang sudah dituangkan dalam RPJMD kepala daerah yaitu Pak Wali Kota Bahagia, di mana bahagia itu yang pertamanya bersih, aman, harmonis, agamis, inovatif, itu sudah dituangkan dalam RPJMD sehingga itulah yang akan dilaksanakan, yaitu bersih. Nah, ada juga program Kampung Bahagia yang merupakan program partisipatif masyarakat untuk menumbuhkan kegotong royongan. Tiap RT diberi stimulus dana ada yang 50 juta, 75 sampai 100. Nah, melalui program Kampung Bahagia itu juga disematkan untuk kegiatan proses pengelolaan sampah. Seperti Permendagri 33 tadi, bahwasanya dari sumber ke TPS menjadi tanggung jawab RT yang membentuk suatu badan. Dibuatlah program OPBM ini, di mana OPBM ini sampah-sampah dari rumah-rumah akan diangkut oleh gerobak motor. Dari mana gerobak motornya? Melalui dana Kampung Bahagia. Siapa yang akan membawa? Siapa yang akan melaksanakannya? Warga setempat yang dikoordinir oleh RT. Kemudian apa yang dibutuhkan dalam kegiatan itu? Tentunya operator, BBM dan lain-lain. Bagaimana biaya operasionalnya? Semisal, ini saya kata mensimulasikan, semisal satu orang operator dengan kesepakatan masyarakat akan diupah 1,5 juta. oh nggak cukup nih seorang, dua orang lah kata masyarakat, satu yang ngangkut berarti sudah 3 juta. Ya. Kemudian BBM rata-rata satu hari 2 liter, kalau kita pakai Pertalite 10 ribu berarti 20 ribu untuk 30 hari berarti 600 ribu, sudah 3.600.000. Ya. Katakanlah 400 ribu maintenance, tabung ya, bocor, ganti oli dan lain sebagainya. Jadi dibutuhkan biaya operasional satu bulannya 4 juta. Hmm. 4 juta ini bukan harga mati, balik lagi tergantung kesepakatan masyarakat mau pakai operatornya. Satu orang, dua orang, ataupun mau mengupah operatornya 1.5 juta atau 1.200.000 bahkan 1 juta, itu kesepakatan masyarakat. Ini saya simulasikan 4 juta. Nah, jadi biaya operasional per bulan itulah yang akan di-share atau menjadi sebuah kompensasi kepada masyarakat dalam hal sampahnya akan diangkut oleh gerobak motor tadi. Hmm. Sebenarnya hal ini bukan hal baru. Di Pematang Sulur itu ada TPS 3R Sulur Berkah itu sudah 15 mencari. Tahun yang lalu mungkin sudah melaksanakan penjemputan sampah ke rumah-rumah dengan iuran. Hmm. Dan tidak sedikit juga di perumahan-perumahan ataupun di tempat-tempat lain yang sudah melaksanakan oleh mandiri persorangan. Hmm. Nah, pemerintah Kota Jambi hanya memasifkan hal itu. Yeah. Kenapa sih harus dilakukan itu? Keinginannya untuk mengendalikan sampah dari sumber. Hmm. Supaya masyarakat ataupun siapapun tidak membuang lagi sampah sembarangan ataupun di TPS. Yeah. Dalam RIPS juga disebutkan bahwasanya pengelolaan sampah ini ada dua, dilakukan dengan pola terbuka maupun pola tertutup. Pola tertutup OPBM ini tadi. Hmm. Kalau pola terbuka dengan seperti yang kemarin-kemarin membuang sampah pada TPS, namun karena masih kurangnya TPS untuk saat ini, artinya solusinya berarti kita harus menambah TPS. Yeah. Menambah TPS, yang pertama, apakah pemilik lahan bersedia, mau bersedia dibangun TPS di depan rumahnya? Yang kedua, apakah kita ingin kota kita tiap 25 meter TPS, ada 25 sampah, TPS, ya. Nah, akhirnya pemerintah kota mengambil langkah untuk melakukan OPBM ini. Mm-hmm. Itu yang dilaksanakan. Nah, untuk iuran tadi, sehingga 4 juta tadi bila di share untuk 100 rumah, emang akan tinggi. Yeah. 40 ribu per rumah. Nah, kita juga sampaikan kepada RT untuk memaksimalkan gerobak motor ini untuk coveragenya antara 150 sampai 200. Katakanlah maksimal 200, jadi sehingga bisa memperkecil iuran di masyarakat 20 ribu. Baik. Pak, di kita pahami di tempat kami tingkat ekonomi berbeda-beda. Hmm. Ada yang kurang mampu, menengah atau sangat mampu. Nah, itu kita juga edukasikan kepada masyarakat, Pak RT dan perangkatnya untuk melaksanakan istilahnya subsidi silang. Hmm. Mungkin di posisi rumah yang kita katakanlah mampu dengan penghuni yang lebih banyak, mungkin tidak sama dengan rumah biasa. Hmm. Karena secara teori masing-masing kita menghasilkan sampah 0,5 kilogram sampai 0,75 kilogram per hari. Hmm. Nah, minimal kita aware lah terhadap produksi sampah yang kita hasilkan sendiri. Terus kenapa ada BM-nya, operator pengumpul sampah berbasis masyarakat. Hmm. Agar hal ini terjadinya partisipasi masyarakat dalam kegiatan ini. Hmm. Kalau kita lihat sebelumnya, bentor-bentor sendiri sebenarnya sudah ada bantuan-bantuan dari BKBK, DAK, dari Demisake dan lainnya. Namun selama ini bentor-bentor itu berada di kelurahan ataupun kecamatan, dianggap milik kelurahan dan kecamatan, sehingga istilahnya sense of belongingnya nggak ada. Hmm. Makanya diberikan kampung bahagia, dipersilakan RT bersama perangkatnya membeli bentor sehingga ada rasa memilikinya terhadap bentor itu. Yeah. Nah, sehingga itulah yang terkait iuran. Di kami juga tidak sedikit yang mempertanyakan, kan di PDAM sebenarnya sudah ada iuran juga. Hmm. Benar, PDAM kita pungut 5.000 pelanggan. Yeah. Untuk diketahui pelanggan PDAM sekarang mencapai lebih kurang 107 ribu pelanggan, sedangkan rumah yang ada di bangunan yang ada di Kota Jambi lebih kurang 250 ribu. Mm. Berarti lebih dari setengahnya yang tidak membayar retribusi. Mm. Tapi bukan itu masalahnya. Yang kami sampaikan, bahwasanya retribusi 5.000 yang kita pungut di PDAM itu merupakan retribusi akibat pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dalam hal pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dan diolah di TPA. Nah itu yang banyak pertanyaan kok, iuran sama retribusi. Secara Permendagri 33 tadi juga jelas bahwasanya dari sumber ke TPS menjadi RT dari TPS ke TPA merupakan tanggung jawab pemerintah. Baik. Itu mungkin secara singkat awalnya saya menyampaikan.
2: Baik, baik. Pak Marusan, tapi mungkin lebih diperjelas lagi berkaitan dengan yang iuran 5.000 itu tadi. Kalau kita akumulasikan dengan pengangkutan sampah ya, dengan anggaran atau biaya yang kita pungut tadi, biar masyarakat tahu nih, sebenarnya mencukupi atau tidak. Nah, ini bisa menjadi hal yang mungkin bisa sedikit mencerahkan masyarakat kita ini sebenarnya. Berapa sebenarnya anggaran yang dibutuhkan untuk mengangkut sampah itu, dan kemudian retribusi yang kita dapatkan itu berapa, sehingga ini bisa mereka cerna seperti itu, masyarakat cerna.
4: Oke, terima kasih Mbak Yuni. Benar, tidak sedikit juga pertanyaan atas itu. Seperti tahun 2025, kami mendapatkan PAD dari retribusi sampah itu lebih kurang 10 miliaran. 10 miliaran dari situ. Sedangkan dana yang diperlukan untuk operasional pengelolaan sampah ini saat ini aja dengan efisiensi aja kami membutuhkan 35 miliaran rupiah. Nah. Jadi sebenarnya kalau mempergunakan itu masih sangat kurang untuk pengelolaan proses persampahan di Kota Jambi. Baik. 10 miliar PAD, sedangkan yang dibutuhkan lebih kurang 35, itu sudah efisiensi Mbak. Tahun sebelumnya sampai 45 miliaran. Nah, yaitu yang digunakan untuk armada, kru, upah kru, dan lain-lain.
2: Baik, baik. Nah, ini yang menjadi hal penting kemungkinan yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat ya Pak, karena memang di opini publik tadi juga masih bertanya-tanya kan, yang iuran sudah dipungut di masyarakat RT dipungut, kemudian di PDAM dipungut, dan ini saya rasa sudah cukup jelas dijelaskan oleh Pak Kadis bahwa peruntukannya memang berbeda. Kalau di masyarakat tadi mengangkut dari rumah ke depo, begitu TPS mungkin ya Pak ya. Kalau yang iuran 5.000 tadi tanggung jawabnya untuk dari depo ke TPA. Oke. Nah, itu mungkin menjadi hal yang perlu kita pahami bersama. Baik, kita ke Pak Nasrul nih Pak. Dengan kebijakan-kebijakan baru yang memang ini menjadi dimanapun kita menerapkan kebijakan pasti ada sisi negatif dan positifnya begitu ya Pak Nasrul. Nah, Bapak menilainya seperti apa nih Pak dengan kebijakan terkait pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah saat ini Pak? Silakan.
0: Sebenarnya persoalan sampah ini kan sudah lama ya. Sejak wali kota yang lama kan sudah bicara soal sampah. Tapi kan akhir-akhir ini kan persoalan iuran ini. Besaran iuran ini menjadi pemicu. Ya kan? Ada yang katakan 20, 25, 30, 35. Ini kan perlu kita sikapi bersama dulu. Pemerintah bersama masyarakat. Agar semua yang dikendaki oleh pemerintah disenangi oleh masyarakat. Itu intinya kan gitu Pak Yuni ya. Jadi kalau saya mengusulkan, sebenarnya Perda 02 2024 itu sudah ada Perda yang diterbitkan oleh zamannya PJ Wali Kota. Ibu Sri itu sudah ada, termasuklah angka-angka yang disebutkan di situ. Ada distribusi kebersihan, ada untuk hotel, sampah hotel. Sudah jelas di situ Mbak. Nah sekarang bagaimana kita simulasikan dulu. Kalau saya mengusulkan Pak Kadis, kita cari pilot proyek lah. Pilot proyek dulu, agak 3 bulan kita tes dulu dengan angka-angka yang demikian tadi. Kira-kira mulus lah jalannya. Kalau mulus kita kembangkan ke tempat lain gitu loh Pak Kadis. Jadi semua pihak, semua order, kita bicara dulu lah. Baik itu masyarakat, tokoh masyarakat, wakil rakyat, kita bicara dulu besaran-besaran itu. Supaya semua senang kan gitu Pak Topik ya. Semua senang, jadi tidak ada lagi di belakang hari saling tuding. Ini kan akhir-akhir ini kan saling tuding nih Pak Deha. Ya kan, ini mengatakan itu. Jadi tidak pernah ketemu ini. Makanya kita minta nanti melalui Deha agar mengumpulkan tokoh-tokoh, ya bersimulasi dulu lah. Kira-kira angka-angka ini masuk tak di akal kita? Masuk tak untuk kepentingan Pemkot? Seperti yang disampaikan Pak Delha tadi, kita butuh 10 miliar per tahun gitu loh. Jadi buat saya agar ini tidak menjadi sakwa sangka misalkan Mbak Yuni, bahwa siapa yang mengumpulkan duit 30 ribu ini, siapa yang mengawasi, ya kan, kemana masuknya, apa tam buktinya kita bayar, itu perlu kita jelaskan kepada masyarakat. Apakah cukup dengan karcis? Itu kan kunonya Pak Delha. Karcis
2: zaman dulu ya Pak ya.
0: Karcis kebersihan kan di pasar ada tuh.
2: Iya.
0: 500 perak, 1000 perak pakai karcis dulu. Sekarang mungkin enggak pakai karcis lagi RT-RT itu kepada warganya. Nah, itu siapa petanggung jawab, siapa di situ? Siapa yang mengawasi? Siapa yang menerima? Itu harus kita clearkan dulu itu. Sementara itu Pak Bayuni.
2: Baik, baik. Baik, pendengar, untuk Anda yang ingin memberikan masukan barangkali ya di sesi dialog Jambi Menyapa ya, Anda bisa bergabung bersama kami di 0811-6707-8850 ya. Kami ulangi di 0811-6707-8850. Anda bisa bergabung bersama kami ya untuk menyampaikan informasi maupun memberikan masukan ya kepada pihak Dinas DLH dan pihak-pihak terkait berkaitan dengan pengelolaan sampah. Kami masih akan kembali di kebersamaan kita dalam sajian dialog Jambi Menyapa, namun setelah jeda yang akan lewat berikut ini.
6: Kak, lihat yuk perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
7: Is, ini bukan perut maju. Ini investasi jangka panjang.
6: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
7: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
6: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
7: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
6: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, nggak bisa diriset kayak HP.
7: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
6: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
8: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.

0: Nanda.
1: Ya Bu.
0: Nanda tolong Ibu nih Nak, buang sampah ini.
1: Ya Bu. Oke oke Ibu.
2: Hah, buang di sini aja ah. Gak ada yang lihat juga.
0: Aduh, cepat sekali Nak buang sampahnya. Memangnya buang sampah di mana Nanda tadi?
1: Itu Bu, Nanda buang di selokan ujung jalan Bu.
0: Ya ampun Nanda. Aduh, kenapa dibuang di selokan Nak? Nanti kalau hujan kan bisa banjir, terus banyak lalat. Selokan bukan tempat buang sampah Nak.
3: Buanglah sampah pada tempatnya. Cintai lingkungan kita yang merupakan warisan untuk anak cucu kita. Save our earth. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

0: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dalam sajian Dialog Jambi Menyapa. Kita masih membahas berkaitan dengan keterbukaan informasi pengelolaan sampah di Kota Jambi. Dan tadi sudah digambarkan secara jelas ya oleh Pak Kadis bahwa pengelolaan sampah yang saat ini tengah dilaksanakan oleh pemerintah Kota Jambi. Kita kembali lagi ke Komisi Informasi, Pak Taufik. Sebenarnya berkaitan dengan pengelolaan sampah ini, informasi apa saja yang memang seharusnya kita informasikan kepada masyarakat secara berkala, dan kemudian mungkin sejauh ini apakah KI itu sendiri sudah mendapatkan laporan atau aduan dari masyarakat berkaitan dengan pengelolaan sampah itu sendiri? Silakan, Pak.
2: Baik, secara umum informasi yang disampaikan adalah informasi yang berkala, kemudian ada informasi serta merta yang terkait, kalau berkala ini yang rutin gitu kan. Contohnya terkait sampah, berapa sih volume sampah di Kota Jambi hari ini kan? Kemudian termasuk mekanisme proses pengangkutan yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi, hal ini perlu disampaikan ke publik, ke masyarakat. Kemudian termasuk kalau memang ada kebijakan, ini kan kebijakan baru nih, kebijakan baru menuju bahagia, tapi belum tentu bahagia nih kan, karena banyak ada kejadian-kejadian gini kan. Nah, ini perlu yang perlu disampaikan ke publik sehingga timbul kepercayaan, oh ini ternyata sudah ada perwalnya 2024 terkait dengan ini, termasuk hitung-hitungannya. Kemudian termasuk misal ada persoalan perusakan aset, kemudian persoalan iuran, persoalan nah ini perlu disampaikan oleh badan publik. Ya, kalau di Kota Jambi mestinya corongnya adalah Dinas Kominfo. Semua informasi yang ada di Kota Jambi itu pusatnya mestinya di PPID utama namanya, pejabat mulai informasi. Tapi ini disampaikan dengan bahasa yang juga mudah dipahami oleh masyarakat. Oh, jangan, oh ini pokoknya ngotot program ini bagus, tapi tidak. Meski disampaikan ke masyarakat dengan bahasa yang mudah dipahami, mudah dicermati. Apakah dalam, ya kalau hari ini mesti mungkin bisa melalui medsos, melalui kanal-kanal Pemkom ya, Pemkom atau Dinas LH-nya sendiri, website atau medsos. Tapi lebih masyarakat lebih cenderung menggunakan medsos lah hari ini. Apakah IG atau yang lain-lain. Nah, hal inilah yang perlu disampaikan. Mulai dari awal tadi, mulai yang disampaikan oleh Datuk Nasrul Yassin tadi, mulai dari, wah ini ada loh Permendagri nomor 33, tapi dibuat narasinya ke publik. Gitu, kalau di IG itu mungkin ada slide-nya 1, 2, 3, 4 bisa dijelaskan. Ini yang mesti disampaikan oleh badan publik. Pada mulanya tentu saya sampaikan tadi Dinas Kominfo mestinya. Dan bisa juga di website-nya atau IG-nya LH menyampaikan ini. Kalau menyangkut terkait dengan persampahan ini, masyarakat kan ingin tahu, termasuk jam tadi. Kemudian perilaku, kenapa masyarakat tidak bisa membuang sampah dari jam 6 sampai jam 6, kan ada persoalan mungkin. Nah, ini yang perlu disosialisasikan, disampaikan ke masyarakat dengan berbagai macam tempat tadi ya. Kalau saya bisa juga mungkin melibatkan tokoh agama, san khutbah di masjid setiap Jumat, boleh seperti pemilu kan, sebelum pemilu itu disampaikan. Ini boleh juga disampaikan melibatkan tokoh masyarakat seperti Datuk Nasrul Yassin dan kawan-kawan yang lain, ormas, kemudian media gitu, boleh kita lakukan untuk menyampaikan informasi. Sampai sejauh ini kami belum ada terkait sengketa informasi yang terkait sampah, tapi sebelumnya lampu jalan ada kebetulan waktu itu Pak Kadis sebagai perkim terkait kegiatan lampu jalan di Kota Jambi ada beberapa. Nah, hal ini yang mesti disampaikan, termasuk apa hitungan tadi, ini sudah masuk RPJMD nih. Backup oleh APBD cuma 35 miliar. Kita PAD-nya masuk 10 miliar. Enggak apa-apa disampaikan, karena ini termasuk informasi yang terbuka. Apalagi bahagiannya bersih duluan. Mestinya harus disupport lebih besar oleh pemerintah daerah kalau memang ini termasuk dalam RPJMD gitu. Iya. Gitu.
1: Baik. Kita ke Pak Harza lagi. Oke. Baik, sebelum kita lanjutkan ada satu penelpon yang sudah bergabung di ujung telepon kami. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum. wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Bapak?
3: Noh di Merangin.
1: Pak Sutrisno di Merangin.
3: Mandi angin.
1: Baik, Pak Sutrisno silakan. Apa yang ingin disampaikan atau ditanyakan kepada narasumber kami, Pak? Silakan.
3: Tentang kebersihan, tentang merekrut tenaga kerja, Mbak, ya.
1: Iya.
3: Kerja. Memang sampai itu yang mesti ya masyarakat juga. Masyarakat. Yang saya pertanyakan, apakah yang dikenakan biaya cuma masyarakat kecil aja, seperti Bapak Gubernur, Wali Kota, dan macam-macam tinggi lainnya seperti bapak-bapak yang duduk di meja itu, apakah menjadi sorotan selalu masyarakat?
1: Iya, suaranya agak sedikit kurang jelas, Pak Sutrisno, bisa bergeser mungkin sinyalnya?
3: Ini loh, yang dikenakan biaya apakah cuma masyarakat kecil?
1: Iya.
3: Bapak Wali Kota, Gubernur, dan bapak-bapak pejabat tinggi lainnya apa nggak dikenakan?
1: Baik.
3: Saya dikenakan, seharusnya juga diinformasikan, Mbak. Informasi keterbukaan. Seandainya kena, kenapa kenaknya? Tadi kan ada apa namanya iuran silang.
1: Baik.
3: Jadi yang kira-kira duitnya banyak ya diberikan, masyarakat kecil yang dikecilkan.
1: Iya, iya.
3: Tapi masyarakat, oh ya Bapak Gubernur aja iuran sampah, bapak dari kota iuran sampah,
1: iya.
3: Tangga gitu.
1: Baik.
3: Jadi biar ya itu komisi informasi tadi biar menerangkan, Bapak Gubernur juga membayar iuran sampah, wali kota juga membayar iuran sampah.
1: Iya.
3: Jadi tidak ada ini apa namanya kecurigaan, bayang cuma masyarakat kecil aja masalah kebersihan sampah cuma masyarakat.
1: Iya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Pak Sutrisno di Mandiangin yang pada intinya menanyakan yang dipungut biaya ini apa hanya masyarakat atau Pak Wali Kota juga, Gubernur juga, karena tadi sampaikan Pak Kadis bahwa juga ini kan ketika ada masyarakat di antara kita yang mungkin ekonominya menengah ke bawah, ini bisa disubsidi silang dengan tadi sistem tadi ya Pak ya, yang mungkin ekonominya menengah ke atas bisa diambil dengan pungutan yang lebih tinggi dan lain sebagainya. Mungkin Pak Kadis bisa menjawabnya terlebih dahulu, silakan.
4: Ya, baik Mbak ini, terima kasih Pak Sutrisno di Mandiangin. Jadi untuk iuran ini karena ini kegiatan proses

0: orangnya gitu. Mm-hmm. Jadi baik Pak Wali Kota sampai Pak Gubernur pun bila beliau bermasyarakat tentunya akan ikut terhadap iuran ini. Kita yakinkan walaupun seorang wali kota, walaupun seorang gubernur, tentunya dia bermasyarakat di rumah pribadi yang ada RT-nya, ada perangkat lainnya, dan tentunya beliau-beliau pasti aktif ataupun aktif secara badan mungkin tidak, tapi tentunya pasti mengamati ataupun ikut apa yang menjadi kesepakatan di masyarakat.
1: Baik, baik. Begitu ya, Pak Sutrisno, saya rasa mungkin sudah jelas yang disampaikan oleh Pak Kadis bahwa memang artinya Pak Wali Kota, Pak Gubernur itu kan mereka juga bermasyarakat. Dan ketika aturan ini diterapkan kepada masyarakat, ini berlaku juga tidak memandang mereka jabatannya dan lain sebagainya. Begitu ya, Pak Kadis ya. Begitu, Pak Sutrisno. Baik, dan untuk Anda yang masih ingin bergabung, kami masih menantikan di 0811-6707-8850. Kita kembali lagi ke Pak Kadis ini berkaitan dengan pengrusakan aset juga ini menjadi isu yang saat ini masih hangat ini Pak ya. Dan mungkin Pak Kadis bisa menjelaskan berapa, ini kan berkaitan dengan penutupan TPS tadi ya Pak ya. Nah ini berapa jumlah TPS yang saat ini sudah ditutup, dan kemudian mungkin Pak Kadis juga bisa menjelaskan TPS-TPS ini sebenarnya TPS milik pemerintah juga atau ada kelas-kelasnya ya, begitu ya Pak ya, yang saat ini ditutup oleh pemerintah. Silakan Pak Kadis.
0: Baik, makasih Mbak Yuni. Terkait penutupan ataupun perobohan pemusnahan TPS itu berawal dari juga atas permintaan masyarakat sekitar, warga sekitar, kemudian disampaikan lurah kepada Dinas Lingkungan Hidup. Apa dasar mereka meminta itu? Kami pun juga tidak semata-mata memberikan persetujuan itu bila mana OPBM di sekitar belum berjalan. Jadi rata-rata untuk pembongkaran ataupun penutupan TPS itu OPBM-nya sudah berjalan. Dan itu atas permintaan masyarakat sendiri. Seperti hari Sabtu kemarin yang paling terakhir dilakukan di depan SMA 5, samping SMA 5 yang kita lihat di hari biasa luberan kadang sampai ke tengah jalan. Tadi pagi saya keliling, alhamdulillah sudah sangat bersih, baik di samping SMA 5 maupun di seberangnya SMA 5 sebelum labor bahasa ya, kalau nggak salah, perumahan Puri Cemara itu. Alhamdulillah sudah bersih, dan itu di hari Sabtu kemarin bersama masyarakat sekitar yang menutup, tapi enggak membongkar, menutup. Kita menutup, izin Pak Helmi dari Komisi Informasi Publik, dari segi penyampaian informasi kepada masyarakat, kita juga tidak menutup mata, tidak menutup telinga atas pertanyaan-pertanyaan yang ada. Kemarin dilakukanlah diskusi publik yang disampaikan langsung oleh Bapak Wali Kota. Mungkin emang kami perlu lebih masif lagi terhadap penyampaian informasi ini, karena emang masih ditemui beberapa masyarakat maupun RT lah terutama yang menyampaikan penyampaiannya yang mungkin belum detail dan masih kurang gitu. Nah, balik lagi ke TPS tadi, TPS-TPS yang dihancurkan ataupun ditutup sampai hari ini, TPS yang ada di Kota Jambi lebih kurang 290 sampai 320-an TPS yang ada. Namun dari TPS yang ada itu terbagi dari tiga kriteria Mbak Yuni. Ada pertama TPS liar. TPS liar ini tempat sering orang buang sampah, tapi sebenarnya di situ tidak ada bangunan TPS-nya. Arti kata buang sampah sembarangan. Cuma karena sudah jadi tumpukan, jadi rame-rame orang jadi buang ke situ. Nah, beberapa lokasi yang kita lihat di Tanjung Lumut sampai 200 meter, alhamdulillah sudah bisa kita tutup bersama kelurahan dan kecamatan setempat. Kemudian juga di kebun sayur dekat simpang Jerambah Bolong sana juga sudah bisa kita tutup. Kemudian ada TPS swadaya. TPS swadaya ini TPS yang dibangun oleh baik itu perusahaan ataupun sekolah swasta ataupun CSR-CSR yang diberikan pada saat itu. Dan terakhir TPS yang dibangun oleh pemerintah yang menjadi aset pemerintah. Nah, TPS yang dibangun pemerintah ini bermacam-macam kalau secara nilai pada aset yang tercatat dalam kartu inventarisasi barang yang ada di BPKAD. Ada

0: Yang mulai dari 1,4 jutaan nilainya sampai 1,6, dan ada juga sih yang lebih dari itu. Jadi TPS yang sudah dihancurkan itu tadi ada 3 kriteria yang kita catat bahwasanya pemerintah, milik pemerintah, swadaya, dan TPS liar.
1: Baik, baik. Dan Pak Kadis, yang berkaitan dengan OBBM ini kan sebenarnya masih ada juga yang menjadi pertanyaan masyarakat di sekitar kami ini. TPS sudah ditutup, tapi di RT kami belum diberlakukan. Nah, OBBM ini apakah sebenarnya sudah berlaku di secara menyeluruh di Kota Jambi, atau realisasinya sejauh ini seperti apa dari hasil monitoring yang dilakukan oleh DLH itu sendiri, Pak?
0: Jadi dari data yang kami kumpulkan, bahwasanya OBBM memang belum seluruhnya berjalan di Kota Jambi. Kami catat sudah 977 RT yang menjalani OPBM ini dengan jumlah KK 56 ribuan KK yang sudah mengikuti ini. OPBM yang ada saat ini itu baik dari Kampung Bahagia yang membeli bentor-bentor, ataupun OPBM seperti yang mandiri yang sudah lama dilaksanakan, ataupun dari TPS 3R yang juga sudah lama dilaksanakan. Itu kita tidak mematikan yang kayak gitu, malah kita merangkul. Karena bisa dikatakan kepentingannya supaya sampah di Kota Jambi terkendali. Siapapun itu yang melaksanakan, baik OPBM maupun Mandiri maupun TPS 3R, itu semua kita rangkul, kita tidak mematikan itu. Bahkan Mandiri, TPS 3R dan lain-lainnya tadi beserta OPBM yang dilaksanakan oleh Kampung Bahagia itu

0: Kan sekitar sempat dia, cuma karena sehari-hari mungkin dia lewat, entah ngantar anak atau bekerja.
1: Bisa dibawa ya
0: sehingga menjadi suatu kekagetan. Tapi dapat kami informasikan kepada masyarakat Kota Jambi juga, kita punya transfer depo, ada transfer depo Telanai di depan kantor camat Telanai, kemudian transfer depo sementara di Angso Duo, Pasir Putih, Pasar Mama, kemudian di Danau Teluk, di Danau Kedap situ. Silakan kalau OPBM-nya belum berjalan, mau membuang langsung ke transfer depo.
1: Itu 1 kali 24 jam dibuka ya, Pak ya.
0: Kalau 1 kali 24 jam tidak juga. Mungkin di sampai jam 10 sampai jam 11, karena kami juga tidak mau transfer depo itu menjadi tempat pembuangan pelaku usaha. Karena dalam ketentuan sampah-sampah dari pelaku usaha itu, apalagi yang lebih dari 1 meter kubik, langsung dibuang ke TPA.
1: Baik. Kita ke Pak Nasrul lagi, Pak, terkait dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah tadi ya, Pak ya, berkaitan dengan pemungutan retribusi dan kebijakan-kebijakan yang sudah baru dan mungkin yang sudah lama sudah ada, dan ini baru untuk, yaitu tujuannya tadi menciptakan Jambi bahagia. Menurut Bapak memandangnya ini, apakah sudah menjadi hal yang mestinya kita apa ya, ikuti bersama, atau memang perlu dilakukan evaluasi, atau seperti apa ini, Pak?
2: Saya memandang bahwa apa yang dikerjakan oleh pemerintah kota ini masih perlu perbaikan-perbaikan. Itu sudah harga mati itu, Pak. Itu ada perbaikan-perbaikan. Apalagi yang namanya depo-depo kan belum 100%. Masih banyak hal-hal yang kita selidiki, soal tempat, soal lahan di mana. Siapa yang bangun nanti? Yang namanya depo itu kan TPSS, tempat pembuangan sampah sementara.
1: Iya.
2: Iya kan? Nah, ini yang perlu kita kaji ulang, tempatnya di mana, atau kita cari tempat di pinggir-pinggir kota, Pak. Jadi teman-teman yang ada bentor itu bisa langsung buang ke sana kalau ada bentornya. Nah, sekarang pertanyaannya, bentor itu milik siapa sekarang? Apa milik lurah, milik RT, atau milik orang pribadi? Ini nanti menyangkut aset-aset, uang melalui bentor itu dari mana, Pak Topik? Itu tolong dicatat nanti, Pak Topik, sebagai informasi, siapa yang memberi bentor, siapa yang mengelola, siapa yang membayar pajak bentor itu. Itu harus jelas, di Pemkot harus jelas itu, khususnya di daerah, supaya tidak ada kekeliruan mengelola aset ini. Karena aset ini maklumlah, yang namanya aset ini kan, suka-suka orang sekarang, Pak. Yang ngelola aset ini juga kadang-kadang sampah masyarakat gitu loh. Di samping dia mengumpulkan sampah-sampah rumah tangga, dia kadang-kadang bertindak sebagai sampah masyarakat. Ya kan, seenaknya aja dia mengoperasionalkan bentor. Ya kan? Sekarang bentor itu kan keliling-keliling ini. Di depan-depan rumah, masyarakat narok asoy di depan pagarnya, nanti bentor yang angkat ke bentor gitu. Dan ini perlu kajian-kajian yang sangat dalam gitu. Soalnya sampah ini gampang-gampang susah, Pak Maruzar. Ya kan, nampaknya gampang, angkat sana taruh sini. Tidak segampang itu ternyata. Ya kan Ibu ya, tidak segampang itu. Perlu, apalagi nanti kalau sudah numpuk di depo, itu tolong diperhatikan yang ngangkut sampah itu, truk-truk itu. Jangan sampai terlambat, Pak. Selama ini maaf-maaf pasti terlambat numpuk berhari-hari, ya kan. Ini perlu tangan besi kepala dinas ini. Iya, betul. Kalau enggak, supir-supir itu sesuka hati dia. Dia sir ngangkat pagi-pagi, siang-siang. Suka-suka dia, apalagi truknya itu truk lamo, ya kan. Berhamburan ke belakang itu tuh. itu perlu kita perhatikan ke depan, Pak.
1: Baik. Baik. Sebenarnya masih banyak ini yang ingin kita perbincangkan berkaitan dengan sampah ya, Pak, karena banyak sekali persoalan yang memang harus kita tuntaskan. Tapi karena kita dibatasi oleh waktu 5 menit menjelang kita penutupan untuk sajian dialog Jambi Menyapa, mungkin closing statement, ada hal penting kembali yang ingin disampaikan kepada masyarakat, singkat saja mungkin diawali dari Pak Topik, silakan, Pak.

0: Baik, kami pada prinsipnya sangat mendorong program-program pemerintah daerah, apalagi ini sudah termuat di dalam yang namanya RPJMD, itu wajib hukumnya dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Nah, harapan kami tentu terkait dengan keterbukaan informasi yang mengenai program, kebijakan, termasuk laporan keuangan tadi itu, sampaikan saja ke masyarakat. Oh, kami beli CCTV sebanyak ini, kami beli mentor ini, yang ngelola mentor, disampaikan dalam bentuk narasi hari ini, yang singkat, pendek, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Mungkin itu.
1: Baik, baik. Pak Mahruzar, silakan. Ada ya. Hal penting yang ingin kembali ditekankan, silakan.
2: Ya, saya pada kesempatan ini dapat kami sampaikan yang pertama tadi, mohon dukungan dari masyarakat untuk kita laksanakan program OPBM ini, intinya agar sampah kita terkendali, sampah kita tidak berserakan di jalan, di TPS-TPS seperti yang dulu-dulu lagi, sehingga sampah itu dibuang ke depo. Di depo itu tidak akan lama, itu pagi clear, sore clear, sehingga tidak akan menumpuk lebih dari apalagi 1 kali 24 jam. Dan untuk kita ketahui bersama bahwasanya timbulan sampah di Jambi 440 ton yang ada di TPA, dan kita sudah bekerja sama dengan pihak swasta untuk pengolahan sampah di TPA. Sampah itu insya Allah di Agustus akan mulai beroperasional. Sampah yang ada itu akan diolah menjadi RDF namanya, yaitu salah satu bahan bakar pabrik semen, kemudian juga dibikin pupuk atau kompos. Jadi kalau berjalan maksimal itu swasta akan membutuhkan 1.000 ton per hari, yang kami prediksi mudah-mudahan bila ini optimal semua 5 tahun ke depan sampah di TPA kita akan habis. Yeah. Jadi kepada masyarakat Kota Jambi kami sangat mohon dukungan atas pengelolaan sampah di Kota Jambi ini.
1: Baik, baik. Terima kasih Pak Mahruzar. Kita Pak Nasrul, mungkin ada hal penting yang ingin disampaikan, Pak. Silakan, Pak.
3: Terima kasih Bu Yuni. Sampai kiamat sampah nggak habis, bang.
1: Kalau orangnya masih ada, ya, pasti masih ada terus ya, Pak Nasrul. Ya.
3: Kiamat
1: ya.
3: Sampah tetap ada.
1: Iya.
3: Iya kan. Nggak bisa kita prediksi kapan habisnya sampah ini, tidak bisa. Setiap hari terus produksi setiap rumah tangga.
1: Iya.
3: Apalagi 0,8 atau
2: 0,75.
3: 0,75 sekilo kurang.
1: Iya.
3: Ya kan. Setiap hari terus, bang, terus. Kali-kala sebulan, kali seminggu. Nah itu yang makanya kita berharap nanti melalui DLH. Itu yang memikirkan sampah ini perlu orang-orang yang cerdas, Pak Mahruzar. Ya kan, jangan asal-asalan gitu. Asal-asal bersih sudah cukup, tapi tidak bisa begitu. Harus dipikirkan terus-menerus. Ada tim asistensi, Pak Mahruzar, di DLH itu ada yang melihat perkembangan sampah ini. Orang-orang yang betul-betul punya niat ikhlas untuk membangun Kota Jambi. Jadi perlu dicari orang-orang yang begitu. Cukup 3-4 orang cukup. Tapi mereka berpikir setiap minggu, dia berpikir tentang sampah ini bagaimana akhirnya sampai kiamat itu bagaimana sampah ini. Terima kasih Bu.
1: Baik, baik. Baik, terima kasih Pak Taufik, terima kasih Pak Mahruzar, terima kasih juga Pak Nasro sudah berkesempatan berbagi informasi di sajian Dialog Jambi Menyapa untuk edisi hari ini Senin 29 Juni 2026. Semoga apa yang menjadi PR kita bersama, karena kita ketahui sampah ini bukan hanya tugas pemerintah ya, Pak ya, tapi tugas kita juga masyarakat, karena yang menghasilkan sampah itu masyarakat ya. Jadi setidaknya kita ikut mendukung apa yang menjadi program pemerintah. Pendengar, usai sudah kebersamaan kita dalam sajian Dialog Jambi Menyapa untuk edisi hari ini Senin 29 Juni 2026. Saya Sri Wahyuni pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Demikian Dialog Jambi Menyapa Pagi.

0: Din, kamu pernah lihat nggak? Bocah-bocah naik motor boncengan tiga. Nggak pakai helm lagi, ngebut pula.
1: Waduh, sering Pak RT. Udah boncengan banyak, kadang masih main HP juga sambil nyetir. Emangnya jalanan punya nenek moyangnya?
0: Belum lagi yang bawa motor, masih bocil lagi, belum cukup umur. Kadang lawan arus pula, kayak ninja.
1: Parah ya, yang lebih ngeri tuh nyetir sambil mabuk. Gak cuma bahaya buat diri sendiri, tapi juga orang lain.
0: Makanya aturan lalu lintas itu bukan untuk ditakuti, tapi buat melindungi. Seperti helm, sabuk pengaman, itu bukan aksesoris gaya doang.
2: Hindari pelanggaran seperti pakai HP saat berkendara. Ngebut, boncengan lebih dari dua, belum cukup umur, mabuk saat nyetir, tidak pakai helm atau sabuk pengaman, dan melawan arus. Tertib di jalan, selamat sampai tujuan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info Cuaca.
1: Ya, baik pendengar, di mana saja Anda berada, kita masih bersama di Pro 1 RRI Jambi ya, dan kita akan dengarkan informasi perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk edisi hari ini Senin 29 Juni 2026 bersama dengan forecaster on duty BMKG Jambi hari ini ya, yang bertugas tentunya. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak.
1: Iya, dengan Mas Benedi Fajar ya.
2: Iya,
1: benar. Iya, baiklah. Silakan Mas untuk informasi perkiraan cuaca hari ini.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI Jambi. Berikut kami sampaikan update perkiraan cuaca dan hotspot di wilayah Provinsi Jambi yang berlaku hari ini Senin 29 Juni 2026. Pada pagi hari secara umum cuaca diperkirakan berawan dan masih berpotensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tanjung Jambung Timur, dan Kabupaten Muaro Jambi. Pada siang dan sore hari secara umum cuaca diperkirakan berawan dan masih berpotensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan di sebagian besar wilayah Provinsi Jambi. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 58 hingga 96%. Arah angin umumnya bertiup dari tenggara hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Untuk perkiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi umumnya dalam kategori sedang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Informasi titik panas atau hotspot di wilayah Provinsi Jambi tanggal 28 Juni 2026, data dari pukul 00 hingga 23 WIB terdapat 39 titik panas yang tersebar di wilayah sebagai berikut: Kabupaten Batanghari 2 titik panas, Kabupaten Bungo 1 titik panas, Kabupaten Kerinci 1 titik panas, Kabupaten Merangin 18 titik panas, Kabupaten Sarolangun 10 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 5 titik panas, dan Kabupaten Tembo 2 titik panas. Demikian informasinya dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jambi pagi ini.
3: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI. Halo RRI.
4: Ya, selamat pagi pendengar, dimana saja Anda berada. Senang sekali bisa kembali menyapa Anda dalam program acara Halo RRI. Edisi hari ini Senin 29 Juni 2026. Ruang interaktif yang menghadirkan informasi aktual sekaligus juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, pendapat, dan juga solusi terhadap berbagai persoalan di sekitar kita. Pendengar, dimana saja Anda berada, bersama saya Asti Wulandari, Pro 1 RRI RRI Jambi ya, kurang lebih akan menemani Anda selama 1 jam ke depan bersama di studio program 1 RRI Jambi. Dan pendengar, untuk program acara Halo RRI di pagi ini kami mengajak Anda semuanya untuk bergabung di line telepon 0811-6707-8850 ya. Silakan Anda yang ingin menyuarakan terkait mengenai pelayanan publik yang Anda terima atau yang Anda dapatkan atau yang Anda temui di sekitar Anda, silakan bergabung bersama kami di program acara Halo RRI. Selamat pagi untuk semuanya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Jambi.
3: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI. Halo RRI.

0: Nah, akhirnya istirahat juga. Edin, kok mukamu kusut banget sih? Kayak amplop kelipat dua aja.
1: Aduh Rin, pusing deh. Umur makin nambah, kerjaan numpuk. Terus aku jadi mikir, apa aku udah cukup cakep, cukup sukses, cukup ya segalanya gitu.
0: Woi, santai apa? Kamu itu udah keren, tau gak? Nih ya, mulai sekarang, stop deh pikirin hal-hal yang gak penting.
2: Pertama, teman toksik,
0: buang aja, kayak sampah.
2: Terus, umur tuh cuma angka, yang penting mental tetap muda.
1: Lanjut.
0: Kesalahan masa lalu, udah, tinggalin aja. Kayak mantan, gak usah ditengok lagi. Standar kecantikan, hello, itu buatan netizen, bukan buat diikutin.
1: Wah, bener juga ya.
0: Terus nih ya, stop mikirin omongan orang. Apalagi orangnya bahkan gak peduli sama kita. Gak capek, Din?
1: Capek banget sih sebenarnya. Tapi sekarang aku paham. Thanks ya, Rin.
0: Selalu dong. Hidup tuh udah ribet. Jangan ditambahin mikirin hal-hal yang gak penting deh.
3: Mulailah berhenti mencemaskan 6 hal ini. Teman toksik, bertambahnya umur, kesalahan masa lalu, standar kecantikan dari masyarakat, omongan orang lain, dan mereka yang gak peduli padamu. Hidupmu terlalu berharga untuk diisi dengan kekhawatiran. Sebaiknya kamu tahu. Setiap orang menginginkan kesehatan dan umur yang panjang. Lantas, apa yang harus dilakukan agar bisa berumur panjang dan tetap sehat? Untuk mencapai umur panjang disertai kesehatan yang optimal, kamu harus menjalankan gaya hidup yang baik. Dilansir dari Real Simple, seorang ahli kesehatan Jeffrey Egler mengatakan, apa yang dilakukan setiap pagi memang mempengaruhi kesehatan tubuh setiap manusia. Beberapa rutinitas pagi yang disarankan oleh para ahli dan dipercaya bisa bikin umur panjang, bahkan hingga mencapai 100 tahun. Minum air saat bangun tidur. Sarapan kaya nutrisi. Lakukan peregangan. Mengaktifkan sistem saraf. Latihan spiritual dan mindfulness. Menikmati kopi pagi. Terapi dingin. Perawatan diri. Dengan mengikuti beberapa rutinitas sederhana ini, kamu bisa meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan tubuh secara keseluruhan, yang mendukung tercapainya umur panjang.

0: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI. Halo RRI.
1: Ya, berikan ruang untuk pendengar bersuara tentang pelayanan publik yang Anda temui di sekitar Anda. Ya, halo RRI, menemani Anda untuk saat ini. Dan saya Astulandari kembali menyapa Anda untuk program acara ini, yang mana ini adalah menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kemudian masukan, kritik, maupun apa apresiasi terhadap berbagai layanan publik ya. Dan tentunya pendengar di Halo RRI ini juga suara Anda sangat berarti sekali, karena berbagai pengalaman tentang pelayanan publik yang Anda temui di lingkungan sekitar ini dapat menjadi bahan diskusi, evaluasi, dan juga solusi bersama demi terwujudnya pelayanan yang semakin baik ya. Nah, di hari ini pendengar, saya membuka line telepon bagi Anda yang ingin bergabung bersama menyampaikan aspirasi Anda, pertanyaan, pendapat, atau pengalaman Anda terkait mengenai daripada pelayanan publik yang Anda temui ya. Dan tentunya pendengar, pelayanan publik yang berkualitas itu adalah berawal dari partisipasi masyarakat ya, dan juga suara Anda adalah bagian penting dari perubahan. Baik pendengar, 0811-1607-7-8850 ya, di 0811-1607-8850. Bersama saya Astulandari siap menemani Anda di dalam perbincangan hari ini di Halo RRI ya. Saya mendengarkan atau membuka ruang bagi Anda untuk menyampaikan aspirasi, pendapat, pertanyaan, atau masukan Anda, pengalaman di sekitar daripada pelayanan publik yang Anda temui ya. Silakan di pagi hari ini di line telepon 0811-6707-8850 atau Anda bisa menyampaikan pendapatnya, kemudian juga daripada pengalaman Anda terkait pelayanan publik yang Anda temui di nomor WhatsApp ya, di pesan WhatsApp kami di nomor yang sama 0811-6707-8850.

0: Pembicaraan ya yang tadi pada dialog Jambi Menyapa itu bicara terkait mengenai keterbukaan informasi terhadap pengelolaan sampah di Kota Jambi. Nah, mungkin Anda ingin menyampaikan atau menyuarakan di daerah Anda, di sekitar Anda, di kelurahan Anda saat ini mungkin ada hal-hal yang perlu dan ingin Anda sampaikan. Silakan bergabung bersama kami di Halo RRI ya, terkait mengenai juga bermunculan isu-isu atau juga berita-beritanya terkait mengenai pengelolaan sampah di Kota Jambi yang mungkin masih menjadi perbincangan di masyarakat ya. Silakan untuk Anda semuanya pendengar yang ingin berbagi pendapat atau juga memberikan tanggapan untuk hal tersebut di 0811-670-78850 di program acara kita saat ini, Halo RRI.
1: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.

0: Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania.
1: Oi, oi bu, ngapo kamu kok? Ngapo ibu makan sampah di sini? Kok bahaya kok kamu?
2: Bapak tak nengok aku kok lagi ngapo?
1: Ngapo?
2: Makan sampah pak, tak nampak mata bapak tu.
1: Aduh bu, bu, iko kok tak boleh makan sampah di sini kok bu? Iko kok di bawah tiang sutet bahaya bu? Aduh.
2: Ngapo pula tak boleh pak? Apa pula sutet santet sutet tu ai? Tak ngerti ni anakku pak.
1: Membakar sampah di sini kok bahayanya bu? Yo ni anakku, kok ibu bisa kena pidana kok?
2: Oh macam tu pak yo. Baru tahu pula aku pak.
1: Iyo bu, apalagi kalau ada orang-orang yang maling besi towel kok. Nah, itu lebih bahaya lagi. Karena apa? Towel itu bisa roboh, semua orang mati lampu.
2: Tapi Pak Yo, kalau dipikir-pikir, saya kok cuma makan sampah, Pak.
1: Aduh.
2: Ambonian bahaya, Pak.
3: Yuk, peduli bahaya listrik. Sesuai Permen ESDM nomor 13 tahun 2021 mengenai berbagai aktivitas berbahaya di bawah sutet, seperti bermain layangan, menimbulkan asap dan api, dan aktivitas galian alat berat, bangunan tinggi yang melebihi batas yang diizinkan, penebangan liar yang tentunya berbahaya untuk diri kita sendiri, serta dapat berdampak bagi rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum yang tidak dapat beroperasi secara maksimal. Bersama Peduli Bahaya Listrik. Pesan ini disampaikan oleh PLN UPT Jambi.

0: Bro, pinjam duit dong.
1: Buat apaan?
0: Aku mau bisnis parfum.
1: Aku nggak percaya.
2: Serius aku nih.
1: Enggak, aku nggak percaya. Mendingan kamu jujur deh. Kamu butuh buat apa? Kalau kamu jujur, mungkin aku kasih.
0: Ya udah, buat depo.
1: Wah, gila kamu. Kamu nggak ada kapok-kapoknya ya. Sampai kapan sih kamu main judi online mulu? Wah, parah kamu.
0: Tenang aja, kali ini aku pasti menang.
1: Awalnya juga orang dikasih menang dulu. Abis itu apa? Boro-boro yang ada lupa sudah kalah berapa. Mikir.
2: Ntar aku ganti dua kali lipat deh.
3: Enggak. Kalaupun kamu menang terus dan kamu balikin dua kali lipat, aku gak akan terima. Jadi aku gak bisa bantu.
2: Katanya kalau jujur dikasih.
1: Iya, emang aku kasih. Aku kasih nasihat.
4: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI. Halo.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI Jambinet.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih atas partisipasi Anda tentunya di segmen Jambi Pagi ini Pro 1 RRI ya. Di Laguna di Basa Lama, kota ini tak sama tanpamu, mengakhiri kebersamaan kita untuk segmen Jambi Pagi ini Pro 1 RRI Jambi dan di program acara Halo RRI ya. Baik pendengar di mana saja Anda berada, tentunya di segmen Jambi Siang ini nanti akan ditemani oleh rekan Sudirman dari Formasi 10 hingga Formasi 15 waktu Indonesia Barat ya. Saya Astilan dari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
6: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: Selamat siang pendengar dimanapun berada. Senang sekali Jambi siang ini saya Dirman menyapa Anda dimanapun berada yang tetap setia bersama kami. Dan untuk Anda kembali hadir program pengarusutamaan gender untuk siang hari ini. Dan kami juga membuka ruang untuk Anda yang nanti ingin bertanya di line telepon atau WA, boleh di 0811-6707-8850. Dan di siang hari ini kita sudah kedatangan tiga Sri Kandi. Ya, ini ibu-ibu dari Muslimat NU Provinsi Jambi. Di antaranya kita satu-satu dulu perkenal. Nih pendengar sepertinya banyak yang belum kenal atau mungkin pernah dengar lah begitu ya. Pernah juga ikut dengan beliau-beliau ini di salah satu pengajian mungkin. Nah, nanti kita nyatanya-tanya ya. Kita kenalan dengan Ibu Habibah. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Iya, jangan malu-malu Ibu, agak dekat dikit. Nah, Ibu Habibah ini adalah bendahara PW Muslimat NU Provinsi Jambi. Nah, bagi pendengar yang mungkin secara live saat ini melihat nih di layar handphonenya atau mungkin di komputer nih melalui YouTube kita RRI Jambi, dan bisa kenalan langsung nih dengan Ibu Habibah. Ada juga yang di tengah itu ada Ibu Daerah Haja Jawanis. Beliau ini adalah Ketua Pimpinan Wilayah Muslimat NU Provinsi Jambi. Selamat siang Ibu.
2: Ya, selamat siang.
0: Terus juga ada di ujung sana ada Ibu Ratu Mas Junaidah. Beliau ini adalah anggota organisasi Muslimat NU Provinsi Jambi. Bagaimana, sehat semua ya Ibu ya?
1: Alhamdulillah.
0: Iya, karena ini memancarkan cahaya-cahaya ceria gitu. Alhamdulillah juga sudah menyempatkan waktunya untuk datang langsung ke Studio Pro 1 Jambi. Terima kasih Ibu-ibu. Dan kita siang hari ini tuh lebih ke kayak sharing ya, tentang atau temanya itu merajut uhuwah dan meraih berkah melalui lantunan solawat. Nah, seperti yang kita ketahui nih, pendengar juga Pro 1 mungkin ada yang pernah ikutan nih, ikut lomba solawatan, ada atau mungkin yang lain-lainnya. Kemarin-kemarin ada juga saya lihat itu di beberapa tempat, apalagi untuk menyambut satu Muharram ya, itu ada solawat apa namanya itu ya, lebih ke ada ustadznya lah begitu. Memang ada sekedar lomba saja atau apa nih, banyak sekali. Tapi kita sedikit mengenal dulu nih, dari Muslimat NU sendiri kemarin untuk di satu Muharram itu ada juga nggak nih lomba atau apa begitu kegiatannya? Boleh dulu dijelaskan oleh ketuanya nih.
2: Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Solawat, memang solawat itu adalah kesayangan Rasulullah.
0: Betul.
2: Kesayangan Allah. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa Allah sendiri bersolawat dan malaikatnya. Apalagi kita ini.
0: Betul.
2: Memang perlu berselawat sehingga kedamaian, kesejukan di dalam keluarga, di dalam hati kita sendiri akan timbul. Akan sejahtera, malahan sejahtera. Karena selawat itu Allah sendiri yang menyebutkan di dalam Al-Quran.
0: Yeah.
2: Bahwa kamu berselawatlah. Saya pun sendiri bersolawat, kata Allah di dalam Al-Quran. Yeah. Makanya kita memang seharusnya bersolawat. Bersolawat itu banyak keutamaan, banyak kesejahteraan di dalamnya untuk kehidupan kita ya. Yeah. Untuk kehidupan kita banyak. Satu kali kita bersolawat, diberikan pahala, diberikan ganjaran, diberikan upah oleh Allah, oleh Rasulullah sendiri mengatakan 10 kali lipat. Yeah. Nah, dengan demikian kita memang harus bersolawat. Di hari pagi bersolawat, di siang hari bersolawat, di malam hari bersolawat. Apalagi kalau di muslimat. Solawat badar khusus untuk muslimat. Maunya sambil menggoreng, sambil memasak, sambil mengayun anak, sambil mengasuh cucu. Semuanya bersolawat. Dengan solawat badar itu Allah akan memberikan kelapangan bagi keluarga, bagi kita sendiri, bagi masyarakat pun. Demikian barangkali dengan solawat itu. Jadi pokoknya solawat itu banyak keutamaannya.
0: Baik, tapi kalau untuk yang kemarin ada yang ditambahkan Ibu yang lainnya, pas kemarin satu Muharram ada nggak nih kegiatan-kegiatan seperti itu?
2: Ya, satu Muharram itu memang kita melantunkan solawat dengan para ibu-ibu, dengan jamaah. Tapi yang utamanya kalau di Muslimat itu 10 Muharram. Karena 10 Muharram itu adalah hari amal bakti sosial Muslimat NU. Untuk seluruh Indonesia, untuk seluruh Indonesia. Jadi hari amal bakti sosial, makanya setiap kabupaten, setiap event, setiap majelis taklim maunya, apalagi setiap kecamatan, memang harus bersolawat, bersolawat. Jadi setiap acara pun memang bersolawat, bersolawat, tidak tinggal solawatnya, karena solawat itu sangat diutamakan kalau di Muslimat, karena terasa, dirasakan manfaatnya oleh kita sendiri, oleh jamaah sendiri.
0: Ibu yang lain, kayak Ibu Habibah, ada yang ditambahkan kira-kira?
3: Ya boleh. Baik, kalau kita membahas tentang solawat ini memang sangat sangat-sangat istimewa, karena seperti kata ketua tadi bahwa solawat itu adalah kesayangan Nabi, kita bersolawat kepada Nabi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu.
4: Ya
3: ayyuhallazina amanu amilus solihat.
4: Sallu alaihi wasallam.
3: Sallu alaihi wasallam. Jadi kita, jangankan kita sebagai manusia, bahwa Allah dan malaikat juga bersalawat. Dan semuanya kita manusia diwajibkan bersalawat. Jadi kalau kami di Muslimat ini ya, bahwa salawat itu memang sudah menjadi darah daging gitu bagi kami. Baik. Tapi bukan, kami berharap di sini bukan hanya Muslimat saja, tapi kami berharap seluruh umat Islam itu, marilah kita merasa bahwa salawat itu adalah konsumsi sehari-hari buat kita. Sehingga efeknya tentu dengan bersalawat membuat hati kita tenang, kehidupan kita juga baik, karena Rasulullah juga sudah mengatakan bahwa bersalawat itu akan menyejukkan hati, akan mendapat pahala 10 kali lipat gitu kan. Jadi makna dari salawat itu kalau kita memang melaksanakannya sangat-sangat bagus sekali bagi kita dan untuk orang banyak kalau memang dia mengamalkan gitu. Nah, jadi harapan kami ya itu, jadi salawat itu bukan hanya ibu-ibu pengajian aja. Jadi kalau bisa seluruh umat Islam lah ya. Nah, jadi jangkauan. Apalagi sekarang memang alhamdulillah pemerintah kita baik provinsi maupun kota. Sekarang memang salawat itu memang diviralkan gitu Pak. Kalau untuk Pak Gubernur sendiri, setiap mengadakan acara itu salawat busro itu diwajibkan pada awal acara. Pada awal acara. Dan sementara sekarang Pak Wali Kota juga menggaungkan salawat. Jadi ada namanya bahagia bersalawat. Bahkan beliau itu sudah membentuk tingkat kota, tingkat kecamatan, dan insya Allah nanti sampai tingkat RT. Dan itu sangat-sangat kita gini ya, kita bahagia punya pemimpin yang betul-betul memperhatikan untuk perkembangan agama gitu kan. Karena dengan bersalawat itu membawa berkat untuk Jambi ini secara keseluruhan. Mungkin bukan hanya untuk Jambi, untuk sekalian alam.
0: Baik, baik. Benar sekali. Ini ngarapnya tadi kata Ibu Habibah, ya jangan cuma ibu-ibu. Eh betul juga ya. Ini kebanyakan kadang-kadang ya ibu-ibu doang isinya. Nah sebagai anggota, nah di ujung sana Ibu Ratu Mas Junaida, apa benar nih kebanyakan anggotanya ibu-ibu aja gitu? Gimana tuh coba? Agak dekat dikit Bu.
5: Ya sebenarnya sih kalau bagi untuk berselawat sih sebenarnya gak perlu perempuan atau ibu ya. Seharusnya sih semua dari kalangan bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak itu sebenarnya diwajibkan untuk berselawat. Tapi berkemungkinan cenderung di sini kan sebagian organisasinya banyak kan ibu-ibu. Nah, jadi mungkin dominannya kepada ibu-ibu yang berselawat gitu.
0: Oh gitu. Jadi kalau bahasanya ini kan pengennya itu menggaungkan ya salawat ya, tadi menggaungkan. Kan apalagi ini kan ada instansi, begitu ada instansi vertikal juga kalau bisa nih ada menggaungkan salawat. Nah tapi ya ini kejadiannya di lapangan atau di masyarakat ya itu tadi kita lebih ke menyinggung kenapa harusnya dominannya kebanyakan ibu-ibu ya. Begitu terus kita juga harusnya menyinggung juga nih kan dari segi umur emang kebanyakan ibu-ibu. Tapi ada tidak yang nanti ke depan nih sebagai ketua nih Ibu Haja Jawanis, ini ada nggak menyasar anak-anak sekolah? Nah ini gimana nih ke depannya kira-kira?
2: Oh iya, terima kasih. Jadi solawat ini memang yang sekarang, yang viral sekarang ini adalah ibu-ibu. Karena organisasinya ibu-ibu, majelis taklimnya ibu-ibu. Tapi kita berharap bahwa akan muncul nanti di tingkat SLTA, SLTP dan sebagainya. Kalau kita kalau di muslimat karena ada TK, ada RA, ya di situ harus bersolawat setiap hari. Nah, harapan kita memang di SMP dengan SMA juga bersolawat karena semuanya akan membuat bahagia semua orang yang bersolawat. Jadi harapannya memang bersolawat. Nah, kalau soal ini anak pemuda, memang kalau di NU itu banomnya, banomnya, badan otonomnya, memang ada muslimat, ada ansor, ada patayat, ada IPNU, ada IPPNU. Nah, IPPNU ini anak remaja nih, yang sampai umurnya batasnya 25-26 tahun. Nah, kalau patayatnya di atasnya sampai umur 45. Nah, mereka ini memang kalau punya acara tetap bersolawat, karena di dalam NU itu wajib itu bersolawat, bersolawat wajib. Nah, makanya maunya memang mereka juga membawa misi ini ke generasi muda. Jadi anak IPNU, anak-anak IPNU ini kan anak-anak laki-laki NU, anak Ikatan Putra NU kan, kalau IPPNU Ikatan Putri-Putri NU. Nah, jadi sebenarnya sudah sangat mendasar sekali dari kalau di NU itu semuanya, semua generasi diikutkan bersolawat. Nah, tinggal masyarakatannya lagi yang masih belum tersentuh, semua anak-anak muda gitu. Nah, tapi kalau sebenarnya memang IPNU, IPPNU itu patayat, ansor, memang tempatnya sebenarnya, sarangnya untuk membina generasi muda. Jadi kalau ibu-ibu di generasi ibu-ibu lah. Tapi kalau anak muda di generasi anak muda, sebenarnya kalau di NU itu sudah ada semua, ada semua untuk anunya, untuk pemantapan amalan lah ya, itu ya.
0: Baik, baik. Jadi yang boleh dikatakan tadi itu mungkin lebih kurangnya ini di generasinya bapak-bapak kali ya.
2: Iya.
0: Kan generasi ibu-ibunya udah ada nih, anak mudanya udah ada gitu. Ya. Nah, bapak-bapak ini nih. Ya. Tapi ada enggak ini kira-kira bayangan ada juga majelis taklim bapak-bapak begitu, ada enggak kira-kira terpikir begitu?
2: Iya, sebenarnya seharusnya ada generasi bapak-bapak yang bermajelis taklim. Ya. Tapi sebenarnya ada kalau sekarang saya lihat yang Pak Ustadz Latif,
0: betul.
2: Itu banyak bapak-bapaknya kan. Nah, tapi belum masyarakat lah yang majelis taklim bapak-bapak. Tapi sebenarnya ada di pengajian-pengajian malam ya, maghrib kan, ada bapak-bapak. Karena itu banyaklah bapak-bapaknya. Tapi yang untuk majelis taklimnya seperti ibu-ibu yang terorganisir, itu yang masih masih jarang ya. Memang bapak-bapak dia maunya jadi pemimpin saja.
0: Baik, kita bahas solawat itu sebenarnya ada yang mungkin bilang ya ini hal yang mudah diucapkan, begitu kan. Ada juga yang dijelaskan oleh Ibu Abiba tadi, sebenarnya tuh ada beberapa gitu kan solawat-solawat itu, terus manfaatnya itu banyak banget sebenarnya. Ya. Tapi kita dengarkan dulu ini salah satu juga ada solawat. Nah, untuk Anda pendengar, kami tunggu juga partisipasinya nanti yang ingin bertanya nih di line telepon 0811670788850. Kita break sejenak dan kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu.
1: Mir, keren banget dompet kamu. Oleh-oleh dari luar negeri ya? Mau dong aku satu.
2: Ada nih, sudah aku siapin buat kamu.
1: Tunggu-tunggu. Kayaknya ini bukan buatan luar negeri deh. Ini kan kerajinan songket, Mir.
2: Masa sih? Asli loh, aku beli di luar negeri.
1: Yakinlah, kan aku yang jemput kamu di bandara. Tapi bener loh, ini kerajinan songket Jambi. Motifnya kan kapal sanggar.
3: Banggalah dengan produk Indonesia.

0: Pendengar, selamat siang dimanapun Anda berada, yang tetap setia bersama kami mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Anda yang juga setia mendengarkan melalui radio terestrialnya di 88,5 MHz untuk Anda. Kita masih di program pengarustamaan gender kali ini. Untuk Anda yang mungkin mau bertanya juga tentang solawat atau mungkin tentang lainnya, nanti boleh di line telepon atau di WA juga boleh, 0811-6707-8850. Kita lanjutkan perbincangan kita tentang solawat tadi dari Muslimat NU sendiri. Mungkin ini banyak sekali ya program-programnya yang dikatakan tadi, kalau setiap tahun tuh ada, apalagi puncaknya dijelaskan oleh ketuanya Ibu Haja Jawanis di 10 Muharram kemarin ya, itu puncaknya ya se-Indonesia begitu. Nah, kita membahas mengenai solawat ini. Banyak yang mungkin mengabaikan atau mungkin merasa ini biasa saja sih sebenarnya, tidak ada hal yang wow mungkin, karena mungkin belum ngerasa ya. Nah, kita kalau di kehidupan nyata ini, Ibu Jawanis boleh sedikit cerita tidak, dahsyatnya solawat itu yang seperti apa sebenarnya yang pernah terjadi begitu. Boleh dikatakan mujizat juga sih sebenarnya, banyak, terlalu banyak solawat begitu. Apalagi solawatnya dengan menggunakan hati, ada yang mungkin merasakan sampai-sampai terharu atau segala macamnya. Ada gak tidak yang kejadian yang benar-benar nyata di kehidupan nyata gitu?
1: Alhamdulillah kita pada siang hari ini mengenai solawat kita berbincang di RRI ya. Nah, memang solawat itu sangat dahsyat. Saya pernah menemukan seseorang yang sedang sakit. Ya, tapi dia memang biasa melantunkan solawat. Dia pernah kegeser dengan mobil truk, anunya motornya ya. Jadi sampai di rumah sakit, sakit tak? Tidak katanya. Tapi dia mulutnya tidak pernah lepas dari solawat ini, solawat tibil kulub tuh, solawat sifat tuh.
0: Boleh sedikit dicontohin tidak sekalian?
1: Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil kulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril abasari wa diaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Nah, itu kan sholawat shifa, sholawat pengobat. Nah, ketika dia terbaring di rumah sakit, dia tidak merasakan sakit. Padahal kita melihat dia sakit. Sakit dah? Enggak katanya. Nah, itu saya melihat sendiri tuh, saya dahsyatnya solawat. Nah, jadi dia memang tidak pernah lepas mulutnya komat kami, terus solawat terus. Memang solawat terus, kenapa tidak Allah Allah? Nah, Allah di situ ada. Allahumma, setiap kita solawat ada Allahnya.
0: Betul.
1: Nah, jadi memang lebih lengkap lagi kalau kita solawat, kalau Allah Allah Allah, memang itu yang bagus bagus. Tapi kalau kita buat dengan Nabi, nah, jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Setiap kita baca Allah, ada nabinya di situ, ada solawat untuk Nabi. Nah, jadi lengkap lagi, lengkap. Nah, itu yang saya melihat sendiri, bahwa dia sedang kita lihat dia sakit di dalam rumah sakit itu, tapi dia tidak kesakitan.
0: Masya Allah.
1: Masya Allah, dahsyatnya solawat dalam hati kan. Solawat apa yang dibaca? Solawat shifa. Solawat shifa katanya. Aduh ya Allah, hebat solawat ya. Pokoknya solawat itu yang paling kecil, yang paling, yang besar, yang sedang, yang menengah, semuanya berbuat untuk kita sendiri, berbuat manfaat, membuat manfaat untuk diri kita sendiri. Nah, yang paling sedikit, yang paling sedikit, yang paling pendek. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shalawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad. Paling sedikit. Tapi kalau kita baca terus-terus, nah, melapangkan rezeki, memanjangkan umur, dan membuat kita lebih banyak bergaul dengan orang. Itu kita tidak sengaja itu, tapi datang sendiri gitu. Datang sendiri.

0: Itu makanya sholawat itu habis sholat subuh, habis sholat zuhur, pokoknya jangan ditinggalkan agak 3 kali sholawat. Kalau misalnya kita baca sholawat sholat nariyah itu 11 kali, pasti insya Allah akan merasakan nikmatnya, nikmatnya hidup dan lapang, kehidupannya lapang, tidak disangka-sangka, tahu-tahu ada aja rezekinya. Itu kalau mau ibu-ibu atau bapak-bapak mendawamkan, mengistiqomahkan sholawat nariyah. Sholawat nariyah.
1: Baik, baik.
0: Insya Allah akan lapang terus hidupnya. Itu keistimewaan sholawat. Yang saya lihat itu tadilah. Saya melihat sendiri dengan mata kepala sendiri, saya datang ke situ. Ditanya tidak ada yang sakit, tapi kita melihat dia sakit.
1: Baik, tapi kalau iba-iba ada juga enggak kira-kira yang kejadian dahsyat yang seperti itu yang tentang sholawat begitu?
2: Kebetulan memang ada, ini terjadi pada adik kandung saya sendiri. Padahal selawat yang diamalkan beliau hanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beliau itu tidak putus dari selawat itu. Jadi kejadian kemarin beliau itu pergi berangkat ke Singapura. Jadi sampai di rumah makan mereka rombongan jemaah gitu kan. Adik saya ini laki-laki namanya Bashir. Jadi begitu masuk di suatu restoran, mereka pesan makanan. Tahu-tahu di restoran itu ketemu dengan sahabat lah gitu kan, sahabatnya dia. Tapi sebelum pesan makannya itu langsung pihak restoran bilang, "Maaf Pak," katanya, "Maaf Pak Haji," memang dia kebetulan pakaiannya itu memang sunnah kan. "Di sini makanannya ada yang tidak halal. Jadi di sini ada menyediakan B2 gitu kan." Padahal ketika sudah akad seperti itu, dia ketemu dengan ustadz juga yang sudah makan, sudah selesai makan di sana kan. Jadi, loh kata ustadz itu, Pak Basir apa kabar? Kata, ini memang kejadian, memang betul-betul kejadian bahwa dahsyatnya sholat itu luar biasa. Alhamdulillah baik, kata adik saya kan. Kata, loh katanya, kenapa Pak tadi saya nggak dibilang, saya kan sudah selesai makan katanya. Kalau di sini memang ada disediakan B2 gitu kan. Jadi, kata, mohon maaf Pak, karena kebetulan bapak yang makan itu dia fashion yang dipakainya biasa nasional, pakai topi hitam kan. Sementara adik saya ini di situ aja sudah kelihatan bahwa kalau kita ikut sunnah Nabi itu memang terhindar, terhindar dari apapun yang namanya haram-haram. Jadi, oh saya maaf Pak, kata pihak restoran, saya nggak tahu kalau bapak Muslim. Jadi ini dahsyat, maha dahsyat, luar biasa. Jadi selawat itu memang dahsyat. Jadi menghindarkan kita melebur dosa juga, menghindarkan kita dari hal-hal yang haram. Jadi ini fakta, memang real, memang terjadi. Itu kepada adik saya sendiri, beliau cerita kepada saya setelah pulang dari Singapura. Alhamdulillah memang dia sering keliling terus ke luar negeri gitu. Jadi itulah bukti nyata ya. Bukti nyata bahwa kalau kita mau menjadikan selawat itu sebagai konsumsi hari-hari buat kita, insya Allah Allah akan hindarkan dari yang namanya
0: yang negatif.
2: Yang negatif, insya Allah.
1: Baik-baik. Ibu Jawanis tadi menyinggung juga ini melapangkan rezeki. Ini kita sedikit berbicara mengenai hal yang tidak jauh-jauh dari kehidupan ya, tentang hutang. Nah ya kan, melapangkan rezeki. Karena kita ini kan boleh dikatakan di zaman atau di era ini jarang sekali orang yang tidak punya hutang ya, Ibu.
2: Iya, betul.
1: Nah gimana nih kiat-kiat orang yang sedang berhutang tapi emang dia meniat begitu untuk melunasi, tapi juga sisi lain dia ngerasa kok kurang terus. Nah ini gimana nih dengan apa ya bahasanya kerennya itu, implementasi dari sholawat supaya ini lancar, supaya lunas nih hutangnya. Itu bagaimana kira-kira?
0: Ya jadi kalau memang misalnya kita punya utang, nah kita dawamkan aja sholawatnya, kita dawamkan sholawatnya. Nanti Allah akan minhai sulayah tasib kan, datang dari mana saja yang tidak dikira-kira oleh kita sendiri kan. Nah dengan kita beramal, nah ada satu ustadz yang mengatakan, ibu-ibu baca amalkan setiap setelah sholat isya, antara sholat isya dan sholat tahajud, baca 400 kali Allahumma sholli

0: ala Sayyidina Muhammad wala ali Sayyidina Muhammad. Itu saja. Tanahnya berhektar-hektar, hutangnya lunas. Sekolahnya lanjut. Orangnya banyak yang sekolah di situ. Tapi dia tidak pernah lepas daripada selawat Nabi yang pendek itu. Selawat Nabi yang pendek itu 400 kali. Pokoknya dia setiap sholat isya, sesudah sholat isya, nah, dia baca 400 kali dawam terus-terus. Insya Allah itu pasti Allah akan berikan upah, ganjaran yang tidak dikira-kira oleh manusia. Min hai sulai hatasib itu pasti insya Allah akan datang.
1: Jadi ini benar-benar kalau mengenai sholawat ini banyak keberkahan melalui hal tersebut ya.
0: Banyak keberkahan.
1: Iya, banyak manfaatnya. Tapi kalau kita menjinggung lagi nih, kan kebanyakan ini lebih ke pengen saya tuh menitik beratkan anak muda nih.
0: Iya.
1: Mereka banyak yang mengabaikan gitu. Bahkan kita tadi sempat menyinggung ya, sebelum belajar saja udah jarang nih ada yang selawat atau baca ayat pendek begitu.
0: Ya.
1: Nah, bersikir lah boleh dikatakan. Tapi ibu-ibu memandang itu semua ini, mungkin ini kan udah punya cucu-cucu malahan kan, anak-anak cucu-cucu begitu. Nah, ini untuk mengajarnya dari yang kecil aja gitu ya, dari hal kecil katanya selawat pendek aja gitu, supaya ini jadi kebiasaan dari jenjang SD, SMP, SMA, ini bagaimana sebenarnya dari Ibu Ketua?
0: Ya, sebenarnya kalau di sekolah mulai dari TK, RA, kita sudah ajarkan kalau di RA, di TK itu umumnya melantunkan solawat, melantunkan zikir sebelum belajar itu pasti karena mereka bermain kan, jadi permainannya permainan positif ya, jadi pasti itu sebenarnya. Kalau mereka nyambung ke sekolah yang seperti kalau RA itu kan sekolah agama lah ya.
1: Betul.
0: Nah, pasti insya Allah akan bersambung dengan sekolah selanjutnya. Tapi karena kadang-kadang tidak menyambung anunya, jadi hilang di tengah jalan. Sebenarnya kalau di RA, di TK itu sudah bagus. Karena memang itulah yang diajarkan ke mereka. Yang diajarkan ke mereka bagaimana pendalaman mereka nanti ketika sudah besar. Kalau kita pikir-pikir, yang manasik haji untuk anak TK apa gunanya gitu.
1: Iya.
0: Nah, tapi kan mengajarkan mereka.
1: Betul.
0: Mengajarkan mereka supaya mulai dari kertas putih yang bersih, kita sudah catat dengan yang positif-positif kan.
1: Betul.
0: Nah, sebenarnya di rumah ketika SD anak-anak tuh harus sekolah madrasah sebenarnya. Walaupun mereka sudah kan di sini full day ya.
1: Betul.
0: Nah, dari jam 4 ke jam 5 atau sesudah maghrib, orang tua sebenarnya harus menekankan anak-anaknya supaya tetap sekolah, tetap mengaji gitu. Jadi supaya masih bersambung mereka ketika di TK, ketika di RA, tetap bersambung di SD. Karena pelajaran yang terbaik itu untuk anak-anak itu sebenarnya di TK dengan di SD. Kalau di SMP, di SMA mereka sudah mereka sudah menanjak dewasa.
1: Betul.
0: Pikirannya sudah banyak. Jadi kalau masih ketika SD pikirannya masih bulat dengan orang tuanya, apa kata orang tuanya, dia masih ini. Tapi kalau sudah SMP, SMA dia sudah kenal dengan perempuan. Dia sudah mulai ini, itu kan hukum alam ya.
1: Betul.
0: Jadi kita tidak bisa hindari mereka tidak bisa berkawan gitu lah kan. Ketika SMP dan SMA, jadi dari orang tua lah sebenarnya menambah setelah pulang dari sekolah, dari jam 4 ke jam 5 atau jam 6 atau sudah maghrib, sebenarnya harus memang sebenarnya guru-guru di situ menunggu kok di masjid.
1: Baik. Menarik yang disampaikan oleh Ibu Ketua, Ibu Jawanis, tentang ya daripada manasik haji, ya mending ada selawat-selawatannya gitu kan, itu yang ditanamkan sejak awal begitu di anak TK. Tapi nanti kita akan tanya-tanya lagi yang lainnya ya. Kita beri kembali untuk anda pendengar, kami masih menunggu yang mau berpartisipasi.
2: Hai, udah cantik belum aku?
3: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
2: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
4: Benda yang berfungsi membersihkan kotoran dan debu pada lantai ini telah digunakan oleh masyarakat sejak berabad-abad yang lalu. Keberadaan sapu tidak terlepas dari budaya dan mitos masyarakat lampau. Sejarah yang tercatat adalah seorang petani asal Massachusetts, yakni Leslie Dickinson, menciptakan sapu berbahan padi. Berbahan padi sorghum vulgare yang dipersembahkan untuk sang istri. Melihat keefektifan alat buatannya, Dickinson kemudian menjual sapu tersebut pada khalayak luas. Dickinson dan putranya berhasil menjual ratusan sapu setiap tahunnya sejak tahun 1800-an. Sementara sejarah lainnya, suatu ordo keagamaan bernama Sacer Massacester di Inggris membuat sapu berbahan lembut, yakni dari rambut jagung yang dikeringkan. Dan konon, inilah muasal sapu sintetis yang banyak diproduksi sekarang ini.
5: Pro 1.

0: Pendengar di mana pun berada, tak terasa ini kita sudah di ujung kebersamaan untuk perbincangan di siang hari ini. Tapi walaupun sebenarnya singkat yang dijelaskan oleh ibu-ibu dari Muslimat RU, masya Allah sekali ya, ada yang mungkin baru mengetahui hal tersebut. Nah, ini harusnya banyak bertanya. Kita sedikit menyinggung juga tadi yang disampaikan oleh Ibu Ketua, Ibu Jawaris, Jawanis, bahwa ada mungkin di sekolah itu ada manasik haji ya, tapi lebih ke anak TK, PAUD. Terus ada perpisahan-perpisahan. Sebenarnya yang lebih bagus sih, saya secara pribadi, harusnya diselipkan dengan solawat ya, ya, ketika melepaskan anak itu ke jenjang berikutnya. Ini sebenarnya kalau untuk di Jambi sudah mulai nggak seperti itu, ada yang diselipkan solawat ketika kita melepas anak nih dari jenjang TK, PAUD ke SD gitu kan? Karena ke, kalau dijelaskan dari solawat tadi, masya Allah sekali, berarti anak ini kan niatnya mau melanjutkan sekolah, begitu, mau menimba ilmu lagi, begitu, ke jenjang yang berikut ini. Rasanya bagaimana nih, Ibu Ketua?
1: Oh iya. Nah, sebenarnya kalau di TK, di RA itu, ketika perpisahan, perpisahan dengan anak-anak, sebenarnya mereka dibuat ada perlombaan kadang-kadang untuk solawat, untuk anak surat-surat pendek. Jadi ada acaranya perpisahan, ada banyak macam yang dikerjakan mereka, ada selawat, ada pasenso, ada zikir, ada ayat-ayat pendek gitu. Nah, nah itu kalau di TK, di RA sudah berjalan sebenarnya ya, ketika perpisahan. Tapi maunya nyambung di ketika SD.
0: Betul.
1: Di ketika SD maunya nyambung di perpisahan atau di mana, kan 6 tahun itu kalau SD kan banyak itu. Nah, sebenarnya event-event tertentu sebenarnya dibuat perlombaan untuk solawat, anak-anak akan bisa hafal solawatnya. Karena kadang-kadang di RA, di TK mereka sudah hafal. Nah, di SD-nya mereka lupa karena tidak pernah lagi berbuat untuk itu kan. Sedangkan di sana kan mereka bermain sambil bersolawat, bermain sambil membaca ayat-ayat pendek, sambil berzikir. Nah, tidak ada sambungnya di SD sebenarnya. Ibu-ibu yang, bapak yang ada di SD membuat seperti itu juga, karena di sana mereka kan lama, 6 tahun mereka di situ.
0: Betul.
1: Nah, surat apa yang tidak bisa dihafal kalau sekiranya ibu bapaknya berpikir ke situ. Nah, jadi sebenarnya di SMP, di SD lah dulu. Di SMP, kalau di SMA mereka sudah tinggal menghafal, sudah tinggal mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, sebenarnya di SD itu kita ini.
0: Baik. Nih, Ibu Habibah kan juga tadi sempat saya bertanya, beliau ini sempat ngajar juga ya. Nah, tapi ada yang bilang, jangan lu anak-anak tuh dikasih hafalan aja. Nah, tapi kalau dengan selawat ini bagaimana nih, Ibu Habibah?
2: Kalau selawat ini kan kita menyampaikan kepada anak-anak itu kan sambil bernyanyi. Jadi sebenarnya seorang guru itu harus bisa mengajar anak itu, tetapi mereka itu merasa bahwa itu bukan lagi belajar gitu. Nah, jadi itu biasanya memang dilakukan oleh guru-guru PAUD. Alhamdulillah, kalau kebetulan saya ini mantan, bukan mantan ya.
0: Pernah
2: menjadi guru PAUD. Jadi kalau kami itu memang tidak RA, tetapi saya ketika itu jadi guru kepala di Amanah, PAUD Amanah, saya tetap menerapkan kepada anak-anak itu yang utama itu agama. Nah, karena kan kita ini namanya anak usia dini, itu adalah kita, niat kita anak itu mau arahkan kemana ketika di usia dini. Jadi kami mengasih pembelajaran selawat juga, ya seperti kata Ibu Ketua tadi, ayat-ayat pendek, doa, mau belajar, semua dikasih yang berdasarkan agama lah gitu kan. Nah, jadi kalau untuk seperti, bahkan kami kalau di sekolah kami itu, kami ada melaksanakan yang namanya jurnal.

0: betul-betul ikhlas. Kalau kita ikhlas mengajarkan sesuatu kepada anak, insya Allah anak itu cepat menerimanya. Tetapi kalau kita kurang ikhlas, bukannya saya tidak menyebutkan siapa-siapa kan, terkadang kan banyak hanya sekedar, apalagi kalau di dunia pendidikan PAUD datang, anak-anak kita menggambar, warnai, gitu-gitu kan. Setelah itu sudah selesai, waktu berakhir. Nah, jadi maunya kita jangan seperti itu. Kita betul-betul menjadi guru yang bisa ikhlas menerima anak murid, dan kita ikhlas memberikan ilmu yang ada pada kita. Insya Allah anak itu, saya rasa semua orang tua menginginkan ketika mereka itu memasukkan anaknya ke pendidikan, itu menginginkan supaya anak itu pintar, supaya anak itu bisa menjalankan apa, mengimplementasikan apa yang kita sampaikan. Nah, jadi kuncinya itu tadi memang dari seorang guru, tapi di samping itu diwajibkan juga, karena madrasah pertama itu adalah ibu. Jadi kita harus kerjasama antara guru dan orang tua murid. Jadi balance gitu kan. Jadi pembelajarannya bisa seiring gitu kan. Jadi kalau rata-rata, kalau PAUD itu namanya, PAUD itu kan, yang dikatakan PAUD itu kan mas, TK, KB, RA, itu semua pendidikan itu namanya PAUD. Jadi kalau kami di PAUD itu kebanyakan KB, kelompok bermain. Jadi kelompok bermain itu dari usia 3 tahun sampai 6 tahun. Di saat itulah anak-anak menerima pembelajaran itu sangat cepat gitu. Karena kan itu namanya anak-anak usia seperti itu golden egg. Jadi kan mereka itu menerimanya, otak mereka itu memang betul-betul saat itu menerima pembelajaran cepat gitu kan. Enggak seperti kita orang tua, apalagi ya seperti kami-kami yang udah nenek-nenek. Ini kan durasinya juga sekadang per menit ya Pak ya. Nah, jadi saya rasa kami dari muslimat, dari ibu-ibu lah, dari apalagi mewakili guru juga. Jadi kunci untuk memberi pelajaran kepada siapapun adalah keikhlasan.
1: Baik-baik. Jadi sebenarnya kalau walaupun dikatakan pernah ya ngajar dulu, pengennya tuh implementasi tersebut harus berlanjut ya Bu ya. Karena kita nggak tahu nih, setiap zaman itu kayak beda-beda aja gitu ya. Cara ngajarnya beda begitu. Nah, mengenai selawat sendiri ini, siapa tahu kan nanti ada pendengar kita di luar sana pengen tahu nih. Boleh dijelaskan oleh Ibu Junaida nih, kira-kira kita kalau mau selawatan nih ikut Ibu dari Muslimat Ilmu kemana aja nih gitu, nah di mana gitu.
2: Kalau kita mau berselawat itu kan nggak payah di organisasi aja, di mana aja kita bisa berselawat. Tapi kalau memang bagusnya itu kan nggak payah kita ke NU Muslimat gitu kan. Mungkin ada di RT, di pengajian-pengajian di RT gitu kan. Nah, itu bisa aja dikembangkan.
1: Baik-baik. Nah, ini karena sudah di ujung persamaan kita, sebagai ketua pimpinan wilayah Muslimat NU Provinsi Jambi nih, Ibu Haja Jawanis, apa kira-kira pesan yang ingin disampaikan nih? Karena ini menyangkut selawat saja, tapi harapannya ada yang lain-lainnya juga nanti kita akan bahas ya. Kira-kira ini kali, untuk kali ini aja, apa yang ingin sebenarnya sebagai penutup aja untuk di siang hari ini yang ingin disampaikan untuk pendengar kita.
3: Iya, jadi harapan kita pada ibu-ibu semua dan termasuk generasi muda lah ya, supaya melanggengkan, supaya memasyarakatkan selawat ini, karena selawat ini kan kebahagiaan bagi kita semua. Nah, apalagi gubernur kita dan wali kota sekarang membuat lomba, mengadakan lomba. Nah, itu kan untuk memasyarakatkan selawat itu. Apalagi selawat Busro yang sedang marah, yang sedang viral dan ini dibuat oleh ibu gubernur kan. Jadi ibu gubernur pun kan merasakan bagaimana selawat itu menyejukkan hati kan. Nah, jadi harapannya kita-kita ini semuanya supaya bisa melaksanakan selawat baik di rumah, baik di sekolah, baik di masjid, semuanya berselawat.
1: Iya. Iya. Baik-baik, terima kasih Ibu Jawanis atas penjelasannya. Sebenarnya saya ngerasa tadi kok cepat banget ya.
3: Iya.
1: Tapi mau gimana ya kan,
3: keterbatasan. Tidak terasa ya, tidak terasa.
1: Iya, tapi insya Allah nanti kita di lain kesempatan bisa bersua kembali dengan mungkin ada pembahasan yang lainnya. Tidak hanya tentang solawat. Ini solawat ini juga hal yang sebenarnya gampang diucapkan yang kata Ibu Junaida, di mana aja bisa sih sebenarnya.

0: Ma mungkin karena pengen ada temannya, ya, ramenya, kebersamaannya, kekeluargaannya. Ya. Nah, tapi untuk siang hari ini terima kasih untuk Ibu Habibah, ya. Ibu Jawanis, Ibu Junaida yang sudah datang langsung ke RRI Pro 1 Jam. Insyaallah kita lain kesempatan bisa bersua kembali. Ya. Dan semoga ini ada event-event lainnya. Saya juga penasaran nih event yang lainnya karena kan setiap tahun katanya pasti ada ya. Event, apalagi di hari besar kemarin di 10 Muharram.
1: Mudah-mudahan ini awal pertemuan.
0: Nah, jangan bilang ini yang terakhir. Iya. Dan kami harap juga Anda untuk tetap di 88,5 MHz dan selama mengikuti untuk Anda program lainnya tetap di 88,5 MHz.

Kanada melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Afrika Selatan. Timnas voli putra Indonesia menjuarai AFC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah meraih gelar juara IBL 2026 usai menundukkan Pelita Jaya di game kelima final. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 29 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari ajang Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Korea Selatan Hong Myung-bo mengundurkan diri setelah timnya gagal melewati fase grup Piala Dunia FIFA 2026. Keputusan diumumkan sehari setelah Korea Selatan dipastikan tersingkir dari turnamen. Korea Selatan mengawali fase grup dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Namun, mereka kemudian kalah 0-1 dari Meksiko dan Afrika Selatan sehingga gagal lolos ke babak berikutnya. Hong Myung-bo menyatakan bertanggung jawab penuh atas kegagalan tersebut meski tim sebelumnya lolos kualifikasi tanpa kekalahan. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Korea Selatan yang terus memberikan dukungan kepada tim nasional. Menurut Hong, tidak ada alasan yang dapat menggantikan hasil yang belum memenuhi harapan para pendukung. Meski mundur dari jabatannya, Hong menegaskan kecintaannya terhadap sepak bola Korea Selatan akan tetap sama.

0: Gol di menit-menit akhir pertandingan dari Steven Estahuyo membawa Kanada lolos ke babak 16 besar Piala Dunia setelah meraih kemenangan yang susah payah atas Afrika Selatan di Stadion Sofi, Amerika Serikat dini hari tadi. Informasi selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Nicely, Ezequiel!
3: Let's play football.
4: Kanada memasukkan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan 1-0. Gol tunggal Steven Eustachio pada waktu tambahan kedua, babak kedua memastikan kemenangan dramatis tim berjuluk Lee Rouge itu di Stadion Sofi, Los Angeles dini hari tadi. Sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan terbuka, saling menekan satu sama lain. Kanada lebih banyak menguasai bola di awal, sedangkan Afrika Selatan mengandalkan serangan balik cepat. Afrika Selatan memulai pertandingan dengan gemilang pada seperempat jam pertama dengan tendangan jarak jauh Teboho Mokoena yang dengan mudah diselamatkan oleh Maxim Kripo. Di sisi lain, Jonathan David melepaskan tendangan voli yang melebar meski berada di posisi yang sangat baik di dalam kotak penalti. Meskipun menjadi tuan rumah Piala Dunia pertama yang menggelar pertandingan di luar wilayah negaranya sendiri, Kanada semakin menemukan ritme permainannya. Namun beragam kesempatan emas banyak yang terbuang. Pasukan Jesse Marsh terus menguji pertahanan lawan setelah jeda minum. Tendangan keras striker Kanada Tani Tolua Oluwaseyi digagalkan oleh kiper Williams. Penyerang asal Villarreal itu kembali melepaskan tendangan melengkung yang melambung. Namun, meski digempur serangan bertubi-tubi, pertahanan kuat dari Bafana-Bafana Afrika Selatan berhasil membawa tim melewati babak pertama tanpa kebobolan. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin terbuka dengan tempo lebih tinggi. Afrika Selatan beberapa kali mengancam melalui Oswin Apolis dan Talente Mbata. Namun, penyelesaian akhir mereka masih belum menemukan sasaran. Afrika Selatan terus memberikan perlawanan hingga menit-menit akhir pertandingan. Apolis melepaskan tembakan jarak jauh pada menit ke-85, namun Maxim Kripo mampu mengamankannya. Saat pertandingan memasuki babak tambahan, Kanada berhasil memecah kebuntuan gol lewat tendangan voli keras Steven Eustachio dari luar kotak penalti yang bersarang di pojok kiri bawah gawang. Mengakhiri laga dengan kemenangan Kanada. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kanada Jesse Marsh mengatakan bahwa timnya tampil disiplin dan kuat sepanjang pertandingan.
5: Saya pikir penampilan kami sangat kuat dan disiplin. Kami tidak banyak memberikan peluang, dan bahkan ketika kiper memperlambat permainan, kami tidak kehilangan kesabaran. Kami tahu bahwa bermain kompak dan terorganisir, sehingga Afrika Selatan tidak bisa keluar ke ruang terbuka akan sangat penting.
4: Sementara kepala pelatih Afrika Selatan, Hugo Boss, mengatakan bahwa timnya banyak kalah dalam duel.
5: Kami kalah dalam banyak duel, satu lawan satu, dan kecepatan tim kami bukan hanya kecepatan lari, tapi juga kecepatan eksekusi. Ketika Anda melihat betapa cepatnya permainan melawan Kanada dan juga saat membangun serangan, terkadang butuh waktu lama sebelum kami mengambil keputusan. Itu adalah hal-hal yang harus kami perbaiki, dan ini juga yang sudah saya katakan berkali-kali di Afrika Selatan, tapi tidak ada yang mempercayai saya.
4: Kemenangan tersebut mengatakan Kanada melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, sementara Afrika Selatan harus mengakhiri perjuangannya meski tampil disiplin sepanjang pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selanjutnya kabar dari lintasan balap MotoGP. Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat sejarah dengan meraih kemenangan pada MotoGP Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
1: For the first time in 22 years, a Japanese rider will win him on a GP. The rising star from the land of the rising sun gets the job done here in Assen. Ai Ogura is a
2: Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat kemenangan perdana di MotoGP usai menjuarai Grand Prix Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Ogura bangkit setelah sempat tertinggal hampir 2,5 detik sebelum mengambil alih pimpinan balapan pada lap ke-20. Pembalap Trackhouse itu kemudian menjauh hingga finish 2 detik di depan rekan setimnya Raul Fernandez di tempat kedua dan pembalap Aprilia Jorge Martin di tempat ketiga. Hasil ini sekaligus membawa Trackhouse mencatat finish 1-2 perdana musim ini. Kemenangan tersebut juga mengakhiri penantian panjang Jepang untuk menjuarai balapan MotoGP sejak Makoto Tamada pada 2004. Usai perlombaan, Ogura mengaku ia memiliki kecepatan yang lebih baik dibanding para rivalnya dan berusaha tetap tenang untuk menyelesaikan balapan di posisi terdepan.
3: I knew that my pace was a little bit better than them, so...
4: Saya tahu kecepatan saya sedikit lebih baik dibandingkan mereka. Karena itu saya tidak tergesa-gesa. Saya hanya menjalankan balapan dengan ritme saya sendiri dan terus menjaga jarak dari mereka. Tentu itu bukan perasaan yang nyaman, karena 4 atau 5 lap terakhir terasa sangat panjang. Namun, pada akhirnya saya rasa saya berhasil menghadapinya dengan baik.
3: I think I managed well, so good.
2: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish ketiga usai memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil tersebut cukup mengantarkannya mengambil alih puncak klasemen MotoGP setelah Marco Bezzecchi gagal finish karena terjatuh. Martin kini memimpin klasemen dengan keunggulan 7 poin atas rekan setimnya di Aprilia tersebut. Usai balapan, pembalap Spanyol itu mengaku ia kini lebih percaya diri dalam mengendarai motornya.
5: Yeah, I'm happy because
4: saya senang karena rasa percaya diri saya terhadap motor meningkat jauh dibandingkan kemarin. Itulah hal yang terpenting bagi saya akhir pekan ini, yaitu membangun kepercayaan diri yang lebih baik pada bagian depan maupun belakang motor. Memang saya masih kesulitan saat balapan dalam kondisi panas dibandingkan pembalap Aprilia lainnya. Namun, saya sudah mengeluarkan kemampuan terbaik saya hari ini. Kami memulai balapan dengan sangat baik dan finish di podium sudah menjadi hasil yang luar biasa bagi saya.
5: For me was already an amazing result.
2: Hasil ini sekaligus mempertegas dominasi Aprilia di Assen dengan menempatkan 3 motornya di podium. Persaingan perebutan gelar MotoGP 2026 pun dipastikan semakin ketat memasuki seri berikutnya yang akan berlangsung di Jerman pada 10 hingga 12 Juli mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari MotoGP kita ke F1. Pembalap Mercedes Jorge Russell memenangi Grand Prix Austria 2026 di Red Bull Ring Spielberg Minggu. Russell finish terdepan mengungguli Max Verstappen di posisi kedua dan rekan timnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Kemenangan menjadi yang kedua bagi Russell pada musim 2026 setelah sebelumnya menjuarai seri pembuka di Australia. Russell mengaku senang kembali meraih kemenangan meski harus menghadapi tekanan Verstappen dan kendala sistem minum yang tidak berfungsi. Tambahan 25 poin membuat Russell memangkas jarak dengan Antonelli dalam persaingan klasemen sementara pembalap Formula One. Antonelli masih memimpin klasemen dengan 171 poin, diikuti Russell dengan 131 poin dan Lewis Hamilton dengan 125 poin. Hasil tersebut mempertegas dominasi Mercedes yang telah memenangi 7 dari 8 seri pembuka musim ini. Formula One selanjutnya akan berlanjut ke Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone pada 3 hingga 5 Juli mendatang.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
2: Hey, bersiapa? Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari cabang olahraga voli. Tim nasional voli putra Indonesia menjuarai AVC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final yang berlangsung di India Minggu. Indonesia menang dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23 untuk memastikan gelar juara. Asisten pelatih Nur Widayanto menyebut keberhasilan melampaui target federasi dan menjawab keraguan banyak pihak. Pelatih Raidul Toiran melakukan perubahan susunan pemain dengan memasukkan Rama Fazza dan Putra Hidayatullah sejak awal laga. Set pertama berlangsung sengit sebelum Indonesia unggul 34-32 setelah mampu mengatasi tekanan servis Korea Selatan. Pada set kedua, servis agresif Boy Arnes Arabi dan Farhan Halim membuat Indonesia tampil dominan hingga menang 25-16. Korea Selatan kembali memberikan perlawanan pada set ketiga. Tetapi Indonesia tetap mampu menutup pertandingan dengan kemenangan 25-23. Gelar juara ini menjadi pencapaian bersejarah bagi timnas voli putra Indonesia sekaligus menegaskan perkembangan prestasi bola voli nasional di level Asia.

0: Dari voli kita ke futsal. MSP FC memastikan tiket Grand Final Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026 setelah mengalahkan Capybara Angel dengan skor 5-1 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan diraih lewat penampilan dominan sejak awal hingga akhir pertandingan. MSP FC sudah unggul 3 gol pada babak pertama dan terus menjaga intensitas permainan selepas jeda. Capybara Angel sempat memperkecil ketertinggalan, namun MSP FC kembali menambah gol hingga menutup laga dengan kemenangan meyakinkan 5-1. Pelatih MSP FC, Fujita Azumi, menyatakan keberhasilan timnya merupakan hasil kerja keras seluruh pemain.
1: Hari ini situasinya memang sulit, tetapi saya rasa para pemain sudah berjuang keras hingga akhir pertandingan. Kami memahami masih ada yang harus diperbaiki untuk laga selanjutnya, dan kami akan membenahinya serta menatap pertandingan berikutnya dengan optimistis.
0: Selanjutnya, MSP FC akan menghadapi Kuda Laut Nusantara Angels pada pertandingan Grand Final WPFL 2026. Kuda Laut Nusantara Angels lolos ke Grand Final setelah sebelumnya menyingkirkan Dem ABP Women dengan skor tipis 1-0.

0: kabar dari bola basket nasional. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah sebagai juara IBL GoPay 2026, gelar juara pertama sejak keikutsertaan di Liga Basket Nasional pada tahun 2022. Hornbills meraih gelar juara usai menaklukkan Pelita Jaya pada game 5 seri final. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berhasil. Kali ini Pelita Jaya hanya memiliki backdoor pada Darius Potter. Ada Trevin di bedung menyelamatkan dan Bogor Hornbills. Bogor Hornbills menjuarai IBL GoPay 2026.
2: Bogor Hornbills mencatatkan sejarah dengan menjuarai Liga Basket Nasional IBL GoPay 2026 setelah menundukkan Pelita Jaya Basketball Jakarta pada laga kelima final. Hornbills menang tipis dengan skor 64-61 atas PJ dalam game penentu yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta tadi malam. Usai pertandingan, power forward Hornbills Trevin Thibodeau menyampaikan rasa syukurnya mereka mampu meraih apa yang telah mereka usahakan selama lebih dari 7 bulan lamanya. Perjalanan yang tidak mudah karena menurut Trevin, mereka berulang kali hampir kalah tapi seluruh tim memiliki visi untuk bisa meraih juara bersama.
3: A lot of times we got up early. Throughout the season, we got up early and we lost.
4: Kami melalui momen seperti ini sebelumnya, terlalu cepat menurun dan kehilangan game. Hal sama juga terjadi pada game 1. Permainan kami menurun dan mereka membalikkan keadaan. Coach Cesar berulang kali mengingatkan, kami sudah pernah melewati ini selama musim berlangsung. Karenanya saya dan tim berkomitmen, kami tidak akan mengalaminya lagi. Karena kami layak untuk mendapatkan juara. Kami telah memulainya sejak Desember lalu. Tim pertama yang datang dengan skuad penuh. Kami bekerja keras untuk sampai di sini. Jadi saya sangat berterima kasih. We worked our ass off to be in this position,
3: and I'm just so grateful for my teammates, my coaches.
2: Melalui kesempatan yang sama, guard Hornbills Anthony Erga juga menyampaikan rasa syukurnya. Erga sapan akrab yang menuturkan Pelita Jaya bukan lawan yang mudah bagi mereka. Yang menjadi pembeda adalah ia dan seluruh tim benar-benar menunjukkan bahwa mereka ingin mengukir sejarah bersama.
5: Aduh, susah dijelasin ya, cuma bersyukur juga buat Bogor Hornbills semua jajarannya, buat Coach Cesar juga udah percaya aku maksudnya, dan menurutku Satria Muda juga thank you karena udah izinin aku bisa keluar. Itu susah juga karena momennya masih dalam kontrak, dan thank you juga buat para teammate semua, import sama lokal, selalu dukung kita mainnya as a team, kayak kita saling percaya aja. Dan ya, kita sampai hari ini juara ya karena itu.
2: Hornbills menorehkan sejarah klub dengan menjuarai liga untuk pertama kalinya sejak mereka bergabung dengan IBL di tahun 2022. Ini juga merupakan gelar pertama bagi tim asal Bogor di basket profesional Indonesia. Selain itu, sejumlah penghargaan individu juga diraih pemain dan pelatih, seperti Trevin Thibodeau yang meraih 2 penghargaan Most Valuable Player atau MVP musim ini, serta sang pelatih Cesar Camara Perez yang mendapatkan penghargaan Best Coach of the Season. Dari Jakarta, Nira Blulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yes, I am ready. Yes, I am.

Dengan disampaikannya kabar dari IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Masih keliling nyari kebutuhan kebon. Cari pupuk di sekok tempat, benih di tempat lain. Obat-obatan harus cari lagi. Alamak, pening kepala kan? Tenang, kini ko ada Warung Tani, pusat kebutuhan pertanian dan perkebunan yang lengkap untuk petani Indonesia. Mulai dari pupuk, benih, pestisida, hingga kebutuhan kebun lainnya tersedia lengkap di siko. Semua produk dijamin asli, sehingga bapak ibu bisa berusaha tani dengan lebih tenang dan percaya diri. Stok tersedia, pilihan lengkap, produknya asli, dan siap membantu kebutuhan pertanian bapak ibu setiap harinya. Kanti-kanti datang langsung ke Warung Tani Rimbo Bujang. Di Warung Tani Rimbo Bujang, Jalan Pahlawan Wiroto Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. Di nomor WhatsApp 0811-7484-168. Dan di Warung Tani Kuamang Kuning, Jalan Purwosari Kuamang Kuning, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo. Di nomor WhatsApp 0811-7877-1168. Warung Tani lengkap barangnya, jojol hargonya, asli kualitasnya, dan sukses pula panennya. Warung Tani, untuk petani sepenuh hati.

0: Anak-anak, hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham, anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
1: Belum, Ibu Guru.
0: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
1: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
0: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang. Tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
2: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur. Terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Siapa yang tidak mengenal cemilan yang satu ini? Yang disimpan di wadah kukusan bambu agar tetap panas pada saat penyajian. Ya, dimsum, yang merupakan hidangan tradisional Cina yang awalnya hanya dinikmati oleh para raja di pagi hari. Dan biasanya akan sangat sempurna jika menikmatinya dengan teh hitam yang hangat, karena dipercaya bisa memberikan semangat dan perasaan yang baik. Dimsum juga memiliki filosofi yang sangat kuat, di mana setiap sajian memiliki makna keharmonisan yang terlihat pada warna, rasa, dan aroma. Dari dimsum selalu menggugah selera. Pasalnya, dimsum banyak sekali macamnya. Mulai dari asin, manis, sampai pedas, bisa memanjakan lidah pecinta kuliner dari berbagai kalangan. Kalau di Indonesia, terutama di kota Bandung, santapan satu ini terkenal dengan nama siomay, yang terbuat dari daging ayam, ikan, dan udang.

masyarakat di Kabupaten Sarolangun. Tidak lengkap rasanya jika saat Lebaran tidak mengikuti ataupun menikmati sebuah acara lomba perahu yang digelar turun-temurun sejak puluhan tahun silam. Dengan menggunakan dialek Melayu, lomba perahu di Sarolangun dikenal dengan nama Balung Bebibuk. Lomba yang selalu menyimpan cerita yang tidak hilang di telan waktu dan sudah menjadi tradisi dan merupakan suatu warisan sejarah. Budaya turun-temurun itu lebih dekat dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat Sarolangun yang kental dengan agama. Sehingga Balung Bebibuk atau lomba perahu selalu ada saat menyambut dan menutup perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tidak hanya telah membudaya, tradisi Balung Bebibuk dilaksanakan juga untuk mengenal para pendahulu yang telah berjuang melawan penjajah di Sungai Tembesi dengan menggunakan biduk atau perahu. Tradisi Balung Bebibuk ini telah ada sejak zaman dahulu dan dilombakan pertama kalinya pada tahun 1960. Saat itu, jumlah pendayungnya hanya 4 orang dan hanya menggunakan perahu kecil. Sementara sekarang, untuk satu perahu diisi dengan 19 anak dayung dan pengemudi. Dan panjang perahunya pun antara 18 sampai 20 meter. Dalam lomba perahu ini, ada 3 manfaat atau saripati yang dapat dipetik. Yang pertama adalah momen pencarian atlet dayung baru. Yang kedua, budaya di Hari Raya Idul Fitri. Dan yang ketiga adalah menjaga tradisi nenek moyang. Lantaran proses abrasi dan Sungai Batanghari mengalami pendangkalan, maka alur lomba bibit berpindah lokasi. Yang awalnya dari Kampung Ujung Tanjung dan kemudian finish di Jembatan Detrikberg, kini berpindah alur lintasan. Di mana dimulai dari Jembatan Detrikberg dan kemudian finish di Sungai Belati Sarolangun. Lewat pacu perahu atau balung bebibuk, pesan moral untuk mencintai lingkungan disampaikan. Yakni, bagaimana kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, termasuk juga di sungai, agar sungai tersebut tidak mengalami pendangkalan dan tetap

hari manapun berada, terima kasih tetap setia bersama kami di 88,5 MHz. Kami hadirkan informasi mengenai gelombang panas Eropa pecahkan rekor suhu, sejumlah acara dibatalkan. Mengenai gelombang panas ekstrim yang melanda sejumlah negara Eropa terus memecahkan rekor suhu pada akhir Juni 2026. Kondisi tersebut menyebabkan korban jiwa bertambah di Spanyol dan Perancis. Berbagai acara publik pun dibatalkan demi mengurangi risiko kesehatan. Jerman mencatat suhu tertinggi sepanjang sejarah untuk bulan Juni, yakni mencapai 41,3 derajat Celcius di kota Saarbrücken, dekat perbatasan Perancis. Rekor suhu juga tercatat di Belgia dan Belanda, sementara Inggris membukukan suhu sementara tertinggi bulan Juni di sebesar 37,1 derajat Celcius. Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO memperingatkan bahwa gelombang panas ini akan membawa dampak besar terhadap masyarakat, mulai dari masalah kesehatan, ekosistem, sektor pertanian, hingga produktivitas tenaga kerja. Juru bicara WMO, Claire Nellis, mengatakan masyarakat perlu mulai beradaptasi karena fenomena tersebut diperkirakan akan semakin sering terjadi. Berdasarkan perhitungan AFP, sedikitnya 150 juta penduduk Eropa menghadapi suhu di atas 35 derajat Celcius. Beberapa negara seperti Republik Ceko, Austria, hingga kawasan Balkan juga diperkirakan berpotensi mencatat rekor suhu baru dalam beberapa hari ke depan. Melansir dari BBC, cuaca ekstrim turut mengganggu aktivitas masyarakat di berbagai negara. Layanan kereta Eurostar dari Cologne menuju Paris sempat mengalami gangguan di dekat Brussels, sementara sejumlah konser, festival musik hingga ajang olahraga dibatalkan karena alasan keselamatan.

Di balik indahnya permainan di lapangan hijau, Piala Dunia 2026 nyatanya juga mencetak gol yang fantastis di sektor ekonomi. Dengan format baru yang melibatkan 48 tim, turnamen ini mendatangkan jutaan supporter dari seluruh dunia ke 16 kota di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Hasilnya, perputaran uang yang gak main-main. FIFA dan negara tuan rumah diproyeksikan meraup keuntungan hingga miliaran dolar. Hotel-hotel fully booked, restoran dan bisnis lokal kebanjiran pelanggan. Dan pastinya, jutaan lapangan kerja musiman terbuka lebar. Kota penyelenggara benar-benar panen raya dari sport tourism ini. Ini bukti kalau sepak bola bukan cuma sekedar olahraga, tapi penggerak roda ekonomi raksasa. Nah, buat kita yang ada di Jambi, meski nggak kedatangan turis internasional, minimal warung kopi dan kafe tempat kita biasa nobar pasti ikut kecipratan untung yang lumayan banget. Kira-kira kamu udah punya spot favorit belum nih buat nobar pertandingan jagoan kamu nanti?

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jambi, siang ini.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran

Berdoa yang dilakukan dengan tulus adalah sebentuk pengakuan dari seorang manusia terhadap status kehambaannya yang dimilikinya. Dengan berdoa, seremeh apapun isinya, seorang manusia telah memproklamirkan bahwa ada zat di luar dirinya yang memiliki kekuasaan mutlak dan menjadi tempat bergantung untuk pengabulan doanya. Doa yang tulus juga merupakan sebuah pencapaian rohani. Ketika seorang hamba mengetahui bahwa segala kebaikan dan amal soleh yang ia lakukan sejatinya bersumber dari Sang Maha Penentu, hingga seharusnya tak tersisalah perasaan sombong ketika dirinya berada dalam kesolehan. Doa juga dapat menjadi obat mujarab untuk memperbaiki diri dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan segala permintaan, termasuk membimbingnya kembali kepada kebaikan saat ia terjerumus ke dalam lembah keburukan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah berkata, "Doa itu bermanfaat terhadap sesuatu yang telah turun atau telah terjadi, maupun sesuatu yang belum terjadi. Maka kalian, wahai hamba Allah, haruslah berdoa."

Pendengar kaum muslimin muslimah dimanapun berada, dari studio kami mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat zuhur untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.

Sahabat Nabi Al-Farisi pernah berkata, "Aku tertawa dalam tiga hal dan menangis dalam tiga hal. Aku tertawa dikarenakan oleh manusia yang selalu berlomba-lomba mengejar dunia, padahal kematian selalu mengintainya. Orang yang lalai yang tidak tahu dengan kelalaiannya. Orang yang selalu tertawa terbahak-bahak, sedangkan ia tidak tahu apakah Allah ridha atau murka kepadanya. Aku menangis dikarenakan berpisah dengan Rasulullah beserta bala tentaranya. Ketika ajal kematian telah tiba, dan ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan aku tidak tahu apakah aku ke surga atau ke neraka."

Di zaman Rasulullah, ada seorang Muslim yang miskin bernama Salabah. Dia minta didoakan oleh Rasul agar menjadi orang yang berkecukupan. Lalu, Rasul pun mendoakan dan memberinya seekor domba untuk dikembangbiakan. Doa Rasul dikabulkan oleh Allah. Dombanya berkembang biak begitu cepat, sehingga Salabah menjadi orang kaya. Salabah disibukkan oleh urusan ternak. Akhirnya, ia lupa ibadah kepada Allah. Dia menjadi kufur nikmat. Orang yang kufur nikmat umumnya menjadi jauh dari Allah dan dari ibadah. Dalam surat Ibrahim, Allah berfirman, "Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat."

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ayo sedikit lagi matinya, ayo, aduh.
0: Randy, jangan main hati terus lah. Belajar, Randy, belajar.
1: Hari ini libur, Bu, besok aja di sekolah.
0: Nah, belajar bisa di mana saja, nak. Sama siapa saja. Di rumah kan juga bisa.
1: Nanti aja lah, Bu.
2: Oh, no.
0: Ini juga, Mutia. Kenapa masih tidur-tiduran? Tugas kamu gimana?
3: Bosan, Bu. Belajar di rumah terus.
1: Aku juga capek belajar di rumah. Nggak asik. Bosan, ah.
0: Nak, kalian kan bisa sama-sama belajar di rumah. Kalau lapar kan bisa makan. Kalau ngantuk bisa tidur. Dari rumahlah kalian belajar banyak hal.
4: Kenapa harus bosan belajar di rumah?

Jika kita berada di suatu daerah yang menjadi tujuan utamanya adalah mencari dan mencicipi kuliner khas daerah tersebut. Kuliner yang satu ini, walaupun dicampur dengan susu, bahan utamanya tetaplah kacang kedelai. Keduanya diolah menjadi satu bersama dengan mentega, sehingga menghasilkan tahu susu yang mempunyai tekstur lebih halus dan juga lebih lembut, serta memiliki kandungan protein yang sangat tinggi. Dengan keunikan rasanya, tahu susu dengan mudah untuk menjadi makanan yang banyak diminati warga Bandung dan sekitarnya. Tahu susu bisa juga untuk oleh-oleh bagi masyarakat di luar kota Bandung. Akan tetapi, karena terbuat dari bahan yang alami dan tanpa bahan pengawet, maka tahu susu hanya bisa bertahan 2 hari setelah produksi.

0: keragaman bangsa Indonesia terutama terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang tinggal di berbagai lokasi yang tersebar. Setiap suku bangsa memiliki ciri atau karakter tersendiri dalam aspek sosial ataupun budaya. Topeng labu merupakan tradisi turun-temurun di desa Muaro Jambi. Diperkirakan tradisi ini sudah ada ratusan tahun lalu.
1: Kesenian topeng Muaro Jambi secara turun-temurun terus dimainkan oleh masyarakat desa Muaro Jambi di saat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejarah lahirnya kesenian ini diambil dari cerita-cerita rakyat yang mengisahkan tentang adanya wabah kusta yang menyerang di desa Muaro Jambi. Masyarakat setempat menganggap penyakit ini sebagai penyakit kutukan, sehingga orang-orang yang terkena kusta itu diasingkan ke hutan. Orang Muaro Jambi menyebutnya dengan istilah hutan. Di saat Hari Raya Idul Fitri, rasa rindu muncul dari penderita kusta yang diasingkan. Dengan menggunakan tempurung labu yang dijadikan topeng untuk melindungi wajahnya, para penderita kusta mengarah diri ke tengah desa. Di saat penderita kusta mengarah diri, kehadiran mereka disambut riang gembira oleh masyarakat desa Muaro Jambi, karena menganggapnya merupakan sebuah hiburan yang menambah riang gembira suasana lebaran pada saat itu. Masyarakat Muaro Jambi memberikan makanan dan minuman ke dalam keranjang yang dibawa oleh penderita kusta.
0: Dari penelitian yang berdasarkan pengakuan tetua kampung, dahulu tradisi ini dimainkan lebih sederhana dibandingkan dengan sekarang. Namun tidak menghilangkan kesakralan untuk saling bermaafan dan menghibur di hari pertama lebaran.
1: Nilai yang bisa kita ambil dari kesenian topeng desa Muaro Jambi ini adalah kesetaraan manusia, saling berbagi, dan memperlakukan manusia secara manusiawi.
0: Keberadaan topeng labu ini merupakan bagian dari sejarah perjuangan masyarakat Jambi pada masa kolonial Belanda. Saat itu, mereka menggunakan topeng labu kala berhadapan dengan penjajah. Masyarakat Muaro Jambi melestarikan dan terus mempertahankan cerita tersebut dan menjadikan topeng ini sebagai tarian khas Muaro Jambi. Seperti sebagaimana seseorang tersebut berlenggak-lenggok pada masa itu. Hingga sekarang, cerita tersebut masih terus disampaikan kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka, agar juga bisa ikut mempertahankan dan melestarikan budaya dan kesenian yang ada.

Pendengar Ibana Pemberada, masih kami hadirkan informasi update lain. Kita ke info tentang DPR dorong pemerintah pastikan keselamatan WNI di tiga negara terdampak gempa. Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah memastikan keselamatan warga negara Indonesia atau WNI di tiga negara terdampak gempa. Adapun tiga negara yang dimaksud yaitu Jepang, Venezuela, dan California, Amerika Serikat. Sekedar informasi juga, mendengar, tiga negara terhantam gempa dahsyat pada Rabu 24 Juni lalu atau Kamis 25 Juni 2026 waktu Indonesia. Atas peristiwa itu, Puan menyampaikan rasa simpati atas musibah bencana gempa bumi besar tersebut. Sementara itu, ada tiga negara terdampak gempa. Venezuela menjadi negara yang terdampak gempa paling parah. Negara tersebut mengalami gempa kembar atau doublet earthquake yang juga pernah melanda Indonesia. Gempa kembar Venezuela ini terjadi pada Rabu 24 Juni 2026 sore waktu Venezuela. Gempa pertama berkekuatan magnitudo 7,5 dan gempa kedua guncangannya lebih dahsyat, yakni 7,5. Gempa Venezuela menimbulkan kerusakan serius di infrastruktur di negara itu. Sejumlah gedung di wilayah ibu kota Venezuela, Caracas, dilaporkan rusak hingga ambruk. Bukan itu saja, gempa juga mengakibatkan korban hilang nyawa. Sesuai laporan, korban tewas akibat dua gempa dahsyat itu mencapai 235 orang dan korban luka 1.520 orang. Puan juga meminta agar pemerintah Indonesia terus memantau kondisi para WNI di tiga negara itu. Ia mendorong pemerintah segera mengaktifkan protokol perlindungan WNI dalam situasi bencana internasional.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: bacain buku ini dong.
1: Bacain buku yang mana?
0: Mau yang ini.
1: Ini?
0: Iya.
1: Ya, nanti ya. Ayah lagi ngecek dulu nih status ayah.
0: Ayah, bacain buku.
2: Kanza, main sendiri aja sana ya.
0: Bunda, bacain dulu ini, Bunda.
2: Sama ayah aja ya. Ayah, bacain dong ya. Aku lagi sibuk nih ya.
1: Kanza, ntar kalau gede mau jadi apa sih?
0: Kanza mau jadi HP aja ah.
1: Kenapa?
0: Biar diperhatiin ayah bunda.
3: Batik kini tak hanya jadi pilihan busana untuk acara formal, juga bisa dipakai sebagai outfit kasual sehari-hari. Batik jadi pilihan busana untuk tampil elegan, cocok untuk semua usia. Bagi orang Indonesia, batik sudah tak lagi asing. Selembar kain batik tak cuma indah dipandang, tapi juga menyimpan sejarah panjang di baliknya. Dari budaya, perseteruan, tingkat kehormatan, sampai akhirnya diakui PBB. Kata batik sendiri berasal dari bahasa Jawa, amba yang berarti menulis dan titik. Batik di Nusantara sendiri dimulai sejak masa Kerajaan Majapahit. Hal itu dibuktikan oleh sejumlah arca batu dari zaman Kerajaan Majapahit. Konon, arca Harihara yang merefleksikan pendiri Majapahit, Raden Wijaya, mengenakan batik kaum. Kejayaan batik masa Kerajaan Majapahit juga terlihat dari sisa peninggalan batik di Mojokerto dan Bonorowo. Tradisi membatik ini hanya dikenal di dalam wilayah kerajaan. Batik menjadi sesuatu yang ningrat dan eksklusif. Ia hanya digunakan sebagai pakaian raja dan para pembesar kerajaan. Teknik membatik sesungguhnya sudah ada sejak 1000 tahun silam. Teknik ini diperkirakan berasal dari Mesir kuno atau Sumeria. Dari sanalah teknik membatik berkembang dan menyebar sampai ke beberapa negara. Salah satunya Indonesia, Cina, Afrika, dan Ukraina.

0: kampus yang menjadikan olahraga basket begitu populer. Tumbuh sebagai anak basket di masa remaja, menjadikan Fadilah Hasrul tertarik menjadi ketua umum pengurus provinsi Perbasi Jambi.
1: Perbasi Jambi sendiri, saya sudah ikut bergabung pada masa pengurusannya ketumnya waktu itu Bang Zumi Zola, Bang. Tahun berapa pada saat beliau menjabat itu? 2015-16 ya. Beliau mundur, digantikan oleh saat itu Bang Farid. Nah, kemudian masuk ke zamannya Pak Herman waktu Herman Jaya, ada senior kita almarhum, sudah almarhum. Setelah habis masa pengurusan Pak Herman, nah itu ada pemilihan ketua umum dari Provinsi Jambi. Saya mencalonkan diri di situ. Jadi memang untuk mengurus organisasi bola basket ini nggak ujuk-ujuk dari luar lingkaran kita, oh saya ditarik mau jadi ketua, nggak gitu. Jadi memang proses berorganisasi bola basket ini saya jalani dari sudah cukup lama.
0: Meski di kancah nasional, tim basket Provinsi Jambi belum diperhitungkan, tapi Fadilah melihat ada potensi yang bisa dikembangkan.
1: Kita bersama-sama, jadi itu untuk membesarkan atau menyelenggarakan suatu kegiatan atau event Pemprov Provinsi Jambi, itu nggak pakai dana saya pribadi seutuhnya, saya sendiri gitu. Kita kolektif. Jadi kita kolektif dengan unsur jajaran dan unsur pimpinan yang ada di Pemprov Provinsi Jambi. Nah, kita sepakat bahwa kita sama-sama tujuannya untuk membesarkan olahraga bola basket itu sendiri, kemudian menjadikan ini industri. Jadi harapannya apabila ini bisa menjadi sebuah industri, kita selenggarakan kegiatan yang konsisten setiap tahunnya, misalnya ada beberapa kegiatan, ada beberapa kejuaraan yang terselenggarakan, dari setiap kejuaraan Pemprov Perbasinya pun bisa menghasilkan berapa dari sponsorship. Nah, karena kita harapkan seperti itu, Bang. Nah, kalau misalnya itu sudah bisa jalan, siapapun nanti ketuanya itu tinggal fokus memikirkan ide dan gagasan untuk mengembangkan. Jadi kami dalam Pemprov Perbasi Jambi saat ini lebih fokus untuk membangun industrinya dulu.
0: Menghidupkan industri basket di Provinsi Jambi sebagai langkah untuk menggiatkan olahraga basket di Provinsi Jambi. Di sisi lain, bisa menambah pendapatan untuk pembiayaan operasional Perbasi agar tim basket Jambi bisa berprestasi di tingkat nasional.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang, Warta Berita Radio Republik Indonesia Jambi, Senin 29 Juni 2026, mengetengahkan sejumlah informasi diantaranya. DLH Kota Jambi tutup puluhan TPS, penutupan disesuaikan dengan penerapan OBBM. BNN Kota Jambi ingatkan bahaya narkoba bagi generasi muda. Bersama saya Sudirman, inilah berita selengkapnya. Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi mencatat hingga saat ini lebih dari 100 tempat pembuangan sampah atau TPS telah ditutup. Penutupan TPS tersebut sebagai bagian dari penetapan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Penutupan dilakukan setelah wilayah tersebut menerapkan program optimalisasi buang sampah berbasis masyarakat atau OBBM. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Maharuzar, mengatakan dari sekitar 290 TPS yang ada di Kota Jambi, penutupan dilakukan secara bertahap berdasarkan permintaan masyarakat melalui pemerintah kelurahan. DLH memastikan tidak ada TPS yang ditutup sebelum sistem OBBM berjalan di wilayah tersebut agar pelayanan persampahan tetap terjaga. Menurutnya, TPS di Kota Jambi terdiri atas tiga kategori, yakni TPS liar, TPS swadaya yang dibangun oleh perusahaan atau melalui program CSR, serta TPS milik pemerintah. Penutupan dilakukan terhadap ketiga jenis TPS tersebut sesuai hasil evaluasi di lapangan.
2: Ataupun perobohan pemusnahan TPS itu berawal dari juga atas permintaan masyarakat sekitar, warga sekitar, kemudian disampaikan lurah kepada Dinas Lingkungan Hidup. Apa dasar mereka meminta itu? Kami pun juga tidak semata-mata memberikan persetujuan itu bila mana OPBM di sekitar belum berjalan. Jadi rata-rata untuk pemusnahan, pembongkaran ataupun penutupan TPS itu OPBM-nya sudah berjalan. Dan itu atas permintaan masyarakat sendiri.
0: Maruzar menambahkan hingga saat ini program OBBM telah diterapkan di 977 RT dengan melibatkan sekitar 56.000 kepala keluarga. Sementara bagi wilayah yang belum menerapkan OBBM, masyarakat masih dapat membuang sampah ke sejumlah transfer depo yang telah disediakan pemerintah di beberapa titik di Kota Jambi. Penyalahgunaan narkoba masih menjadi ancaman serius yang terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Anak muda menjadi kelompok yang paling rentan karena berada pada fase pencarian jati diri, gemar mencoba hal-hal baru, dan memiliki interaksi sosial yang tinggi. Kondisi tersebut kerap dimanfaatkan oleh jaringan peredaran narkoba untuk mencari korban baru. Kepala BNN Kota Jambi AKBP Marinus Marantika Sitepu menjelaskan bahwa anggapan narkoba hanya mengancam anak-anak yang bermasalah merupakan pandangan yang keliru. Penyalahgunaan narkoba dapat menimpa siapa saja tanpa memandang latar belakang, perilaku maupun status sosial. Bahkan anak yang berprestasi dan terlihat baik-baik saja juga berisiko terjerumus akibat tekanan akademik, ekonomi maupun pengaruh lingkungan.
3: Narkoba ini merupakan ancaman yang terus bermutasi mengikuti perkembangan zaman. Sasarannya anak muda, di mana anak muda ini berada di fase krusial dalam mencari jati diri, kemudian mengeksplorasi hal-hal yang baru dan sangat aktif secara sosial. Hal inilah menjadikan mereka target utama sindikat narkoba yang sengaja memanfaatkan rasa ingin tahu.
0: Selain itu, kurangnya keharmonisan dalam keluarga juga menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan narkoba pada anak. Oleh karena itu, peran orang tua sangat penting dalam memberikan perhatian, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak dalam beraktivitas namun maupun bergaul di lingkungan masyarakat sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika sejak dini.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Yeah. Ratusan warga Desa Pendung Hiang, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, bergotong royong membersihkan semak belukar, sekaligus memperbaiki jalan penghubung menuju Desa Penawar, Kecamatan Setinjau Laut, Kabupaten Kerinci. Jalan yang telah terbengkalai selama lebih dari 10 tahun ini dipenuhi rumput liar, batu, tanah, dan menjadi licin saat hujan. Kondisi tersebut membuat pengendara, terutama petani yang mengangkut hasil panen, sering mengalami kecelakaan maupun tergelincir. Salah seorang warga, Salpani, menjelaskan dengan peralatan seadanya warga bekerja sejak pagi hari. Dana perbaikan diperoleh dari hasil iuran masyarakat yang digunakan untuk menyewa alat berat serta membeli batu koral guna meratakan badan jalan.
4: Karena jalan ini dibagi dua, ada yang kabupaten, ada yang kota punya. Untuk ke depan, tolong perhatian pemerintah terhadap ini akses yang bagus sekali. Ini jalan kota, ya, jalan keluar pintu masuk Desa Pendung Hiang. Dan ini adalah basis ekonomi mereka. Ini ada irigasi sebelahnya. Tolong perhatikan ke depan. Jangan sampai jalan ini terbengkalai lagi. Seperti yang telah sudah tidak ada perhatian.
0: Menurut warga, jalan tersebut merupakan akses utama yang menghubungkan aktivitas masyarakat dan distribusi hasil pertanian antar desa. Mereka berharap pemerintah segera melakukan perbaikan permanen agar masyarakat tidak terus mengandalkan swadaya. Sementara itu, Camat Tanah Kampung Paspitawati turut hadir dalam kegiatan gotong royong bersama masyarakat. Ia mengapresiasi kekompakan warga dan menyatakan akan menyampaikan aspirasi serta kondisi jalan tersebut kepada pemerintah daerah agar menjadi prioritas pembangunan.
5: Dan terus terang saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Nenek Mama, tokoh masyarakat, kemudian kepala desa, dan juga seluruh masyarakat yang telah melakukan gotong royong secara swadaya. Kegiatan yang perlu kita selalu kembangkan di masyarakat karena memang di tengah-tengah efisiensi yang di pemerintahan kota tentu pembangunan harus ada prioritasnya kami. Tapi kami berharap ini dapat kedepannya dapat menjadi perhatian lagi dari pemerintah.
0: Pemerintah Kecamatan berharap peningkatan jalan Pendung Hiang Penawar dapat segera direalisasikan karena jalur ini memiliki peran penting dalam menunjang mobilitas warga, distribusi hasil pertanian, serta pertumbuhan ekonomi masyarakat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi Depati Parbo Kerinci mengeluarkan peringatan dini terkait perakiraan cuaca tahun ini. Masyarakat di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan. Lantaran musim kemarau kali ini diprediksi akan jauh lebih kering dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Depati Parbo, Kurnia Ningsi, menyampaikan bahwa fenomena dinamika atmosfer menunjukkan adanya penurunan cuaca curah hujan yang cukup signifikan untuk wilayah sisa pertengahan tahun ini. Pihak BMKG menjelaskan bahwa kondisi yang lebih kering ini dipicu oleh beberapa faktor iklim regional yang menekan pertumbuhan awan hujan di wilayah Jambi Barat. Khususnya dataran tinggi Kerinci dan Sungai Penuh, kondisi ini membawa sejumlah dampak potensi yang harus diantisipasi sejak dini oleh pemerintah daerah dan masyarakat.
6: Ya, karena dari prediksi BMKG, musim kemarau 2026 ini diprediksi lebih kering dari tahun kemarin maupun tahun 2023.
0: Menyikapi prediksi tersebut, BMKG Depati Parbo meminta pemerintah Kabupaten Kerinci dan pemerintah Kota Sungai Penuh untuk segera melakukan langkah mitigasi yang terukur. Masyarakat juga diminta untuk sangat bijak dalam menggunakan air bersih dan menghentikan total praktik membuka lahan dengan cara dibakar. BMKG memastikan akan terus memperbarui data perakiraan cuaca secara berkala dan berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat guna meminimalkan dampak risiko bencana kekeringan ini.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Kepala Perwakilan BKKBN Perwakilan Provinsi Jambi, Zamhari, mengajak seluruh elemen pemerintah dan masyarakat memperkuat sinergi dalam pembangunan keluarga sebagai fondasi mewujudkan Indonesia Emas 2045. Hal ini disampaikannya usai upacara peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 tahun 2026 pagi tadi bertempat di halaman kantor BKKBN Provinsi Jambi. Menurutnya, pembangunan nasional sejatinya berpusat pada manusia atau penduduk. Karena itu, kolaborasi lintas sektor harus terus diperkuat, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa. Ia menegaskan sesuai tugas BKKBN di bidang kependudukan, pembangunan tidak dapat berjalan sendiri. Sasaran pembangunan nasional hanya satu, yaitu penduduk. Sinergitas ini wajib dibangun, baik dari tingkat pemerintah pusat, provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, sampai ke desa.
7: Namun hikmah yang perlu kita ambil hari ini, bagaimana sinergisitas kita di Provinsi Jambi ini untuk membangun Jambi lebih maju. Melalui keluarga-keluarga yang ada di Provinsi Jambi ini sebagai sasaran pembangunan kita di Provinsi Jambi. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa sasaran pembangunan nasional kita di Republik ini hanya satu, yaitu penduduk. Makanya hari ini sesuai dengan tupoksi kami melaksanakan tugas pemerintah bidang kependudukan, sinergisitas ini wajib kita bangun.
0: Sabhari berharap kerjasama seluruh pihak dapat menghadirkan pembangunan yang berkeadilan dan menyejahterakan masyarakat. Dalam peringatan Harganas ke-33 tingkat Provinsi Jambi bertindak sebagai Inspektur Upacara Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani dan turut dihadiri unsur Forkopimda tingkat Provinsi Jambi serta tamu undangan lainnya. Mengangkat tema Ayah Wajib Hadir, Wagub mengajak semua ayah di Provinsi Jambi dapat berperan aktif sehingga anak tidak kehilangan figur ayah dalam kehidupannya.
8: Tapi yang kita harapkan adalah bahwa kedua orang tua bisa mewarnai anak-anak. Namanya adalah orang tua, bapak atau ayah, jadi figur yang harus menjadi figur utama dan dia harus hadir. Tidak hanya fisiknya saja, bahkan fisiknya dikhawatirkan malah jarang-jarang bertemu karena memang asik dan kesibukan kerja. Dan kita tidak bisa menyalahkan karena kerja itu adalah tugas pokoknya dalam rangka untuk bagaimana menghidupi fisik mungkin tidak bisa maksimal, syukur-syukur bisa maksimal, tapi secara psikis dengan berbagai bentuk dan sebagainya.
0: Sementara itu, dalam upacara Harganas 2026 ini turut pula dilakukan penyerahan sejumlah penghargaan kepada para pemenang lomba dari berbagai kategori.
1: Berita olahraga.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Dua atlet menembak Jambi berhasil meraih masing-masing satu perak dan perunggu pada kejuaraan nasional atau kejurnas multi event di Jawa Barat pada 22 hingga 28 Juni 2026. Ketua Umum Pemprov Perbakin Jambi Raja P. Surbakti di Jambi Minggu mengatakan hasil kejurnas multi event di Bandung, Jawa Barat yang baru usai, tim Jambi meraih satu perak dan satu perunggu dan menduduki peringkat ke-8 nasional pada ajang tersebut. Kedua atlet penembak Jambi yang tampil di nomor individual atau perorangan nomor 10 meter air pistol men yaitu peraih medali perak atas nama Muhammad Duyandra Ramadan, sedangkan medali perunggu dipersembahkan oleh Yana Yidai Saktika nomor 10 meter air pistol junior. Raja P. Surbakti mengatakan kedua atlet tersebut menjadi modal bagi Jambi untuk program pembinaan jangka panjang karena keduanya masih junior dan masih ada peluang meraih prestasi pada ajang nasional lainnya pada tingkat senior. Perbakin Jambi akan terus mendorong para atlet mudanya untuk terus mengikuti ajang kejurnas guna menambah pengalaman tanding sehingga mereka matang dan bisa bersaing di tingkat senior waktu mendatang. Saudara, sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok berita utama. DLH Kota Jambi tutup puluhan TPS, penutupan disesuaikan dengan penerapan OBBM. BNN Kota Jambi ingatkan bahaya narkoba bagi generasi muda. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id, dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda pendengar yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor telepon 0811-6707-8850.
1: Demikian Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jambi, siang ini.

0: Pendengar, selamat siang dimanapun berada. Kita lanjutkan untuk Jambi siang ini dengan pilihan lagu pendengar, dengan lagu-lagu pop Indonesia. Lagu popnya itu sebelum tahun baru ya. Maksudnya jangan-jangan tahun baru, maksimal di tahun-tahun 2020 lah. Yang mau mendengarkan lagu pop Indonesianya di line telepon 0811-6707-8850. Untuk Anda pendengar yang mungkin di siang hari ini ada yang sedang istirahat atau masih banyak pekerjaan, semoga lancar pekerjaannya. Dan yang untuk Anda yang kurang enak badan atau sedang sakit, semoga lekas sembuh. Selalu jaga kesehatan karena di luar sana itu cuaca tidak menentu untuk Kota Jambi dan sekitarnya. Tadi sempat cerah terus mendung, sekarang cerah lagi. Lah begitulah kira-kira ya, cuacanya gak menentu. Yang mau bergabung silakan di line telepon pendengar untuk Pop Indonesia di siang hari ini. Selamat siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah mbak.
1: Kok hilang ya?
0: Apanya yang hilang?
1: Kok hilang dari tempat ya?
0: Aku gak hilang kok, aku selalu ada hatimu.
1: Nyundul-nyundul
0: lah tuh. Bisa gitu ya kan?
1: Iyalah.
0: Sehat?
1: Suara dirimu tuh
0: ngangenin
1: tau.
0: Ah yang bener.
1: Tak percaya pun.
0: Aku sih tak percaya.
1: Tidak
0: melalah
1: cintaku.
0: Iya iya iya iya iya. Aku sih enggak percaya kalau enggak dibawain durian.
1: Lah, durian tuh panas tau.
0: Enggak apa-apa, yang penting hatinya enggak panas.
1: Kayak mabok.
0: Enggak apa-apa daripada keracunan asmara. Bisa, bisa.
1: Obatnya enak tuh, Mas.
0: Apa?
1: Dia ketemu, biar jangan keracunan.
0: Keracunan enggak tuh? Iya, iya, iya.
1: Lagunya, bisa. Kayaknya yang belakang ngerutu.
0: Yaudah, waktu kita habis, sudahlah, makasih.
1: Ya
0: Allah, jangan. Jadi, kamu mau dengar yang mana nih?
1: Ungu.
0: Ungu.
1: Jika itu yang terbaik.
0: Jika itu yang terbaik, ya udah, enggak apa-apa.
1: Kak Vero,
0: matulah
1: Kak,
0: tengok. Iya, jika itu yang terbaik. Ya, aku sih ikut aja ya, kalau emang itu yang baik buat kamu. Iyalah. Contoh biasanya dah ya.
1: Iyalah.
0: Terus bilang gini, Kak, kamu itu terlalu baik buat aku. Pret lah.
1: Pret, atau yang... Misalnya kan ngomong itu, datu gitu. Ngomong pret lah.
0: Ada sih yang gitu. Iyalah. Aduh, ya Allah. Masya Allah.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Bisa, bisa.
1: Salam ya.
0: Boleh dikit.
1: Yolah, orang Islam lah ya.
0: Iya, jadilah.
1: Buatnya Mas Eno, buatnya Mas Ana, buatnya siapa lagi ya? Buat Bang Rudi, Bang Ijal, Bang Tamri. Nah, baru berapa tuh?
0: Yeah. Empat. Jadilah.
1: Bang Juni. Yang dibagi itu siapa?
0: Siapa?
1: Yang di Bayung lah, lagi ada masuk lah tuh.
0: Yang di Bayung siapa ya?
1: Bang Putra.
0: Oh, Bang Putra Banten.
1: Bang JJ juga ya?
0: Iya.
1: Buat Bang Abdullah, buat rumahnya aja lah.
0: Siap.
1: Kak Vero sama ini ha, Kak Sinta. Nah, semuanya selamat.
0: Siap.
1: Makasih ya, Mas.
0: Sama-sama.
1: Jaga hati-hati ya.
0: Iya.
1: Jangan mau jaga hati ya.
0: Iya.
1: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, Mbak Ajeng. Yang ada di seputaran Sungai Lilin. Lanjut kita di belakangnya ya. Selamat siang.
2: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oh, Wak Ujang.
2: Di sebelah
0: pula
2: deh.
0: Iyalah, heh, cemtulah kehidupan.
2: Tinggal lah dengan
0: Wita
2: deh.
0: Oh, bisa. Masih ingat lah rupanya Wak kau ya?
2: Tahu.
0: Iya, kalau beda tahu.
2: Pan, bukannya dulu. Tahu.
0: Iya. Sehat ya, Wak?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Cuaca gimana di sana, Wak?
2: panatnya nanggung sewak kok sampai kumuh. Tadi panas
0: kok. Tapi di situ agak mendung, Wak.
2: Tadi ada hujan.
0: Nah tuh lah tuh cuaca tuh agak aneh tadi kencang lah. Siap. Kita siang ini lagunya pop Indonesia pengen dengar yang mana nih, Wak?
2: Wak mau dengar lagu apa lah?
0: Jangan salah menilai. Untuk siapa tuh, Pak? Salam boleh.
2: Salam lagu untuk apa Bella, untuk Pak Ajeng ini yang kamu ada ya.
0: Iya. Yeah.
2: Lagu Ajeng ya, semuanya nanti untuk Jango.
0: Hero, Mas Hero. Ya, masuk, Mbak.
2: Salatnya. Masuk ke doa, apalagi rapetnya sebelah, betul tidak, kadanggut sebelah itu, sebelah. Balik pangkal lagi, tidak.
0: Betul, Lian, tuh. Alhamdulillah, Wak.
2: Senang
0: wajah
2: makanya kehilangan gitu.
0: Iya.
2: Tahun dah.
0: Hampir 2 tahun, kurang 2 bulan.
2: Oh. Nah, ini mau pulang tahun ini nanti.
0: Ya, itu lah kehidupan nak.
2: Hilang siapa pula itu? Siapa yang di perempat siapa tu? Muter Mamun kan?
0: Oh, beliau iya jadi koordinator.
2: Di sana, nah ini dah.
0: Iya, betul.
2: Ya lah, lalu be, yo, mau Ija masuk Bang Ijal, Tuan Sudir apa Sudir lah, Ambu Dawati masuk, ya,
0: siap,
2: mau Bang Juli ya Putra Banta saya masuk, ada mau lagi Budi, yang siap pohon di sini Toman ya no, Anita Naila, galak Lola, jadiau,
0: siap pak. Ayo, jangan salah menilai ya.
2: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam, Wak. Terima kasih, Wak Ujang. Ya, dari seputaran Jembatan Mas. Ini harus selalu jaga kesehatan. Cuaca tuh ngajak bercanda. Di belakangnya lagi, selamat siang.
3: Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bang Jul.
3: Ya, Bang Dirma, sehat lah.
0: Alhamdulillah, Bang Jul, gimana kabar?
3: Alhamdulillah, sehat juga lah.
0: Lah selesai urusan?
3: Belum selesai urusan.
0: Belum selesai. Baru nyelesai urusan perut ya?
3: Baru melek ini masih tapi.
0: Aduh.
3: Cuaca luar biasa panas, kondisi panas. Mendung ikut. Udaranya tuh panas, Bang Dirma.
0: Iya, ngajak bercanda kan?
3: Bercandanya tuh giro-giro.
0: Malahan tuh mendung itu ini apa namanya tuh malas juga rasanya, ndak bergerak.
3: Malas juga ndak bergerak kan?
0: Ini hujan ndak yo? Ya, kira-kira gitu.
3: Apa mendung-mendung asor atau
0: iya, kan? Kira-kira hujan ndak yo gitu?
3: Kayak, ya kalau diharapkan hujan.
0: Ngarapnya hujan.
3: Kan diharapkan boleh lah, tak mengharapkan. Karena kan kita masuk kemarau ini.
0: Iya, itu tadi apalagi kan.
3: Beda kan, dari pagi ini kita beda.
0: Harus tetap ini kalau ya.
3: Pagi, ya kalau biasa kalau kemarau kayak gini memang anginnya itu kan beda ya, dingin sekali. Iya. Kalau pagi itu kan. Nah, dan lama-lama itu kan siang kak, udaranya panas. Biasanya kayak gitu sih, perubahan kan. Peralihan.
0: Betul, tapi kalaupun memang sesuai prediksi lumayan panjang nih keringnya nih, Bang.
3: Iya, bulan September katanya.
0: Nah, itulah.
3: Tapi bulan September.
0: Siap-siap lah ya.
3: Iya, itu siap dan siap terima lah.
0: Semangat.
3: Mudah-mudahan kalau ada apa namanya tuh hujan buatan tuh apa namanya itu?
0: Iya, hujan buatan lah namanya pokoknya. Waterbombing.
3: Iya kan katanya kalau malam. kalau kepanjangan,
0: kalau kepanjangan
3: pemerintah teman tantangannya agak besar itu kan, kalau saya dengar berjalan batan itu kan iya. Biayanya besar juga kan,
0: bisa dipersingkat kemarau-nya ya.
3: Iya.
0: Bang Jul, pop Indonesia pengen dengar yang mana nih?
3: Pop Indonesia ya? Kekasihku gelap ya.
0: Ah, kekasihku gelap, gelap kekasihku. Ah, apa tuh judulnya? Kekasihku gelap.
3: Kekasih gelap.
0: Kekasih gelap.
3: Kekasih. Ah? Kekasih gelapku ya. Ah? Bukan kekasihku gelap ya.
0: Kekasihku gelap. Kekasih gelap, kekasih gelap, kekasih gelapku.
3: Kekasih gelapku kan?
0: Itu dari Ungu, tapi Ungu mau nyanyi nanti.
3: Siapa yang nyanyi? Ungu apa itu dulu?
0: Nanti jika itu yang terbaik.
3: Oh, sudahlah, ada yang ruke.
0: Kalau cuma judulnya kekasih gelap, ada juga dari Ilir 7.
3: Oh, Hilder Kuji, ay boleh lah, pengen denger lah.
0: Oh, boleh tuh, yang kalau dulu nyanyinya gini, entah apa yang merasuki.
3: Oh, itu ya, lagunya ya?
0: Nggak, bukan.
3: Bukan, ya, bukan lah.
0: Kan lagu, itu, lagunya yang terkenal kan gitu.
3: Iya, itu lagi Hilder Kuji yang terkenal, dia tahu.
0: Aku percaya.
3: Kayak dikasih gelam ini kan belum tahu sih.
0: Iya, karena dia tuh ya. Mungkin... apa nama waktu malam hari.
3: Satu judul lagu itu naik daun, naik lah deh ya.
0: Naik
3: daun. Karena sudah di remixin, memang enak ya di remixin,
0: yeah,
3: di
0: kumpulin
3: semua lagunya.
0: Kan. Paham lah abang kita. Paham lah abang kita ya kan.
3: Iya, kamu itu terus di radio tuh.
0: Mantap, iya mantap.
3: Iya, apa namanya Bang Dayaki itu masih di tempat deh?
0: Masih, beliau mungkin agak menghilang karena libur panjang.
3: Oh, menghilang kemana? Ke Mekah, hilang lah.
0: Kayaknya mau umroh.
3: Nah, itu jangan umroh. Kalau kan masalah di sana kan ada Bang Andre.
0: Bercanda.
3: Kalau ah. Itu Bang Anur.
0: Iya. Ada kok beliau.
3: Di Perempat ya, ada kan?
0: Ada di Perempat.
3: Kirain di Rolling juga di mana, di Pena Pro 2 gitu ya.
0: Siapa tahu ya, kan ke Batam gitu ya kan.
3: Ya, siapa tahu kan. Jalan-jalan ya.
0: Iya. Bisa.
3: Salam Bang Dirman ya.
0: Boleh.
3: Ya, untuk Bang Dirman ya, selamat bertugas, selancar tugasnya, sehat selalu.
0: Amin, insyaallah.
3: Karena cuaca tak menentu juga nih kan.
0: Betul sekali.
3: Tadi ada apa, Pak Ujang ya. Ini pendapat keberapa nih, baru monitor kok.
0: Abang yang ketiga, kita nanti mendengarkan lagu.
3: Oh, yang pertama tadi...
0: Mbak Ajeng.
3: Bang Ajeng ya?
0: Bang Ajeng, Hah? Mbak Ajeng.
3: Bang Ajum. Oh,
0: Bang, iya, jadi, Mbak Ajeng. Di...
3: Oh, Mbak Ajeng.
0: Iya.
3: Oh, Mbak Ajeng ya. Selamat siang Mbak Ajeng. Lagi ngulek enggak kali ya?
0: Kayaknya itu.
3: Mulai gilingan.
0: Iya.
3: Ya, selalu ya Mbak Ajeng ya. Untuk Mbak Peru juga. Untuk Mbak Cinta juga. Mbak Fina di Kampariau ya, Mama Tia di Mersam.
0: Iya.
3: Itu lagi apa? Lagi gulai tempoy, lagi tempoy, bikin tempoyak deh.
0: Mantap. Gas bilang.
3: Iya. Dan untuk Van der Pala tuh.
0: Oh, mantap.
3: Kepian Mas Sando kan?
0: Iya.
3: Nah, terus untuk Bang JJ juga ya, Bang Ijal langsung dua, Bang Rudi juga, Bang Amarkan. Bang Simon juga, terus untuk Putra Banten ya, Kang Sule juga, siapa lagi? Itu semuanya apa? Ya, itu Bang Dirman, itu semua pendengar satu lah ya.
0: Siap.
3: Selamat siang, terima kasih waktunya Bang Dirman.
0: Yo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bang Juli, ayah wae. Kita dengarkan dulu lagunya ya, yang mau gabung nanti. Tenang saja, waktu masih panjang.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Kita memang selayaknya terus berupaya agar nilai-nilai Pancasila ini bisa dimengerti oleh semua rakyat Indonesia dan dijalankan oleh kita semua. Dan acara seperti Kilau Pancasila ini adalah salah satu upaya yang strategis. Kita diingatkan kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Dan harus kita akui, banyak di antara kita yang melupakannya, menganggapnya tidak penting. Padahal ini adalah konsensus yang luhur. Ini adalah kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara kita, Republik Indonesia, muncul menjadi sebuah negara merdeka, didasari oleh kesepakatan ini. Kesepakatan untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi yang luhur bagi bangsa Indonesia. Nah, menjadi tugas kita bersama untuk terus melanjutkan semangat dari para pendiri bangsa. Pancasila, sekali lagi, harus kita hayati. Sila-silanya kita selami. Apa maknanya? Apa bentuk praktisnya di dalam keseharian kita? Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita merujuk misalnya kepada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, ini jelas menegaskan bahwa kita semua memang harus bersatu. Tetapi saat yang sama kita perlu merenung apa dasar kita untuk bersatu. Kita telah bersepakat hidup sebagai sebuah bangsa. Kita membentuk sebuah negara. Kita bersama tinggal di wilayah yang dikenal sebagai Republik Indonesia. Kita hidup bersama di dalam sebuah rumah. Rumah bersama kita. Ya, negara ini betul-betul kita bisa maknai sebagai sebuah rumah. Kita adalah anggota keluarga di dalam rumah itu. Kita akan bisa bersama, kita akan bisa bersatu kalau ada keadilan. Kalau ada toleransi. Kalau ada saling menghormati. Kalau tidak ada diskriminasi. Kalau tidak ada tindakan-tindakan yang lalim dan aniaya dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Maka ini menjadi penting. Berdasarkan Pancasila, yang kuat tidak boleh menindas yang lemah. Yang pintar tidak boleh menipu yang bodoh. Yang bodoh harus dipintarkan, yang lemah harus dikuatkan. Dan ini menjadi tanggung jawab bersama kita, terutama tentu saja tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab yang telah diberi mandat oleh rakyat untuk melindungi dan mengatur.
1: Nanda!
2: Ya, Bu.
1: Nanda, tolong Ibu nih, Mak, buang sampah ini.
2: Ya, Bu. Oke, Ibu.
1: Ah, buang di sini aja, ah. Gak ada yang lihat juga. Aduh, cepat sekali, Nak, buang sampahnya. Memangnya buang sampah di mana, Nanda, tadi?
2: Itu, Bu. Nanda buang di selokan ujung jalan, Bu.
1: Ya ampun, Nanda. Aduh, kenapa dibuang di selokan, Nak? Nanti kalau hujan kan bisa banjir. Terus banyak lalat. Selokan bukan tempat buang sampah, Nak.
3: Buanglah sampah pada tempatnya. Cintai lingkungan kita yang merupakan warisan untuk anak cucu kita. Save our earth. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan.

adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

0: untuk mengenali dan mempelajari kebudayaan di setiap daerah satu persatu pasti akan membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang banyak, dan energi yang cukup, bukan? Nah, untuk memudahkan itu semua, kita bisa mengunjungi Indonesian Heritage Museum yang berada di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Dinamakan Indonesian Heritage Museum karena pada museum tersebut banyak menyimpan barang-barang seni dan budaya dari seluruh penjuru Nusantara. Seperti yang disampaikan Bapak Imam Syafi'i selaku koordinator Indonesian Heritage Museum.
1: Keinginannya pemilik seni ini ingin biar budaya itu nggak sampai hilang. Jadi makanya dibuat museum biar generasi muda itu tetap tahu budaya. Kalau di sini tentang mulai Sabang sampai Merauke pasti kan ada benda khasnya, entah itu dalam bentuk kerajinan, terus tempat alat ritual dan lain-lain. Jadi lebih ke benda-benda budayanya. Budaya seluruh Indonesia mulai. Jadi nanti di dalam juga lengkap. Jadi kayak mulai Sabang sampai Merauke ada tempatnya di dalam.
0: Indonesian Heritage Museum menyuguhkan berbagai macam benda-benda seni dan budaya dari Sabang sampai Merauke. Penataannya pun sangat apik, mempermudah pengunjung dalam mengenal dan mempelajarinya. Seperti yang disampaikan oleh pengunjung.
2: Halo, nama aku Bella. Aku pengunjung dari Kota Malang. Kebetulan lagi liburan ini, makanya mengunjungi Indonesia Museum Heritage. Kesan-kesan untuk Indonesia Museum Heritage sendiri cukup satu kata, yaitu keren. Kenapa kok aku bisa ngomong keren? Karena di museum ini kita bisa liburan sekaligus belajar tentang sejarah-sejarah artefak yang ada di Indonesia. Selain itu kita juga bisa belajar tentang budaya-budaya masa lalu masyarakat Indonesia itu bagaimana.
3: Halo, nama aku Dikri, asal aku Jakarta. Kesan buat Museum Indonesian Heritage, di sini bagus banget ya. Di sini buat belajar budaya, buat lihat-lihat tentang peninggalan sejarah itu bagus banget, banyak banget informasinya. Terus di sini juga ramah banget guide-nya, jadi kita dikasih tahu tentang detail-detail tentang sejarah sama guide-nya. Buat Museum Indonesian Heritage bagus banget, keren.
0: Indonesian Heritage Museum adalah salah satu wadah dan sarana edukasi pengenalan seni budaya bangsa, karena belajar dan mengenal budaya itu sangat mengasihkan.
1: Sebetulnya belajar budaya itu asik kalau kita benar-benar belajar masalah budaya. Apalagi kita sebagai generasi muda kan harus meneruskan budaya yang udah ada dari dulu agar nggak sampai hilang. Orang jauh aja sampai datang ke Indonesia untuk belajar, bahkan sampai sekarang. Banyak pertukaran pelajar yang memang ditujukan untuk mengenal budaya Indonesia sendiri. Jadi, ayolah sebagai generasi muda, cintai budaya kita sendiri. Jangan lebih memilih budaya orang luar.
0: Budaya bukan untuk dikenang, tetapi untuk dilestarikan. Maka jadilah manusia-manusia berbudaya untuk melestarikan sejarah dan budaya bangsa kita.
4: Tahukah Anda, setiap tahun jumlah pengguna narkoba terus meningkat. Tak mengenal usia, siapapun Anda, sehebat apapun Anda, jeratan narkoba akan menghantui hidup Anda. Memicu kejahatan, dapat menyakiti orang lain, menghambat cita-citamu, merusak kontak, merusak tubuh, jalan menuju kemiskinan, menyebabkan ketergantungan, dan pintu menuju seluruh kesulitan hidup.
5: Jauhi narkoba.
4: Cegah diri dengan menanam nilai positif. Pakai narkoba sama dengan mati.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio.

saat menyepi di suatu malam di tepi kota. Suara petikan kecapi mengalunkan nada kerinduan masa kecil. Rakyat kecil dengan cita-cita kecil di masa itu. Seiring berjalannya waktu, musik modern dengan peralatan elektrik menyeruak bagai predator yang mematikan, memangsa kesenian tradisional kita, termasuk kesenian kecapi yang semakin

sosok tua renta. Jemarinya yang telah mengkerut tak henti memetik dawai kecapi, mengalunkan syair-syair jenaka dengan balutan kisah asmara. Akankah si tua renta itu mampu meregenerasi kepiawaiannya bermain kecapi, mengusir sunyi

0: Terima kasih para pemberada. Kita lanjutkan untuk kalian yang mau bergabung mendengarkan lagu Pop Indonesia di siang hari ini. 0811-6707-8850. Selamat siang untuk Anda yang jauh-jauh juga mendengarkan melalui stasiun relay di Bungoh 899,4 MHz, Sarolangun 95,8 MHz, Bangko 99,8 MHz, dan Tungkal Ilir 99,0 MHz. Kita ke line telepon. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Bang Putra.
1: Apa yang bisa saya bantu, Pak?
0: Keuangan saya, Bang.
1: Oh, masalah keuangan mudah, Pak. Dia ngomong aja, ATM-nya nomornya itu aja, Pak. Masukin di bank aja, Pak, ya.
0: Iya, bisa. Bang Putra.
1: Mana kabarnya, gimana, Bang Dirman?
0: Alhamdulillah, Bang Putra, gimana?
1: Alhamdulillah juga sehat, cuman cuaca ini agak mending ya, panasnya lumayan juga di sini.
0: Kok di sini mendung ya?
1: Iya, kadang hujan, kadang panas, kok panas, kadang ada gerimis, nah itu lah.
0: Langsung pengen lari-larian, kayak film-film India gitu ya kan?
1: Tapi di dalam ruangan kayaknya dingin ya, dalam itu.
0: Aduh, menggigil.
1: Nah, bukan lagi pokoknya.
0: Menggigil. Kita Pop Indonesia mau yang mana nih? Bang Putra,
1: aku minta dari Armada aja, belum turun kayaknya Armada tadi.
0: Boleh.
1: Ya kalau yang jelas judulnya pilihin saja lah, Bang Dirman.
0: Yang bener ini, bebas, pokoknya Armada ya.
1: Iya, pokoknya Armada, pokoknya. Armada itu bisa nyanyi enak kan?
0: Betul.
1: Angkutan juga bisa kan? Pokoknya dia tuh serba bisa lah Armada.
0: Betul sekali.
1: Iya, kayaknya lesu banget nih Bang Dirman nih, ada.
0: Saya semangatlah saya.
1: Semangat dikit lah.
0: Saya semangat dari tahun-tahun saya lahir.
1: Nah, iya, cuman waktu di sini ketemu aku kok lesu.
0: Oh, enggak. Mau enggak awas jatuh cinta?
1: Di sana.
0: Bang Putra, mau enggak awas jatuh cinta?
1: Jatuh cinta boleh untuk mengenang masa lalu kan?
0: Awas nanti jatuh cinta.
1: Bisa. Itu aja, Mas.
0: Boleh salam.
1: Salam ya. Tadi ada Bang Julianto, apa Juli apa itu? Ada Ajeng juga tadi masuk ya.
0: Iya.
1: Bang Bujang juga tadinya ya.
0: Iya.
1: Ya untuk JJ Amarkan, Bang Ijal, Bang Rudi di sana sih. Untuk lagi Buhori, Bang Godir, Mahamja Yusuf. Cuma Setiawan tuh kemana ya sekarang, udah lama enggak mau ketemu suaranya aku.
0: Kayaknya sibuk.
1: Pokoknya ada Naila, Cinta, Hero. Oh, itu semua aja deh, Mbak. Itu.
0: Mas. Yep. Siap.
1: Spesialnya untuk istriku tersayang nah yang lagi ada di sampingku. Iya dong, tinggal mandiman kan tinggal cari ntar.
0: Iya, saya masih menunggu.
1: Ya, itu aja, Mas ya.
0: Siap.
1: Iya, mungkin untuk malam ada bola kayaknya nih.
0: Bola ada.
1: Oh, Mas Dirman, aku mau minta nomor apa? Radio Bangka Belitung boleh nggak?
0: Oh, saya nggak tahu.
1: Oh, sudah kalau nggak tahu.
0: Oh, iya.
1: Bukan ke Bangka Belitung, karena aku kena di sini kan.
0: Oh, ngono. Iya. Iya.
1: Ra ra neng ra iso ra iso ra popo.
0: Wis ra apa-apa to, dengarkan aja.
1: Iya.
0: Ditunggu lagunya ya.
1: Ya.
0: Ya.
1: Siap. Ya, tinggal aku nunggu juga kalau yang lain kan mau masuk.
0: Betul.
1: Oh, makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bang Putra Banten. Jajo dari Banten ke sono dah. Saya juga pengen ke Banten, tapi entah kapan. Selamat Selamat siang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sibuk nampaknya tuh.
2: Sibuk lah masa ijak.
0: Oh, iya, enak lah, ada ngajak-ngajak kalau sibuk.
2: Nak diajak ya?
0: Iya.
2: Kayak lama lah tuh.
0: Sehat Bang Ijal?
2: Alhamdulillah, seperti yang dilihat kemarin.
0: Iya, lagi lahapnya, enggak enak pula saya ninggali.
2: Iya.
0: Lagi lahap. Aduh. Jadi masih di pasar nih?
2: Iya nih, mau udah tutup tadi sebenarnya, cuma ada yang ditunggu satu orang tadi lagi jalan. Sudah selesai.
0: Siap.
2: Dan teleponnya langsung pulang nih.
0: Mantap, lancar ya hari ini ya.
2: Ya alhamdulillah, disyukur aja.
0: Bang, bolehlah dapat gambaran dikit enggak kalau kebutuhan pokok tuh stabil atau emang naik, Bang?
2: Kebutuhan pokok sih kalau kayak tadi nih ya, tadi pagi nih cabe merah sempat kosong.
0: Kosong
2: sama sekali yang sodo tadi pagi.
0: Waduh.
2: Harga dari 30 langsung ke 60.
0: Mantap.
2: Tiba-tiba agak siang dikit adalah masuk sedikit nampaknya. Kalau harga-harga memang ya
0: meledak.
2: Meledak. Ada yang efek dari perang ini kan, yang barang dari luar itu. Apa yang dari luar itu jauhnya naiknya signifikan itu kan.
0: Ya Allah, sabar-sabar
2: ya. Ya, sabarlah, mau diapakan lagi lah.
0: Semoga rezekinya makin lebar.
2: Amin, asal jangan badannya aja lebar.
0: Itu sayo bang, itu sayo.
2: Iya, maksudnya.
0: Bagi Jel Pop Indonesia, pengen dengar yang mana nih siang nih?
2: Lagu pop apa aja?
0: Apa tuh?
2: Dari Iwan aja.
0: Yang mana?
2: Aku bukan pilihan.
0: Aku bukan pilihan. Aku bukan pilihan hatimu atau bukan aku bukan pilihan?
2: Aku bukan pilihan aja.
0: Iya, siap. Oh ya ada. Salam boleh, Bang.
2: Buatnya Dirmana, selamat siang menjelang sore, selamat aktivitas, sehat siap selalu ya.
0: Amin insyaallah.
2: Buatnya yang barusan siapa?
0: Itu Putra Banten.
2: Iya.
0: Daerah Bayu Lencir.
2: Ya, Kumaha Damang Putra Banten ya. Terima kasih sampernya, sehat selalu. Buatnya Bang JJ juga, buatnya Rudi, Bang Juli juga ya. Buatnya Watifa Emannya, buatnya Kakak Butet juga, Ujang Jembatan Mas. Buatnya Putra Plokijang Cik Rusli juga. Buat siapa lagi ya? Buat Pina yang ada di Kampar juga. Pokoknya buat semua aja lah yang lagi mantengin Pro 1 Salam Kompak aja dari TB Nusantara ya.
0: Mantap.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bang Ijal, tetap mantau ya. Harga-harga terpantau naik terus ya kan. Mantap kali itu. Selamat siang.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mbak Sinta.
3: Yang menjelang sore.
0: Iya Mbak Sinta. Gimana kabar?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Ya udah di tempat ini ya, dinas ya.
3: Maaf, di hatimu.
0: Oh, di hatimu. Oh, wow.
3: Iya di tempat dinas, biasalah cuan.
0: Cuan enggak tuh? Cuan.
3: Dirimu apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat.
3: Mampir sini sore kerja.
0: Paling tahun depan paling bisa mampir, Mbak.
3: Sudahlah. Jangan. Putus hubungan.
0: Apa? Sudahlah.
3: Putus hubungan.
0: Putus. Apa itu putus? Putus lagi.
3: Yalah, kalau ke depan nanti tidak usah ketemu lah.
0: Bye bilang. Iya Mbak Sinta, kita lagu pop Indonesia pengen dengar yang mana nih?
3: Bollywood ada ya?
0: Ada Mbak, di radio tetangga.
3: Bentar sekali dong. Kangen deh pengen
0: denger. Iya tinggal diputarin Mbak di YouTube tuh banyak tuh.
3: Banyak banget. Enggak bisa tidur.
0: Dengarnya. Boleh curian, boleh kegunya. Ya wes.
3: Janem
0: enggak tuh. Iya, iya.
3: Lagi duta deh
0: tuh. Boleh.
3: Kan kalau malam kan susah, itu kan tahun 2005 kapas, bayar seriusnya.
0: Kalau sekarang yang terbaru, memang mau yang terbaru nih?
3: Ada yang beli nih mas.
0: Cepat buruan.
3: Itu aja tentangmu aja.
0: Siapa yang nyanyi?
3: Adita.
0: Tentangmu, ya. Salam boleh?
3: Ya betul bos, mas semua ya, ini saya lagi ada konsumen.
0: Oke. Okay.
3: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Semangat cuan, cuan, cuan. Mantap ya Mbak Sinta ya kan.

0: Indonesia kaya dengan produk berkualitas. Karya yang dihasilkan melalui kerajinan, industri kreatif hingga industri modern sehingga bermunculah produk berkualitas seperti fashion, kriya, produk kuliner, dan sebagainya. Berkenaan dengan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia yang diluncurkan Presiden Jokowi tanggal 14 Mei 2020, inovasi dan edukasi di Jambi terus diupayakan, mulai dari pengembangan produk, marketplace, hingga aplikasi startup.
1: Jadi begini, inovasi itu terus kita berikan. Edukasi kepada masyarakat Jambi juga tentang bagaimana mengembangkan potensi di lokasi masing-masing. Dan di era digitalisasi ini, sangat penting untuk membuka wawasan masyarakat Jambi untuk memahami platform digital. Saat ini masyarakat Jambi memang sudah mulai menyentuh platform digital, sudah mulai menggunakan marketplace, dan bahkan masyarakat Jambi sudah mulai mengembangkan aplikasi startup. Nah, geliat UMKM masyarakat saat ini di Kota Jambi cukup besar. Jumlahnya lebih dari 13.000 pelaku usaha yang didominasi sektor makanan atau kuliner. Ini merupakan tantangan tersendiri ya buat kita. Dan permodalan sebenarnya bukan satu-satunya masalah yang menghambat laju pertumbuhan usaha. Tapi ternyata memiliki jaringan yang luas juga menjadi persoalan. Beberapa pelatihan digital marketing juga kerap diberikan untuk menjawab tantangan ini, meskipun perlu effort yang luar biasa ya. Mengingat banyak pelaku UMKM yang gagap teknologi, mungkin karena tingkat pendidikan yang sebagian besar cukup rendah, dan upaya ini terus-menerus kita lakukan jika kita ingin para pelaku usaha kita menjangkau pasar yang lebih luas untuk produk-produknya. Harapannya UMKM itu bisa menjadi panglima ekonomi. Kan sudah terbukti nih beberapa kali UMKM itu menjadi sektor yang menjaga roda perekonomian kita tetap berputar. Meskipun skalanya kecil, namun kontribusinya terhadap pendapatan domestik cukup besar. Jadi wajar kalau hari ini pemerintah harus memastikan kelangsungan bisnis UMKM, khususnya di tengah masa transisi ke arah tatanan kehidupan baru atau new normal. Jadi ayolah, mari kita dukung UMKM dengan beli produk mereka, bangga produk lokal, bangga buatan Indonesia.
2: Membuat produk lokal yang berkualitas adalah sebuah keharusan, dan menggunakan produk buatan Indonesia adalah kehormatan.

0: Eh, Bapak mau donor darah juga?
1: Iya, saya juga mau donor. Dan ini sudah sering saya lakukan. Bapak juga mau donor ya?
0: Iya, ada keluarga yang membutuhkan golongan darah. Tapi saya takut saat pengambilan darah, Pak.
1: Loh, kok takut?
0: Iya, ntar darahku kurang. Ih, takut, Pak.
1: Pak, mendonorkan darah itu tidak hanya bermanfaat bagi mereka yang membutuhkannya, tapi kita sebagai pendonor turut mendapatkan manfaat besar bagi kesehatan diri kita sendiri, Pak.
2: Nomor antrian 10
3: di loket 1.
1: Nah, itu nomor antrian Bapak.
0: Oke, saya siap mendonorkan darah.
1: Gitu dong, semangat.
4: Berdonor, nak, tetap sehat kayak nenek ini.
1: Tuh, nenek aja berani.
2: Setetes darah Anda akan menyelamatkan nyawa orang lain.
5: Pro 1.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
2: Kenali budayamu, cintai

0: Dengan tak terasa ini adalah sesi terakhir kita untuk lagu Pop Indonesia di siang hari ini. Yang masih mau bergabung boleh di line telepon 0811-670-78850. Anda yang jauh-jauh juga mendengarkan melalui streaming, terima kasih di RRI Digital atau langsung tuh search RRI Pro 1 Jambi. Kalau RRI Digital yang sudah di-download ya. Kita lanjut ke line telepon. Selamat siang, Uncu.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Cu. Apa kabar?
1: Aman, baik.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat. Uncu, cuaca di sana gimana? Mendung dan baru diguyur hujan, indak labek tapi rintik-rintik. Tidak apa-apa, daripada panek di awak kayu diurang.
1: Panek di awak kayu diurang.
0: Bukan panek ya. Aduh, Encu, yang penting sehat, jaga selalu kesehatan Encu ya. Cuaca enggak tentu. Iya. Encu, siang ini kita lebih ke Pop Indonesia, pengen dengar yang mana, Encu?
1: Ada listnya apa, pilih sendiri.
0: Boleh pilih salah satu penyanyi Pop Indonesia.
1: Dari apa, Samson, bukan dia, tapi aku.
0: Kasian. Bukan dia, tapi aku. Iya. Bukan dia, tapi aku.
1: Walau hatiku menyayangimu, murani membutuhkanmu. Itu liriknya.
0: Iya, bukan itu dah judulnya.
1: Apa judulnya?
0: Nah, ayo. Saya pun tak tahu. Gimana liriknya tadi? Walau.
1: Hatiku menyayangimu, nurani membutuhkanmu.
0: Bukan diriku judulnya.
1: Oh, bukan dirimu.
0: Bukan diriku.
1: Ngapain di sini kalau bukan terus ngapain di situ kalau bukan dirimu tidak menyiap.
0: Kalau
1: bukan tanya satu boleh.
0: Apa
1: boleh,
0: itu Uncu?
1: Aku ingin menanya pergantian shiftnya kapan-kapan aja, Bang.
0: Oh, boleh. Siapa saja itu?
1: Enggak.
0: Oh.
1: Pergantian shiftnya kapan-kapan aja. Jam kan ada orang dari
0: betul. Jam 5 sampai jam 10. Betul,
1: kalau,
0: betul.
1: Kalau di Jambi ini gimana pergantian shiftnya?
0: Kalau Jambi itu, kalau yang subuh dari 5 ke 10. 10 ke 3, 3 ke 8 malam, 8 ke 12, seperti itu, Cu.
1: Jadi ada 4 orang sehari.
0: Betul sekali, hari ini yang libur Mbak Nana.
1: Ah, iyalah.
0: Cu, bolehlah, salam.
1: Mirip sama Kana, mirip sama aja, mirip sama lebih tinggi.
0: Oh, siap. Cu, boleh salam, Cu.
1: Bukan diriku, tapi kok liriknya kayak bukan dia tapi aku
0: ya? Itu yang nyanyi bukan dia tapi aku itu Judika.
1: Oh iya.
0: Salam Lancu.
1: Jadi judulnya bukan diriku.
0: Iya, bukan diriku.
1: Iyalah. Salam aja lah tuh semuanya ya Bang.
0: Iya.
1: Untuk Bang Buari, Bang Gigi dan buat Aramoni, Bang Kodi dan Bunda Sira. Itu salamnya untuk Bang Agus Aziza. Yang salam sama Mama Dipo di Kota Solo. Ini nomor kalau di HP itu di set, Bang.
0: Iya, disimpan.
1: Jadi udah tahu aja ya kalau udah. Orang nelfonnya.
0: Tahu dong. Siap.
1: Ini mau muat semua penyiar, semua pendengar yang nelfon di semua.
0: Siap.
1: Karena bisa muat semua yang nelfon di set.
0: Siap, Cu.
1: Dengarkan ke tengah-tengah aku tunggu lagunya ya.
0: Iya.
1: Apakah lagunya di tengah aku dengar lagunya di sini ya bang.
0: Siap Njo.
1: Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum bang.
0: Waalaikumsalam Muncu Divo yang ada di seputaran Kota Solo. Baris Solo tanah di dandang. Tapi beliau tuh nggak tahu tadi ke mananya. Saya lupa lagi, pokoknya katanya nggak jauh dari pasar, pokoknya di pusat kotanya, nah Kota Solo. Nah kalau yang Baris Solo tuh di mananya nggak tahu juga tuh. Soalnya kemarin ke sono cuma sebentar doang, nggak hafal daerah sana, cuma numpang nginap tok, besoknya pergi dah gitu. Di belakang Uncu Divo yang ada di Kota Solo 0811-6707-8850. Nanti juga pendengar kami harap tetap di 88,5 MHz pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nanti ada dialog juga nih, UMKM Bicara. Selamat siang. Halo.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapakah di sana?
2: Intan dari Jambi.
0: Iya kah?
2: Iya.
0: Kok saya nggak ketemu-ketemu ya sama Intan?
2: Iya, saya orang baru jadinya.
0: Baru ngapain, ayo. Serius ini Mbak Intan baru toh?
2: Iya, baru pindah ke sini.
0: Oh, dari mana Mbak Intan?
2: Dari Flores.
0: Jauh kali?
2: Iya.
0: Oh, baru toh. Di Jambi di mananya ini?
2: Di Kabupaten Muara Pijuan.
0: Oh, Pijuan. Iya, iya, iya, iya, iya. Dekat exit tol bukan?
2: Entahlah, saya jarang keluar.
0: Jarang keluar. Jalan-jalan lah, jalan kaki gitu. Salam kenal Mbak Intan, saya Dirman.
2: Salam kenal Mbak Dirman.
0: Iya, Pijuan gimana nih cuacanya? Mendung ataukah cerah?
2: Mendung, ini kayaknya 10 menit lagi hujan.
0: Nah, tuh bisa diprediksi. Keren Mbak Intan bisa memprediksi ya kan?
2: Iya.
0: Mbak Intan, kita Pop Indonesia siang hari ini mau dengar yang mana?
2: Dari Rizky Febian, Patah.
0: Boleh, boleh. Patah ya?
2: Patah
0: jadi dua atau patah doang? Iya. Yeah.
2: Doang aja.
0: Patah aja. Ya udah, salam boleh untuk siapa nih, Mbak Intan?
2: Buat seluruh pendengar radio RRI atau Jambi.
0: Siap, siap. Ditunggu ya lagunya ya.
2: Iya, Kak.
0: Yo. Terima kasih Mbak Intan. Alah langsung. Wis tak paten nih ya. Ngono. Enggak Mbak Intan keren ya. Jauh-jauh dari Flores, enggak tahu pendatang atau memang apa namanya, orang yang merantau ke Flores, enggak tahu juga. Kalaupun memang dari asli Flores ke sini karena ada tugas. Nah, itu keren tuh. Selamat datang di bumi sepucuk Jambi sembilan lurah. Semoga bisa banyak ini ya, tahu tentang juga tentang Jambi. Terus belajar hal baru juga yang ada di Jambi. Semoga betah kalau memang pindah tugas. Nah, karena jauh tuh dari Flores ya, arah ke timur, langsung ke barat. Enggak barat-barat banget nih, nanti ke Sumbar. Dari mana? Dari Sumbar terus nanti Flores juga jauh-jauh datang ke Jambi. Nah, kita dari mana lagi kira-kira yang mau bergabung? Mumpung masih ada waktu. Kalau tak ada lagi, kita tutup ya, karena nanti ada dialog nih. Ada nih, ada rupanya. Ini penutup ini beliau nih. Selamat siang, Bang Andi.
3: Selamat siang, Winderman. Apa kabar?
0: Alhamdulillah. Bang Andi kemana aja? Kabarnya gimana?
3: Ini baru pulang istirahat nih.
0: Alhamdulillah. Capek betul kayaknya ya kan? demi cuan.
3: Iya.
0: Yang penting sehat. Kenapa?
3: Lagunya lagu pop ya.
0: Pop Indonesia kita.
3: Saya minta lagunya ini apa namanya nih?
0: Apa tuh?
3: Dari Ariel.
0: Boleh.
3: Ada apa denganmu?
0: Ada apalah kira-kira, Bang?
3: Ada apa ya?
0: Ada apa? Ayo, ayo.
3: Gak tahu ada apa dengan Nona aku.
0: Ih, Nona. Nona, kemana? Mana? Boleh, boleh.
3: Salamnya pertama buat Nona Dika aku yang ada Ternate. Salam sehat, salam sayang selalu buat Nona Dika. Semoga Nona baik-baik saja di sana. Atau orang sini juga baik-baik, ya. Kakak selalu berdoa buat Nona Dika di sana. Bersama keluarga, diberikan umur panjang. Memberikan rezekinya selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Terus buatnya, siapa tadi? Intan ya?
0: Intan ya.
3: Dan Mbak Intan tadi, salam kenal dari saya di Sekarwina tadi Jambi. Semoga bahagia selalu. Selamat datang ke Tembang Dirman tadi Kota Jambi.
0: Iya. Jauh, dari Flores.
3: Iya. Ajeng, Vero, Cinta, Bang Yuli, Bang JJ, Amarkan, Putra Banten. Ya buat semua-semuanya sajalah dirangkul dari satu. Terima kasih Bang Dirman. Tak anten nih lagunya ya.
0: Ya wis. Ada apa denganmu?
3: Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam Bang Andi. Semoga sehat selalu. Karena sibuk ya Neng. Karena waktunya juga di ujung kebersamaan kita mendengar. Nih Bang Sutris, aduh gimana ya, gak diangkat, beliau ngamuk ya. Selamat siang Bang Tris.
4: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, kemana aja Bang Sutris? Kenapa? Aduh agak putus nih suaranya, kenapa tuh?
4: Biasa aktivitas.
0: Oh ngono. Sehat toh?
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mas Tris, cuaca gimana di sana?
4: Panas geter.
0: Mantap. Di sini langsung tak guyur-guyur setik-setik wae katanya. Iya. Diguyur. Saya.
4: Tadi
0: nah.
4: Manggil Mas Bang Sutris. Jenggotku jadi warna hitam semua sekarang.
0: Lah ngono ya. Pengen nih manggil Mbah toh.
4: Banyak dipanggil Pak De lah, jangan Mbah lah, jadi jangan Mbah.
0: Oh ngono ya wis lah Pak De. Saya ingatnya itu Abang kan. Abang, Bang Tris, ngono.
4: Kan sudah putus kalau dipanggil
0: Mbah. Ya wis lah Pak De, maaf toh. Pada saya di sana ya, mau Pop Indonesia yang mana nih kita, karena udah waktunya mau habis.
4: Demi waktu.
0: Demi waktu.
4: Ini Intan tadi dari Ternate ya?
0: Katanya baru pindah ke Jambi, tapi di seputaran Pijoan.
4: Enggak maksudnya kalau dari Jambi Ternate berapa hari lah kira-kira ke sana ya?
0: Nah nanti kita tanya-tanya ya. Ya wes salam Pak.
4: Anak sepeda motor gitu loh.
0: Ayolah, jauh betul itu.
4: Ya gak apa-apa.
0: Sambil jalan-jalan, ya kan.
4: Tapi kalau Ternate ke Filipina dekat ya kan?
0: Sepertinya dekat.
4: Tentang itu.
0: Maklum saya juga belum pernah jalan-jalan. Pak De, boleh salam untuk siapa?
4: Salamnya buat semua aja lah Mas.
0: Oke.
4: Tanpa terkecuali seluruh pendengar Pro 1. Radio-radio rally dari Bungo, Bangko, Serolangun.
0: Betul.
4: Tanjung Ilir ya.
0: Iya, Tanjung Jabung Ilir.
4: Salam kok. Tanjung Jabung Ilir. Di salam itu pesan-pesan yang mendengar gak kena salam malah pula ya Mas ya.
0: Demi waktu lagunya Pak De ya.
4: Ya.
0: Siap-siap Pak De, ditunggu ya.
4: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Sama-sama, waalaikumsalam Pak De. Pak De nggak boleh, nggak mau dipanggil abang atau pemas. Ya wis. Sehat selalu kita semuanya, insya Allah ya. Di lain kesempatan kita bisa bersua. Dan untuk Kota Jambi dan sekitarnya itu tadi cerah, mendung terus. Sempat gerimis. Nah, Anda yang kegiatannya di luar selalu siaga, selalu siapkan jas hujan nih bagi yang roda dua. Hati-hati di jalan, semoga hari ini lancar semua kegiatannya. Nanti seperti yang saya singgung tadi ada UMKM bicara pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti dengan Mbak Suci untuk Jambi sore ini. Saya Dirman pamit dari ruang dengar Anda. Semoga kita sehat selalu. Masih banyak informasi dan inspirasi kami hadirkan untuk Anda. Indonesia tetap di 88,5 MHz.

0: جنبه سوره ایمان.
1: Mozaik Indonesia dari bumi sepujuk Jambi Sembilandura, kami sajikan Mozaik Indonesia, program bagi pengembangan UMKM, pengentasan kemiskinan, penekanan inflasi, peningkatan investasi, stunting dan disabilitas serta potensi lainnya dalam kemajuan daerah. Mozaik Indonesia.
2: Ya, benar, selamat sore. Apa kabar Anda sore hari ini? Terima kasih untuk tetap bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi. Kembali kita bersama pendengar di Jambi untuk edisi sore hari ini, Jambi Sore, bersama untuk UMKM Bicara. Kali ini mengangkat geliat industri kreatif bidang fashion di Kota Jambi. Dan seperti apa gambarannya? Ini kami sudah bersama dengan narasumber kita untuk geliat industri kreatif ini, ada Bang Ediva ini, seorang desainer Kota Jambi ya.
3: Iya.
2: Kota apa provinsi nih Bang?
3: Provinsi Jambi, tinggalnya di kota.
2: Oke, sehat ya Bang?
3: Sehat, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, yang penting sehat dulu, duit nyusul gitu ya.
3: Kalau bisa duit dulu.
2: Serius nih, mau duit dulu?
3: Iya.
2: Oh, iya. Nanti duitnya habis loh.
3: Kalau ada duit pasti sehat.
2: Oh gitu. Iya, prinsip orang beda-beda ya. Ada yang bilang sehat dulu gitu ya. Soalnya kalau sehat, duitnya bisa dipakai kemana-mana begitu.
3: Kalau ada
2: duitnya. Masya Allah. Iya. Karena memang apa-apa buntutnya duit, kata orang UUD gitu ya.
3: Iya.
2: Ujung-ujungnya duit. Oke. Bang Ediva ini udah senior banget ya di fashion Kota Jambi. Sejak kapan sih Bang?
3: Saya pulang dari Bandung tahun 2000.
2: Oh, aslinya Bandung nih?
3: Enggak, saya orang Tanjung Jabung Timur.
2: Oh.
3: Cuma tamat SMP saya langsung ke Bandung ikut paman.
2: Itu masih sekolah nggak tuh?
3: Ya, tamat SMP sorry. Langsung di Bandung.
2: Langsung di Bandung? Sekolah?
3: Ya.
2: Lanjutin SMA-nya? Ya,
3: SMK.
2: Okay. SMK. Oh, ya. SMK?
3: Ya.
2: Masa?
3: Jurusan di sana.
2: Dikira ambil tata boga.
3: Tata boga jadi desainer ya.
2: Iya, karena banyak juga teman kita di sini tata boga jadi penyiar kan.
3: Iya, betul.
2: Iya, ada yang apa namanya tata rias ya.
3: Iya, betul.
2: Teman di depan tata rias tuh yang abang tanyain tadi.
3: Oh.
2: Iya, jadi penyiar ya. Di sini ada satu tata boga jadi penyiar. Tapi tetap ya kayaknya basic apa tata riasnya masih nempel gitu ya, tata boganya tetap karena tetap suka masak kayak gitu juga. Oke, ini luar biasa. Ternyata memang dari kapan sih suka kok akhirnya ngambil SMK-nya ini desainer. Desainer apa tadi?
3: Busana.
2: Busana.
3: Busana. Enggak tahu, mungkin kenal almarhumah ibu saya juga dulu tukang jahit.
2: Oh, gitu. Lanjutin.
3: Jadi ada gen alamnya dari situ. Basic saya kenal dari kecil, dari SD saya suka melukis. Dulu cita-citanya mau jadi pelukis malah.
2: Nah, tuh apa jadi melukis baju.
3: Dan ternyata ya mungkin karena basic melukis akhirnya jadi desainer kan agak sedikit make sense ya. Nyambung.
2: Harus bisa gambar ya.
3: Kalau dulu kan gambarnya kayak
2: sawah,
3: Power Rangers, Superman, ya tahun 9 tahun 89 tuh kan. Ya cuma bisa gambar kan, tidak ada ini.
2: Oh, gambarnya pun ini
3: ya, pahlawan-pahlawan
2: Superman ya, Superwoman.
3: Zaman-zaman itulah.
2: Oh, ternyata ya. Begitu kan. Kan ada juga orang yang melukis abstrak.
3: Iya,
2: kalau ini memang
3: cenderung ke figur.
2: Ke figur. Oh, memang enggak terlalu jauh lah ya akhirnya kalau jadi desainer ya. Karena itu kan ada kostum yang digunakan.
3: Iya, betul.
2: Ya. Terus akhirnya ke SMK ambil tata busana.
3: Busana.
2: Oke, di sana pasti kan ada juga sekarang ini orang promosi begitu. Ini lagi ini ya penerima mahasiswa baru ya. Artinya ini juga bagaimana kemudian anak-anak gen kita sekarang ini gen kira apa sekarang Gen Z ya?
3: Sudah nano ya.
2: Beta, alpha gitu.
3: Macam-macam gen ya.
2: Oke, ini kan mereka harus punya apa namanya arah begitu. Mau kemana sih sebenarnya? Kadang ada juga kan ikut-ikutan teman. Ya, nah kalau Bang Edi sebenarnya ngambil tata busana itu ikut-ikutan teman atau memang karena ada basicnya tadi ibu atau gimana sih?
3: Jadi passionnya saya memang udah di situ. keinginannya memang sudah di situ. Mm-mm. Kebetulan saya tinggal dengan paman dan mm-mm. paman saya waktu itu wakil kepala Telkom Bandung. Jadi parentingnya beliau ke saya, kita dikasih kebebasan sesuai dengan keinginan. Mm-mm. Kamu mau kemana nih? Mm-mm. Jadi beliau cuma ngikutin. Mm-mm. Ya akhirnya saya putusin ke situ.
2: Oh, bukan karena domisili dekat sama SMK itu?
3: Enggak, jauh malahan.
2: Oh, jauh,
3: tinggal ya? Di Kopo, sekolahnya di Buah Batu.
2: Oh. Iya, karena kan ada juga sekarang tuh penerimaan siswa baru, ada domisili, ada prestasi, gitu ya, jalur-jalurnya ya.
3: Saat itu tahun 90, 91, 92
2: bebas
3: kan,
2: ya?
3: Bebas aja. Hmm. Nggak seperti sekarang kan.
2: Iya benar.
3: Ada ininya.
2: Ada jalurnya ya, gitu ada ya, nggak sembarangan bisa masuk. Betul. Tapi paling tidak ini karena memang keinginan pribadi ya, gitu ya.
3: Betul, betul.
2: Karena kan ada juga yang diarahkan nih,
3: ya.
2: Anak-anak sekarang nih juga
3: nah,
2: kan.
3: Itu makanya ada tren orang tua juga harus bonding ke anak, parentingnya seperti apa agar orang tua ngerti ini anak saya mau kemana.
2: Yeah.
3: Tidak ada di tahun 90-an kan cenderung orang tua mengarahkan anak nih, kamu harus jadi pegawai, kamu harus jadi itu jadi ini.
2: Kayaknya bagusnya jadi dokter gitu.
3: Ya. Sementara mungkin passion anaknya nggak di situ. Bukti, tapi ya tidak di tahun 90-an juga sampai sekarang pun buktinya. Tadi Tata Boga ada yang jadi penyiar.
2: Adanya lowongannya itu.
3: Jadi balik-balik ya rencana kita bagus ya, mungkin rencana Tuhan lebih bagus lagi.
2: Ya.
3: Lebih bagus lagi.
2: Walaupun bisa juga penyiar, tukang masak gitu ya. Habis nyiar kan masak
3: dia. Atau ngebahas masakan sambil nyiar kan.
2: Benar-benar. Iya, karena memang sekarang itu harus ada arah ya,
3: benar
2: enggak sih,
3: Bang? Iya, benar. Karena generasi sekarang ya mungkin sangat tidak diharapkan untuk selesai kuliah harus jadi pegawai, enggak.
2: Yeah.
3: Ya, mentalnya udah beda lagi zaman sekarang. Mm-mm. Kebutuhannya juga beda. Mm-mm. Artinya ya selesai pendidikan ya harus siap dengan sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan jalur pendidikan yang dia tempuh.
2: Betul.
3: Karena kebutuhan hidup yang nyata itu beda dengan duduk di sekolah itu beda.
2: Iya. Pernah nggak sih kepikir aku sekolah bertahun-tahun terus ilmunya yang kepake cuma ilmu menggambar pakaian itu gitu.
3: Nah, sebenarnya enggak.
2: Jadi
3: gini, kalau saya berpikirnya begini, sekolah itu kan mengarahkan kita untuk lebih cerdas menyikapi sesuatu.
2: Bukan, pola pikir ya?
3: Iya, pola pikir. Bukan harus jadi seperti yang kita pelajari, enggak. Jadi tergantung ke orangnya lagi sih ya. Cara mereka berpikir seperti apa. Bahkan kadang ada yang S1 dia buka kafe, dia jual makanan. S1-nya ekonomi. Mungkin ilmu ekonominya diterapkan untuk
2: manajemen,
3: pemasaran dan sebagainya. Ya sebenarnya sih nyambung-nyambung aja.
2: Asal disambung-sambungin.
3: Asal disambung-sambungin.
2: Gitu ya. Oke. Ini kan kita ada namanya industri kreatif.
3: Betul.
2: Nah, artinya memang kita sekarang dituntut untuk kreatif ya.
3: Iya, betul.
2: Walaupun begitu ada basic ilmu ini itu segala macam, kalau nggak kreatif nggak bisa.
3: Nggak bisa di era sekarang nggak bisa. Memang kreativitas itu nomor satu. Khususnya kayak saya desainer, di otomatis di bidangnya fashion kan. Jadi desainer nanti dia harus mengerti juga fashionpreneur-nya, bisnis di fashionnya apa. Jadi desainer tuh bukan mentok hanya peragaan udah itu udah. Dia harus hidup, dia harus makan.
2: Benar.
3: Ekonominya juga harus dipikirkan. Nah, kalau di Jambi sih saya perhatikan adik-adik sudah ngerti yang namanya adik-adik desainer muda fashionpreneur, mereka sudah ada produksi koleksi-koleksi. Ya untuk kelanjutan sih sebenarnya, kelanjutan industri tadi. Dan tentu berawal dari hal-hal kreatif yang kecil dulu, karena kan dibutuhkan modal besar.
2: Tapi apakah memang butuh begitu keilmuan tuh yang Abang Edi kan ambil
3: busana?
2: Butuh nggak sih sebenarnya untuk seorang menjadi sesuatu, misalnya kayak Bang Edi desainer, benar nggak sih harus begitu ngambil SMK tata busana kayak gitu?
3: Iya harus, karena keilmuan dasarnya harus ada dulu. Misalnya gini, mau jadi chef tapi dia nggak ngerti dasar dari
2: masakan.
3: Dia nggak akan jadi. Jadi makanya dari awal si pribadinya, si anaknya juga harus ngerti dia punya passionnya apa. Jadi dari situ, jadi dia tinggal melanjutkan dengan basic yang sudah ada. Yang susah itu kalau mau berbuat sesuatu tapi basic nggak ada, dan itu kebanyakan sekarang anak-anak seperti itu.
2: Banyak seperti itu.
3: Ya, pingin seperti ini, pingin buka kafe dia nggak ngerti, nggak pernah belajar tentang barista, nggak pernah belajar tentang main course dan sebagainya. Tiba-tiba buka kafe, kelebihannya aja cuma modal kuat.
2: Cuma modal.
3: Akhirnya pas setahun tuh kafe tutup.
2: Tapi tadi katanya yang penting duitnya.
3: Ya, duit untuk kehidupan bukan untuk usaha ya.
2: Ya, karena harus ada begitu ya. Ya
3: betul.
2: Dan di dunia fashion untuk Jambi ini sepertinya mulai ada perkembangan atau masih seperti itu aja?
3: Sebenarnya kalau perkembangan SDM-nya banyak. Perkembangan SDM-nya banyak. Cuma mungkin situasi ekonomi saat ini, ya mungkin kita tahu sama tahu lah di segala lini ada apa ya? Efisiensi anggaran ya.
2: Efisiensi anggaran. Nah,
3: sementara yang banyak memakai jasa-jasa fashion designer itu kan kebanyakan pegawai.
2: Oh, iya.
3: Ya, ASN ya. Swasta. Cuma mereka akhirnya yang mungkin selama ini setahun mereka bisa bikin 5-4 baju. Sekarang mungkin setahun cuma satu. Seperti itu. Dampak ekonomi sekarang tuh sangat berpengaruh di dunia fashion. Jadi yang bertahan, yang mengerti mereka arahnya kemana. Yang tidak, mereka pasti akan gulung tikar.
2: Iya. Kan memang ini sesuatu yang boleh dikatakan seorang desainer itu merancang. Tapi tidak semua orang kemudian menggunakan jasa desainer kan.
3: Iya, benar.
2: Karena itu baju cantik, udah beli aja gitu kan. Gak tahu siapa desainernya gitu ya.
3: Benar. Jadi itu balik-balik ke personalnya orang ya, penikmat penikmat fashion itu sendiri. Ada yang memang yang hobi dengan sesuatu yang ada branding. Yang brandednya ada satu, kedua ada yang memang cuek, terserah, yang penting nyaman dipakai. Kemudian juga balik-balik ke masalah biaya. Ada yang memang gayanya sudah high fashion, ada yang low fashion, ada yang middle fashion. Jadi misalnya seperti merek-merek yang menengah ke bawah, kayak Uniqlo dan sebagainya itu kan pas fashion yang memang bisa dinikmati, bisa dipakai kemana-mana. Tapi kalau ke desainer kan otomatis atas dari itu lagi. Trans biaya dan sebagainya.
2: Benar-benar.
3: Jadi ya tergantung desainer, maka saya bilang tergantung desainernya, segmennya, segmen produknya itu diarahin kemana dulu.
2: Nah, kalau Bang Edi kemana?
3: Kalau saya menengah ke atas ada, menengah ke bawah juga ada.
2: Oh, jadi semua diambil gitu?
3: Ya, jadi kita nggak boleh milah-milah kalau kondisi kayak sekarang.
2: Iya, karena memang lagi gonjang-ganjing, nggak jelas gitu ya.
3: Iya, semua, di semua lini. Akhirnya dampak ekonominya kan terasa sampai ke bawah-bawah. Benar. Khususnya usaha kecil. Bukan fashion aja, mungkin kuliner terasa, kriya berasa juga, macam-macam, semua pasti terasa sih.
2: Dan itu harus benar-benar harus apa namanya, harus punya trik tersendiri supaya tetap apa
3: bertahan. Jadi ya itu tadi harus mengerti ini arahnya. Kalau seperti saya pribadi yang untuk high fashion saya bekerja sama dengan desainer pusat, kita ada produk ke sana. Kalau yang menengah ke bawah kita tetap di daerah. Jadi yang mungkin di bawah 800-an ribu harganya ke bawah kita ada. Yang di atas 2 juta juga kita tidak, tapi kita tidak di Jambi jualnya, di luar.
2: Oke. Kalaupun di Jambi mungkin ada orang-orangnya begitu ya, yang ditawarin ya.
3: Iya, itu custom. Artinya kalau yang Iya, yang bos-bos sih banyak juga.
2: Kan ada beberapa apa namanya pagelaran begitu ya, yang diselenggarakan oleh pemerintah kota maupun pemerintah provinsi nih. Kemarin itu di rumah adat ya, rumah adat Merangin ya, di apa?
3: Itu SMTK
2: ya, provinsi ya.
3: Ipen kabupaten ya?
2: Provinsi ya.
3: Cuma Jambi.
2: Kurang tahu juga, tapi bagaimana kemudian budaya Melayu itu kemudian ada fashion yang menampilkan para apa OPD ya kan, bupatinya, ibu bupatinya, segala macamnya. Ini keterlibatan desainer ada nggak di kegiatan-kegiatan seperti itu? Tapi kunci dulu ya ceritanya ya. Kemudian Anda masih bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi di Bincang Sore terkait dengan UMKM Bicara. Anda yang tertarik bersama kami bisa di line telepon 0811-6707-8850, bisa bersama di 0811-6707-8850. Masih bersama Pro 1 RRI Jambi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
3: Pro 1.
4: Anda masih mengikuti Mozaik Indonesia.
5: Baiklah, terima kasih Anda tetap bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi. Masih di Bincang UMKM sore hari ini, pendengar. Anda ingin bergabung bersama kami di Bincang Sore UMKM Bicara, silakan saja di 0811-67-07-8850 ya, 0811-67-07-8850. Ini kita bincang terkait dengan geliat industri kreatif bidang fashion di Kota Jambi. Karena ada banyak orang yang kemudian memilih begitu ya, karena memang hidup ini adalah pilihan. Nah, untuk mungkin anak-anak yang baru selesai SMP mau melanjutkan ke SMA atau ke SMK begitu ya, ternyata nih harus ada menetapkan hati juga begitu, mau apa sih ke depan, mau jadi apa begitu. Salah satu profesi yang mungkin belum terlalu menjadi favorit lah begitu ya, karena kalau ditanya mau jadi apa, guru, polisi, gitu ya Bang ya?
6: Iya, dokter.
5: Ya, belum ada, desainer begitu ya. Nah yang terbaru tuh memang YouTuber, ya kan? Itu udah mulai masuk tuh ya, dalam pertanyaan tuh kan, jawabannya. Ya,
6: blogger.
5: Itu udah masuk gitu ya. Tapi kalau desainer, nah belum. Ternyata begitu ada sekolah menengah kejuruan yang bisa dipilih nih untuk yang tertarik dengan dunia fashion. Artinya kalau misalnya apa mau pakai baju, pengen ngerancang sendiri begitu ya, bisa ke Tata Busana begitu ya Bang ya?
6: Iya, betul.
5: Nah kalau yang suka masak bisa ke Tata Boga, yang suka dandan ke Tata Rias begitu, yang suka ngitung-ngitung duit orang, akuntansi ya.
6: Ngitung-ngitung harta orang.
5: Okay. Karena memang namanya sekolah menengah kejuruan ini sudah ada sejak lama begitu ya, termasuk jurusan kita Tata Busana ini.
6: Iya.
5: Tapi mungkin masih terpatri itu adalah tamat SMP ya SMA, ya kan?
6: Betul.
5: SMK apa sih masih barang inilah ya?
6: Iya, STM.
5: Iya, walaupun sekarang jurusan SMK tuh udah macam-macam ya.
6: Iya betul.
5: Kayak yang sekarang magang di RRI ini ada yang broadcast, ada yang apa namanya tuh multimedia, kayak
6: perhotelan.
5: Gitu. Nah, perhotelan juga ada, macam-macam sebenarnya ya. Tapi mungkin arahnya tuh ya yang kadang-kadang tuh belum paham mau kemana begitu. Karena lagi-lagi balik-balik profesi yang terpatri itu belum terlalu banyak ya.
6: Ya, betul. Karena itu tadi gen yang generasinya kita yang lahir tahun 70-an dari kecil memang sudah ditempa untuk mandiri kan. Kita enggak ada fasilitas dulu. Jadi harus kreatif.
5: Iya. Persaingan saudara juga banyak gitu ya.
6: Mainnya kalau enggak kreatif enggak punya mobil-mobilan, mungkin dari kulit jeruk Bali.
5: Iya, betul.
6: Kalau sekarang itu enggak ada lagi, mereka mainnya gadget.
5: Benar.
6: Nonton?
5: Iya.
6: Jadi anak-anak sekarang ya udah pola pikir. Jadi keinginan mereka tuh yang enggak nonton aja.
5: Iya sih, jadi lebih instan ya.
6: Iya. Jadi generasi sekarang mungkin lebih cenderung lebih lemah. Dibandingkan generasi 70-an, 80-an. Karena generasi saya yang 70-an itu memang kita dituntut untuk kreatif, untuk mandiri. SD aja saya kelas 6 sudah harus pandai cuci sepatu, cuci baju sendiri. Kalau sekarang kan enggak. SMA juga dia enggak ngerti cuci baju.
5: Nah, itu balik-baliknya pola asuh tadi Bang ya, parenting
6: Ya, parenting tadi. Karena ya mungkin terlalu modern kali ya.
5: Terlalu modern atau itu pengaruh juga pada program keluarga berencana yang berhasil gitu. Oh, iya. Jadi setiap rumah tangga dua anaknya. Sehingga yeah. anaknya bilang, capek-capek kerja buat apa sih duitnya kalau bukan buat kami, kayak gitu.
6: Ya, itu tadi. Kecenderungan lingkungan. Mm-mm. Jadi mereka enggak bisa mutusin mereka mau jadi apa. Mm-mm. Lihat besok aja. Mm-mm. Tergantung biaya.
5: Iya, iya, iya.
6: Ya sekarang kan semuanya serba terbuka. Mau mm-mm. masuk polisi sekian.
5: Iya. Yeah, yeah.
6: Kuliah di kedokteran sekian. Iya toh?
5: Rahasia umum ya. Kata orang tuh rahasia, yeah, gitu rahasia. Tapi rahasia umum.
6: Jadi makanya ketika generasi yang sekarang tuh mereka nggak ngerti, mereka punya bakatnya apa tuh nggak paham. Karena dari kecil kan mereka memang tidak terlatih untuk kreatif.
5: Ya, terlatihnya patah hati ya, kayak lagu. Terlatih patah hati. Ya, ngeri banget kan. Padahal persaingan sekarang ini bukan hanya antara anak satu dengan anak lain, tapi anak di seluruh dunia begitu ya. Ada bonus demografi juga kan, 2030. Ini sudah 2026. Artinya kan tinggal berapa tuh? 4 tahun kan?
6: Iya, betul.
5: Ngeri gak sih?
6: Ya, ngeri sekali. Jadi generasi sekarang kan banyak tidak siap. SDM-nya ya banyak, tapi kemampuannya kan kurang. Skill, keahlian, yang sebenarnya memang itu wajib dimiliki semua anak generasi baru ya. Itu wajib, wajib mau apapun itu. Ya maaf ngomong, mau jadi TKI jadi pembantu juga harus ada skill kan.
5: Bener.
6: Harus ngerti teknik bersihin WC.
5: Iya.
6: Teknik ngelap jendela.
5: Benar. Pakai mesin cuci pun begitu ya. Kata orang tinggal muter aja. Gimana mau diputer gitu.
6: Karena mesin cuci kita di Indonesia sama luar negeri kan beda.
5: Nah tuh.
6: Jadi kan artinya apa? Ya butuh ilmu. Butuh keahlian. Padahal maaf hanya sebagai ART.
5: Iya.
6: Apalagi kalau tenaga ahli kan harus punya kemampuan yang lebih lagi.
5: Benar. Iya, dan persaingan itu sekarang tuh memang benar-benar soft skill yang harus kita utamakan ya.
6: Iya, betul. Nah, akhirnya berhubungan kalau tidak jadi pegawai akhirnya mereka nganggur. Sementara mereka bisa mungkin ada bakat, mereka bisa jadi UMKM tadi kan, terserah. Yang sekolahnya di Tata Boga, dia bisa produk snack.
5: Iya.
6: Yang akhirnya juga bisa jadi besar kan.
5: Karena banyak juga anak-anak kita yang punya bakat masak begitu ya, kemudian ditekuni, terus akhirnya nge-brand gitu, punya sendiri.
6: Iya, betul. Kan? Dan itu menjanjikan sebenarnya, kalau mereka memang punya niat untuk mandiri.
5: Iya. Karena kalau sekarang kita lihat tuh baliknya ke pola asuh ya.
6: Ya,
5: karena apa, kalau dulu orang tua kita mungkin yang sibuk kerja itu ayah.
6: Iya, betul.
5: Mungkin ibu di rumah.
6: Di rumah.
5: Kalau sekarang kan ayah ibu sama-sama gitu.
6: Iya, kerja. Jadi anaknya kadang-kadang besarnya kan sama pembantu.
5: Iya, sekolah-sekolahnya sama nenek ya.
6: Iya, baby sister.
5: Iya.
6: Jadi itu tadi, jadi SDM-nya kurang. Ketika disuruh mandiri mereka nggak ngerti mau ngapain, mandirinya produknya apa, nggak paham kan. Seperti mereka belajar barista, mereka sebenarnya bisa produk minuman kopi dan sebagainya kan. Dan itu menjanjikan juga untuk hidup sih, untuk masa depan.
5: Jadi benar-benar ya harus punya yang namanya kreativitas gitu ya.
6: Ya betul, kreativitas itu nomor satu.
5: Ya apalagi sekarang itu kita dunia itu sudah terbuka banget kan.
6: Ya benar.
5: Kita ambil HP sudah terakses kemana-mana begitu.
6: Betul. Jadi misalnya begini, kayak kami di fashion, di dunia fashion ya. Kita kan gak ngerti teknik ini, gadget kan ada. Boleh lihat di YouTube, boleh lihat di browser teknik seperti ini, bagaimana cara membuatnya kan. Akhirnya sudah mengerti karena ilmu dasarnya sudah ada, tinggal kembangkan. Akhirnya kan jadi produk yang baru.
5: Betul.
6: Teknik yang baru. Nah itu bisa meningkatkan produksi kan. Bisa bikin keunikan. Jadi sekarang ini kalau di dunia fashion harus berlomba lebih kreatif. Masing-masing desainer harus punya keunikan sendiri. Kalau mau tetap dilirik sama pasar. Jadi ketika orang beli ini, oh ya ini udah gak, mereka gak perlu lihat mereknya, tapi udah tahu, oh ini Ediva.
5: Gitu.
6: Oh ini Pahmi Clip. Oh ini Yani Oscar contohnya. Karena dari touching sentuhan desainnya itu udah kelihatan.
5: Udah kelihatan. Oke.
6: Nah, itu tadi kalau mau maju di dunia fashion, mau bertahan di dunia fashion seperti itu.
5: Bang Edi tadi kan sebut bahwa apa namanya? konsumen itu salah satu diantaranya adalah ASN ya, gitu ya.
6: Betul, ya.
5: Nah ini keterlibatan di misalnya event-event yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi, kota, kabupaten, mungkin ada nggak sih bang?
6: Selalu ada sih setiap tahun, mungkin momennya di HUT Jambi atau expo ini expo itu. Kadang-kadang kita juga diundang, dikasih tempat gratis. Kalaupun tidak ada itu kita ambil sendiri. Artinya eventnya ya udah ambil mandiri gitu. Harus berani. Challenge lah. Ya beragam sih. Sebelum-sebelumnya lancar, mungkin karena memang kondisi ekonomi Indonesia lagi tidak baik-baik saja.
5: Efisiensi anggaran lah sebetulnya.
6: Iya betul. Akhirnya semuanya UMKM pun ingin mengambil wadah, berpikir lagi berkali-kali. Ini nanti balik modal enggak? Karena ya kondisinya kayak sekarang kan. Ya butuh mental lagi. Jadi UMKM-nya sebenarnya juga harus cerdas. Dia bisa jual online di media sosial pribadinya kan.
5: Iya betul.
6: Jadi semuanya ada solusi sih. Seandainya tidak bisa langsung, ada stand kan kita manfaatkan media sosial untuk berpromosi. Itu aja, sederhana kok.
5: Iya, artinya akhirnya segala cara harus ditempuh.
6: Iya, dicoba. Dicoba. Saya seperti itu. Jadi kalau ada produk baru, saya punya IG, saya share di situ. Kadang ada yang lebih baru lagi, ya udah saya dari dulu teknik dagang saya itu dagang kaki lima kalau saya bilang. Kontak di WA saya kan banyak. Ada produk baru ya udah saya kirim satu-satu. Ini yang terbaru, ini yang terbaru.
5: Ibarat kata tuh door to door gitu ya.
6: Iya. Kalau dulu kan kita gedor pintu nih. Sekarang gedornya gedor asal. Jadi manfaatkan semua fasilitas yang ada di tangan aja. Jadi oh ya saya suka itu, bisa dikirim enggak atau boleh enggak kita coba bisa diantar. Ya itu aja. Ya, akhirnya ya jemput bola lebih tepatnya seperti itu.
5: Iya. Bagaimanapun kalau kita mau apa usaha kita tetap berjalan begitu ya.
6: Iya, betul.
5: Apa kalau hanya mengandalkan apa? Mungkin event kayaknya di 2026 ini agak lesu ya?
6: Iya, 2025, 2026. Jadi memang ya lesu ya, benar ya lesu. Balik-balik ke anggaran tadi kali.
5: Iya, padahal ini kan ada agenda tahunan ya boleh dikatakan ya, diselenggarakan pemerintah provinsi, kota, kabupaten, juga ada instansi misalnya BI gitu ya.
6: Kalau ke KBI kita diundang terus.
5: Serambi tuh ya.
6: Festival si Ginjai. Kita selalu diundang, diundang kita ikut.
5: Kerasa nggak sih lesunya itu bukan hanya di apa namanya instansi lembaga, tapi juga masyarakat.
6: Iya, terasa karena yang otomatis sekarang orang pada hemat. Ya mereka tidak akan beli baju buat bahagia, mereka beli baju itu buat kebutuhan.
5: Bukan lagi buat gaya gitu ya. Iya,
6: kalau dulu-dulu masih normal-normal ekonominya, mereka kan beli ini untuk nanti disimpan dulu untuk koleksi. Sekarang mereka udah enggak mau koleksi lagi.
5: Iya, sekarang koleksinya emas.
6: Iya. Investasinya ke emas. Emas sama perak tuh.
5: Benar-benar. Ntar kita ngobrol lagi ya. Kita jeda dan mendengar Anda kaum muslimin dan muslimat di wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Kita ikuti tanda waktu mendirikan ibadah salat asar sore hari ini berupa beduk dan azan asar untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya.

0: FM 88,5 1 RRI Jambi.
1: 1 RRI Jambi. FM 88,5 1.

0: FM 88,5 1 RRI Jambi.
1: 1 RRI Jambi. FM 88,5
2: Anda masih mengikuti Mozaik Indonesia.

0: Ayo Nur masih bersama kami ya Pro 1 RRI Jambi di Bincang Sore ini UMKM Bicara. Karena bagaimanapun salah satu sektor yang tetap bertahan begitu ya di tengah gempuran. Apalagi Selat Hormuz itu masih jadi perebutan juga ya yang mempengaruhi setiap sendi kehidupan kayaknya. Walaupun dibilang kan cuma bahan bakar aja yang ini, tapi kehidupan kita ini tanpa bahan bakar gak bisa ini, gak bisa jalan begitu ya. Jadi kalau misalnya Selat Hormuz itu masih menjadi sengketa, ya kayaknya balik-baliknya dampaknya kemana-mana begitu ya. Apalagi pemerintah masih dengan aturan efisiensi anggaran.
1: Iya betul. Ya
0: kan? Pada akhirnya juga berpengaruh pada yang namanya industri kreatif, apalagi bidang fashion.
1: Iya betul.
0: Bagi dibilang tadi, kalau sekarang orang nggak mikirin gaya lagi begitu ya, ya kalau butuh dibeli ya, kalau dulu masih ada gitu ya,
1: buat koleksi kan ini buat cadangan baju, kalau sekarang kan nggak seperti itu lagi konsepnya mereka.
0: Artinya memang ada sesuatu yang terjadi begitu kata orang Indonesia nggak baik-baik saja gitu ya, ya bang
1: betul.
0: Ya
1: betul, jadi dari segala lini apalagi fashion itu terasa penurunan penghasilan ya untuk pelaku industri kreatif itu sangat terasa. Kafe di Jambi juga banyak tutup tuh.
0: Iya ya.
1: Iya, kafe-kafe besar dekat rumah juga banyak kafe yang udah buka satu tahun tutup.
0: Balik-baliknya strategi pemasarannya mungkin
1: ya,
0: juga.
1: Iya, itu satu kedua. Ya. Bukan masalah pemasaran aja, konsumennya udah kurang. Ya orang biasanya kalau ekonominya aman-aman mungkin bisa seminggu 4 kali duduk di kafe ngopi.
0: Iya.
1: Sekarang kan seminggu sekali juga belum tentu ngapain.
0: Kecuali ada teman ulang tahun gitu ya.
1: Iya betul. Itu kan pas momen-momennya aja.
0: Ada sesuatu yang menjadi alasan gitu ya.
1: Harus yang kafe yang rame, yang kalau harganya yang murah meriah, standar kantong anak muda. Kalau yang udah standar hotel ya nggak akan ada yang mampir.
0: Iya. Kalaupun rame, mungkin mereka karena ada wifi gratis ya.
1: Itu satu. Yang kedua mungkin yang punya teman.
0: Jadi numpang nongkrong. Jadi ini balik-baliknya ya, namanya industri kreatif ini kan isinya orang-orang yang kreatif.
1: Ya betul.
0: Dan kreatif itu dalam tanda petik biasanya tinggi posisi tawarnya. Tapi sekarang enggak
1: lah. Gimana ya kalau kondisi sekarang namun sekreatif apapun, kalau kondisi ekonominya juga lagi tidak baik-baik saja. Ya tetap aja susah kan. Cuma itu tadi harus bertahan. Bertahannya seperti apa? Kayak kami pun memproduksi yang tidak seharusnya kami produksi, kami tidak produksi lagi. Misalnya desainer kan kebanyakan buat kepuasan batin nih. Bikin baju mau laku mau enggak, masa bodoh. Sementara kan itu pakai biaya. Nah itu sudah kita stop dulu. Jadi benar-benar
0: jadi masih sebatas gambar aja lah gitu ya.
1: Enggak, maksudnya gini, biasa kan desainer dapat bahan ini beli, bikin koleksi unik. Hanya sekedar untuk kepuasan batin kan.
0: Nah,
1: sekarang nggak seperti itu lagi. Sayang modalnya, mungkin modal satu baju bisa 1 juta. Kalau diproduksi untuk baju yang untuk di ready to wear, itu kan lumayan buat dijual. Baju yang 300 ribu, 400 ribu, kan itu masih tetap laku sih. Masih tetap ramai yang beli. Sayang kan modalnya mendingan diputar ke situ. Kadang-kadang kan desainer kan suka flexing. Bikin karya sekian. Sementara itu baju yang dibikin gak laku-laku, modalnya tertanam di situ. Nah itu yang sudah kita kurangin untuk saat ini.
0: Jadi kreatifnya udah mulai melihat ini juga ya.
1: Sudah ke
0: kondisi ya.
1: Money oriented sekarang. Bukan kepuasan batin aja. Kepuasan batin tuh nanti-nanti lagi. Kalau ekonominya baik baru bikin pakaian yang aneh-aneh gitu kan.
0: Okay. Ini ada, tentunya kita punya harapan gak sih dukungan pemerintah seperti itu?
1: Pasti dari dulu memang kita selalu bersinergi dengan pemerintah. Cuma dengan kondisi yang sekarang, pemerintahnya ada gak ada energi mau ngapain. Artinya apa, pelaku usaha kreatif ya harus mengandalkan energi dia sendiri. Atau bermitra dengan swasta, bermitra dengan rekan-rekanan, kolaborasi. Nah tren dunia sekarang pun, tren dunia fashion bahkan di dunia, itu tuh namanya kolaborasi itu sudah digalakkan. Artinya brand ini berkolaborasi dengan brand itu untuk menghasilkan produk baru. Kadang-kadang kan orang cenderung begini, ada yang seneng misalnya Dior, seneng dengan LV. Nah yang dua brand ini kan sudah banyak produk kolaborasi mereka. Misalnya seperti saya produk saya ada kain jerumat. Kalau saya sendiri yang ini nggak mungkin. Hanya saya kolaborasi dengan Kori Kastubi, desainer Jakarta. Dia produksi baju khas rancangan dia, kainnya kain saya. kadang-kadang sentuhan tangan saya kan beda dengan sentuhan tangan beliau.
0: Yeah.
1: Akhirnya mungkin orang lihat, oh ini kainnya jerumat tapi nuansanya seperti ini, stylenya seperti ini. Akhirnya kan timbul animo mau belanja kan. Nah sama kayak desainer Jambi sekarang, mereka harus meng-up batik Jambi. Itu nanti kan bersinergi akhirnya. Orang mikir gini, beli batik, belum pajahit, repot dong.
0: Iya, benar-benar. Ya, itu tadi ya.
1: Akhirnya mereka
0: nggak lagi mikirin gaya.
1: Iya. Akhirnya karena kolaborasi pembatik dengan desainer, timbul karya baru. Nah, si pembeli pun dengan harga 400, ini hasil sudah bagus, tinggal pakai. Kalau senang, motifnya suka, ambil sudah jadi baju.
0: Benar.
1: Karena kalau mikirin beli bahan lagi, jasa jahit lagi, itu mending kalau jadi bagus, kalau enggak. Nah, itu yang sudah agak berkurang. Jadi penjahit, ya mungkin enggak sepi job juga mungkin sekarang. Agak kesian juga sih sebenarnya.
0: Iya.
1: Karena pembatik pun, kalau hanya mereka jual bahan, mereka juga merana. Karena orang pada mikir, beli bahan ini harus dijahit.
0: Ongkos jahitnya, benar.
1: Jadi, itu tadi tren yang namanya kolaborasi, saling bersinergi itu.
0: Iya.
1: Wajib. Kalau kita mengandalkan pemerintah saja dengan kondisi yang kayak sekarang, itu kita nggak maju-maju. Ya, suatu saat pemerintah akan support lagi kalau kondisinya pulih, kalau.
0: Malah orang prediksi ini ntar rupiah sampai 25.000, ngeri banget ya.
1: Iya, nggak apa-apa kita jadi pound sterling sekalian.
0: Iya, karena kadang-kadang kalau kita dengar omongan orang-orang pinter gitu ya, jadi
1: kita akhirnya jadi bodoh. Jadi bodoh akhirnya kita kena mental takut.
0: Iya,
1: sebenarnya sebenarnya ya itu para orang pinter berprediksi seperti itu. Kita yang tidak pinter, kita giat aja terus.
0: Benar, karena bagaimanapun rezeki itu dari Allah gitu.
1: Iya, benar, rezeki tidak tertukar, tidak pernah salah alamat. Jadi itu tadi, itu balik-balik tadi ya. Kami di dunia fashion pun, kami bisa bersiar di dunia fashion, mensupport adik-adik. Seperti yang kita barusan bahas bahwa rezeki tidak tertukar. Artinya tujuannya apa? Tetap semangat. Jangan takut, wah desainer banyak yang muda-muda bermunculan. Ya nggak masalah.
0: Benar.
1: Artinya apa? Yang senior-senior harus lebih kreatif lagi.
0: Ya, kalau boleh mencontoh Alfa dan Indo gitu ya, mereka tetanggaan tuh ya, sama-sama barangnya itu dagangannya, tapi kayaknya mereka yakin banget gitu, rezeki nggak akan tertukar, rezeki sendiri-sendiri gitu ya. Mereka jadi, kan selalu berdua tuh ya,
1: berdampingan. Jadi begini, itu tadi strategi. Mereka bikin dua grup, Alfa dan Indo. Grup pusatnya satu loh di atas.
0: Betul.
1: Kenapa? Biar kita ada pilihan. Mungkin di situ ada yang mahal, di situ murah. Di situ murah, di sini mahal. Sebenarnya kita dimainin.
0: Benar.
1: Iya kan? Iya, sebenarnya mereka satu grup semua itu. Strategi marketingnya keren.
0: Iya. Tapi itu menjadi apa namanya? Harusnya menjadi perenungan kita deh ya, buat kita yang punya usaha kecil-kecil tuh. Sebenarnya malah jangan takut gitu.
1: Iya, betul.
0: Rezeki itu sudah ada yang ngatur, nggak akan tertukar. Rezeki sudah sendiri-sendiri begitu ya.
1: Jadi makanya saya kalau belanja,
0: nggak usah takut mulai usaha.
1: Iya. Saya pun cenderung kalau belanja pun saya lebih ke warung biasa dulu.
0: Iya, benar.
1: Kecuali di situ tidak ada, saya baru ke situ. Kenapa? Ya kita mensupport yang ini loh.
0: Benar.
1: Yang ya, kalau yang di sebelah itu yang tetangga, itu punya orang kaya.
0: Betul. Kata orang tuh nambah-nambahin kaya dia aja.
1: Iya pasti.
0: Oke, Pak Edi, rasa nih mungkin ada mau disampaikan sebagai penutup nih.
1: Ya untuk pelaku UMKM.

0: sebenarnya ya. Baik, benar, terima kasih yang sudah bersama kami di Bincang UMKM, UMKM Bicara untuk edisi sore hari ini. Dan apapun begitu ya, punya semangat, punya ketekunan, dan tidak ragu begitu ya, namanya rezeki itu pasti setiap kita selagi masih dikasih nafas itu rezekinya pasti masih ada, insyaallah. Baik, pernah, terima kasih Anda yang bersama kami. Saya Suci Rayu dan Bang Ediva, desainer fashion. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Telah Anda ikuti Mozaik Indonesia, produksi RRI Jambi.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Untuk perakiran cuaca 3 hari ke depan, kita masih ada potensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, terutama di wilayah Bengkulu bagian utara, seperti Mukomuko, Lebong, Rejang Lebong, Bengkulu Tengah, dan Bengkulu Utara.
3: Jagungnya, kalau sekarang ini buahnya kurang maksimal. Ini karena nggak ada hujan, kan berapa minggu nggak hujan itu kan. Pas dia mau keluar buah, nggak ada hujan. Nah, jadi nggak, buahnya kurang gede ya.
0: Itulah diantaranya pendengar informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Senin 29 Juni 2026 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Alvira Damayanti, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba hari ini dari Bumi Raflesia, Bengkulu.

0: Pendengar Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Fatmawati Soekarno Bengkulu memperkirakan potensi hujan masih akan terjadi di sejumlah wilayah Provinsi Bengkulu dalam 3 hari ke depan. Laporan disampaikan reporter Puspa Sekar Arum, RRI Bengkulu.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi Fatmawati Soekarno Bengkulu memperkirakan potensi cuaca hujan masih akan terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Bengkulu dalam 3 hari ke depan. Intensitas hujan diperkirakan berkisar dari ringan hingga sedang. Perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Fatmawati Soekarno Bengkulu, Winda, mengatakan wilayah Bengkulu bagian utara menjadi daerah yang berpotensi mengalami hujan dalam beberapa hari mendatang. Daerah tersebut meliputi Kabupaten Mukomuko, Lebong, Rejang Lebong, Bengkulu Tengah, dan Bengkulu Utara. Selain wilayah utara, potensi hujan juga diperkirakan terjadi di wilayah Bengkulu bagian selatan. Beberapa daerah yang berpotensi diguyur hujan antara lain Bengkulu Selatan, Seluma, dan Kaur. BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan cuaca yang berubah-ubah secara tiba-tiba. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi aktivitas masyarakat, terutama yang berada di wilayah rawan banjir dan longsor. Di sektor kelautan, BMKG memperkirakan tinggi gelombang laut di perairan Bengkulu mencapai 2 hingga 2,5 meter. Kondisi ini tergolong sedang dan perlu menjadi perhatian bagi nelayan maupun pengguna jasa transportasi laut.
2: Baiklah, untuk perakiran cuaca 3 hari ke depan, kita masih ada potensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, terutama di wilayah Bengkulu bagian utara, seperti Mukomuko, Lebong, Rejang Lebong, Bengkulu Tengah, dan Bengkulu Utara. Kemudian untuk di bagian Bengkulu bagian selatan, seperti di Seluma dan Kaur. Kemudian untuk tinggi gelombang kita maksimum di 2 hingga 2,5 meter dengan kecepatan angin diperkirakan maksimum sekitar 40 km per jam.
1: Untuk kategori ini masih kategori normal atau perlu diwaspadai, Mbak?
2: Kita masih dalam keadaan normal.
1: Selain itu, kecepatan angin maksimum diperkirakan mencapai sekitar 40 km per jam. Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan maupun di wilayah pesisir diminta untuk selalu memperhatikan perkembangan informasi cuaca terkini. BMKG Bengkulu terus memantau perkembangan kondisi atmosfer yang mempengaruhi cuaca di wilayah Bengkulu. Masyarakat dihimbau untuk memperoleh informasi cuaca dari sumber resmi BMKG guna mengantisipasi potensi dampak cuaca ekstrem yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Puspa Sekar Arum dari Bengkulu melaporkan.
0: Dari Bengkulu kami menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Pendengar, gerakan menanam pohon di lahan kritis Bangka Belitung seringkali tidak maksimal karena minimnya pemeliharaan pasca tanam. Hal ini menyebabkan tingginya angka kematian bibit pohon sehingga pelestarian alam dan lingkungan lahan kritis belum berdampak baik terhadap pembenahan lingkungan di tengah perubahan iklim ekstrim. Berikut laporan Bustomi Ahmad, RRI Sungai Liat.
1: Baik,

0: mendengar gerakan menanam pohon di lahan kritis di Bangka Belitung.
1: Itu Juli 2024 dengan Juli 2023 itu data dari Grand Kata Data. Jadi itu sudah menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan. Jadi sudah kenaikan 1,5. Jadi kita tidak butuh lagi 15 tahun. Sekarang sudah terbukti, sudah terjadi.
0: Darman menjelaskan dengan kondisi dan perubahan iklim yang terjadi, pemerintah khususnya di Kabupaten Kota di Bangka Belitung harus bergerak cepat melakukan mitigasi maupun adaptasi dampak yang ditimbulkan. Seperti bencana hidrometeorologi, yakni banjir, tanah longsor, kekeringan, dan lain sebagainya. Kondisi ini juga akan berdampak terhadap alam lestarinya Bangka Belitung yang walaupun secara ring termasuk baik dengan indeks 70 hingga 90. Tetapi dalam tren 4 tahun terakhir, indeks kualitas lingkungan hidup di Bangka Belitung hanya sebesar 72,79 dan tidak mencapai target 73,24. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Bangka Belitung, kita menuju ke RRI Jambi.

0: Pendengar, berikut beragam tanggapan masyarakat Jambi terkait tantangan perubahan cuaca yang dihimpun reporter Yoga Wijanarko dari RRI Jambi.
1: Ya, jujurnya kalau sekarang nih susah banget untuk memprediksi musim itu. Kalau dulu kami punya pola tanam yang pasti, tapi sekarang hujan sering datang terlambat atau justru ya sulit diprediksi lah. Kadang juga terlalu deras sampai sawah terendam banjir. Ya kalau udah gitu besar kemungkinan bakal gagal panen.
2: Cuaca sekarang nih susah ditebak yuk. Kadang kalau pagi sampai siang cuacanya cetar kalau di Jambi ini. Nanti sore tiba-tiba hujan dan kita sebagai masyarakat ya perlu mengantisipasi juga lah. Walaupun saat ini di Jambi tuh masuk di musim kemarau, tapi potensi hujan masih tetap ada sih. Jadi ya jangan lupa sedia mantel sebelum kemana-mana, khususnya yang pakai kendaraan roda 2.
3: Cuaca belakangan ini sih emang terasa kayak gak nentu ya. Kadang pagi panas, terus sore-sore hujan. Jadi sangat lumayan berdampak sih di kehidupan sehari-hari. Jadi aktivitas tuh sering terganggu karena cuaca kan sulit diprediksi. Nah, dan saya juga khawatirnya ganggu sih ke kesehatan.
4: Cuaca di Jambi itu memang gak nentu. Kayak hari Minggu kemarin kan, itu di pagi-pagi itu kan cerah tuh, tiba-tiba siang mendung, tiba-tiba sore gerimis. Nah, cuaca yang seperti itu menurut saya sih sangat mengganggu aktivitas ya, apalagi saya kan sering pergi keluar tuh, pergi kerja, kadang kan lupa bawa jas hujan. Nah, menurut saya tuh hal yang seperti itu harus kita siap siaga sih, apalagi kan untuk daya tahan tubuh harus tetap dijaga.
0: Dari Jambi kami menuju ke RRI Palembang.

0: Pendengar, untuk membahas lebih lanjut tentang momentum Hari Tropis Internasional, berikut wawancara reporter Hairul Rizki bersama Ketua Sarekat Hijau Indonesia DPW Sumatera Selatan, Muhammad Husni SPMSI.
1: Momentum Hari Tropis Sedunia besok ya Bang ya. Nah kalau dari Abang melihatnya seperti apa Bang? Kondisi nyata dari ekosistem kita dan hutan tropis kita di Indonesia saat ini seperti apa Bang? Khususnya Sumsel lah Bang ya yang kita pantau.
2: Kondisi hutan Sumsel saat ini ya, sebenarnya kondisinya cukup tertekan sih. Karena memang beberapa kawasan ini penting itu sudah mulai dilakukannya deforestasi, misal kayak di taman hutan taman nasional ya, kayak di Sembilang, kayak di hutan tropis yang ada di daerah lahat gitu kan. Nah itu sudah mulai banyak terjadinya deforestasi. Karena mengapa? Karena yang pertama itu pembukaan perkebunan, terutama kebun sawit sama hutan HTI, hutan tanaman industri. Nah yang kedua terjadinya pertambangan. Terus yang ketiga mungkin perambahan lahan oleh masyarakat yang mungkin dulunya kayak lahan hutan dilindung, tapi karena terjadi masyarakat nggak punya lahan, ya mereka merambah-rambah melakukan pertanian di hutan-hutan lindung. Kayak misal nih di daerah Bukit Menanti itu ada di Yoku Selatan, iya ada di arah ke Pagar Alam, Jambi dan Bengkulu. Nah itu hutan-hutan Bukit Barisan itu sudah mulai terjadi ya perambahan gitu. Kayak gitu, terutama ya mungkin pertambangan, HTI, dan masyarakat-masyarakat yang memang hari ini tidak ada tempat untuk melakukan bercocok tanam atau bertani. Nah sudah tuh yang kedua, yang kedua ancaman terbesarnya ya kebakaran hutan dan lahan gambut. Nah ini selalu terjadi di beberapa daerah ya, terutama di Oki sudah terjadi mulai dari tahun 2019 sampai tahun terakhir itu tahun 2023 yang terjadi kebakaran lahan gambut secara besar-besaran. Itu berdampak juga terhadap pemanasan global gitu. Karena karbonnya itu lepas dari bumi sehingga membentuk di atmosfer dan terjadinya yang namanya pemanasan global. Jika lahan gambut terbakar, nah maka ekosistem lahan gambut itu akan rusak. Salah satunya hilangnya satwa liar, rusaknya biodiversity, dan juga tadi pelepasan karbon. Nah ini menurut saya ya pemerintah harus mengambil alih di bidang itu, harus menangani secara serius terhadap terjadinya kerusakan-kerusakan lingkungan, terutama hutan-hutan tropis. Karena mengapa ya bisa kita lihat dampak dari itu ya, salah satunya banjir, panas yang mungkin terlalu berlebihan, dan musim itu mulai bergeser, terjadinya El Nino, La Nino, dan sebagainya.
1: Di hari tropis, peringatan tropis ini, apa Bang yang ingin Abang sampaikan ya, perwakilan dari SHI ini Bang?
2: Ya kalau dari Sarekat Hijau Indonesia ya, untuk memperingati hari tropis ini ya, kita harus menjaga hutan dari diri kita sendiri, membiasakan menjaga lingkungan gitu kan, menggunakan produk-produk yang memang itu tidak merusak lingkungan. Kayak misalnya salah satunya tidak menggunakan plastik sekali pakai gitu, dan juga melakukan penanaman-penanaman yang memang walaupun dampaknya kecil tetapi kita berkontribusi terhadap perubahan untuk di masa depan gitu. Dan juga kami juga mengajak kawan-kawan muda, terutamanya mahasiswa, generasi muda yang memang hari ini mereka yang akan melanjutkan ekstrapit perjuangan untuk menjaga lingkungan. Mari bersama-sama menjaga lingkungan, membiasakan kayak yang saya bilang tadi, hidup yang berdekatan dengan lingkungan. Karena yang paling dekat dengan lingkungan ya diri kita sendiri.

0: Pendengar, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lampung Selatan mengoptimalkan program Desa Bersinar Bersih Narkoba guna mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Berikut laporan Dwi Pranyoto, RRI Bandar Lampung.
1: Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Lampung Selatan, AKBP Rahmat Hidayat mengatakan, BNN mempunyai program strategis dalam upaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba hingga ke tingkat desa. Salah satunya program Desa Bersinar atau Bersih Narkoba. Ia menegaskan kepala desa merupakan ujung tombak pemerintah yang langsung berhadapan dengan masyarakat dalam perang melawan narkoba. Desa sebagai satuan terkecil dalam pemerintahan memiliki peranan yang sangat penting bagi keberhasilan BNN dalam mewujudkan Indonesia Bersinar. Untuk itu program BNN dalam Desa Bersinar bersinergi dengan kepala desa dan seluruh perangkat desa menjadi salah satu hal yang fundamental.
2: Kami BNN ini berada ya di Republik Indonesia ini tentunya dengan ada dasarnya Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang pemberantasan narkoba dan juga adanya program dari Bapak Presiden kita Pak Prabowo dan asasitanya di poin ke-7 di mana adalah pencegahan dan pemberantasan narkoba dan juga pimpinan kami, Kepala BNN RI, bahwa kami mempunyai strategi, di mana strategi ini adalah, yang pertama adalah penguatan kolaborasi, penguatan data atau intelijen, dan penguatan di wilayah pesisir, dan penguatan di wilayah perbatasan, ya. Dan juga ada pendekatan secara tematik dan ikonik, serta adanya penguatan sumber daya dan infrastruktur.
1: AKBP Rahmat Hidayat menambahkan terkait beberapa program lain yang dapat dikolaborasikan dengan desa, seperti program intervensi berbasis masyarakat IBM dalam rehabilitasi. Pihaknya juga mengajak masyarakat yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba untuk datang langsung ke BNN mengikuti rehabilitasi gratis dengan identitasnya dirahasiakan. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari RRI Bandar Lampung, kami menuju ke stasiun produksi Belitung.

0: Perdana Menteri Koperasi dan Pariwisata dijadwalkan hadir di Belitung pada malam puncak penutupan hari jadi Kota Tanjung Pandan. Laporan Arif Juliantoro, RRI Belitung.
1: Kedatangan Menteri, Menteri Koperasi dan Menteri Pariwisata.
2: Pemerintah Kabupaten Belitung merencanakan kehadiran Menteri Koperasi dan Menteri Pariwisata pada penutupan Belitung Expo 2026 yang akan berlangsung di Pantai Tanjung Pendam pada Minggu 5 Juli 2026. Kepala Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah DKUKM PTK Belitung Edi Siswaya mengatakan, kedua menteri dijadwalkan menghadiri peluncuran integrasi Koperasi Merah Putih dengan kelompok Sadar Wisata atau Pok Darwis yang menjadi salah satu agenda utama dalam penutupan Belitung Expo. Ia menjelaskan setelah penandatanganan kesepakatan atau MOU antara kedua kementerian, rombongan menteri dijadwalkan meninjau stan peserta Belitung Expo sebelum menghadiri acara penutupan.
1: Kedatangan menteri, Menteri Koperasi dan Menteri Pariwisata. Nah, jadi kedatangan Pak Menteri dengan Bu Menteri itu kegiatan launching integrasi Koperasi Merah Putih dengan Pok Darwis. Nah, jadi setelah kegiatan launching MOU dua kementerian itu, setelah kegiatan itu rombongan menteri berkunjung ke stan Belitung Expo. Nah, sekaligus acara penutupan Belitung Expo.
2: Selain agenda kenegaraan tersebut, malam penutupan juga akan dimeriahkan penampilan artis nasional Jihan Audi. Sementara pada malam pembuka pada Rabu 1 Juli 2026 mendatang, masyarakat akan dihibur penyanyi asal Bangka Belitung Yendri KDI, disusul penampilan musisi lokal pada malam-malam berikutnya. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belanja Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari RRI Belitung kami menuju ke stasiun produksi Waikanan.

0: Rendahnya curah hujan, petani jagung khawatir gagal panen di Waikanan. Laporan reporter Roma Dona, RRI SP Waikanan.
1: Jagungnya.

0: Kalau sekarang ini buahnya kurang maksimal. Ini karena nggak ada hujan.
1: Kondisi iklim cuaca yang tak menentu melanda. Banyak petani akan mengalami kerugian dan kemungkinan besar gagal panen. Selain itu menurutnya, faktor perubahan iklim global juga turut berkontribusi terhadap ketidaknormalan pola curah hujan di wilayah Kabupaten Waikanan. Sehingga saat ini kondisi jagung pada lahan pertanian warga berbuah dengan kapasitas bonggol yang sangat kecil. Hal serupa tersebut tentu turut dirasakan oleh petani yang diketahui di wilayahnya mayoritas besar dengan penghasilan pertanian lahan jenis jagung.
0: Jagungnya, kalau sekarang ini buahnya kurang maksimal. Ini karena nggak ada hujan, kan berapa minggu nggak hujan itu kan. Pas dia mau keluar buah, nggak ada hujan. Nah, jadi nggak, buahnya kurang gede ya. Bantat kalau katanya, 2 hektar. Perkasa, jagung perkasa. Kalau sekarang ini main 3-3, main 3-3 kalau nggak salah. Akhir bulan ini panas. Mayoritas kalau sini berdatu petani jagung.
1: Lebih lanjut, masyarakat dan petani berharap musim hujan segera normal agar kondisi pertanian dapat pulih dan hasil panen kembali optimal. Jika tidak, kerugian yang dialami akan berdampak luas terhadap perekonomian lokal dan ketahan pangan di wilayah Kabupaten Waikanan. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dari Waikanan, kami menuju ke Sungai Penuh.

0: Mendengar komitmen layani masyarakat, RSUD Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi masih berikan pengobatan gratis kepada masyarakat. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya, RRI Sungai Penuh.
1: Yang berlokasi di Bukit Tengah, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, sejak diresmikan pada bulan November tahun 2025 yang lalu, hingga kini masih memberikan pelayanan pengobatan dasar secara gratis kepada masyarakat. Direktur Rumah Sakit Kabupaten Kerinci, Abdul Harpan, mengatakan antusias masyarakat untuk berobat di rumah sakit tersebut terbilang cukup tinggi. Pasien yang datang tidak hanya menjalani pelayanan rawat jalan, tetapi juga memanfaat fasilitas rawat inap yang telah tersedia. Menurut Abdul Harpan, kebijakan pelayanan gratis ini merupakan bentuk komitmen dari pemerintah daerah dalam meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Namun demikian, apabila nantinya Rumah Sakit Kabupaten Kerinci telah resmi menerapkan status Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD, maka pelayanan kesehatan akan disesuaikan dengan ketentuan tarif yang berlaku sesuai regulasi.
2: Yang mana di sini pelayanan sementara dilakukan pelayanan pengobatan baik rawat inap, rawat jalan dengan pelayanan gratis. Hanya menunjukkan KTP. Nah, situ. Insya Allah dengan adanya berlakunya nanti BLUD, kita akan melakukan sistem pembayaran dengan pasien-pasien umum. Tahapan untuk melakukan pembayaran melalui BPJS nanti, itu masih proses lama.
1: Abdul Harpan juga menambahkan saat ini Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kerinci tengah membangun gedung pelayanan baru. Kehadiran gedung tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas pelayanan rumah sakit sehingga dapat menampung lebih banyak pasien sekaligus menghadirkan layanan kesehatan yang lengkap. Kedepan masyarakat tidak hanya memperoleh pelayanan dasar tetapi juga layanan spesialis seperti cuci darah, kemoterapi serta berbagai layanan medis lainnya. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari Sungai Penuh, kami akhiri Warta Belajar Sumba hari ini dari Bintuhan.

0: Pendengar, usai pelaksanaan training center peserta Jambore Nasional dari Kuarcap Kaur, para peserta diharapkan lebih mematangkan persiapan sebelum pemberangkatan. Laporan dari Rohil Minata, RRI SP Bintuhan.
1: Peserta Jambore Nasional atau Jamnas Kuarcap Kaur diharapkan mampu menyerap ilmu dan pengalaman berharga dari pelaksanaan training center. Pembekalan ini menjadi modal utama kontingen daerah untuk menghadapi perhelatan Akbar Pramuka Penggalang Tingkat Nasional di Bumi Perkemahan Cibubur pada Agustus 2026 mendatang. Setelah pelaksanaan training center peserta Jambore Nasional Kuarcap Kaur, peserta diharapkan dapat mengambil ilmu yang telah didapatkan sebagai modal untuk berangkat ke Jambore Nasional Agustus mendatang. Kak Kuarcap Kaur melalui Ketua Harian Kuarcap Kaur Yeye Hendri menyampaikan agar peserta menyiapkan segala sesuatunya mulai dari kesiapan fisik, mental, serta kemampuan untuk menuju kegiatan akbar pada Jambore Nasional. Saat mengikuti Jamnas nanti, timba ilmu sebanyak-banyaknya dan jadikan pengalaman berharga untuk nantinya ditransfer kepada anggota pramuka lainnya. Dukungan penuh dari lingkungan keluarga dan sekolah juga sangat diharapkan demi kelancaran serta kesuksesan para perwakilan daerah ini.
2: Dan kesempatan ini pergunakan sebaik-baiknya, pastikan kalian bisa berangkat dengan baik, menimba pengalaman di situ. Di ajang pertemuan akbar itu tidak akan kurang dari 30 ribu orang peserta pramuka dari seluruh Indonesia dan ditambah dari negara-negara tetangga dan negara-negara sahabat.
1: Ajang Jambore Nasional sendiri dijadwalkan berlangsung dari tanggal 13 hingga 20 Agustus 2026 dan dipusatkan di Buperta, Cibubur, Jakarta Timur. Kegiatan bergengsi ini dirancang untuk membentuk karakter kemandirian, keterampilan, serta mempererat persaudaraan antar sesama anggota pramuka se-Indonesia. Pramuka penggalang yang terpilih mewakili Kabupaten Kaur ini merupakan hasil seleksi ketat dari berbagai gugus depan tingkat SMP di wilayah setempat. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuan melaporkan.
0: Pendengar, laporan dari Bandar Lampung tadi sekaligus mengakhiri Warta Belajar Sumba hari ini Senin 29 Juni 2026. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Alfira Dabayanti, selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
3: Pro 1.

Oke, teman-teman, selamat sore. Apa kabar Anda sore hari ini ya? Terima kasih untuk tetap mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Jambi ya. Pendengar di kebersamaan untuk Jambi sore di edisi hari ini. Untuk tanggal berapa sih? Aduh, udah hampir di ujung ya untuk bulan Juni 2026. 29 Juni. Oke, terima kasih untuk Anda yang tetap setia mendengarkan Pro 1 RRI Jambi.

berada di Kabupaten Bungo bisa mendengarkan Pro 1 RRI Jambi di stasiun relay kami di 99,4 ya. Untuk Sarolangun bisa mendengarkan di 95,8, Bangko di 99,8, dan di Tungkal Ilir Anda bisa mendengarkan kami Pro 1 RRI Jambi melalui stasiun relay di 99,0. Baik, dan pendengar, petugas kepolisian dari Ditres Narkoba, Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi, melakukan penangkapan terhadap 3 orang jaringan peredaran narkotika jenis ekstasi dalam jumlah besar. Dan salah satunya adalah seorang aparatur sipil negara dan juga merupakan pejabat di kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Kanwil Ditjenpas Jambi. Ya, pendengar, barang bukti yang diamankan juga enggak kaleng-kaleng ya. Ada 536 butir pil ekstasi. Kali 100.000 udah dapat berapa tuh? Ya, berat ketiga tersangka yang diamankan inisial RE 48, BW 44, dan RB 46. RB adalah seorang ASN yang menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jambi. Dan pengungkapan ini merupakan hasil penyelidikan yang dilakukan tim opsional Subdit 1 Ditres Narkoba Polda Jambi dari informasi masyarakat mengenai dugaan transaksi narkoba pil ekstasi di Kota Jambi. Ya, dari pengembangan tim berhasil mengamankan 3 tersangka beserta barang bukti ratusan pil ekstasi sejumlah 536. Ya, pernah jadi ada dugaan transaksi narkoba di lorong sepakat RT29, Kelurahan Eka Jaya, Kota Jambi. Setelah melakukan penyelidikan selama beberapa hari, petugas akhirnya melakukan penggerebekan. Dan dalam operasi tersebut, awalnya polisi mengamankan tersangka RE di sebuah rumah di kawasan lorong sepakat RT29 Kelurahan Eka Jaya. Dan saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan sebuah tas belanja yang disimpan di dalam lemari ruang tengah. Di dalam tas belanja itu terdapat 3 bungkus pil ekstasi merek Kerang dan 1 bungkus pil ekstasi merek Marvel yang setelah dihitung berjumlah 536 butir. Selain ekstasi, polisi juga menyita sejumlah kantong plastik, timbangan digital, telepon genggam, serta barang lain yang diduga digunakan untuk mendukung aktivitas peredaran pil ekstasi. Ya, RE ini mengaku dapat pil ekstasinya dari BW yang kemudian berhasil diamankan di rumah mertuanya di kawasan Jalan Marsda Abdurrahman Saleh, Kecamatan Jambi Selatan. Penyidik kemudian kembali melakukan pengembangan setelah BW mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu dari RB, oknum ASN, yang kemudian juga petugas berhasil mengamankan RB saat berada di sebuah kafe di kawasan Jalan Haji Adam Malik, Kecamatan Jambi Selatan. Ternyata RB ini adalah seorang pejabat ya, kepala bidang di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Ya, pendengar Kak Kanwil, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Jenpas Jambi mengakui bahwa seorang pejabat di lingkungan kerjanya telah diamankan oleh pihak kepolisian terkait dugaan penyalahgunaan narkoba. Ya, dan surat pemberhentian sementara dari jabatan untuk inisial RB ini telah terbit dari kementerian.

Baik, benar Anda masih bersama Pro 1 RRI Jambi ya. Hujan kayaknya udah berhenti deh ya. Ya, tinggal rinai gerimis ya. Kalau diterobos basah juga ya. Ya, ada benar Anda masih bersama Pro 1 RRI Jambi. Ada Bondan Prakoso Fit Fat to Black di narkoba. Setelah tadi ada Karena Aku dan Dirimu, Anji untuk Anda. I know you're gonna dig this.

Pendengar, hari ini Senin 29 Juni ada aksi yang diikuti oleh massa dari Solidaritas Mahasiswa se-Indonesia asal Kabupaten Paniai. Kemudian juga ada Front Anti-Militerisme serta sejumlah elemen masyarakat lainnya.

Masih bersama Pro 1 RRI Jambi ya. Terima kasih untuk tetap setia bersama kami di FM 88,5 MHz. Ada teman hidup kami hadirkan bersama Tulus.

0: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5.

Dan sore hari ini kami sampaikan satu buah berita panggilan berasal dari Pengadilan Agama Jambi berupa panggilan sidang kedua ditujukan kepada Supari bin Suhadi di mana saja berada agar datang menghadiri sidang pada Rabu 9 September 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Jambi, Jalan Jakarta, Kelurahan Palima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Yang benar dalam duka leto kali ini ada rangkaian kata bersama Gita Gutawa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Kemenangan dari lebih dari siapapun, Andra and the Backbone. Kali ini pendengar, kami hadirkan informasi di mana Komisioner Komnas HAM Hak Asasi Manusia Pramono Ubaid menyampaikan duka cita dan keprihatinan mendalam kepada keluarga korban atas meninggalnya 5 sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI. Mereka ini mengikuti latihan dasar kemiliteran atau Latsarmil bagi calon manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDMP dan Kampung Nelayan Merah Putih KNNP. Ya, benar, ada 5 SPPI, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia, menjadi korban dan meninggal dunia. Dalam hukum HAM, negara tetap bertanggung jawab atas kematian dalam program yang diselenggarakan. Tanggung jawab itu tidak terhapus hanya karena korban dinyatakan telah lulus tes kesehatan atau mengikuti program secara sukarela. Ya, pendengar, setiap kematian dalam konteks program negara wajib diinvestigasi secara cepat, independen, dan menyeluruh, serta hasilnya harus disampaikan kepada masyarakat atau publik. Komnas HAM tidak akan tinggal diam dan akan memanggil para pihak terkait untuk menggali keterangan. Dan karena sudah ada 5 SPPI yang meninggal dunia ya saat mereka mengikuti latihan dasar kemiliteran Latsarmil bagi calon manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih KNNP, maka Komnas HAM ini merekomendasikan, mendesak agar program Latsar tersebut dihentikan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Oke, benar masih dari program 1 Radio Republik Indonesia Jambi ya. Dan saat sekarang mendengar informasi waktu untuk Anda 39 menit dari pukul 5 sore ini.

Di beberapa SPBU ya, terutama sekali di Kota Jambi, ini terjadi antrian BBM solar. Dan luar biasanya ya, bukan hanya mobil-mobil yang mungkin ya memang kalangan menengah ke bawah, tapi banyak juga mobil-mobil yang ya harusnya tidak memanfaatkan BBM subsidi, tapi ya ternyata ikut antrean juga. Dan antrean pengisian BBM solar subsidi, pendengar, ini masih terjadi di sejumlah SPBU, termasuk yang ada di Kota Jambi. Ya, walaupun pasokan BBM dari Pertamina ke SBU itu disebut normal, tapi antrean panjang untuk BBM solar subsidi ternyata mengular begitu ya, membuat beberapa ruas jalan jadi macet. Dan ada dugaan hal ini disebabkan karena adanya pelangsir BBM subsidi jenis solar. Ya, pihak Pertamina Patra Niaga Regional Sumbaksel, Sumatera Bagian Selatan, mendengar memastikan penyaluran BBM subsidi jenis biosolar di seluruh SPBU wilayah Jambi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan pihak Pertamina bersama pengelola SPBU ini secara rutin melakukan monitoring dan pengawasan terhadap proses penyaluran BBM subsidi. Dan pihak Pertamina juga mengimbau masyarakat agar menggunakan BBM subsidi sesuai peruntukannya. Jadi kalau mobilnya mewah, kayaknya harusnya tuh gimana gitu ya, malu gak sih? Masa sih mobilnya berani mewah tapi BBM-nya subsidi? Ya, sehingga dihimbau nih menggunakan BBM subsidi sesuai peruntukan serta melakukan pembelian menggunakan QR code yang sesuai dengan data kendaraan yang telah terdaftar pada program subsidi tepat. Balik-baliknya akhirnya jadi pertanyaan besar ya, tepat gak sih subsidi untuk BBM tersebut atau malah dimanfaatkan oleh orang-orang yang sebenarnya tidak berhak atau manipulatif. Artinya ada praktek pelansir BBM subsidi. Ya, ikutan antrinya pakai mobil jadul, mobil jelek gitu ya, tapi sebenarnya diperuntukkan bagi mobil mewah. Karena bukan hanya mobil-mobil biasa ya, tapi beragam mobil yang menggunakan BBM solar ikutan antri ya. Misalnya ada Pajero gitu ya, Penta, Toyota Fortuner. Ya, pendengar, sementara pemerintah sudah punya rencana sendiri ini terkait dengan BBM subsidi yang kabarnya akan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2026. Ini namanya B50 dan targetnya adalah untuk mengurangi impor solar dan juga memperkuat ketahanan energi. Dari Melangkah milik Raisa, kali ini Noah, jika engkau...

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
3: Pro 1.

Super Glad dengan sampai akhir waktu ya, dan kami hadirkan satu informasi terkait dengan buah-buahan yang baik untuk dikonsumsi ya, salah satunya adalah alpukat. Namun ternyata banyak orang yang khawatir begitu kalau konsumsi atau makan alpukat, karena mengira kalau banyak makan alpukat atau pokat ini bisa bikin gemuk. Ternyata ya, alpukat justru merupakan sumber lemak tak jenuh tunggal alias lemak sehat yang sangat dibutuhkan tubuh. Lemak sehat yang terkandung dalam alpukat ini banyak bermanfaat untuk menurunkan kolesterol jahat sekaligus mempertahankan kadar kolesterol baik atau HDL. Dan alpukat juga lembut, padat akan kalium yang fungsinya sangat krusial dalam mengendalikan tekanan darah. Jadi gak usah ragu begitu ya, jangan takut gemuk karena makan buah-buahan, salah satunya alpukat. Karena memang seharusnya setiap hari di dapur kita, di meja makan kita, di piring makan kita itu ada buah-buahan dan sayur-sayuran. Baik, benar kami informasikan untuk

0: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
2: Pro 1

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah At-Taubah.
1: Pro 1.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya apabila Allah Ta'ala menurunkan penyakit dari langit kepada penduduk bumi, maka Allah menjauhkan penyakit itu dari orang-orang yang meramaikan masjid. Hadis riwayat Ibnu Asakir.
1: Satu RRI Jambi FM 88,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bacalah surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan An-Nas saat petang dan pagi 3 kali. Niscaya ia mencukupimu dengan segala sesuatu." Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Kita masih bersama kami ya, program 1 Radio Republik Indonesia Jambi di Kebersamaan. Untuk edisi hari ini pendengar di Jambi Malam untuk Senin 29 Juni 2026.

pastikan setiap hari selalu konsumsi makanan yang sehat ya. Salah satunya sebenarnya yang murah meriah adalah buah-buahan dan sayuran. Karena Indonesia ini negara agraris begitu ya. Jadi ada banyak tanaman yang ditanam oleh petani, pekebun. Salah satunya adalah sayur dan buah-buahan. Ya, pendengar, jeruk ini selalu ada begitu ya dijual. Dan jeruk ini kaya banget vitamin C. Boleh dikatakan vitamin C itu rajanya adalah jeruk. Ya, selain ada kandungan vitamin C pada jeruk, ini juga ada flavonoid, kalium, dan juga serat yang bekerja sama-sama untuk menjaga tekanan darah tetap berada di angka normal sekaligus menyehatkan pembuluh darah. Sehingga sangat dianjurkan ya untuk kita tetap konsumsi buah-buahan, salah satunya adalah jeruk. Yang dengan mudah bisa didapatkan karena di tanah air ada beragam varietas jeruk ya, ada jenis jeruk brastagi. Kalau di Jambi ini ada jeruk gerga yang asam-asam menyegarkan, juga ada jeruk madu katanya ya. Pokoknya macam-macam sehingga kayaknya kita enggak kesulitan untuk bisa konsumsi buah-buahan terutama sekali jeruk. Oke, benar masih temani Anda di Le Musik Informasi untuk hadirkan informasi dan juga lagu terpilih dari Pro 1 RRI Jambi. Oke, kali ini kami hadirkan satu nomor lagu di kebersamaan untuk Jambi malam. Ada Iwan Fals, Aku Ada. Kita simak bersama yuk.

Malam hari ini kami sampaikan terkait dengan info perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi. Malam hari secara umum cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di seluruh wilayah, kota dan kabupaten di Provinsi Jambi. Dini hari penengah secara umum cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di seluruh wilayah kota dan kabupaten Provinsi Jambi. Ya benar, untuk suhu udara diperkirakan antara 19 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan udara 70 hingga 98%. Arah angin dari tenggara menuju selatan kecepatannya antara 05 hingga 25 km per jam. Untuk perakiraan gelombang laut, tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Dan pantauan titik panas, terdapat 10 titik panas tersebar di Kabupaten Sarolangun, banyak banget ya, ada 9 titik panas, untuk Merangin ada 1 titik panas. Ya, pendengar, itu info perakiran cuaca dan hotspot atau titik panas di wilayah Provinsi Jambi. Nah, kembali lagi untuk konsumsi buah-buahan yang sangat dianjurkan ya. Ada yang disebut dengan tidak perlu ke dokter ya, kalau kita rajin makan apel. An apple a day keeps the doctor away. Jadi, kayaknya kalau mau jaga kesehatan, makan deh apel setiap hari. Insya Allah selamat, nggak pernah ke dokter. Insya Allah. Ya, pendengar, apel ini mengandung serat pektin yang bertugas mengalami penyerapan kolesterol di dalam saluran pencernaan kita. Sehingga ternyata buah ini juga dilengkapi dengan senyawa antioksidan berupa quercetin dan flavonoid yang sangat baik untuk melindungi pembuluh darah serta memperlancar sirkulasi darah ke seluruh tubuh. Nah, jadi an apple a day keeps the doctor away. Jadi kalau Anda suka banget sama apel, wah itu benar-benar dianjurkan ya untuk menjaga kondisi kesehatan. Selain apel, apalagi sih, agak-agak mahal deh ya, tapi apa salahnya begitu ya. Ini adalah anggur yang kaya akan polifenol, sejenis senyawa antioksidan yang ampuh meredakan peradangan sekaligus menjaga pembuluh darah tetap sehat. Ya, sama dengan apel, anggur juga ternyata mempunyai kandungan serat larut yang bernama pektin yang berfungsi membantu mengikat dan menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah. Iya, durian gimana?

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sekali lagi selamat kepada Saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat.
2: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya seperti yang sering-seri sampaikan, kuliner, kria, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif.
0: Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Menteri Ekonomi Kreatif mengusulkan penambahan sebanyak 21 subsektor ekonomi kreatif. WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 29 Juni 2026 bersama saya Fajar Adukroho.

0: Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia dimenangkan oleh Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat yang mengungguli suara terbanyak dalam jajak pendapat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Terima kasih dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi kami luncurkan logo HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Pemerintah secara resmi mengumumkan hasil jajak pendapat polling pemilihan logo dan identitas visual Hari Ulang Tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan desain logo karya Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat terpilih sebagai logo resmi peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 RI usai mendapatkan suara terbanyak dalam polling. Wamen Juri mengatakan polling diikuti oleh 68.000 pemilih dan Fajar meraih suara 44.73%. Wamen Juri menjelaskan secara visual, logo karya Fajar tampak tegas namun memiliki filosofi yang kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional dari berbagai daerah di Nusantara. Penjelasan Wamen Juri disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kepresidenan Jakarta sore tadi.
3: Logo atau karya nomor 2, yakni karya saudara Fajar Novario dari Auman Design Biro Padang, Sumatera Barat mendapatkan suara terbanyak. Jadi karya nomor 2, saya ulangi, karya saudara Fajar Novario memperoleh suara 44.73% dari total suara. Sekali lagi selamat kepada saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional berbagai daerah di Nusantara. Dalam keragaman tersebut terdapat kesamaan pola yang menyimpulkan bahwa keragaman menjadi pondasi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat.
2: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyampaikan rasa bangga karena pemenang polling logo merupakan karya Gen Z. Kementeriannya akan memberikan apresiasi berupa hadiah Rp100 juta untuk Fajar.
4: Selesai dari Universitas Negeri Padang itu 2023. Jadi ini anak muda juga nih, gitu, anak muda, dan tentu beliau ini juga aktif dalam berbagai pameran dan kegiatan desain grafis di Sumatera Barat. Jadi tentu ini suatu kebanggaan bahwa logo ini juga dibuat oleh generasi muda, mungkin kurang lebih umurnya Gen Z juga, begitu. Dan ternyata dapat dukungan paling banyak dari masyarakat, begitu. Dan mengenai hadiah, kalau dari Kementerian Ekonomi Kreatif untuk pemenang pertamanya Rp100 juta, tetapi tadi ada kabar baik bahwa dari Presiden, dari Bapak Presiden juga akan ada penambahan apresiasi kepada 5 desainer yang masuk ke final pemilihan ini.
2: Penetapan logo HUT RI berdasarkan pilihan masyarakat melalui polling yang dibuka sejak 24 Juli hingga 28 2026. Ada 5 karya logo yang kemudian dipilih oleh masyarakat. Selanjutnya, Wamen Juri meminta masyarakat untuk menyemarakkan kemerdekaan 17 Agustus 2026. Dari kantor Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan pemerintah mengusulkan penambahan 21 subsektor ekonomi kreatif dalam rencana induk ekonomi kreatif periode 2026-2045. Eliana Zahra melaporkan.
5: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni.
6: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, sektor ekonomi kreatif memiliki karakteristik yang inklusif dan padat karya dengan mayoritas tenaga kerja berasal dari kalangan perempuan. Ia juga menyampaikan rancangan rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rindekraf 2026-2045 mengusulkan penambahan menjadi 21 subsektor ekonomi kreatif, termasuk teknologi baru, konten digital, dan sulih suara. Hal tersebut ia sampaikan dalam acara Sensus Ekonomi 2026 Sektor Ekonomi Kreatif di Jakarta hari ini.
5: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya, seperti yang sering-sering sampaikan, kuliner, kreatif, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif. Kemudian kreativitas berbasis teknologi dan konten digital, game aplikasi teknologi baru konten digital, dan yang berbasis media, mulai dari film hingga voice over.
6: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, nilai PDB ekonomi kreatif pada 2025 mencapai Rp1.757,87 triliun dengan pertumbuhan 6,86%. Menurutnya, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,11%. Amalia juga menjelaskan subsektor aplikasi dan game developer serta film, animasi, dan video menjadi subsektor dengan pertumbuhan tertinggi.
7: Di mana yaitu yang mencapai double digit, 18,22% adalah subsektor aplikasi dan game developer. Kedua, yang memang kita sering melihat film Indonesia luar biasa berkembangnya, kemudian banyak film Indonesia, film animasi yang diproduksi oleh bangsa kita, oleh anak-anak muda kita, dan memang terekam di dalam statistik kami bahwa subsektor film, animasi, dan video saat ini tumbuhnya juga 17,59%.
6: Kementerian Ekonomi Kreatif dan BPS juga memanfaatkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 untuk memperoleh data yang lebih lengkap mengenai pelaku ekonomi kreatif di Indonesia. Selain itu, BPS melakukan penyesuaian klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI agar perkembangan kegiatan ekonomi kreatif dapat tercatat sesuai dengan kondisi terkini. Data tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan pengembangan sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah untuk melibatkan masyarakat lokal dalam Dewan Kawasan Industri Nasional yang tengah diusulkan dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana.
8: Di dalam naskah akademik di halaman 33, itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan.
9: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah mengakomodasi keterwakilan masyarakat lokal dalam pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional. Usulan tersebut disampaikan dalam pembahasan panja RUU Kawasan Industri bersama Kementerian Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini. Anggota Komisi 7 DPR RI Putra Nababan menilai pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional merupakan langkah positif. Namun menurutnya masyarakat sekitar kawasan industri juga harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
8: Di dalam naskah akademik di halaman 33, itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan itu adalah menciptakan tata ruang pengembangan yang seimbang, terutama dalam menjangkau wilayah-wilayah potensial baru, membuka peluang partisipasi masyarakat setempat. Jadi, dengan menyampaikan konten ini, saya tidak melihat di Dewan Kawasan itu ada unsur yang melibatkan masyarakat lokal.
9: Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah mengusulkan kewajiban bagi pengelola kawasan industri untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat sekitar. Program tersebut menjadi bagian dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri yang sedang dibahas bersama DPR RI. Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian, Tri Supondi mengatakan, pemberdayaan masyarakat menjadi upaya agar manfaat investasi dapat dirasakan langsung oleh warga sekitar kawasan industri. Program pemberdayaan tersebut meliputi keterampilan, fasilitas usaha, pengembangan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pemerintah juga akan mewajibkan pengelola kawasan untuk melaporkan pelaksanaan program tersebut kepada pemerintah pusat dan daerah.
10: Pembangunan ekonomi, pembangunan kawasan industri juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pengelolaan kawasan industri wajib melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang diprioritaskan bagi masyarakat di sekitar kawasan. Program tersebut dapat berupa pelatihan keterampilan, fasilitasi kemitraan usaha, pembangunan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pelaksanaan program ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan pengelola kawasan, serta wajib dilaporkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
9: RUU Kawasan Industri diharapkan tidak hanya memperkuat iklim investasi nasional. Regulasi tersebut juga ditargetkan untuk meningkatkan pemerataan manfaat pembangunan bagi masyarakat di sekitar kawasan industri. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Himpunan Kawasan Industri Indonesia mendorong Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum untuk melakukan harmonisasi 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
11: Wakil Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia, Didik Prasetyono, menilai Indonesia membutuhkan Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum khusus untuk mempercepat investasi dan industrialisasi nasional. Ia menyebut saat ini terdapat 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga yang mengatur kawasan industri sehingga diperlukan harmonisasi melalui satu payung hukum. Menurutnya, RUU tersebut diharapkan mampu menyederhanakan perizinan, memperkuat koordinasi pusat dan daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor. Hal itu ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI di Jakarta.
12: Makanya ada menerapkan sistem pengamanan industri terpadu, menyusun standar operasional pengamanan kawasan industri yang berlaku nasional, memperkuat koordinasi antar instansi dalam perlindungan kawasan industri. Jadi ada jaminan kalau investasi di kawasan industri itu aman, kira-kira begitu. Jadi pertanyaan investor adalah, kok masih ada gangguan kalau kami sudah ngurus izin lengkap dan sebagainya.
11: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay menegaskan pembentukan badan yang mengkoordinasikan kawasan industri harus dirancang secara matang agar memiliki kewenangan yang kuat dan efektif. Menurutnya, struktur kelembagaan tersebut perlu dibahas bersama pemerintah, termasuk apakah berada di bawah kementerian atau langsung di bawah koordinasi presiden.
12: Nah, berkenaan lagi kembali kepada yang saya sebut tadi, kira-kira 5 aspek apa saja yang mesti harus masuk di situ, Pak. Karena selama ini kita tidak mau juga kalau industri, tadi Bapak bilang ada 176, berarti kan industri itu kan, berarti kan, besar dan kecil itu kan, nah, yang ada di dalam kawasan misalnya. Itu kan dahsyat, Pak, dan dia sudah menampung sekian juta orang yang bekerja di situ. Nah, ini mungkin harus kita lindungi, kita tingkatkan, kita berdayakan lebih dalam lagi.
11: Dalam hal ini, Komisi 7 juga meminta agar RUU Kawasan Industri dapat memuat aspek-aspek utama yang mampu memperkuat tata kelola sektor industri. Kawasan industri yang telah menampung jutaan tenaga kerja harus mendapat perlindungan, penguatan, dan pemberdayaan agar terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Bursa Efek Indonesia atau BEI yang baru menegaskan komitmennya merealisasikan demutualisasi BEI sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
13: Kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari
14: Undang-Undang. Bursa Efek Indonesia BEI masih menunggu pengaturan lebih lanjut sebagai dasar pelaksanaan demutualisasi Bursa Efek Indonesia, utamanya aturan turunan dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK yang baru saja disahkan awal Juni kemarin. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers usai rapat umum pemegang saham tahunan RUPST BEI tahun 2026 di Jakarta hari ini, yang sekaligus mengesahkan jajaran direksi BEI yang baru periode tahun 2026-2030. Menurut Jeffrey, BEI mendukung demutualisasi karena BEI merupakan sedikit dari bursa saham di dunia yang belum menerapkan demutualisasi. Kebijakan demutualisasi, tambah Jeffrey, akan membuat bursa saham Indonesia menjadi bursa saham yang modern.
13: Ya, pada poin ini kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari Undang-Undang P2SK tersebut. Ya, dan tentu kami sangat mendukung demutualisasi dari Bursa Efek Indonesia. Ya, selain karena itu adalah mandat dari Undang-Undang, kami juga meyakini bahwa dengan demutualisasi akan membuat Bursa Efek Indonesia menjadi lebih modern.
14: Demutualisasi adalah perubahan status BEI dari organisasi nirlaba yang dimiliki oleh perusahaan sekuritas atau anggota bursa menjadi perseroan terbatas yang kepemilikannya lebih terbuka, berorientasi laba dan dapat dimiliki oleh pihak lain. Sebelumnya, pemerintah melalui Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mendorong percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kredibilitas pasar modal Indonesia. Pemerintah menginginkan demutualisasi BEI diproses tahun ini juga.
15: Pemerintah ingin mempercepat demutualisasi bursa, bahwa demutualisasi bisa langsung dilakukan, berproses di tahun ini. Dan ini adalah transformasi struktural di mana mengurangi benturan kepentingan di Bursa Efek antara pengurus bursa dengan anggota bursa.
14: Demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI diharapkan dapat mencegah praktik-praktik tidak sehat di pasar saham, juga membuka peluang bagi investasi baru, termasuk dan antara yang berencana untuk menanamkan modalnya di Bursa Efek Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Jemaah Haji Indonesia Sawah Banten, Jakarta dan Jawa Barat tercatat sebanyak 1.219 telah kembali ke tanah air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ayan.
17: Baik, terima kasih pendengar di mana pun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua menjelang rampung periode penerbangan haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 389 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 10.40 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Garuda Indonesia GA 7631. Disusul pukul 15.20 waktu Indonesia Barat petang tadi sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5464. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang mendarat pada pukul 20.40 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7632. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan alhamdulillah dirinya dapat kembali ke tanah air dan perasaan pun menjadi senang karena dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
18: Dengan keluarga sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasakan dengan keluarga dan dengan
17: suasana. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji. Mereka akan rampung pada 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Repo 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar, meski musim haji telah usai, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat tetap bertanggung jawab penuh untuk pemulangan jemaah haji yang saat ini belum tiba ke kampung halaman. Sri Darni melaporkan. Sri.
19: Dengar, Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat M. Rizki menegaskan tugasnya belum sepenuhnya selesai hingga saat ini. Pihaknya berkomitmen untuk terus memantau dan memberikan pelayanan terbaik hingga jemaah terakhir tiba di Ranah Minang. Dan kepada RRI, Rifki menuturkan, saat ini tercatat 7 jemaah asal Sumatera Barat yang terpaksa menunda kepulangannya. Mereka harus menetap sementara di Arab Saudi untuk menjalani perawatan medis di rumah sakit setempat. Dan musim haji tahun ini jelas Rifki menjadi pembuktian perdana tata kelola di bawah bendera baru Kementerian Haji dan Umroh. Untuk menghadirkan pelayanan yang lebih humanis dan ramah lansia, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat mempererat sinergi lintas instansi serta melibatkan puluhan mahasiswa dari UIN Imam Bonjol Padang sebagai relawan.
20: Insya Allah dan perusahaan haji itu akan selalu bertanggung jawab untuk memulangkan jemaah haji kita, walaupun nanti setelah selesai musim haji. Artinya operasional pemulangan haji itu akan berakhir nanti tanggal 1 Juli, sampai beberapa hari lagi. Nah, kalau seandainya tidak juga bisa layak terbang jemaah haji kita sampai tanggal 1 Juli itu, maka tetap akan dipulangkan oleh pemerintah melalui pesawat reguler.
19: Sebagai sinergi yang hangat menurut Rifki terbukti mampu memangkas kelelahan fisik jemaah setelah menempuh perjalanan udara selama belasan jam. Dan kini menyisakan doa yang terus mengalir dari bumi Minangkabau untuk kesembuhan 7 jemaah yang masih menunggu kepulangan ke Ranah Minang. Sri Darni Pro 3 RRI terus memedara untuk Indonesia.
16: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa sejak 21 Juni 2026 yang lalu. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom menyebut bahwa lebih dari 1.300 kematian akibat cuaca panas ekstrim tercatat sejak 21 kemarin. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pemain timnas Belanda memperkirakan pertemuan dengan Maroko akan menjadi pertandingan yang menarik di mana Maroko memastikan akan memberikan penampilan terbaik mereka untuk masyarakat Maroko. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.
21: Diaz sifting it through here for Saibari! What a finish!
22: Timnas Belanda akan menghadapi hadangan Maroko pada fase 32 besar Piala Dunia 2026. Laga hidup mati menuju fase 16 besar ini akan menjadi laga yang berat. Sebagaimana disampaikan Kapten Tim The Oranye Virgil van Dijk dalam konferensi pers jelang pertemuan kedua tim kemarin di Monterrey, Meksiko. Center back Liverpool itu menyatakan, walau akan menjadi laga yang sulit, namun van Dijk sangat menantikan pertemuan dengan Maroko.
23: Kami bersiap dengan baik. Kami telah menganalisa permainan mereka. Kami telah menjalani sesi latihan yang baik. Dan segalanya sudah siap bagi kami. Dan kami sangat menantikannya. Ini akan menjadi laga yang sangat menantang dengan situasi yang menantang. Tapi saya menantikannya.
22: Sementara itu, pelatih timnas Maroko Mohamed Ouahabi menyampaikan kepada seluruh pendukung Maroko bahwa anak asuhnya akan berusaha keras memberikan penampilan terbaik mereka. Ouahabi memastikan para pemain sadar dengan tanggung jawab yang mereka emban di turnamen besar ini.
23: Kami memastikan setiap hari mereka dapat melihat latihan kami. Jika mereka melihat pertandingan kami sebelumnya, mereka pasti yakin pada kami. Dan kami menyadari tanggung jawab itu. Kami akan memberikan segalanya. Kami memiliki pemain dengan kualitas bagus, pemain yang berkomitmen, pemain dengan personalitas, pemain yang sadar apa yang sedang, sudah, dan akan kami lakukan adalah untuk kepentingan negara.
22: Belanda melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup F, sedangkan Maroko sebagai runner-up grup C. The Oranye dan Singa Atlas dijadwalkan bertemu pada babak 32 besar di Stadion Monterrey, Meksiko besok pagi. Laga ini akan dimainkan pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Malam ini.
1: Bagaimana, terima kasih Anda yang tetap bersama kami ya, program 1 Radio Republik Indonesia Jambi. Dan pendengar di kebersamaan Jambi malam hari ini, Anda kembali dapat ikuti siaran mimbar agama Buddha. Kali ini mengangkat satu topik yaitu suara dalam sunyi. Hadir bersama narasumber Sakya Vimala Devi Feni SPD dan moderator Duyanti SAG MPD. Terima kasih untuk Anda yang tetap bersama kami, Pro 1 RRI Jambi.

Namo Buddhaya. Selamat malam saudara-saudari pendengar setia Radio Republik Indonesia, program Satu Jambi dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Dwi Yanti SHG MPD, yang biasa dikenal dengan nama Wiwi. Kali ini saudara, kami hadir dalam mimbar agama Buddha, tentu saja dengan harapan semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan bahagia dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, kasih Buddha, Dhamma dan Sangha, sehingga Anda semuanya mendapatkan kebahagiaan tentu saja bersama kami di studio. Dan bagi saudara yang sedang dalam keadaan sakit, semoga berkat semua karma baik yang menyertai saudara dapat berbahagia, dan tentunya kebahagiaan akan memberi kesembuhan pada diri saudara. Dan saudara, kali ini kita akan membahas tentang suara dalam sunyi. Saya tidak sendiri, tentu saya didampingi oleh narasumber kita. Sebelum saya perkenalkan narasumber kita, marilah kita dengarkan yang berikut ini.

0: Saudara-saudara pendengar, sebelum kita bicara tentang suara dalam sunyi, kadang saya juga berpikir apa sih maksudnya suara dalam sunyi. Tentu saja kita akan tanyakan kepada narasumber kita malam ini, Ibu Feni. Selamat malam, Namo Buddhaya.
1: Namo Buddhaya, selamat malam.
0: Apa kabar?
1: Baik.
0: Baik ya, saudara. Ini sudah beberapa kali menemui saudara dan berbincang dengan dalam dhamma. Dan kali ini suara dalam sunyi maksudnya itu bagaimana, dan tentu saja menurut perspektif Buddhis seperti apa. Dan kita pasti ingin tahu sekali bahwa kadang-kadang kita juga enggak merasakan itu suara dalam sunyi, tapi ternyata oh iya, tanpa sengaja kita mengerti bahwa itu dalam sunyi. Tetapi ini akan lebih jelas lagi bila telah dijelaskan. Ibu, silakan.
1: Ya, yang saya hormati keluarga besar Sahabat Pro 1 Jambi, kepada seluruh pendengar Mimbar Agama Buddha, perkenalkan saya hadir kembali dengan Feni. Kali ini suara dalam sunyi. Nah, pernah kita duduk diam tetapi ada perdebatan di kepala kita?
0: Oh iya, iya.
1: Iya, ada perdebatan kayak rame gitu, Bu. Kita sering bertanya. Kita nih ada satu kondisi nih, kadang-kadang kita bertanya, apakah saya bisa ya? Apakah saya mampu ya? Itu pertanyaan yang ada di dalam diri kita, di dalam pikiran kita.
0: Dan jawabannya banyak itu, Bu, ya, di dalam pikiran kita.
1: Pertanyaannya ulang. Saya bisa enggak? Dia suka saya enggak? Lantas, aku harus memaafkan enggak? Atau aku mau balas enggak?
0: Itu baru satu masalah, itu banyak sekali berarti. Kalau kita bukukan, kita bisa jadi novelis.
1: Betul sekali. Nah, jadi tapi Bu, saat itu tubuh kita itu diam, Bu. Kita enggak ada keluar suara sama sekali. Tapi yang berisik itu di pikiran kita. Dia betul kondisi sunyi.
0: Iya. Sunyi di luar berarti ya.
1: Fisik
0: sunyi.
1: Tapi pikiran kita berdebat terus. Ada yang berbicara. Nah, dalam Buddhis kondisi seperti ini tuh disebut dengan aktivitas batin.
0: Oh ya, aktivitas ya, batin ya.
1: Aktivitas pikiran kita yang terus mengalir. Jika kita tidak sadar, kita tidak kontrol, kita kelelahan dengan pertanyaan-pertanyaan keberisik, kebingungan yang ada di dalam pikiran kita.
0: Betul sekali.
1: Nah, itu kadang-kadang kita lelah bukan karena tubuh kita yang tapi pikiran kita yang membuat kita lelah, sehingga kadang-kadang nggak bisa tidur loh.
0: Ya. Oh, karena semakin dibiarkan, pertanyaan dan pikiran semakin menambah dan akan jawabannya akan semakin membuat kita lelah.
1: Jadi dunia kita nggak rame, dunia fisiknya yang nggak rame, tetapi pikiran kita yang sangat rame. Nah, seringkali kita tuh mengira penderitaan itu dari luar.
0: Ya, betul.
1: Padahal penderitaan itu juga muncul dari dalam diri kita. Dan setiap orang memiliki tingkat penderitaan yang berbeda. Mengapa? Karena yang menentukan yang sesuatu yang terjadi itu pikiran kita yang menafsir, kemampuan pengetahuan, pengalaman kita yang membuat kita menafsir-nafsir sesuatu atau kondisi kacau. Semakin bijak kita akan semakin tenang. Jadi setiap orang mengalami kondisi yang sama, tetapi orangnya berbeda, tingkat penderitaannya pun berbeda.
0: Jadi ini yang disebut sebagai perdebatan dalam kepala gitu ya, Bu. Nah, saya ingin tahu perdebatan dalam kepala itu dalam bentuk apa, misalnya apakah ada ketakutan atau apa? Ibu bisa sampaikan supaya kita semua biar tahu. Oh, ternyata saya mengalami, padahal kita merasa
1: setiap hari hari kita mengalami, dan semua orang pasti mengalami. Sang Buddha mengajarkan kepada kita, pikiran adalah pelopor segala keadaan. Nah, ketika pikiran kita dipenuhi dengan kemarahan, kebencian, kecemasan dan perasaan tertekan, maka penderitaan akan semakin dalam. Jika pikiran kita dipenuhi dengan kebijaksanaan, pengertian, pengetahuan kita juga luas, lalu kita menumbuhkan cinta kasih, kita mungkin akan menjadi lebih ringan. Nah, perdebatan seperti yang Ibu tadi tanya, perdebatan di kepala apa? Gitu kan? Sebenarnya jika kita ada satu kondisi yang terjadi, perdebatan di kepala kita tuh ada dua sisi, Bu.
0: Oh, ada dua sisi ya. Apa aja itu?
1: Yang ketakutan.
0: Oh ya, ada sisi ketakutan berarti.
1: Jadi misalnya mau kerja, jangan. Mau mulai sesuatu, jangan. Nanti kamu gagal. Nanti kamu di kalau misalnya nih ada kondisi jatuh cinta, mau ungkapin jangan. Nanti kamu ditolak. Nanti kamu malu. Contoh, kadang-kadang kita waktu pertama kali kita mau isi acara di sini misalnya, kan ada perasaan cemas, malu, takut. Kebanyakan orang, kalau kita tidak melatih diri kita, kita akan mengikuti hal yang ketakutan itu. Tapi ada satu suara lagi yang lebih bijaksana, Bu.
0: Apa itu?
1: Nah, ayo coba dululah.
0: Oh, itu padahal suara diri sendiri suara juga kita, ya.
1: Belajar dulu, memang ini belum pernah, tapi kan jadi pengalaman. Lalu gagal nggak apa, kan semua orang pernah gagal. Lalu semua orang tidak ada yang sempurna.
0: Kayak menasihati diri sendiri berarti ya.
1: Berarti membuat perdebatan ini terjadi biasanya tuh karena kebiasaan batin kita. Jadi kebiasaan kita ialah yang membentuk perdebatan yang di dalam pikiran kita.
0: Ya, belum melakukan sesuatu sudah debat di pikiran ya. Ini kadang-kadang orang stres itu karena itu mungkin ya.
1: Itu debatnya tidak selesai-selesai kali. Dan dia tidak menyadari.
0: Tentu saja kan nanti ada penyelesaiannya dalam Buddhis ya, otomatis ya. Oke, tapi sebelum ya dilanjutkan dulu.
1: Seru ya, Bu ya.
0: Oke, dilanjutkan dulu.
1: Ya, jadi perdebatan ini biasanya itu terbentuk dari batin kita, dari pikiran kita. Jika itu terbentuk dari pengalaman, pengalaman kita di masa lalu, satu keinginan, ketakutan, kecemasan, pandangan-pandangan kita yang kita simpan di dalam alam bawah sadar kita, dalam pikiran kita. Nah, yang mendukung, mensupport kita untuk selalu berpikiran positif itu adalah kita mempunyai pandangan yang benar.
0: Oh iya iya iya.
1: Pengetahuan yang luas. Punya cinta kasih, punya mudita. Jadi semua yang kita miliki itu yang mempengaruhi perdebatan di kepala kita, yaitu dalam suara itu sunyi. Semakin kita tenang batin kita, pikiran kita akan semakin tenang. Nah, kenapa pikiran kita sulit
0: untuk diam itu gimana? Mengapa itu?
1: Ya, sulit kan? Nah, dalam Buddhis, pikiran itu lebih cenderung mengejar tentang masa lalu. Lalu pikiran kita juga mengejar masa depan. Masa lalu yang sudah lewat, Bu. Dia masih nyangkut di penderitaan sini, di kondisi itu. Dan ada yang mengejar masa depan, padahal itu belum datang.
0: Jadi gak ada yang stay di sini ya, berarti
1: saat ini. Dan orang suka perdebatan itu terjadi lagi, membandingkan diri. Wiwi ini kok bisa dia kayak gitu? Harusnya saya lebih hebat. Kenapa dia yang maju?
0: Jadi, perdebatan itu lebih membuat kita nggak enak ya.
1: Iya. Lalu dia mengulang-ulang kejadian yang menyakitkan. Oh, tadi kemarin saya dia nyangkut di masa lalu. Dia merasa disakitin. Jujur, Bu, semua orang pernah punya masa lalu yang menyedihkan.
0: Betul.
1: Yang membuat kita kecewa. Tapi banyak dari kita juga yang sudah keluar dari kondisi itu. Nah, Bu, cepat lambatnya itu balik lagi ke pendidikan kita, pengetahuan kita, pengalaman-pengalaman kita. Nah, kita semakin kita menggenggam masa lalu yang menyakitkan atau mempunyai harapan yang terlalu besar terhadap masa depan, jika tidak terlaksana, itulah yang buat perdebatan itu terjadi.
0: Kita. Dan sebelum saya lanjutkan, pasti saya akan menanyakan bagaimana mengatasi dong, karena kalau tidak diatasi pasti kita, kalau dunia ini kan semua orang diam tapi banyak pikiran. Kalau didiamkan beberapa orang, semua orang ini kan bisa stres. Kalau stres kan tentu saja banyak pengaruh negatifnya. Sebelum saya menanyakan apa itu namanya, solusinya, jalan keluarnya, sebenarnya pemicu ya, pemicu selain tadi ngomong masa lalu, masa yang akan datang, ada nggak pemicu lainnya sehingga peserta, apa namanya, pendengar itu merasakan, oh iya ini ternyata termasuk pemicu saya, nah, seperti itu.
1: Jadi tadi seperti yang tadi Ibu cerita, dunia ini kan ada lagu Bu, ya. Dunia ini adalah panggung
0: sandiwara. Panggung sandiwara, iya betul.
1: Kita jangan terlalu, teman-teman, sahabatku dimanapun berada, saya melihat dari pengalaman di usia saya yang sekarang di 52, hidup ini banyak sekali drama. Drama itu mau kita sebagai jadi penontonnya saja, atau kita mau jadi pemainnya, ya, atau kita mau jadi sutradaranya, semua ada di tangan kita.
0: Ya berarti kita sendiri ya yang menentukan itu ya.
1: Jadi kalau saya pribadi, saya nggak mau kepoin orang punya urusan. Sendiri punya urusan juga.
0: Oh ya tadi ya, kalau sendiri aja sebegitu banyak yang harus diurusin, kadang tanpa sengaja pun tadi katanya masa lalu dan masa depan, apalagi kalau ngepoin orang berapa kegiatan yang harus kita urus ya.
1: Iya betul. Dia lewat, wah kenapa hari ini dia pakai baju ini? Ih dia jelek pakai baju ini. Eh dia itu ya kok datangnya telat? Pasti tadi pergi kemana? Ini kita selalu
0: ya berkembang di pikiran kita ya.
1: Jadi Bu, saya mau cerita sedikit ini pengalaman nih. Benar terjadi pada saya. Pada tahun 2017. Saya mengalami sesuatu kondisi yang cukup membuat saya drop. Saat itu saya mengunci diri saya, Bu.
0: Duduk di kamar ya.
1: Bukan mengunci di kamar, saya berada dalam keramaian. Di kantor saya kerja, saya ada keluarga, saya berada di lingkungan masyarakat, tetapi saya menutup diri saya dari masyarakat.
0: Oh, yang dimaksud mengunci diri sendiri itu sepi di dalam, di atas keramaian.
1: Iya betul. Jadi kan suara kan. Jadi sekarang saya mengunci. Kenapa saya mengunci diri? Saya merasa cukup sedih. Kecewa. Dan waktu itu saya masa sangat drop. Jadi yang terjadi adalah gini Bu, pada saat orang lewat atau orang saya nampak orang di pojok lagi berbicara, itu pasti lagi ngomongin saya.
0: Oh iya, orang kalau lagi banyak yang dipikirkan, banyak masalah, pasti selalu negative thinking ke orang lain ya.
1: Jadi Bu, ceritanya itulah yang membuat kadang-kadang kenapa ada yang stres. Jadi dia terus momok itu. Orang kumpul, orang senyum, orang apa, dia merasa tujuh orang ditujukan itu ke dia. Lirikan penglihatan mata orang itu aja tuju pada dia. Semakinlah saat itu saya semakin diam, semakin tidak bersuara. Yang terjadi adalah di pikiran. Dia mengataiku, dia menjelekanku ini.
0: Jadi banyak sekali yang dipikirkan, persepsi-persepsi negatif ya.
1: Sampai saya tidak bisa tidur. Nah, teman-teman, kita harus sadar. Pada suatu hari ada yang menyadarkan saya bahwa saya sendiri mengunci lingkaran pikiran saya itu di sini, saya nggak keluar. Maka itulah saya menderita, dan saya waktu itu stres karena nggak bisa tidur juga Bu. Jadi semakin tingkat stresnya tinggi. Dan akhirnya saya memberanikan diri, ini cerita pribadi saya, diri kita lah yang menyelamatkan diri kita. Saat itu saya ke rumah sakit. Saya minta dibius, jadi UGD, minta tidur.
0: Oh, supaya tidur.
1: Setelah bangun tidur, pikiran ini jauh lebih tenang. Lantas berlatihlah untuk tidak terbawa dengan suasana atau pikiran-pikiran yang muncul. Nah, ya itu solusinya tadi. Sadari pikiran. Jangan langsung percaya dengan apa yang muncul. Jadi tidak semua yang kita pikirkan, tidak semua yang muncul itu adalah benar. Jangan berpikir aku tidak berharga. Jangan percaya bahwa pikiran ini muncul adalah kenyataan dan kebenaran. Sebenarnya itukah hanya persepsi kita, Bu?
0: Betul.
1: Belum tentu dia
0: belum tentu orang kita. Lain. Maksudnya apalagi secara dharma itu benar ya.
1: Lalu kita harus memberi jarak antara diri kita yang sebenarnya dengan pikiran kita. Jangan dibawa terus, Bu.
0: Oh, tunggu, Bu. Saya mau tanya nanti memberi jarak itu gimana, tapi kita tunggu dulu ya. Saudara pendengar setia Radio Republik Indonesia, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Setelah yang berikut ini kami akan kembali lagi.

0: Saudara-saudari pendengar setia Radio Republik Indonesia, program Satu Jambi dimanapun Anda berada, masih bersama saya Wiwi dalam acara Mimbar Agama Buddha dengan tema Suara Dalam Sunyi, dengan narasumber kita Sakya Wimala Dewi Feni SPD atau dikenal dengan nama Ibu Feni. Ibu Feni tadi sudah sampai pada harus apa tuh namanya,
1: memberi
0: jarak. Saya jadi bingung, memberi jarak itu apakah batin sama badan yang diberi jarak atau apanya? Jadi saya dari tadi
1: bingung.
0: Gimana ya bingung, tolong dijelaskan.
1: Jadi tidak semua pikiran itu adalah kebenaran. Ketika pikiran muncul, saya tidak berharga. Kita jangan percaya, Bu. Tapi kita lihat sebagai inilah pikiran yang muncul. Dan kita menyadari bahwa pikiran ini muncul, kita lantas membatasi diri, jangan muncul lagi ada pikiran lain, pikiran buruk. Kan biasanya orang tidak kontrol, dia muncul terus muncul. Kita menyadari pikiran itu muncul, lalu kita harus kembali ke saat ini, Bu.
0: Kembali saat ini, dimana kita ini ya sekarang.
1: Pikiran kita muncul, pikiran negatif ya, kita bahasanya, pikiran negatif muncul, kita sadari ini tidaklah benar. Lantas kita tarik nafas,
0: ya.
1: Kembali ke diri kita sendiri ya. Saat ini.
0: Berarti waktu narik nafas harus nyadari nafas berarti ya.
1: Tarik dari hidung.
0: Dari hidung ya.
1: Dari hidung. Perlahan lantas kita rasakan tarikan nafas. Rasakan tubuh ini.
0: Betul.
1: Rasakan postur tubuh kita duduk tenang. Nah, kadang-kadang kan kita kalau lagi marah atau lagi apa, lagi berdiri atau apa, atau lagi stres, kita cari posisi duduk.
0: Oh, duduk yang tenang ya.
1: Tenang. Tenang karena Bu, meditasi itu tidak harus duduk bersila.
0: Iya, iya. Oh, berarti pokoknya yang penting rileks gitu ya.
1: Iya, iya. Jadi kita kembali ke diri kita, sadari saat ini, kembali ke diri, kembali ke rumah sejati kita yaitu diri kita, tarik napas, sadari napas masuk, napas keluar. Memberi sedikit memberi jeda kepada pikiran kita untuk tidak muncul yang hal-hal negatif dengan menyadari kita. Lantas waktu kita duduk, kita tarik nafas, jika pikiran kita masih muncul, masih itu, kita boleh membawa dengan berjalan.
0: Oh iya, tadi kan udah duduk ya. Kalau masih muncul,
1: masih cemas,
0: namanya
1: masih
0: juga
1: gelisah,
0: manusia ya, masih gelisah.
1: Kan namanya banyak masalah, Bu. Pikiran itu pasti
0: kemana-mana ya.
1: Jadi kita boleh bawa jalan. Kita akan merasakan setiap langkah kita. Kaki kanan saya diangkat, atas menyentuh.
0: Oh, jalannya juga tetap menyadari jalan ya. Bukan maksudnya bukan asal jalan ya.
1: Yang tadi kita duduk menyadari napas. Ini kita menyadari gerakan tubuh, kaki kita menyentuh bumi, menyentuh apa yang kita pijak. Atas nafas kita, kita sadarin. Kita kembali ke perhatian, kembali ke rumah sejati kita, rumah kita. Nah, perlahan-lahan kebisingan itu akan turun. Karena kita udah narik nafas, Bu. Nah, ini juga bisa terjadi jika ibu lagi marah, Bu.
0: Oh, gitu.
1: Ibu ini lagi emosi.
0: Ya, kadang kita emosi sering loh. Gimana caranya nih ya?
1: Saya pernah sangat emosi, sangat kesel. Saya kembali, kan dipesan sama guru-guru ya, kembali ke diri sendiri. Ya, saya kembali ke diri saya. Saya tarik nafas, menyadari nafas, tiga tarikan nafas. Setelah itu saya mengucapkan Omitofo. Omitofo. Tapi lafal ini sesuai dengan kepercayaan kita
0: ya. Keyakinan berarti kita. Saya mau kasih tahu nih, saudara pendengar dimanapun Anda berada, setiap orang itu pernah marah, benar ya Bu ya. Ketika kita marah tidak bisa mengendalikan emosi, maka kita harus tarik nafas secara perlahan gitu ya.
1: Kemudian
0: rasakan masuk keluar, tapi lewat hidung, benar ya. Perlahan aja masuk ke seluruh tubuh, baru kita keluarkan pelan-pelan, benar gitu Bu ya, supaya pendengar semuanya juga mengerti bahwa ini bisa dipraktekkan dan ini adalah cara yang boleh dipraktekkan oleh siapapun kita tanpa harus mengatakan harus agama apa. Jadi maksudnya kalau memang ini bisa dipraktekkan dan boleh dipraktekkan, tapi tidak ada masalah, artinya bisa, kita bisa mengendalikan sambil, minimal 3 kali nafas ya, supaya ada
1: tenang.
0: Lantas
1: kalau kita belum tenang,
0: baru kita bisa melafaz menghafal ya.
1: Menghafalkan.
0: Kalau kami yang Buddha bisa Amitabha gitu ya.
1: Saya lebih suka Amitabha Bu, singkat.
0: Singkat ya. Tapi ada juga yang Om Mani Padme Hum, Kwan Im Po Sa. Tapi ini untuk kami yang Buddhis ya. Jadi disesuaikan juga. Yang Buddhis pun juga disesuaikan. Ada yang kayak gini, di sekte tertentu sama arahang. Nah, itu juga boleh. Oke, Bu, dilanjutkan ya supaya supaya pendengar juga merasakan bahwa ini ada manfaatnya lo mendengarkan kita. Gitu.
1: Jadi kita kembalilah pada saat sangat kacau, sangat tidak terkendali. Itu kita kembalikan nafas, masih tidak terkontrol lagi, ucapkan kata-kata

0: Ucapannya pasti. Jadi kalau marah berarti ini harus dikunci itu. Kayak mana?
1: Dengan tarik nafas.
0: Oh, dari tarik nafas.
1: Ini tidak menimbulkan masalah, menyelesaikan masalah tanpa membentuk masalah baru.
0: Iya, betul. Nah,
1: ini harus dikunci dulu. Kembalikan nafas sampai tidak bisa kontrol ya, sebutilah, lafalkanlah kalimat yang menenangkan diri kita. Nah, itu yang harus kita kasih jeda waktu. Karena dengan lewatnya beberapa menit itu, kadang-kadang kesadaran kita itu kembali menganalisa. Oh, tadi itu salah paham enggak ya? Salah lihat enggak ya? Kita sudah jauh lebih tenang. Yang pasti terjadi adalah sebelum kita bisa menganalisa, kita sudah menjaga ucapan kita.
0: Oh, betul. Minimal ucapan tidak keluar yang jelek tadi ya.
1: Tidak saling mencaci maki. Nah, itulah menurut saya kembali ke diri sendiri. Jadi orang-orang yang berlatih, dia akan kembali ke diri sendiri menggunakan bahasa kasih.
0: Kalau ngomong bahasa kasih nih, kan Sang Buddha selalu mengajarkan kepada muridnya tentang cinta kasih yang universal. Ada nggak ini ini bermanfaat atau bisa dilakukan cinta kasih yang seperti apa supaya kita ini juga ini supaya menimbulkan pikiran yang positif hingga tadi tidak terkondisi yang kayak berantem di dalam pikiran.
1: Bising. Nah, teman-teman, suara yang paling keras yang sering terjadi dalam kebisingan kita itu adalah kritik terhadap diri kita sendiri. Ya. Jadi, Bu, untuk semua mengontrol semua kebisingan, emosi dan kondisi yang tidak nyaman. Yang perlu kita lakukan juga bisa melafalkan semoga saya berbahagia. Semoga saya berbahagia. Membuat kita mengembangkan cinta kasih
0: di dalam dulu ya. Semoga saya bahagia. Cintai dulu diri kita sendiri.
1: Semoga saya sehat. Semoga saya sehat. Terima kasih saya sudah sehat. Boleh juga begitu. Aku damai. Jadi kita tuh harus merasa damai sehingga kita tidak langsung otomatis terhadap lingkungan itu langsung responsif.
0: Iya, berarti kita dulu lah ya, kita perhatikan diri, kita bahagia, kita itu supaya ada kekuatan di dalam gitu ya maksudnya ya.
1: Dan saya pernah terjadi dalam satu kondisi di depan orang sekitar 40-an, ada teman saya sendiri itu mengeluarkan kata-kata menurut saya tidak logis.
0: Jadi yang Ibu lakukan?
1: Yang saya lakukan adalah gini, Bu. Saya berdoa sendiri. Apa yang menjadi kondisi karma saya, saya terima sepenuhnya. Mohon bimbingan para Buddha, para Bodhisatwa, Dharma Protektor, alam semesta, berkatilah saya untuk memberikan respon terbaik. Berkatilah saya untuk tetap berada di jalur kebijaksanaan yang selama ini mendukung latihan saya. Jagalah saya, beri saya jalan yang terbaik. Saat itu, Bu, entah kenapa mulut saya terkunci.
0: Jadi enggak menimbulkan hal yang negatif ya.
1: Jadi saya tidak berdebat, saya terkunci dan saya melihat yang mereka ingin, yang mereka permasalahkan adalah diri saya. Cukup dengan ini saya mundur.
0: Berarti kan kita bisa bijak ya. Bu,
1: memberikan orang lain bahagia.
0: Ini sebagai penghujung acara nih. Gimana kesimpulan secara keseluruhan karena ini dilakukan, maksudnya dialami oleh semua orang dan siapa tahu saudara pendengar sekalian bisa mempraktekkan hal ini membuat hatinya damai.
1: Nah, teman-teman semua, pesan saya melalui pengalaman yang pernah saya rasakan adalah pikiran adalah sesuatu yang luar biasa, alat yang luar biasa. Ia bisa menjadi sahabat kita menuju kebijaksanaan. Tetapi jika tidak terlatih, dia bisa menjadi musuh. Dia yang menyebabkan kegelisahan, kecemasan yang berlebihan, kebencian berlebihan. Sang Buddha tidak mengajarkan kita untuk mematikan pikiran yang muncul, melainkan memahami pikiran itu muncul, berdamai dengan pikiran yang muncul. Karena ketika kita memahami pikiran yang muncul, kita tidak lagi menjadi tawanan dari pikiran itu, tahanan dari isi kepala kita. Tapi kitalah yang memutuskan

0: apa yang akan kita lakukan. Teman-teman, kemenangan terbesar bukan kita mengalahkan lawan, mengalahkan musuh, melainkan adalah mengalahkan pikiran yang tidak terkendali yang ada di dalam diri kita. Nah, semoga malam ini bisa membawa hal yang bermanfaat buat teman-teman dari pengalaman yang saya hadapin, dan semoga saya dan Bu Wiwi juga selalu diberkati, dilindungi, selalu berada dalam pikiran positif dan bersentuhan dengan dharma, Bu.
1: Iya, karena inilah dharma inilah yang akan membangunkan kita menjadi orang-orang yang lebih baik dan bijaksana. Oke, Bu Feni, terima kasih banyak anumodana, karena saudara pendengar semuanya akan mengerti hal ini, walaupun mungkin bisa dipraktekkan hanya beberapa, tapi ini akan memberikan manfaat dan arti. Oke, baik saudara pendengar dimanapun Anda berada, semoga apa yang kita sampaikan memberi manfaat yang besar untuk saudara, dan tentu saja untuk kami berdua juga, karena kita semuanya ternyata kita selalu hening di luar tetapi berisik di dalam. Tapi bagaimana kita bisa menyikapinya, seperti yang disampaikan Ibu Feni tadi, semoga kita semuanya bisa damai dan bahagia. Akhirnya sampai di sini perjumpaan kita kali ini, semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan, dan tentu saja dalam kondisi sehat dan bahagia. Akhir kata, sabi sata bantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu, sadu.

0: Amém.
1: Di pagi yang cerah itu, Yuli dan Sinta duduk di taman kampus. Yuli sejenak termenung. Ia teringat seseorang yang telah mengisi hari-harinya dengan kebahagiaan. Karena orang itu telah pergi. Orang itu adalah sahabatnya sendiri, yaitu Bagas.

0: Kenapa baru sekarang aku merasa kehilangan kamu, Bagas? Aku menyesal dulu pernah marah ke kamu. Aku minta maaf. Kenapa sekarang jadi seperti ini? Kita pernah melalui semua rintangan. Kamu selalu membantu aku. Tapi saat ini gak ada yang membantu aku. Aku kesulitan. Aku ingin kamu kembali.
1: Yuk, kamu kenapa? Kok kamu nangis? Kamu ada masalah? Ceritain dong, Yul.
0: Sinta, aku rindu sama Bagas. Aku kangen canda tawanya. Aku ingin bertemu sama Bagas. Kenapa sih Bagas tega pergi? Padahal di sini kan juga bisa kuliah. Tidak mesti ke Singapura. Di sini kan banyak sahabat.
2: Yuli, kita kan udah cukup lama sahabatan mulai SMA. Aku, kamu, dan Bagas. Bagas pergi ke Singapura pasti hanya sebentar. Dia tidak mungkin menetap di sana. Lagian kan ada Anwar yang sekarang udah jadi pacar kamu. Dia pasti bisa bahagiain kamu.
0: Tapi Sinta, kebahagiaan dibuat Bagas itu berbeda dengan Anwar. Aku merasa nyaman bersama Bagas meskipun Anwar pacar aku. Tapi kebahagiaan aku sepenuhnya di Anwar. Aku ngerasa kehilangan Bagas. Entah kenapa, seperti kehilangan jiwaku. Meskipun Bagas itu sahabat karibku, kamu tahu sendiri. Dulu di saat aku sakit, Bagas selalu ada buat aku. Di saat aku sedih, dia yang bisa buat aku tertawa. Aku sangat sayang sama Bagas.
2: Kalau kamu sayang Bagas, lalu Anwar kamu kemanain? Kamu buang gitu aja. Anwar itu sepertinya sayang sama kamu. Jujur ya, aku sebenarnya suka sama Anwar. Tapi karena Anwar lebih mencintaimu, aku lebih baik mengalah untuk sahabatku.
0: Kenapa kamu baru bilang kamu mencintai Anwar? Hah?
2: Maaf ya Yul, lagian kamu juga cinta kan sama Anwar? Dulu waktu SMA kamu ngefans banget loh sama Anwar.
0: Aku memang ngefans sama Anwar, tapi aku gak cinta.
2: Kalau kamu gak cinta, kenapa kamu terima Anwar jadi pacar kamu?
0: Aku gak enak sama Anwar. Kamu kan tahu kalau Anwar nembak aku waktu di pesta ulang tahun aku. Padahal di pesta itu aku kan lagi nunggu Bagas. Mungkin saat itulah aku harus mengungkapkan isi hati aku bahwa sesungguhnya aku mencintai Bagas. Dari persahabatan yang baik, kita bisa saling merasakan ada cinta.
2: Iya sih. Oh iya, mungkin ini waktunya kamu tahu, Yul.
0: Tentang apa?
2: Sebenarnya Bagas itu suka sama kamu. Dia berangkat ke Singapura karena dia ingin ngelupain kamu. Tapi kalau aku pikir-pikir, dia gak bakalan bisa deh ngelupain kamu.
0: Hah? Bukannya dia kuliah di sana?
2: Iya, dia memang kuliah, tapi dia juga belajar ngelupain kamu. Sebenarnya, waktu pesta ulang tahun kamu, Bagas itu datang. Tapi saat Bagas datang, ternyata di waktu itu juga Anwar nembak kamu. Lalu Bagas sakit hati dan dia putus asa. Dia sangat kecewa, berawal dari acara itulah Bagas menghilang.
0: Kenapa kamu baru bilang sekarang sih, Sin?
2: Maafin aku, karena waktu itu sama Bagas gak boleh bilang ke kamu.

0: Anwar.
1: Sayang? Apa sayang?
0: Ayo ikut aku ke aula kampus.
1: Ngapain kita ke aula?
0: Aku mau ngomong empat mata sama kamu.
1: Serius banget? Sayang, kamu habis nangis ya?
0: Gak penting, aku pengen kita putus.
1: Loh, kok putus sih sayang? Aku kan sayang banget sama kamu.
0: Tapi aku enggak, Anwar. Aku cuma ngefans sama kamu. Maafin aku, mungkin kamu kira aku mainin perasaan kamu. Tapi di luar sana, ada Linda yang lebih mencintai kamu. Dan aku juga sadar kalau aku lebih mencintai Bagas. Maafin aku, Anwar.
1: Jadi, kamu putusin hanya karena kamu sayang sama Bagas? Baiklah, aku terima keputusan kamu. Aku minta maaf kalau aku belum bisa bahagiain kamu. Bagas juga cinta sama kamu.
0: Kamu tahu dari mana Bagas mencintai aku?
1: Waktu itu aku gak sengaja mendengar pembicaraan Linda sama Bagas. Waktu Bagas mau pergi ke Singapura. Yuli, aku minta kamu jangan kamu bohongi hati kamu. Dan kamu yang pantas dengan Bagas.
0: Maafin aku ya, Anwar. Mungkin kita sahabatan aja. Gimana?
1: Iya. Kita sahabatan aja. Semoga kamu menemukan cinta sejatimu bersama Bagas.

0: Teh Yuli, apa kabarnya? Wah, lagi asik nih ngobrol sama Anwar.
1: Linda, bisa kita ngobrol bentar nggak?
0: Ngobrol apa ya?
1: Supaya kamu tahu bahwa aku tidak ada hubungan lagi dengan Anwar.
0: Maafin aku, Yuli. Sebenarnya aku juga nggak nyaman dengan Anwar yang suka membagi cinta dengan wanita lain.
2: Aduh, capek banget aku dari taman terus ke kantin nyariin kamu, Yuli. Tapi nggak ketemu-ketemu juga. Eh, ternyata kamu malah ada di sini.
1: Kayak penting-penting amat.
2: Nah, iya, ini penting buat kamu. Tadi, sebelum aku ke kampus, sempat ketemu sama adiknya Bagas.
1: Apa? Ketemu adiknya Bagas?
2: Iya, si Dirman. Dia mau ketemu sama kamu.
1: Kamu bercanda, Ruth.
3: Ada kabar apa dari Bagas?
2: Benar. Kita kan semuanya tahu Bagas sudah berangkat. Ternyata selama ini dia ada di rumahnya.
1: Hah? Sekarang Dirman di mana?
2: Dirman ada di kantin nungguin kamu. Kalau nggak salah, Bagas ada titipan surat tuh buat kamu.
1: Buat aku?
2: Iya.
1: Ayo kita ke kantin sekarang.
2: Dirman, ini Yuli.
1: Apa kabar, Dirman?
4: Baik, Kak.
1: Bagas sekarang di mana?
4: Bagas nyuruh aku ke kampus nganter surat buat Kak Yuli.
1: Iya, Bagasnya sekarang di mana?
4: Bagas hari ini kan berangkat. Sekarang Kak Bagas sudah di bandara.
1: Bagas baru berangkat hari ini. Aku harus kesana sekarang.
5: Taksi, taksi.
6: Iya, taksi. Neng, mau kemana?
1: Ke bandara, Mas. Bisa cepat gak, Mas?
6: Iya, iya.
7: Setelah menerima kabar bahwa Bagas sudah berada di bandara, Yuli bergegas naik taksi dengan berharap akan bertemu Bagas. Sesampainya di bandara, Yuli tidak bertemu Bagas karena para penumpang sudah berada di dalam pesawat. Sepucuk surat yang dititipkan perlahan dibacanya.
8: Perhatian, panggilan terakhir
1: Pak, tolong Pak, aku izin masuk ya. Aku mau ketemu seseorang. Entah lagi mau berangkat nih Pak.
9: Maaf Neng, penumpangnya sudah pada naik.
1: Pak, please sebentar aja Pak.
9: Ya udah silakan, tapi sebentar aja ya.
1: Iya Pak.
5: Bagas!
1: Oh ya, aku coba baca suratnya.
10: Yuli, sahabat sejatiku, semenjak kita bersama-sama di sekolah, namun waktu yang memisahkan kita. Kurasa kita sudah dewasa. Kamu adalah sahabat karibku dan juga cinta pertamaku yang dititipkan oleh Tuhan untuk diriku. Perempuan baik yang Tuhan siapkan untukku, tapi sayangnya aku tidak ada di sampingmu. Yuli, kamu adalah duniaku. Dan maafkan aku jika aku belum bisa jadi yang terbaik untukmu. Cintaku yang selama ini tersimpan. Ketahuilah Yuli, sejak hari pesta ulang tahunmu itu, seluruh isi alam ini memandangmu. Yuli, aku terlalu menyayangimu sebagai sahabat. Ternyata cinta juga menyusup hingga aku tak sanggup mengatakannya. Momen yang aku tunggu di saat pesta ulang tahunmu. Sebetulnya aku merencanakan kejutan dengan mengungkapkan cintaku ini. Tapi langkahku terhenti. Ungkapan itu gagal. Terhalang oleh Anwar yang juga mengungkapkan cintanya padamu. Malam itu jiwaku remuk, hatiku hancur. Yuli, mungkin teman-teman pada tahu aku berangkat ke Singapura untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Sehingga selama ini aku menghilang darimu. Ternyata aku hanya berdiam diri di rumah. Aku berharap belajarlah mencintai Anwar dengan tulus. Mungkin Anwarlah cinta terbaikmu. Semoga bahagia bersamanya. Jangan biarkan dirimu terlalu memikirkanku. Hari ini aku akan pergi sejauh mungkin. Cinta memang tak terlihat tapi dirasakan, Yuli. Sebetulnya kamulah yang bisa menyulam luka ini. Aku sangat mencintaimu. Jika suatu saat kita tak akan bertemu lagi, satu pesanmu, catatlah namaku di lubuk hatimu. Nyanyikanlah aku lagu-lagu sendu. Boleh kamu ingat aku

0: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.
1: Masih keliling nyari kebutuhan kebon. Cari pupuk di sekok tempat, benih di tempat lain. Obat-obatan harus cari lagi. Alamak, pening kepala kan? Tenang, kini ko ada warung tani. Pusat kebutuhan pertanian dan perkebunan yang lengkap untuk petani Indonesia. Mulai dari pupuk, benih, pestisida, hingga kebutuhan kebun lainnya tersedia lengkap di Siko. Semua produk dijamin asli, sehingga Bapak Ibu bisa berusaha tani dengan lebih tenang dan percaya diri. Stok tersedia, pilihan lengkap, produknya asli dan siap membantu kebutuhan pertanian Bapak Ibu setiap harinya. Kanti-kanti datang langsung ke Warung Tani Rimbo Bujang. Di Warung Tani Rimbo Bujang, Jalan Pahlawan Wiroto Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. Di nomor WhatsApp 0811-7484-168. Dan di Warung Tani Kuamang Kuning, Jalan Purwosari Kuamang Kuning, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo. Di nomor WhatsApp 0811-7877-1168. Warung Tani lengkap barangnya, jojok hargonyo, asli kualitasnya, dan sukses pula panennya. Warung Tani untuk petani sepenuh hati.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

dengan esensi buku Mahameru Bersamamu karya Ken Aristiani, terbit September 2013. Buku ini bercerita tentang Ken, pengarang buku ini, dalam melakukan perjalanan cinta ke Mahameru. Ken adalah seorang jurnalis wanita yang pernah mengalami trauma dalam menjalani hubungan cinta. Akibatnya, hingga menjelang usianya yang ke-30, Ken masih single. Orang-orang di sekitarnya menambah beban dengan terus bertanya, kapan ia akan menikah? Akhirnya, Ken memilih traveling sebagai pelarian dari tekanan hidup itu. Hingga akhirnya Ken mengikuti sebuah pendakian massal ke Gunung Semeru, tepat pada tahun baru 2013. Ken punya mimpi ke Mahameru dengan sebuah harapan. Harapan menemukan seseorang yang akan menyanyikan lagu Janji Suci untuknya. Namun, perjalanan Ken untuk menggapai mimpi itu tidaklah mudah. Ken harus menghadapi perjalanan yang penuh dengan perjuangan dan rasa sakit. Akankah Ken berhasil menggapai mimpi menginjakan kaki di pasir Mahameru? Buku ini cocok untuk kamu yang suka mendaki gunung. Membaca buku ini serasa menyegarkan ingatan tentang suasana alam liar yang senantiasa menjadi teman selama proses pendakian, terlebih bagi yang pernah ke Mahameru. Buku ini juga cocok untuk kalian yang ingin melakukan pendakian ke Gunung Semeru. Di dalamnya terdapat banyak informasi tentang jalur pendakian Semeru. Selain itu, juga dikisahkan masa-masa persiapan sebelum mendaki. Dijelaskan gear apa saja yang harus dibawa, persyaratan apa saja yang harus dilengkapi. Pokoknya, buku ini bisa memberikan tambahan informasi supaya siap raga, logistik, dan mental untuk mendaki Semeru. Demikian esensi buku Mahameru Bersamamu, karya Ken Aristiani, terbit September 2013, dari RRI untuk Indonesia.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Dan baru saja berlalu lagu dari April Pasti, Jatuh Cinta, katanya menemani di kebersamaan kita. Dan berdengar di mana pun Anda berada, selain di 88,5 MHz, Anda bisa juga mendengarkan di stasiun relay kami di 99,4 MHz Muara Bungo. Untuk Sarolangun 95,8 MHz, Bangko 99,8 MHz, dan juga Tunggal Ilir 99,0 MHz. Iya, baik peringat di mana pun Anda berada menjelang nanti pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat di Ruang Rindu, tentunya akan menemani di kebersamaan kita. Dan juga tepat pukul 23 di Jambi malam ini sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ya, kembali masih dari informasi, ini ada DPR soroti rencana pengadaan rudal Brahmus. Ini pemerintah diminta transparan. Ya, rencana pemerintah mengadakan sistem rudal supersonik Brahmus ini mendapat sorotan dari DPR RI. Selain mempertanyakan urgensi pembelian di tengah tekanan fiskal, DPR juga meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka nilai kontrak, mekanisme pembayaran, dan juga dasar strategis pengadaan alutsista tersebut. Anggota Komisi 1 DPR RI, Tubagus Hasanuddin, mengatakan hingga kini DPR belum meminta penjelasan resmi mengenai rencana pengadaan rudal Brahmos. Ini menurut dia, setiap pengadaan alat utama sistem senjata alutsista ini bernilai besar, harus memenuhi prinsip transparansi dan juga akuntabilitas. Ia juga menegaskan bahwa DPR akan menjalankan fungsi pengawasan dan juga Dewan juga segera meminta penjelasan resmi dari pemerintah mengenai pengadaan tersebut. Sorotan mengemuka setelah beredar informasi bahwa pemerintah mempertimbangkan skema pembayaran secara bertahap atau juga cicilan untuk mengurangi beban anggaran dalam satu fiskal. Skema tersebut dinilai sebagian pihak berpotensi mengurangi intensitas pengawasan apabila pembayaran ditentukan dalam beberapa tahap. Dan juga sejumlah pengamat menilai pembayaran bertahap merupakan praktik yang lazim dalam kontrak pertahanan bernilai besar. Namun mekanisme tersebut tetap harus dapat dipertanggungjawabkan dan juga tidak boleh mengurangi ruang pengawasan terhadap keseluruhan proyek. Dan untuk informasi lebih lengkap tentang DPR soroti rencana pengadaan rudal Brahmos, ini pemerintah diminta transparan, Anda dapat membaca di rri.co.id. Dan kita beralih ke informasi berikutnya. DPR minta rancangan undang-undang kawasan industri atur batas waktu perizinan. Ya, anggota DPR RI Evita Nursanti dan juga ketua komisi ini meminta rancangan undang-undang pengawasan industri mengatur batas waktu penyelesaian perizinan. Menurutnya kepastian waktu menjadi salah satu kebutuhan utama investor dalam berusaha. Evita juga mengatakan berbagai persoalan kawasan industri yang selama ini muncul di lapangan masih berkaitan dengan perizinan infrastruktur dan juga lingkungan hidup, tata ruang. Namun, ia menilai persoalan utama bukan sekedar banyaknya izin yang harus dipenuhi investor. Menurutnya ketidakpastian waktu penyelesaian izin tahap membuat investor beralih memindahkan investasinya ke negara lain. Karena itu, regulasi baru harus memberikan kepastian proses perizinan. Evita juga menilai investor tidak hanya membutuhkan sistem perizinan berbasis digital, mereka juga membutuhkan jaminan bahwa seluruh proses administrasi dapat diselesaikan dalam waktu yang jelas dan juga terukur. Karena itu, ia mengusulkan agar rancangan undang-undang kawasan industri mengatur standar pelayanan atau juga service level agreement, SLA, bagi seluruh proses perizinan di kawasan industri. Menurutnya kepastian waktu pelayanan menjadi salah satu faktor penting meningkatkan daya saing Indonesia di tengah persaingan menarik investasi. Ia juga berharap pada pembahasan rancangan undang-undang kawasan industri dapat menghasilkan regulasi terarah, regulasi yang mampu memberikan kepastian hukum sekaligus kepastian waktu bagi investor.

0: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
2: Pro 1. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Deh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pak Harun BA. Beliau kepala sekolah SD tempatku belajar dulu. Jadi setiap hari Senin, kami itu upacara, dan hampir gak pernah absen, Pak Harun BA menjadi pembina upacaranya. Nah, di memori ingatan kecilku, sosok Pak Harun ini mengenakan safari coklat 4 kantung, kemudian rambutnya disisir rapi, tebal, hitam, mengkilat, pakai tanco, kumisnya hitam, juga tebal dan rapi. Nah, walaupun berkumis, wajahnya itu selalu menyenangkan. Gak ada satupun dari kami yang takut dengan beliau. Wajahnya itu sejuk, tenang, menenangkan lah. Nah, kalau mendengar lagu Umar Bakri-nya Iwan Fals, maka wajah beliau yang terbayang oleh. Di bawah panas jam 9 pagi, Pak Harun BA memberikan wejangannya. Kami pun mendengarkan dengan penuh hikmat. Walaupun pesannya hampir selalu sama. Anak-anakku, belajarlah yang rajin. Gantungkan cita-citamu tinggi-tinggi. Niscaya akan tercapai cita-citamu. Ya, begitu. Begitu sederhana. Tapi yang disampaikan itu dari hati, layaknya doa. Sesekali Pak Harun menggantikan guru yang beralangan hadir. Kami hafal suara ketukan sepatu Pak Harun kalau dia datang lewat di lorong kelas. Maka keriuhan akan langsung hilang, menjadi hening, dan kami pun duduk dengan sikap sempurna. Meski jarang, ya sesekali Pak Harun yang ramah itu bisa juga marah. Ini kalau kenakalan kami sudah masuk kategori keterlaluan. Maka wajah ramahnya seperti berubah, lalu tangannya akan menyentil telinga kami. Tidak keras dan sakit. Kalau kami meringis itu hanya karena rasa malu. Tapi dalam marah pun, yang keluar dari mulutnya bukan kata-kata makian. Nakal kamu, bandel, pemalas, atau sumpah serapah lainnya. Enggak. Pak Harun BA marah dan menyentil telinga kami disertai ucapan yang baik. Nih, gini misalnya. Biar kamu jadi tentara ya, supaya tahu apa itu disiplin dan tepat waktu. Atau, jadi wartawan kamu, kalau kamu suka bercerita. Pak Harun BA, kepala sekolah dasarku, tahukah Bapak, banyak dari ucapanmu ternyata menjadi kenyataan.
5: Ya, kembali masih bersama di Pro 1 dan pendengar, kembali emosi dan informasi. Informasi berikut ini mengungkap luka panjang korban penganiayaan Taufik Hidayat. Dengan penyekapan dan juga penganiayaan terhadap perempuan berinisial JTR mengguncang publik Jawa Barat beberapa pekan terakhir, perkara ini menjadi sorotan karena kekerasan diduga penganiayaan korban berlangsung dalam waktu sangat panjang. Korban berusia 29 tahun itu diduga disekap dan juga dianiaya oleh Taufik Hidayat. Tersangka berusia 30 tahun tersebut akhirnya ditangkap aparat setempat menjadi buruan. Nah, peristiwa itu hanya diperlihatkan kekerasan fisik dalam relasi personal. Kasus tersebut juga membuka persoalan perlindungan korban ketika kekerasan berlangsung tertutup. Polda Jawa Barat juga menyebut korban mengalami luka berat setelah menjalani kekerasan berulang. Kondisi korban bahkan harus mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Keluarga korban juga sebelumnya berupaya mencari keberadaan JTR setelah kehilangan kontak. Namun informasi mengenai lokasi korban terus berubah dan tidak dapat dipastikan. Dan juga polisi kemudian menelusuri sejumlah lokasi diduga menjadi tempat tinggal korban bersama tersangka. Dalam penelusuran itu penyidik menemukan dugaan kekerasan terjadi beberapa tempat berbeda. Dan juga kasus ini kini terus proses hukum dengan pasal berlapis terhadap tersangka. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat juga menunjuk 9 jaksa untuk mengawal penyidikan perkara tersebut. Dan untuk informasi lebih lengkap untuk mengungkap luka panjang korban penganiayaan Taufik Hidayat, Anda dapat membaca di rri.co.id. Kita kembali ke informasi berikut ini. Kementerian PU percepat perbaikan jembatan Baili Kuta Blang di Aceh. Ya, Kementerian Pekerjaan Umum PU mempercepat perbaikan jembatan Baili di jembatan Kureng Tim Keum ini Kabupaten Biren, Provinsi Aceh. Selama pekerjaan berlangsung, pengguna jalan diminta mengikuti rekayasa lalu lintas yang diterapkan petugas di lapangan. Rekayasa lalu lintas dilakukan pada ruas jalan nasional Medan Banda Aceh untuk menjamin keselamatan pengguna jalan. Langkah tersebut juga bertujuan mendukung kelancaran proses perbaikan jembatan yang mengalami kerusakan. Juga Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan pemerintah berkomitmen menjaga kemantapan dan juga konektivitas jalan nasional di Aceh. Menurutnya keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama dalam setiap pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Ia juga menegaskan perbaikan dilakukan untuk memastikan fungsi jembatan kembali optimal bagi masyarakat. Dan juga penutupan sementara jembatan Baili di Kuta Blang dilakukan untuk mengganti plat lantai jembatan pada Minggu 28 Juni 2026. Lalu sebanyak 20 keping plat besi diganti, termasuk juga beberapa plat yang patah akibat kendaraan bermuatan berlebih. Pekerjaan perbaikan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 6 hingga 9 jam sesuai di jadwal pelaksanaan. Selama proses berlangsung, arus lalu lintas dialihkan melalui jembatan Baili Awi Gotah di Kecamatan Pausangan Selatan. Dan untuk informasi lebih lengkap tentang Kementerian PU percepat perbaikan jembatan Baili di Kota Blang di Aceh, Anda dapat membaca di rri.co.id. Dan mendengar tepat nanti pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti Ruang Rindu yang akan menemani di kebersamaan kita. Jadi Anda tetap aja di sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

0: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.
1: Jambi Malam Ini.
2: Anda mengikuti

0: Indonesia.
1: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
2: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
3: Ku lihat Ibu Pertiwi.

Kebakaran hutan dan lahan membuat sejumlah wilayah di sekitarnya tertutup kabut asap. Akibatnya, kualitas udara pun menjadi tidak sehat. Berdasarkan riset 2013 yang dilakukan WHO, polusi udara dapat menyebabkan kanker pada manusia, terutama kanker paru-paru. Selain menyebabkan kanker, polusi udara juga dapat mempengaruhi sistem pernapasan atau paru-paru dan sistem peredaran darah tubuh, seperti diare, malaria, dan radang paru atau pneumonia. Lalu, bagaimana cara mencegah dampak polusi udara pada kesehatan kita? Pakai masker saat keluar rumah, bersihkan lantai dari debu dan kotoran tempat tinggal secara berkala, jaga kelembaban udara di dalam rumah, jaga asupan cairan dalam tubuh, konsumsi makanan-makanan sehat. Penelitian yang dilakukan Universitas Otago juga menyebutkan, vitamin C lebih lama bertahan di dalam jaringan tubuh jika melalui buah dibandingkan dengan suplemen.

mendengar di mana pun ada berada, nanti masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz Ruang Rindu di malam hari ini. Ya, buat Anda yang gabung bersama di teleponnya di 0811-6707-8850 di malam hari ini, silakan aja untuk gabung bersama. Dan tema kita itu barang jadul apa yang masih tersimpan sampai sekarang di rumah. Ya, tentunya ada barang-barang warisan yang masih tersimpan di rumah hingga saat ini, seperti perabot, kayu, atau juga mebel antik, dan juga set peralatan makanan, dan juga porselen atau juga keramik, lukis tangan, jam dinding, kayu antik, dan juga barang elektronik, dan juga barang-barang pecah belah tempo dulu hingga koleksi uang kuno dan juga perangko yang masih tersimpan gitu ya.

Nah, tentunya semuanya pasti tersimpan dengan rapi. Bahkan itu peninggalan orang tua atau siapapun yang masih dikoleksi di rumah kita. Ya, di teleponnya di 08116 08116707885050.

biasanya juga ada peninggalan uang kuno seperti uang-uang Nederland gitu ya, yang berwarna keemasan atau kuning gitu ya. Dan tentunya biasa uang ini dijadikan untuk kerokan gitu, zaman-zaman sampai sekarang itu dijadikan kerokan juga supaya untuk mengeluarkan angin dalam tubuh juga gitu. Dan tentunya butuh juga perawatan atau juga yang harus dijaga juga agar koleksi-koleksi tersebut tetap aman. Seperti guci-guci atau juga keramik gitu ya. Ini juga kalau orang-orang tua kita dulu, wah ini banyak nih gucinya atau juga piring-piring kaca yang selalu dijaga. Kadang kalau dulu-dulu untuk pesta pengantin atau juga hal-hal lainnya, piring kaca yang paling banyak dibutuhkan gitu ya. Ada juga jam dinding gitu ya, jam dinding yang diukir dari kayu gitu ya. Dan juga ada yang ayamnya bisa keluar sendiri atau burung gitu, cucu, krukuk, krukuk gitu ya. Ya itu biasanya kita dulu memiliki hal-hal tersebut ya. Tapi seiring waktu barang-barang jadul itu ya hilang lenyap pula gitu ya.

Ya, buat Bu Nayun, ya nih apa kabarnya malam hari ini buat Bang JJ juga gitu ya, Bang Ramlan, Arman gitu ya. Malam hari ini apa kabarnya juga. Bang Rudi disengeti gitu ya. Bang Ijal Angso Duo gitu, Bang JJ gitu ya. Ya, bagaimana teman Anda juga? Apakah diguyur hujan juga dari sore tadi hingga malam hari ini gitu ya, atau tidak ada hujan sama sekali atau panas terik gitu ya.

sambil menantikan Anda untuk gabung bersama di 0811-6707-8850, Bang Adi suguhkan lagu berikut ini untuk menemani di kebersamaan kita.

Sampah plastik kini semakin mendominasi, tak hanya di daratan, tapi juga memenuhi lautan. Beragam temuan menunjukkan sampah plastik jadi penyebab pencemaran di laut. Plastik sekali pakai terus mengotor lingkungan kita. Bahkan sudah sering kita lihat gambaran satwa-satwa di sekitar laut yang mati akibat memakan plastik. Tidak hanya satwa, plastik pun masuk ke dalam tubuh manusia dalam bentuk mikroplastik lewat makanan, minuman, bahkan udara yang kita hirup. Penelitian yang dilakukan Jenny Jambek menyebut, sampah plastik terbanyak berakhir ke lautan dan bermuara bertonton ke negara-negara berpantai. Plastik terus mencekik planet kita. Bebaskan bumi dari jeratan plastik sekali pakai.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

sampah merupakan bahan sisa yang dapat merusak lingkungan hidup dan menyebabkan penyakit. Itulah gambaran bagi sebagian orang yang tidak mau berpikir untuk menjadikannya lebih bermanfaat. Pengolahan sampah yang baik dan benar membutuhkan sebuah kegigihan dan kesabaran dalam melakukannya, sehingga terciptalah sebagai energi yang dapat digunakan kembali dari sampah tersebut. Manfaat pengolahan sampah yang telah dilakukan oleh beberapa kota di dunia, seperti di Swedia, dapat menemukan inovasi baru dalam memanfaatkan sampah yang ada di negaranya. Sehingga tak heran, Swedia menjadi negara terbersih di dunia dengan tingkat penghasil sampah yang lebih sedikit. Manfaat pengolahan sampah yang baik akan dirasakan oleh manusia itu sendiri. Ada beberapa manfaat sangat menguntungkan bagi manusia ketika menyadari pentingnya pengolahan sampah dengan baik dan benar. Yang pertama, menghemat energi. Pengolahan sampah menjadi sebuah energi terbarukan, dapat menghemat energi yang dibutuhkan oleh manusia. Energi yang dimaksud tentunya sangat beragam, mulai dari bahan bakar, pupuk kompos, dan masih banyak lagi lainnya. Kedua, mengurangi polusi. Pengolahan sampah merupakan jalan terbaik untuk mengurangi polusi yang ada. Pengolahan sampah yang benar dapat membuat bahan nitrogen sehingga dapat dihirup oleh semua makhluk secara bebas. Ketiga, manfaat pengolahan sampah dengan baik dapat pula menghemat sumber daya alam yang ada, sehingga bahan alam dapat terawat dengan baik, seperti penggunaan tisu yang terbuat dari serat pohon yang membuat hutan menjadi rusak, yang kemudian berpengaruh terhadap ekosistem yang ada di dalamnya. Keempat, memiliki nilai ekonomis. Dengan modal kreativitas dan ketekunan, sampah akan menjadi berharga, sehingga selain menghasilkan barang yang menarik, tetapi juga pengeluaran biaya yang lebih sedikit. Hal inilah yang akan dirasakan ketika dapat memanfaatkan sampah sebagai bahan untuk menghasilkan barang dengan nilai jual tinggi. Kelima, menghemat uang. Manfaat pengolahan sampah dengan baik yang dapat memberikan bermacam manfaat yang tidak terduga. Pengolahan sampah dengan baik menjadi sebuah produk merupakan cara yang tepat untuk

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 Mega di malam hari ini. Halo, malam. Halo. Halo, malam. Ya, tampaknya terputus gitu ya. Dan kembali Bang Adi nantikan di teleponnya di malam hari ini.

di malam hari ini Bang Adi akan mengangkat tema, yaitu barang jadul apa yang masih disimpan sampai sekarang. Ada mesin jahit biasanya yang disimpan gitu, yang menjadi koleksi orang tua terlebih dahulu. Dan tentunya mesin jahit ini, ya kalau orang tua dulu bisa tidak bisa menjahit, yang jelas ada mesin jahitnya untuk menjahit pakaian di rumah gitu ya. Dan itu biasanya masih tersimpan di rumah kita. Tapi ada sebagian juga ya patah karena cucu-cucunya atau juga yang lainnya gitu ya, atau terkena benturan dan sebagainya. Ya, Bang Adi nantikan di teleponnya di 0811 6707 8850. Silakan aja untuk gabung di malam hari ini.

Ya, buatnya Bang Buhori juga, apa kabarnya? Bang Agus, Bang Jiji, dan semua-semuanya yang lagi pada monitor, monitor aja gitu. Karena sedari sore hingga malam hari masih gerimis, dan sore tadi sempat juga diguyur hujan lebat juga gitu ya, di kota Jambi dan sekitarnya. Ya, buatnya Bang Juli juga, apa kabarnya? Atau sudah tidur semuanya juga gitu ya, karena mengantuk, karena diguyur hujan, jadi udaranya dingin. Karena siang tadi juga panasnya cukup luar biasa juga gitu ya. Ketika dingin, ini mata juga gampang sekali mengantuk dan tertidur gitu ya. Tapi dengan terdengarnya lagu-lagu atau juga lagu-lagu mancanegara tahun-tahun 80-an, 90-an, tentunya lebih menghangatkan suasana kita untuk berada di rumah sambil mendengarkan lagu ini, lantunan-lantunan lagu tentunya untuk Anda berbaring dan tertidur di malam hari.

0: Kak, lihat deh perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
1: Is, ini bukan perut maju. Ini investasi jangka panjang.
0: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
1: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
0: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
1: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
0: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
1: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
0: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
2: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI JambiNet.

0: Sayang, kamu batuknya udah lama banget ya. Udah lebih dari 2 minggu kan?
1: Iya sih, tapi aku pikir cuma flu biasa.
0: Jangan dibiarkan sayang. Kalau batuk lama bisa jadi TBC loh. Ingat, tetangga kita juga dulu kayak gitu. Baru tahu setelah diperiksa.
1: Aku takut kalau diperiksa. Ribet juga, takutnya parah nanti.
0: Gak usah takut sayang. Sekarang kan pengobatannya mudah, asal cepat deteksi. Yuk kita besok ke puskesmas.
1: Siap, demi keluarga aku janji bakal periksa.
0: Bagus, biar kamu sehat dan kita semua tenang sayang.
2: Batuk lebih dari 2 minggu? Jangan tunggu parah, periksa segera. Cegah TBC mulai dari diri sendiri dan keluarga.
3: Aku tuh belakangan ini sering ngerasa aneh tahu. Tengkuk ini suka tiba-tiba panas dingin. Kepala berat banget, padahal aku gak sakit.
4: Lah, jangan-jangan kamu stres berat, sis. Aku juga dulu gitu. Tiap malam dada aku sesek banget. Kayak orang mau kena serangan jantung.
3: Ya ampun, iya kali ya. Rambutku juga rontok parah. Tangan kaki berasa kayak abis maraton. Padahal kerjaan ya gitu-gitu aja.
4: Nah tuh, banyak orang kira depresi itu cuma soal perasaan sedih doang. Padahal badan juga ikutan teriak minta tolong loh.
3: Ya ampun, jadi emang bener ya. Kadang tubuh tuh lebih jujur daripada perasaan kita sendiri.
4: Bener banget, makanya jangan cuekin sinyal dari badan. Kalau udah ngerasa gak beres, coba cerita ke orang yang lo percaya. Atau konsultasi ke profesional.
2: Depresi itu bukan cuma soal hati yang sedih, tapi juga tubuh yang ikut tersiksa. Dengerin tubuhmu, jangan tunggu makin parah. Yuk, lebih peduli sama kesehatan mental.

Ya, pendengar di mana pun Anda berada di malam hari ini, warisan terbaik dari orang tua bukan harta atau juga materi, melainkan karakter, nilai kehidupan, dan juga didikan yang mereka tanamkan. Harta bisa habis, petuah dan teladan akan terus hidup diwariskan dari generasi ke generasi. Ya, tentunya warisan paling berharga yang diberikan orang tua bukanlah harta, melainkan buah tuah, petuah pola pikir dan juga didikan yang bisa diturunkan hingga anak cucu. Warisan terbesar orang tua, ayah kepada anak-anaknya, bukanlah kekayaan materi, melainkan kehidupan yang berintegritas dan juga kenangan penuh kasih. Ya, teladan dan perilaku. Ayah tidak memberiku bagaimana cara hidup. Dia hidup dan membiarkan aku mengamatinya. Peninggalan abadi dari orang tua, ibu, bukanlah benda, melainkan kelembutan hati dan doa yang tak pernah putus untuk anak-anaknya. Orang baik meninggalkan warisan kepada cucunya. Ya, janganlah berkata dalam kesedihan, ia telah tiada. Tapi dalam rasa syukur, katakanlah bahwa ia pernah ada dan mengajarkan kita arti cinta yang sesungguhnya. Ya, bimbingan dan didikan yang kau titipkan kepada aku akan selalu menyertaiku selamanya, menjadi kompas di setiap langkahku.

0: Eh, ibu aku chat lagi nih. Nanya udah makan belum. Padahal tiap hari nanyanya itu mulu.
1: Kamu jawab dong.
0: Entahlah, ribet. Lagi males balas chat.
1: Ibu aku dulu juga gitu. Cerewet. Kelihatannya sih lebay. Tapi sekarang aku baru sadar. Itu bukan cerewet. Itu perhatian.
0: Serius?
1: Iya. Dia itu nanya bukan karena kepo. Dia itu nanya karena mikirin kita. Pas kita sibuk mikirin diri sendiri.
0: Ibu aku chat lagi. Jangan lupa minum ya. Padahal aku gak bilang apa-apa tadi.
1: Kadang cinta ibu tuh gak pakai kata sayang. Pakainya udah makan belum?
0: Kayaknya hari ini aku balas deh. Gak panjang, cuma bilang, iya bu, makasih.
2: Buat ibu, perhatian kecil itu berarti besar. Dan buat kita, satu balasan sederhana bisa jadi bentuk cinta.
3: Dek, ayah tahu kamu suka main HP, tapi jangan sampai lupa waktu untuk belajar ya.
4: Iya ya, bentar lagi aku lanjut kok.
3: Udah hampir jam 9 malam ini, besok kan ada ulangan. Kamu udah siap belum?
4: Masih ada waktu ya, nanti aku belajar.
3: Ayah cuma pengen kamu ingat, HP itu buat hiburan, bukan buat bikin malas. Kalau kamu nggak belajar sekarang, nanti susah loh.
4: Iya ya, aku janji bakal mulai belajar sekarang.
3: Bagus nak, ayah bangga sama kamu. Mau coba lebih fokus.
5: Gunakan gadget dengan bijak. Jangan sampai hiburan bikin lupa masa depan.

0: Siapa kamu?
1: Aku Senja, istri kamu dari masa depan.
0: Aku nikah. Kita punya anak gak? Berapa? 11? 12? Kamu ngapain di sini?
1: Aku mau bilang, kamu jangan sering judol. Kamu tahu gak? Utang kita itu udah banyak. Di depan itu ada debt collector, kamu tahu gak? Anak kamu judi terus. Aku itu setiap hari nangis karena kamu. Aku tuh capek! Ah!
2: Judi online bukan solusi, cuma bikin rugi.

0: Leo di perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
1: Is, ini bukan permaju. Ini investasi jangka panjang.
0: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
1: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
0: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
1: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
0: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
1: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
0: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
2: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.

0: Ya, kembali masih bersama dari kawasan perkantoran Jalan Haji nomor 5, Tlanaipura, Kota Jambi. Dan pendengar tentunya di malam hari ini bersama Bang Adi menemani di 88,5 MHz. Halo, malam.
1: Malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Kadir?
1: Kabar baik, bagaimana kabar Bang Adi Putra?
0: Alhamdulillah, baik, sehat. Gimana, banjir enggak?
1: Enggak, gitu ya. Hujan itu enggak sekalian Bang Adi. Turunnya
0: Iya.
1: Jadi enggak apa-apa. Kalau dia deras, bahaya.
0: Hujan lama, deras gitu ya.
1: Iya. Itu cuma lama aja, cuma dikit-dikit.
0: Jadi tidak ini bisa apa ya, banjir gitu ya?
1: Enggak naik airnya.
0: Iya. Oke, malam hari ini tentunya ada barang-barang jadul gitu ya, peninggalan orang tua. Mungkin yang masih ada gitu. Apa nih Bang? Keramik. Kalau dulu kan orang tua tuh hobinya keramik gitu ya.
1: Barang jadul.
0: Iya.
1: Itu apa, tempayan Bang Adi?
0: Tempayan dari?
1: Itu yang dia terasa kayak guci gitu.
0: Oh iya, guci gitu ya. Guci keramik ya, atau guci ini ada ya?
1: Dari sana kayak gitu ya.
0: Nah.
1: Tapi bukan yang berarti yang panjang Bang Adi.
0: Yang panjang, tinggi.
1: Yang apa, yang besar tengahnya, ujung peku. Muaranya itu kecil, butuhnya kecil gitu.
0: Oh gitu. Itu masih ada tersisa gitu ya?
1: Ya itu gak tahu. Tanya kan dulu waktunya masih almarhum itu masih hidup dari mana dan apa. Gak tahu, bos sudah turun-temurun itu katanya.
0: Udah lama turun-temurun lah gitu ya. Tapi masih terawat kan ya? Masih terawat gitu ya?
1: Iya. Cuman ini apa, kupingnya itu 4 kan, tapi bokel 2, tinggal 2.
0: Oh,
1: tapi
0: udah yang baca.
1: Bagus itu kalau dipengadi, kalau dibesuk emang kilat itu.
0: Iya ya.
1: Itu gak tahun-tahunnya, gak ada terpuluh, 7 tahun berapa.
0: Iya. Oke, masih ada gitu ya. Barang-barang yang masih ada gitu ya.
1: Ada juga cucukan kuningan itu Bang Adi.
0: Oh iya, yang tempat-tempat untuk sirih pinang gitu ya. Kalau dulu ada juga.
1: Untuk masak kue dari kuningan itu.
0: Dari kuningan gitu ya.
1: Itu barang-barang orang Bang. Tapi yang sekali itu yang dari nenek itu piring batu itu Bang Adi pecah. Tahu siapa yang pecah, kalau tahu kena marah ya.
0: Nggak ada lagi gitu ya?
1: Nggak ada ini kan. Karena tapi orang sekarang nilainya tinggi tuh. Yang batu itu besar Bang Adi.
0: Iya, bukan batu gilingan bukan gitu ya?
1: Piring.
0: Oh, piring, iya.
1: Piring terbuat dari batu.
0: Ya kalau dulu unik-unik gitu kan, piringnya. Ya
1: kalau dulu batu. Orang kalau misalnya itu ada pakaian unik-unik itu. Kalau sekarang pakaiannya imitasi semua.
0: Kalau sekarang udah pada plastik sama ini rotan.
1: Apa ya, cepat rusak lagi sekarang.
0: Iya.
1: Nah itu aja Bang Adi.
0: Oke, siap. Lagunya juga sudah Bang Adi siapkan juga nih. Lagu manca atau lagu Indo?
1: Lagu Indo aja mana?
0: Indo aja. Ada Kamu, ada juga Tebar Cinta, ada juga Jangan Biarkan Ku Sedih Kesendiri, ada Matahariku, ada juga.
1: Jangan Biarkan apa tuh?
0: Yang mana?
1: Jangan Biarkan apa tadi?
0: Jangan Biarkan Ku Sendiri.
1: Oh.
0: The Mercies.
1: The Mercies itu aja Bang Adi.
0: Oke, siap. Lagunya buat siapa aja nih?
1: Buat Bang Adi buat malam atau selalu ya. Buat Kak Mus yang bingung mincir, masa belum Kak Mus?
0: Belum.
1: Buat Kak Mus bingung mincir ya. Maka dia bingung mincir. Apa? Putra Bantan juga bingung mincir ya. Buat Kajeng Dosa, Kajeng Ratu. Buat yang satu lagi Ramlan. Buat Kang Sule. Buat Tepijan. Buat apa itu Bang Simon, Bang Jiji.
0: Oke.
1: Okay. Buat Cirusli, Bang Ajung.
0: Ya.
1: Yeah. Ada pernah sama Alimin, buat Pina di Kampar, buat Tingkat Palima, Pironika di Transito. Amerika. Odin di mana-mana, Abdi ya.
0: Mm-hmm. Buat semua semuanya.
1: Buat semua semua Bang Adi ya.
0: Oke, okay, siap. Mm-hmm.
1: Oh, buat ini Rusli apa? Apa?
0: Juli.
1: Siapa Juli yang di apa? Baju Bang.
0: Mm-hmm. Oke.
1: Okay. Ya. Bang Adi, Mbak juga sukses. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih banget dinantikan di teleponnya. Halo, malam.
2: Halo, malam kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ki?
2: Alhamdulillah, sehat, Bang Adi. Walaupun mulai dari jam 4, Bang Adi, diguyur hujan sampai sekarang baru reda, Bang Adi.
0: Tadi aku mandi hujan juga dibuatnya, gitu.
2: Iya, di sana hujan juga, Bang Adi.
0: Hujan juga. Di Bayung hujan juga. Sampai sekarang masih gerimis ya?
2: Iya, sudah mulai reda Bang Adi. Dari jam 4 tadi. Saya sendiri.
0: Iya.
2: Masih sehat tentunya.
0: Alhamdulillah, baik. Sehat juga Ki. Ki, sehat semuanya Ki ya?
2: Alhamdulillah, kami sekeluarga sehat. Pokoknya di Bayung Lincir ke monitor suara Bang Adi dan benar-benar sehat. Semoga ya, Bang Adi. Iya.
0: Oke.
2: Apa tema kita?
0: Temanya nih barang-barang jadul yang masih tersisa ini disimpan di rumah. Ini apa nih? Gosokan misalnya, gosokan apa? Dulu tuh ada gosokan arang gitu kan, masih ada enggak?
2: Ya, betul, ada dulu yang gambar ayam jago itu Bang Adi. Ya.
0: Masih ada?
2: Enggak ada, enggak. Cuman hari itu ada, cuman keluarga adik-adik entah yang nyembunyikan kemana enggak
0: gitu Bang Adi. Iya, katanya barang antik gitu ya.
2: Iya, cuman termasuk barang antik, tapi antiknya saya ini gini Bang Adi, ada satu Bang Adi, yang tersisa dari almarhum orang tua dulu Bang Adi. Itu ibarat kata orang Jawa tuh blangkon Bang Adi.
0: Oh, blangkon, iya.
2: Batik-batiknya memang yang boleh dikatakan dari tahun 60-an itu Bang Adi.
0: Batik motifnya gitu ya.
2: Ya, itu yang saya suka ada di tangan saya memang sampai sekarang, Bang Adi.
0: Itu blangkonnya itu yang apa, main kebat atau yang sudah tinggal pasang?
2: Tinggal pasang, Bang Adi.
0: Tinggal
2: yang
0: pasang.
2: Belakangnya
0: ada ininya, jendulannya gitu ya?
2: Ah, betul. Ciri khas.
0: Oke. Ada berapa banyak yang... blangkon? Satu aja tinggal.
2: Asli Bang Adi, kalau gosokan sih memang dulu ada Bang Adi, cuman ya, tanyakan, nggak tahu ya udah, nggak tahu
0: kemana. Lah, gitu. Mesin jahitnya masih ada, biasanya ada tuh orang-orang tua tuh mesin jahitnya ada gitu kan?
2: Ya dulu ada, itu kalau mesin jahit kita nggak tahu ya, namanya kita kakak beradik, saya selalu jauh, iya. Tanyakan kemana mesin jahit singernya dulu tuh, saya bilang gitu. Dijual
0: gitu. Mungkin bisa jadi dikiloin juga gitu kan.
2: Sebenarnya masih saya pakai itu tempoh hari Bang Adi.
0: Iya.
2: Karena ya sering dipakai waktu saya tinggal bersama orang tua dulu kan. Belajar jahit gitu Bang Adi ya.
0: Iya. Kalau radionya ini radio lama atau radio baru?
2: Radionya udah baru Bang Adi. Kalau radio lama ada kabel tinggi itu yang kayak TV dulu Bang Adi.
0: Iya.
2: Ayu itu kan kabelnya panjang yang kayak pir.
0: Iya. Kayak radio, katanya itu radio kumpul, radio transistor gitu ya.
2: Transistor, betul Bang Adi. Dia duduk kayak TV kan.
0: Iya. Ada yang besar, ada yang kecil gitu kan.
2: Nah, itu besar Bang Adi dulu.
0: Besar,
2: ada
0: ya.
2: Tuh apa dikasih ke atas itu kayak per itu kan panjang gitu.
0: Oh iya. Dia ada SW, MW, FM gitu kan?
2: Betul. Oh, ya. Cuman yang itu dulu masih ada, saya pernah lihat tuh. Ini pompa air tuh Bang Adi.
0: Oh, pompa air yang ini ya. Main tangan itu ya. Yang di sumur.
2: Ya, yang merek Dragon itu Bang Adi.
0: Yang di sumur ya?
2: Betul iya. Kalau yang suasanya kita buka nggak tahunya dalam ada batu-batu itu Bang Adi.
0: Oh iya, penyaringnya mungkin ya. Tapi masih ada tuh sekarang, nggak ada lagi.
2: Itu Bang Adi, cuman ya untuk apa ya, klat-klatnya itu sudah nggak tahu kemana ya. Cuman mereknya Dragon itu Bang
0: Adi. Mereknya dulu ya. Iya.
2: Iya. Ya, barusan yang Bang Kadir CS Bang ya?
0: Iya, ada Bang Kadir CS ada yang udah gabung juga.
2: Malam Bang Kadir, tadi aku yang miss call Bang Kadir. Iya. Ada Bang Kadir di sana. Selamat sehat selalu Bang Kadir ya. Kompak selalu.
0: Iya deh.
2: Pas kebetulan lagu dia yang saya suka juga tuh dari
0: Narcissus itu. Jangan biarkan ku sendiri gitu ya.
2: Sendiri, betul, okay. Dari Narcissus itu.
0: Siap. Lagunya buat siapa aja nih?
2: Ya, lagunya yang pertama ucapannya selamat malam buat Bang Adi ya. Semoga Bang Adi diberkahi Allah, senantiasa sehat. Murah rezekinya, panjang umur.
0: Amin. Ya.
2: Bersama keluarga tercinta di sana ya Bang Adi ya.
0: Oke.
2: Okay. Semoga Bang Adi tetap prima dan bahagia selalu.
0: Siap.
2: Ada Bang Kade, ya ada Bang Gigi ya yang
0: Bang
2: di
0: Gigi.
2: Marubungo.
0: Iya.
2: Iya. Mana Bang Gigi ya? Silanya itu memang ciri khasnya dia. Bang Gigi, terkabar sehat dan Bang Gigi ya. Sukses lancar tentunya, salam kompak penuh persahabatan. Ada Bang Gigi, ada Bang Ramlan juga, ada. Ada semuanya deh Bang Adi ya.
0: Oke, siap.
2: Monitor di Pro 1. Semoga sahabat-sahabatku yang dimanapun berada, yang bergabung rally pun, salam kompak semuanya. Iya.
0: Oke.
2: Ya, terima kasih Bang Adi.
0: Sama-sama. Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Adi terima kembali. Halo, malam.
3: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak Sutrisno?
3: Alhamdulillah, keras.
0: Hujan juga enggak di sana?
3: Madrid, keras.
0: Ya?
3: Madrid sampai cuma setengah jam lah.
0: Oh gitu, iya.
3: Lumayan.
0: Iya, jadi,
3: Jambi lama hujan.
0: Jambi lumayan lama juga hujannya, dari jam berapa tadi, jam setengah empat ya sampai jam setengah delapan malam lah, itu pun nak hujan lagi gitu, tapi nggak jadi sih, gerimis aja.
3: Ini mah
0: cuit
3: hujannya.
0: Iya, tapi nggak apa-apa, dingin biar bisa tidur semuanya nyenyak malam hari ini gitu kan.
3: Iya.
0: Apalagi kalau tidur sendirian bisa kesiangan nih dingin. Kalau nggak selimut-selimutan tapi dibangun terus gitu kan. Iya.
3: Salah.
0: Hah?
3: Dibangunin sama radio kok.
0: Iya. Main bola nanti malam, ada bola tuh.
3: Nggak terlalu sama kanon dengerin bola.
0: Nggak sanggup dengerin bola.
3: Nggak sanggup, ngantuk.
0: Iya. Kalau aku apa dengerin pertandingan bola, kalau dengerin bola nggak bisa emang. Iya, pecinta bola juga kah? Hah?
3: Sebenarnya senang, tapi waktu pembukaan pertama kali itu dengar, cuman paginya mau kerja oyong.
0: Susah bangun gitu ya.
3: Iya. Bangunnya tuh gampang, tapi mau tegak itu kok oyong, rasanya enggak enak.
0: Karena kurang istirahat gitu kan?
3: Ya kurang tidur.
0: Iya. Oke. Lagunya malam hari ini sudah Bang Adi siapkan, lagu manca atau lagu Indo?
3: Lagu Indo aja lah.
0: Lagu Indo. Ada Matahariku, ada juga Jangan Berhenti Mencintaiku, ada Harus Kumiliki, Kemarau, ada juga Patah Hati, ada Kau dan Aku Satu.
3: Jangan Berhenti Mencintaiku.
0: Oh siap gitu ya. Oke, lagunya buat siapa aja nih?
3: Lagunya buat semua aja lah Mas.
0: Oke siap. Oke. Itu aja?
3: Barang antik gak ditanya kan?
0: Oh iya. Di sana ada barang antiknya. Barang-barang ini peninggalan orang tua, bukan barang-barang antik aja.
3: mata tombak aku masih punya.
0: Masih ada gitu ya, mata tombak. Mata tombak apa? Untuk nombak ikan atau nombak apa?
3: Ya entah, dulu dari Jawa mata tombak, cuman tangkainya nggak dibawa.
0: Oh gitu. Oh, itu untuk nombak apa? Nombak ikan, nombak ini, hewan atau nembak ini?
3: Ya nggak tahu lah, pokoknya itu mata tombak dari Jawa entah zaman dulu kan mungkin untuk jaga-jaga diri.
0: Oh gitu, iya.
3: Gajah mungkin kan?
0: Iya.
3: Gajari lah, agak panjang dikit.
0: Iya.
3: Cepat dikajari panjangnya sejengkal.
0: Iya, panjang juga itu ya.
3: Cuman tangkainya yang nggak ada, waktu aku di Jawa ya. Kayaknya agak diukir-ukir gitu loh, cantik. Cuman pas bawa ke Sumatera nggak dibawa.
0: Nggak lupa gitu ya.
3: Ya, bawanya susah lah mas.
0: Iya. Oke. Iya. Lagunya buat siapa aja nih?
3: Buat seluruh pendengar Pro 1 sama Radio Rally. Kenapa dulu waktu di Jawa punya ini mas, tenun.
0: Alat gitu. Tenun. Iya.
3: Tahun 62 atau berapa itu, orang tua kan menun yang pakai peluru itu.
0: Oh gitu.
3: Tenun pak, kain.
0: Iya.
3: Payah nggak bisa bawanya kan, di Jawa.
0: Oke. Jadi nggak terbawa ke sini lah gitu ya.
3: Ya, tenun untuk nenun sarung itu kok malah bisa.
0: Dari kayu. Oke, itu aja?
3: Iya, jalan mas. Okay, salamnya siap. Buat terus pendengar. Itu Radio Rally dari Bungkal Ilir, Bungo, Bangko.
0: Iya. Yeah.
3: Dari Bangko masuk mas ya?
0: Belum, oke.
3: Dari Sawangun ada yang sering Ilir belum juga belum ada dari Bungkal Ilir. Nggak mau masuk apa nggak mau nggak pernah dengerin.
0: Mungkin ngantuk juga gitu kan? Oke.
3: Okay. Yang pun pernah mas orang itu.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat semua-semuanya yang lagi pada monitor, selamat malam. Semoga sehat selalu semua-semuanya gitu ya di malam hari ini dengan suasana dingin gitu ya. Oke, halo malam.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
4: Sehat Bang Adi.
0: Alhamdulillah sehat. Hendra sehat ya?
4: Alhamdulillah, hujan tadi di sini nih.
0: Wih, sama berarti jauh banget hujannya bisa sampai ke sana satu langit gitu ya.
4: Iya dari sore sebelum maghrib.
0: Oh.
4: Sampai lah ya tadi nih jam 9. Tapi udah berhenti sih.
0: Iya, berarti kami duluan tuh. Kalau kami tadi tuh habis apa ya? Asar ya.
4: Oh. Cuman mendung dari pagi udah di sini.
0: Oh gitu. Di sini mendung, panas, mendung, panas gitu kan.
4: Ini mendung terus dari pagi satu hari ini sampai lah sekarang.
0: Iya. Pas mendung-mendung tuh bakal digeser-geser dikit kan, geser-geser gitu kan di rumah.
4: Nyampe kemari.
0: Nyampe ke sana mungkin gitu ya.
4: Kayaknya merata ini ya kan.
0: Nampaknya iya gitu, merata seluruhnya gitu ya. Karena kalau merata seperti ini dinginnya juga merata gitu kan.
4: Iya. Pas lah ada bola pula nanti malamnya kan.
0: Wah iya. Asik lah. Jepang
4: lawan
0: Brazil. Ya. Kalau aku menang yang cari yang menang aja gitu.
4: Pegang wasit aja lah.
0: Iya. Rasanya kalau mereka menang kan gembira gitu kan. Oh, iya. Oke, Hendra.
4: Sampai pagi tuh, sampai jam 8. Nah, apa tuh Bang Adi?
0: Kalau di rumah masih ada kenang-kenangan enggak dari orang tua yang ditinggalkan misalnya seperti guci, keramik atau juga yang lain-lainnya, kain, songket atau yang mana gitu.
4: Dari nenek sebenarnya, cuman bukan berupa barang-barang kayak gitu. Ada cuman Al-Qur'an sih, udah mungkin 60-70 tahun udah umurnya.
0: Wih, udah lama banget gitu ya.
4: Tapi yang terjemahan deh.
0: Terjemahan. Dia kulit ya. Itunya lapisan luarnya kulit.
4: Iya, lapisan luar kulit. Warna kulit. Merah maron itu.
0: Oh, ya merah maron itu gitu ya.
4: itu tahan kali sampai sekarang masih awet tuh, kertas-kertasnya pun masih awet.
0: Iya. Karena kalau yang jenis-jenis gitu kan awet benar gitu ya, dari jenis apa ya, kulit atau juga yang lainnya, nggak kain.
4: Iya, yang nggak kain, yang model-model lama, cuman model tahan lama. Memang
0: awetnya gitu ya. Kalau dulu kan Gucci nah. Juga orang-orang tua kita Gucci. Itu hobi banget kalau. Kalau orang tua aku tuh hobi banget beli Gucci dulu. Dulu kan kalau belinya di pasar tuh. Pasar besar tuh. Yang dekat apa? Istana anak-anak. Ya. Depan istana anak-anak.
4: Oh, iya. Sebelah kanan yang dekat mall yang sekarang itu Ramayana tuh ya. Mall yang bawah itu.
0: Bukan.
4: Matahari itu Ramayana.
0: Depannya lah, depan Ramayana itu kan ada nyebrang tuh depan istana tuh kan. Nah, belinya di situ.
4: Iya, istana
0: yang... Wah, itu guci-guci besar kalau dulu kan. Tapi banyak dulu kan barang-barang dari luar.
4: Iya, barang-barang itu. Itu yang bioskop dulu tuh kan, yang ada bioskop kan?
0: Ya, ada bioskop depannya. Okay. Ya, ada. Tapi di samping...
4: Iya lah, bioskop.
0: Ada Tam Arya, ada Duta, ada Presiden. Ada Tam Arya,
4: iya. Iya. Ada kayak apa tuh, mainan anak-anak ya, itu dulu
0: ala yang istana anak-anak itu namanya.
4: Istana itu deh ya. Yang mobil-mobilan yang listrik
0: gitu. Wah, ya, aku kalau datang sana main pakai koin gitu kan mobil listriknya kan?
4: Iya, mobil listrik.
0: Wah, itu tumbuh-tumburan lah.
4: Tumbuhan ya kan.
0: Iya.
4: Tapi ya tutup tuh ya kan.
0: Nampaknya sudah tutup. Kalau dulu kan banyak tukang jahit juga di atas itu kan?
4: Iya, tukang jahit dulu di atas.
0: Ya, jalan-jalan.
4: Di situ bioskop kayaknya ya kan?
0: Iya
4: kan?
0: Di situ ada juga bioskop itu, di atasnya itu.
4: Iya kan?
0: Kalau enggak salah bioskop presidennya di atas ya.
4: Iya, presiden.
0: Presiden gitu kan. Dulu kalau nonton bioskop sekarang, usia umur berapa dulu? Pas umur berapa nonton bioskop?
4: Kayaknya pas SMA lah itu, Bang.
0: Iya, betul. Kita. Aku juga pas SMA lah gitu ya.
4: Dekat depan rumah dulu, depan lorong jalan
0: ada bioskop betul.
4: Lupa namanya itu kan, udah jadi hotel Aston sekarang tuh kan.
0: Iya betul, ada bioskop
4: dulu tuh depan itu.
0: Kadang ada juga.
4: Cuma memang lebih
0: di dekat deretannya ada kampus juga kan, ada kampus juga kan.
4: Iya dekat itu juga ya, dekat Aston juga ya, oleh Aston juga ya.
0: Iya di dekat apa ya, Karanganyar ya. Halo,
4: iya Bang.
0: Iya, nampak terputus tadi. Halo.
4: Iya Bang.
0: Iya. Emang sudah sekarang, itu kan di situ bioskopnya ada dua loh di situ. Ada bioskop dekat ini, dekat Murni kan? Di Murni kan ada juga bioskop.
4: Oh iya, ada juga bioskop.
0: Kamu. Yang sekarang sudah tutup lagi, kemarin jual apa? Kursi-kursi gitu kan, sekarang sudah tutup juga tuh.
4: Sepanjang jalan sekarang Murni itu kan angkaya tempat-tempat anak-anak nongkrong ya sekarang ya.
0: Tempat kuliner. Tapi yang jalan Sumantrinya, yang sekarang tempat nongkrong itu jalan Sumantri. Kalau yang di Murninya itu tempat kuliner aja. Jadi kalau Sumantri itu dia dekat Kosera itu. Nah, di Kosera itu baru.
4: Bukanya dari jam malam tuh Bang?
0: Dari lepas maghrib tuh mulai orang
4: berdatangan. Sampai subuh itu, sampai jam-jam 3, jam 4 sampai, itu.
0: Kayaknya. Oh iya, apalagi dekat rumah wali kota itu kan sudah banyak kafe-kafe juga, anak-anak nobar di situ semua.
4: Iyalah, angkringan lah tuh, kalau kita angkringan.
0: Oh, iya, ada angkringan, rame lah di situ. Kalau Bang Adi pulang malam itu nggak kesepian lah.
4: Iyalah, aman lah Bang.
0: Aman.
4: Kalau di Medan, jadi angkringan itu mudah-mudahan begal agak kurang lah. Tahu lah Medan begal gimana.
0: Ini sekarang tuh kalau begal-begal nampaknya di ujung-ujung gitu kan. Buat tempat kosong.
4: Iya, nyari tempat sepi deh.
0: Iya. Kalau situ kan rame gitu.
4: Okay. Ya mudah-mudahan aman lah.
0: Aman gitu ya.
4: Temanya tadi ya Bang ya.
0: Temanya tadi, yang Bang Adi tanyakan tadi gitu kan.
4: Iya. Kayaknya itulah ya, sampai sekarang kita simpan memang itu. Cuma memang karena ada satu lagi ya jarang terbuka ya. Banyak kan model Al-Quran sekarang.
0: Iya.
4: Iyalah, salam-salam aja lah Bang Adi.
0: Oke, salam buat siapa aja nih?
4: Bang, pertama Bang Adi sehat selalu.
0: Amin.
4: Untuk para pendengar radio RRI sehat selalu, salam kenal aja.
0: Oke,
4: siap. Itu aja lah Bang Adi.
0: Oke, siap.
4: Lagunya ikut aja lah.
0: Lagunya ikutan aja. Oke.
4: Terima kasih banyak ya Bang Adi ya.
0: Yo, assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya deh, satu penelpon lagi, Bang Adi nantikan gitu ya. Halo, malam.
5: Halo, selamat malam Bang Adi.
0: Malam juga Bang Mus, apa kabar Bang Mus?
5: Alhamdulillah Bang Adi sehat.
0: Alhamdulillah.
5: Bang Adi sehat ya?
0: Alhamdulillah, gimana hujan sana Bang Mus?
5: Nampaknya hujan-hujan kering itu Bang Adi.
0: Woi, dingin dong gitu ya.
5: Jambi hujan ya?
0: Jambi hujan.
5: Hujan.
0: Dari asar tadi lah, pas asar tuh hujan, Abang Adi
5: sempat aja dong.
0: Sempat juga kehujanan gitu kan. Mandi hujan lah kita hari ini.
5: Mandi hujan ya.
0: Iya, udah
5: tadi,
0: lama.
5: Tadi Bang Adi tak hujanan kan dalam rumah ke dalam kan?
0: Nah, kalau sekarang enggak. Kalau tadi kehujanan memang pas ini.
5: Kehujanan ya?
0: Iya, ke kantor gitu kan, pas kantor hujan sama orang rumah, ya mandilah mandi hujan berdua gitu kan. menikmati nostalgia berdua.
5: Iya.
0: Oke, tema kita nih malam hari ini yaitu tentang apa ya, peninggalan lah, barang-barang jadul yang masih ada. Misalnya TV-TV lama itu kan masih ada tuh Bang, TV tabung.
5: Oh, itu temanya ya?
0: Iya, ada yang pakai ini kan, yang pakai kayu tutupannya itu ada juga.
5: Oh, iya Bang, yo.
0: Itu kan TV-TV ya. Lama, ada radio lama.
5: Lama kan?
0: Ya. Termasuk kita lah, kita kan orang lama juga Bang.
5: Iya, sama-sama Bang.
0: Berarti kalau orang lama pasti sudah tua gitu kan?
5: Lah tua. Tapi belum tua Bang Adi mungkin.
0: Oh iya Bang Adi masih muda.
5: Masih muda.
0: Masih muda banget.
5: Sekitar berapa umurnya Bang?
0: Abang Adi umur sekitar 17 tahun ke atas. 17 tahun ke atas gitu.
5: 17 ke atas.
0: Iya. Ya,
5: kalau Bang Adi mungkin ya. 29 ini mungkin.
0: Iya.
5: Kalau 95 lah, 5 tahun lagi berapa Bang?
0: 95, wey. Satu abad full gitu ya.
5: Tidak lah Bang.
0: Tapi enak ya, semakin tua tuh semakin antik gitu kan. Namanya semakin barang antik.
5: Ya? Iya lah. Iya, namanya barang antik tadi.
0: Iya, semakin tua semakin antik.
5: Lah, gitu. Kalau barang lama tuh kan barang tua tuh.
0: Iya.
5: Jadi seperti Bang Mus.
0: Ada barang apa yang peninggalan orang tua yang masih ada nih, TV kah? Iya.
5: Kalau peninggalan orang tua Bang. Sebenarnya enggak ada lagi.
0: Enggak ada lagi gitu ya.
5: Iya. Tapi kalau yang TV tutupnya kayu itu kan? Ya, ingat saya. Sudah nontonnya.
0: Hitam putih maksudnya.
5: Lah besar juga Bang kalau lah ingat kan.
0: Iyalah, TV-nya hitam putih. Kalau dia mau warna putih, kasih kaca ya, warna benar. Kan. Kacanya ditempel biar warna, padahal enggak hitam putih lah gitu.
5: Pokoknya lah ingat Bang.
0: Sudah tuh ada pakai HUAF-nya tuh kan diputar-putar tuh.
5: Iya, diputar-putar kan.
0: Iya.
5: Kalau nyari sinyal tuh kan diarah ke sana.
0: Woi, antennya diputar-putar pakai bambu di luar gitu kan, putar-putar.
5: Memang
0: gitu.
5: Pakai bambu.
0: Iya.
5: Itulah kalau di sini banyak bambu yang besar itu, Bang. Oh,
0: masih banyak sekarang bambu di sana?
5: Masih banyak, Bang.
0: Iya. Ukuran berapa? 12
5: senti. Kalau di sini ada yang ukuran 12, 15 ada Bang.
0: Woi besar. Banyak Bang ya, ribuan.
5: Banyak panjang tuh Bang.
0: Iya. Per batang berapa kalau di sana Bang?
5: Kalau di sini Bang, kalau per batang sekarang hampir 200.
0: Berapa?
5: Yang besar itu.
0: Berapa tuh?
5: 200 ribu.
0: 100 ribuan?
5: Ya.
0: Woi, lumayan.
5: Kalau yang sedang-sedang tuh 100. 70 ada.
0: 70 ada gitu ya. Itu panjang-panjang 20 meteran gitu ya.
5: Yang panjang-panjang itu ya itulah nyapai 200 ribu tadi Bang.
0: Iya. Oke. Lagunya namanya ikutan aja nih.
5: Iya, salam dikit Bang.
0: Oke, salam buat siapa aja nih?
5: Namanya yang nama Bang Adi, selamat malam ya. Yang baru turun tadi siapa Bang?
0: Yang baru turun tadi ada Bang Hendra di Medan.
5: Hendra ya?
0: Iya.
5: Ya, salam kenal Bang JJ juga ya. Bang Simon udah masuk ya?
0: Bang Simon belum, nampaknya tidur, hujan dingin gitu kan.
5: Bang Simon, Bang JJ ya. Buat Ya, Bang Yoga.
0: Oke.
5: Selamat malam. Bang Yuli di Pejobang juga ya.
0: Oke.
5: Selamat malam Kadir CS juga. Selamat malam ya. Buat Bang Ruti, Bang Ijal juga yang kedua ya.
0: Siap.
5: Buat semua-semua lagi Bang.
0: Oke.
5: Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar di mana-mana berada, terima kasih banyak buat Anda yang sudah mendengarkan di Pro 1 di 88,5 MHz dan juga di stasiun relay kami di 99,4 Marobungo. Ada Seralangun 95,8 MHz, Bangko dengan 99,8, Tunggal Ilir ada 99,0 MHz. Dan tepat nanti pada pukul 23 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat di Jambi malam ini, dan tentunya dilanjutkan kembali dengan siaran langsung sepak bola di malam hari ini. Jadi tak aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

0: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.
1: Jambi, malam ini.

Ada malam dan ada siang. Ada bahagia, ada kesedihan. Ada matahari, ada bulan. Ada ujian, ada kesabaran. Itulah namanya kehidupan. Cukup sederhana, jika kamu ingin bahagia, buatlah mudah, tetapi berarti.

Apa itu damai? Damai itu adalah ikhlas, di mana dengan kondisi sekarang kau mau menerima keadaan, tidak menyalahkan orang lain, dan tidak menghakimi diri sendiri, maka damai akan hadir di kehidupanmu.

Hargailah waktu yang kamu miliki, karena ia adalah sesuatu yang tidak bisa kamu peroleh kembali. Gunakan waktu dengan bijaksana dan nikmati setiap momennya.